0: maksima 26 tahun. Walaupun yang asalnya 35 dan 40 di Sulawesi Selatan hampir 50 tahun.
1: Melalui KDKMP, negara hadir membangun sistem dan ekosistem yang kuat untuk ekonomi masyarakat desa agar petani tersenyum.
2: Presiden Prabowo menargetkan pemangkasan waktu antrian calon jamaah haji pada tahun 2027. Dan pemerintah juga terus memperkuat ekonomi kerakyatan melalui dua program. Para pemimpin negara-negara G7 meluncurkan aliansi ketahanan dan produksi mineral kritis. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 18 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Haji 2027. Laporan lengkapnya akan disampaikan oleh Joshua Sihombing.
1: Kami hari ini menghadap Pak Presiden terkait dengan pertama kami melaporkan penyelenggaraan haji.
2: Menteri Haji dan Umroh Menhaj Muhammad Irfan Yusuf telah menyampaikan sejumlah catatan hasil evaluasi penyelenggaraan haji 2026 kepada Presiden Prabowo Subianto. Usai menyampaikan laporan hasil evaluasi bersama tim pengawas Timuas Haji DPR RI di Padepokan Garuda Yaksa Rabu petang, Menhaj mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo merasa puas dengan hasil penyelenggaraan haji 2026. Kendati demikian, Menhaj yang akrab disapa Gus Irfan itu mengungkapkan, dari 20 poin catatan evaluasi pelaksanaan haji, kepala negara diungkapkannya menyoroti terkait dengan daftar antrian jemaah haji Indonesia. Menhaj Gus Irfan menuturkan, meski penyelenggaraan haji tahun ini cukup memangkas waktu antrian jemaah, namun pemerintah atas arahan Presiden Prabowo akan merumuskan skema untuk lebih mempersingkat waktu antrian calon jemaah haji Indonesia.
3: Memastikan bahwa maksimal 26 tahun, walaupun yang asalnya 35 dan 40 di Sulawesi Selatan hampir 50 tahun. Tapi itu juga bagi Presiden juga masih belum memuaskan. Beliau berpikir, coba carikan cara bagaimana bisa lebih cepat lagi. Dan kita dan teman-teman DPR masih harus berpikir keras untuk bisa mewujudkan itu. Tapi walaupun kita tentukan 26, tapi kalau kita lihat sekarang ini, rata-rata yang berangkat sekarang ini 13-14 tahun yang berangkat sekarang ini. Mudah-mudahan nanti tahun depan bisa kita lebih perpendek lagi.
2: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi terlaksananya ibadah haji tahun 2026 yang dinilai berjalan dengan baik dan lancar. Menurutnya, hal ini tidak terlepas dari koordinasi lintas kementerian lembaga dan pihak terkait lainnya untuk menyukseskan penyelenggaraan ibadah haji 2026.
4: Tetapi pertemuan berlangsung penuh dengan keakraban, penuh dengan diskusi-diskusi untuk perbaikan pelaksanaan haji ke depan.
5: Kami hanya ingin menyampaikan bahwa Bapak Presiden secara pribadi dan mewakili pemerintah sebagai Kepala Pemerintahan maupun Kepala Negara menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran Kementerian Haji, Menteri Haji, Wakil Menteri Haji beserta dengan seluruh jajaran Kementerian Haji, dan menyampaikan terima kasih juga kepada pimpinan DPR RI dan pimpinan Komisi 8 atas penyelenggaranya penyelenggaraan haji tahun ini dengan baik.
2: Bahkan tidak hanya itu, penyelenggaraan haji yang berjalan dengan baik ini diungkapkan Mensesnek Prasetyo Hadi juga tidak terlepas dari para tim petugas haji dan jemaah haji Indonesia yang mengikuti aturan dan ketentuan dalam melaksanakan ibadah haji di tanah suci. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Keberhasilan ini tidak terlepas dari kerjasama dari seluruh jemaah kita dan beliau mendoakan semoga semua menjadi haji mendapatkan mabrur.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali informasi haji 2026 pagi ini langsung dari Tanah Suci. Keberhasilan operasional haji tidak lepas dari tim kerja yang solid di lapangan. Salah satunya ditunjukkan oleh tim layanan disabilitas dan lansia atau Landis yang dinilai mampu menjalankan tugas secara optimal selama puncak haji di Makkah. Kita bergabung bersama rekan saya Syarif.

0: pelayanan disabilitas dan lansia atau Landis yang bertugas mendampingi jamaah selama operasional haji tahun 2026. Menurut Ari, sejak awal seluruh anggota tim telah diberikan pemahaman mengenai tugas dan tanggung jawab masing-masing. Hasilnya, para koordinator dan petugas di lapangan mampu menjalankan perannya dengan baik sehingga pelayanan pada jamaah berjalan lancar. Itu keterangan Ari.
1: Jadi yang diangkat koordinator benar-benar menjalankan tugasnya dan ternyata memang baik-baik aja saya bilang gitu loh. Jadi performa dari keseluruhan luar biasa dibanding apa namanya perusahaan lorongan ke Eropa kita lebih dulu kosong. Tanggal 5 kita sudah kosong.
0: Pendengar Ari menilai kekompakan dan militansi petugas menjadi salah satu faktor keberhasilan pelayanan, terutama saat proses pergerakan jemaah menuju Eropa, Australia dan Mina. Bahkan sektor hilang menjadi salah satu sektor yang lebih cepat menyelesaikan proses pemberangkatan jemaah dibandingkan sejumlah sektor lainnya. Meski menghadapi tantangan yang tidak ringan, seluruh jemaah di wilayah sektor hilang tetap terlayani dengan baik. Ari menegaskan keberhasilan tersebut merupakan hasil kerjasama seluruh petugas yang mengedepankan semangat kebersamaan demi suksesnya penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syarikat Alam, Nebuson, Berhaji, Kepulauan Riau, Kepulauan Barat, untuk Indonesia.

0: salah satunya adalah memasuki fase kedua kepulangan jamaah haji. PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede memastikan layanan berjalan optimal, salah satunya menyiapkan 63 porter gratis. Kita simak laporan dari Setio Agung berikut ini. Agung?
1: Pendengar? Ya. Ya. Pendengar, memasuki fase kedua pemulangan jemaah haji Indonesia, PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede memastikan seluruh layanan kepulangan tetap berjalan optimal. Salah satu layanan yang disiapkan adalah porter gratis berjumlah 63 personil untuk membantu jemaah mengangkut barang bawaan setibanya di asrama haji Pondok Gede. Diketahui fase kedua pemulangan jemaah haji Indonesia yang diberangkatkan dari Madinah telah dimulai sejak Selasa lalu. Untuk jemaah haji asal DKI Jakarta, kedatangan kloter fase kedua mulai berlangsung hari ini. Melalui sambungan telepon, Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Husein mengatakan pola pelayanan pada fase kedua tidak berbeda jauh dengan fase sebelumnya. Jemaah tetap akan mendapatkan layanan penjemputan, penerimaan di Aula Debarkasi hingga bantuan bagi lansia dan penyandang disabilitas agar proses kepulangan berlangsung cepat dan nyaman. Selain itu, puluhan porter disiagakan untuk membantu jemaah membawa koper dan barang bawaan hingga ke area parkir kendaraan dan atau ke titik penjemputan keluarga.
2: Kita tetap memberikan pelayanan

0: Ya, pendengar, selain itu, PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede juga akan melakukan pemantauan kesehatan jemaah setelah tiba di tanah air. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, monitoring dilakukan selama 21 hari. Pada fase pertama kepulangan, sebanyak 7 kloter dengan lebih dari 3.000 jemaah haji asal DKI Jakarta telah tiba di tanah air. Sementara pada fase kedua ini, sebanyak 12 kloter dengan lebih dari 4.000 jemaah dijadwalkan tiba bertahap hingga akhir bulan Juni. Demikian dari Jakarta Timur, Setio Agung melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Setio Agung.

0: Blora, Kota Semarang dan Pati. Selengkapnya Sofi Asegaf menyampaikan. Sofi.
1: Ya baik pendengar, pemulangan jemaah haji debarkasi Solo terus berlangsung dan pada hari ini Kamis, panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH embarkasi Solo ini menerima kedatangan dua kelompok terbang yakni kloter 48 dan kloter 49. Untuk kloter 48 yang berasal dari Kabupaten Rembang, Kabupaten Blora dan Kota Semarang ini dijadwalkan mendarat di Bandara Adi Sumarmo pada pukul 6 pagi tadi. Selanjutnya para jemaah nantinya akan tiba di Asrama Haji Donohudan sekitar pukul 7:30 untuk mengikuti prosesi penyerahan kepada pemerintah daerah pada pukul 8 pagi nanti. Sebelum diberangkatkan menuju ke daerah masing-masing sekitar pukul 8:20 pagi. Dan Humas PPIH Embarkasi Solo, Nabila Aska Amalia, saat kami konfirmasi mengatakan hingga hari ini sebanyak 47 kloter atau 16.823 jemaah telah tiba kembali di Embarkasi Solo. Dari jumlah tersebut tercatat sebanyak 46 jemaah meninggal dunia selama penyelenggaraan ibadah haji.
2: Semoga untuk proses kedatangan sampai di asrama Donohudan ini berjalan dengan baik, lancar, dan seluruh jemaah haji dalam keadaan sehat walafiat dan dapat pulang ke rumah masing-masing dengan keadaan yang tentunya bahagia karena sebentar lagi akan bertemu dengan keluarga tercinta. Untuk jemaah yang wafat tentunya kami mengucapkan berbelasungkawa kepada keluarga yang ditinggalkan. Semoga almarhum almarhumah diterima, segala amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan tempat yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Sementara itu, kloter 49 yang membawa jemaah asal Kabupaten Rembang dan Kabupaten Pati ini dijadwalkan tiba di Bandara Adi Sumarmo pada pukul 2:45 sore nanti dan akan menjalani tahapan debarkasi sesuai prosedur. Demikian laporan Sofi Asegaf dari Asrama Haji Donohudan Kabupaten Boyolali Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Anda terus mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, kali ini kami mengajak Anda untuk melihat bagaimana pemerintah yang memperkuat ekonomi kerakyatan melalui program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau yang disingkat KDKMP dan Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP. Kedua program ini diharapkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mampu menciptakan lapangan kerja serta peluang usaha bagi masyarakat desa maupun masyarakat pesisir. Laporan ini kami sampaikan dalam laporan khusus Pro 3 bersama Alfred Stuter.
1: Melalui KDKMP, negara hadir membangun sistem dan ekosistem yang kuat untuk ekonomi masyarakat.
2: Program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih menjadi bagian dari upaya pemerintah membangun pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah pedesaan dan pesisir. Melalui kedua program tersebut, pemerintah ingin memperkuat ekonomi kerakyatan, mengurangi kemiskinan sekaligus membuka lebih banyak lapangan kerja dan peluang usaha bagi masyarakat di daerah. Pemerintah menargetkan pembangunan 8.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih hingga tahun 2026. Setiap unit koperasi diproyeksikan memperkerjakan 1 manajer dan 17 tenaga kerja lokal untuk berbagai posisi operasional. Dengan skema tersebut, program Koperasi Merah Putih berpotensi menyerap lebih dari 1,4 juta tenaga kerja baru di berbagai daerah. Saat menjelaskan target pengembangan Koperasi Merah Putih, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI, Muhammad Kodari mengatakan program tersebut diharapkan menjadi penggerak ekonomi masyarakat sekaligus menciptakan lapangan kerja dan usaha baru di desa.
1: Melalui KDKMP, negara hadir membangun sistem dan ekosistem yang kuat untuk ekonomi masyarakat desa, agar petani tersenyum, usaha warga desa tumbuh, dan anak muda di desa memiliki pekerjaan serta harapan untuk berhasil. Berdasarkan informasi dari PT Agenas Pangan, sebanyak 20.000 titik ditargetkan dapat diresmikan pada Agustus yang akan datang. Pelamar yang lolos akan berstatus pegawai BUMN di bawah PT Agenas Pangan dengan skema perjanjian kerja waktu tertentu selama 2 tahun sesuai dengan perencanaan program pada masa penguatan awal koperasi. Mereka bukan berstatus ASN, P3K maupun CPNS.
2: Selain membuka lapangan kerja, pemerintah juga mendorong Koperasi Merah Putih menjadi pusat kegiatan ekonomi produktif yang melibatkan masyarakat sebagai pelaku utama usaha. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan pembentukan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih merupakan upaya pemerintah untuk menggerakkan kegiatan ekonomi produktif di tingkat desa dan kelurahan. Menurut Ferry, pelaksanaan program

0: ekonomi bagi masyarakat.
1: Sekarang yang sudah 100% selesai sudah 12.533 per hari ini. Kemudian yang sedang berjalan proses pembangunannya 22.733, 22.737. Kemudian lahan yang terverifikasi sudah 35.000. Jadi dari 35.000 lahan yang terverifikasi, 22.000-nya sedang pembangunan, kemudian yang sudah selesai bangunan fisiknya 12.530. Jadi memang proses dan tahapannya baru seperti itu. Kemarin di Kabupaten Nganjuk kita launching operasionalisasi yang sebanyak 1.000-an.
0: Pemerintah menilai keberadaan koperasi di desa dan kelurahan akan memperkuat rantai distribusi, memperluas akses pasar bagi produk masyarakat, serta mendorong tumbuhnya berbagai usaha baru yang berbasis potensi lokal. Sementara itu, penguatan ekonomi masyarakat pesisir dilakukan melalui program Kampung Nelayan Merah Putih yang saat ini terus dikembangkan di sejumlah daerah. Program tersebut dirancang untuk membangun kawasan pesisir yang lebih modern, terintegrasi, dan memiliki daya saing lebih tinggi melalui penguatan sektor kelautan dan perikanan. Dalam rapat kerja bersama Komisi 4 DPR RI, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan Kampung Nelayan Merah Putih merupakan langkah strategis untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus meningkatkan kualitas dan daya saing hasil perikanan Indonesia.
2: Yang ini langkah strategis menurut kami dalam rangka menuju sebetulnya produksi perikanan nasional kita itu berapa? Sebetulnya stok perikanan kita nasional itu ada berapa? Dengan pembangunan Kampung Nelayan, satu model yang kita buat di 2023, kita sudah bisa menghitung selama 2 tahun stabil. Kalau 1.369 di 2026, akhir nanti betul-betul bisa jadi dengan baik. Dalam 2 tahun yang akan datang, kita bisa deteksi bahwa akan ada 2,82 juta ton. Kalau 2,82 juta ton, terserah yang mau dikaliin 10.000 atau 20.000, kalau 20.000 idealnya sih usianya 20.000 per kilo. Itu 60 triliun gitu, ekonomi yang terbentuk. Kita akan lakukan langkah-langkah yang sangat taktis, sehingga pada saatnya nanti apabila 5.000 titik Kampung Nelayan itu.
0: Melalui koperasi desa Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih, pemerintah berharap terciptanya pusat-pusat ekonomi baru yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. Program tersebut juga diharapkan menjadi sarana bagi pemuda dan pemudi, terutama di desa maupun kawasan pesisir, untuk memperoleh pekerjaan dan mengembangkan usaha lebih dekat dengan lingkungan tempat tinggal mereka tanpa harus bermigrasi ke kota besar. Dari Jakarta, Alfred Stuter, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: dalam Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, KD KMP, dan juga Kampung Nelayan Merah Putih, KNMP.
1: Ya Mas, menurut saya sih itu bagus ya, karena masyarakat tidak harus semuanya pergi ke kota gitu untuk cari pekerjaan. Tapi ya kalau lapangan kerja tersedia di desa, ya itu kan juga ekonomi warga bisa lebih berkembang, lebih baik ke depannya gitu Mas ya.
2: Harapannya barangnya jadi lebih banyak, jadi pilihannya lebih banyak, belanja kebutuhan juga terpenuhi di sini, dan kalau bisa harganya terus stabil, murah gitu dibanding yang lain.
3: Panen nelayan semua, pembangunan ini segera diselesaikan, langsung diserahkan, terus beroperasi secara baik, harapan nelayan.

0: pagi hari ini, editorial RRI juga mengangkat topik bagaimanakah DKMP dan KNMP menjadikan desa dan pesisir sebagai epicentrum ekonomi baru. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
1: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Masih tingginya arus urbanisasi masyarakat, desa, dan pesisir akibat keterbatasan lapangan kerja menjadi potret yang harus segera diakhiri. Padahal secara geografis dan sosiologis, desa dan kawasan pesisir kita adalah lumbung sumber daya yang melimpah. Sayangnya, potensi emas ini belum terkelola dengan optimal dan berkelanjutan. Untuk memutus rantai ketergantungan tersebut, pemerintah kini menempatkan koperasi desa atau kelurahan merah putih yang disingkat KDKMP sebagai motor penggerak ekonomi lokal. KDKMP dirancang bukan sekadar koperasi biasa, melainkan pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mandiri. Sejalan dengan itu, program Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP hadir sebagai terobosan fundamental dalam membangun kawasan pesisir yang modern, produktif, dan berdaya saing tinggi. Kedua program ini merupakan instrumen penguatan ekonomi kerakyatan yang substansial. Tujuannya jelas, mengentaskan kemiskinan dari akarnya dan menciptakan kesejahteraan yang inklusif. KDKMP berperan penting dalam mengkonsolidasikan kekuatan ekonomi desa sekaligus memastikan distribusi bantuan pemerintah agar tepat sasaran, tepat guna, dan transparan. Di sisi lain, KNMP mengubah wajah pesisir kita. Melalui pengelolaan kawasan yang terpadu, nelayan tidak lagi dibiarkan berjuang sendiri. Mereka kini mendapatkan akses dukungan penuh, mulai dari teknologi penangkapan hingga efisiensi rantai pasok yang secara langsung mendongkrak produktivitas dan daya saing usaha mereka. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kehadiran KDKMP dan KNMP adalah kunci pembuka akses pasar yang lebih luas. Hasil pertanian dan tangkapan ikan tidak lagi dijual murah di tingkat tengkulak. Dengan nilai tambah yang lebih baik, akan muncul ekosistem usaha baru, mulai dari sektor pengolahan, distribusi, hingga pemasaran, yang otomatis menyerap tenaga kerja lokal secara masif. Lebih jauh lagi, KDKMP dan KNMP adalah tulang punggung swasembada pangan nasional. Dari aspek pembangunan wilayah, program ini efektif memangkas kesenjangan ekonomi, memberi ruang bagi desa dan kawasan pesisir untuk tumbuh sejajar dengan wilayah perkotaan. Dampak sosial yang paling krusial adalah terbukanya ruang bagi generasi muda untuk berkarya dan meraih sukses tanpa harus merantau meninggalkan tanah kelahirannya. Namun, keberhasilan ini tidak datang secara instan. Kuncinya ada pada profesionalisme manajemen dan integritas tata kelola. Sinergi kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta menjadi mutlak diperlukan. Dengan semangat gotong royong, KDKMP dan KNMP merupakan solusi nyata untuk mengubah wajah desa dan pesisir kita. Kita ingin melihat desa bukan lagi sebagai tempat yang ditinggalkan, melainkan sebagai epicentrum kesejahteraan dan lapangan kerja masa depan Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita ke informasi luar negeri, para pemimpin negara-negara kelompok 7 atau G7 meluncurkan aliansi ketahanan dan produksi mineral kritis dalam mengurangi ketergantungan pada pemasok tunggal, khususnya Tiongkok dalam rantai pasok mineral penting bagi industri digital dan energi hijau. Melalui inisiatif, G7 menargetkan diversifikasi pasokan, peningkatan investasi, serta penguatan keamanan rantai pasok global.

0: diimbang oleh Kongo di 1-1 pada pertandingan yang berlangsung di Houston Stadium, Amerika Serikat. Kita akan simak laporan dari Rosihan Anwar berikut ini.
1: Tapi jatuh kali ini di kaki dari Vitinha. Arahkan ke sebelah kiri. Masih ada pemain Portugal. Umpan dalam kotak penalti lagi. Gol lagi, gol!
2: Timnas Portugal yang dipimpin bintang mereka Cristiano Ronaldo gagal meraih kemenangan di laga perdana grup K Piala Dunia 2026. Turun dengan skuad terbaik yang dimiliki, Timnas Portugal ditahan imbang 1-1 oleh kesebelasan Republik Demokratik Kongo. Pelatih Kongo, Sebastião de Sabre, merasa bangga anak asuhnya mampu meredam agresivitas Portugal dan juga membuat Ronaldo tak berkutik. Tentu saja ini adalah sebuah kebanggaan besar, bisa mencetak poin pertama dan gol pertama untuk Kongo di Piala Dunia. Para pemain tampil fantastis dengan pengorbanan yang mereka lakukan. Kami menjalankan game plan seperti yang kami inginkan. Kami mampu mencetak gol melalui situasi bola mati dan bagi saya sejujurnya, saya sendiri sangat bangga dengan para pemain saya. Sementara itu bagi Roberto Martinez yang menjadi pelatih timnas Portugal, dirinya tetap mengapresiasi perjuangan anak asuhnya untuk mencari kemenangan. Namun di satu sisi Martinez juga mengakui Kongo cukup berbahaya di situasi bola mati. Rasa kami memulai pertandingan dengan sangat baik dan saya pikir mencetak gol sedikit lebih cepat mulai mengubah situasi. Kami seperti sedikit mengendurkan serangan ke area penalti Kongo. Kami mulai mencari cara untuk sekedar mempertahankan bola dan tidak mencapai sepertiga akhir pertahanan Kongo dan hal itu malah memberi kesempatan bagi mereka untuk menghimpun kekuatan dan balik menyerang kami. Sementara itu, pencetak gol timnas Portugal, João Neves, menegaskan masih ada dua pertandingan lagi yang akan menentukan perjalanan skuad Portugal pada Piala 2020 kali ini. Tentu saja saya sangat senang. Ini adalah Piala Dunia pertama saya, pertandingan pertama saya, dan juga gol pertama di kompetisi ini. Namun bagi saya sendiri, yang paling penting adalah cara kami bermain. Saya sebenarnya agak kecewa dengan hasilnya, tapi saya pikir kami sudah melakukan pekerjaan dengan baik. Timnas Portugal mampu menjebol gawang Kongo pada menit ke-6 lewat tandukan João Neves yang menyambut umpan matang dari Pedro Neto. Sedangkan Kongo mampu menyamakan kedudukan lewat gol yang dicetak Yohan Wisa pada injury time babak pertama. Gol yang dicetak oleh Wisa itu menjadi gol pertama Kongo di Piala Dunia dan juga sekaligus poin pertama mereka di Piala Dunia. Rosihan Anwar, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

berita, namun kami masih melanjutkan Indonesia Menyapa Pagi dan menyampaikan berbagai informasi terkini untuk Anda. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @rri_programatika. Saya Risi Rustarto, selamat pagi, selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari Kamis ini.

0: pilih yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.
6: Masih dari kawasan Jalan Durian 1 ND, saya Leli Kara dan juga Dev Rivaldi sebagai operator studio masih terus bersama Anda hingga kita jelang pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar RRI, Kabupaten ND hari ini dijadwalkan akan menerima kunjungan kerja dari Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Raka Buming Raka. Kunjungan ini menjadi momentum penting bagi pemerintah Kabupaten ND untuk memperlihatkan berbagai potensi daerah sekaligus

0: sampai kepada pendengar dan juga masyarakat Kabupaten ND. Ini dijadwalkan Pak Gibran akan tiba di ND hari ini. Seperti apa persiapan yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten ND untuk menyambut kunjungan Wakil Presiden kita, Bapak?
1: Ya, persiapan kita kemarin pemerintah Kabupaten ND bersama protokol kepresidenan bersama dengan pemerintahan provinsi, dalam hal ini dari Polda, sudah bergabung kemarin dan kita sudah bersepakat untuk mempersiapkan di lokus-lokus yang akan dikunjungi oleh Bapak Wapres.
0: Dan dijadwalkan akan tiba di Ende jam berapa, Pak?
1: Menurut rundown yang ada itu tiba di Ende jam 11.
0: Jam 11 siang. Jadi ini tinggal hitungan beberapa jam saja begitu ya, Bapak ya. Bapak Wakil Presiden akan tiba di Kabupaten Ende. Bisa dijelaskan begitu, Bapak, kepada pendengar kami agenda kunjungan Pak Wapres selama berada di Ende ini seperti apa, Bapak?
1: Selama beliau Bapak Wakil Presiden di ND akan mengunjungi sekolah menengah pertama Negeri Nduna di Lokoboko dan memantau ini dapur MBG di Lokoboko. Selanjutnya akan mengunjungi Koperasi Merah Putih, desa Koperasi Merah Putih di Bolotopo. Kemudian akan dilanjutkan ke kunjungan ke Bolomoni di Desa Nyawula, Kecamatan Detsoko. Kemudian dari itu beliau akan mengunjungi Pasar Bungawani, meninjau Pasar Bungawani, Pasar Modern Bungawani. Kemudian selanjutnya ada pertemuan-pertemuan internal bersama 25 perwakilan kepala desa.
0: Oke, baik Bapak. Dengan beberapa daerah tadi yang sudah disebutkan yang nantinya akan dikunjungi oleh Pak Wapres, MBG di Lokoboko, kemudian dilanjutkan dengan ke Wolotopo dan juga Wolomoni begitu ya, serta meninjau Pasar Modern Bungawani. Nah, Bapak, ini mengapa memilih tempat-tempat tersebut begitu, Bapak, untuk dikunjungi oleh Wapres kita?
1: Itu adalah program yang beliau akan mengunjungi Kabupaten ND, sehingga tempat-tempat itu melihat secara dekat baik persoalan yang sehubungan dengan kemarin yang viral tetapi sudah diselesaikan, beliau mau melihat secara dekat juga sehubungan dengan program strategis nasional. Di dalamnya makan bergizi gratis, koperasi desa Koperasi Merah Putih, kemudian juga perkembangan pembangun infrastruktur yang pasar modern kita di ND, kebetulan itu adalah dana APBN. Dengan langsung berdialog dengan para kepala desa.
0: Oke, Bapak, ini menarik, salah satunya adalah mengunjungi Koperasi Merah Putih di Desa Wolotopo. Memilih lokus ini, tempat ini, apakah karena KMP Koperasi Merah Putih di Desa Wolotopo ini salah satu desa contoh yang dimana sudah berjalan begitu Koperasi Merah Putihnya, Bapak?
1: Beliau melihat secara dekat bahwa telah terlaksanakan pelayanan itu operasional daripada Koperasi Merah Putih di Wolotopo. Melihat secara dekat apa menjadi kebutuhan, apa menjadi soal yang ada ketika sudah berjalan ini. Hingga demikian Wolotopo menjadi salah satu tempat kunjungan beliau.
0: Oke, Bapak, ketika dikunjungi oleh Wapres Republik Indonesia ke Kabupaten ND ini menjadi salah satu langkah penting begitu ya untuk mendekatkan hal-hal penting di Kabupaten ND untuk kemudian diusulkan gitu ya, disampaikan gitu ya kepada Pak Wakil Presiden dalam kunjungan kali ini. Nah, kira-kira poin-poin apa saja nih, Bapak, yang kira-kira menjadi penting untuk disampaikan, diusulkan begitu, Bapak?
1: Poin-poin penting itu

0: membangun infrastruktur di Kabupaten ND, baik itu jalan maupun pengembangan pasar. Kemudian mau melihat secara dekat kunjungan sekolah itu bagaimana sih profil sekolah kita. Jadi kita perlu ada penyampaian ke Bapak Wakil Presiden. Dan kemudian Bapak Bupati akan menyampaikan soal informasi soal P3K. Yang notabene bagian daripada pembelajaran pegawai yang menurut pemerintah Kabupaten ND, kita mencoba untuk bangun komunikasi dengan pemerintah pusat sehingga ini menjadi tanggung jawab bersama seperti tahun-tahun sebelum.
1: Oke, jadi banyak hal begitu ya yang sudah dipersiapkan dan akan disampaikan. Bapak, apa harapan pemerintah Kabupaten ND dari kunjungan kerja Pak Wapres kali ini ke ND?
0: Ya, harapan pemerintah Kabupaten ND dengan kunjungan Bapak Wakil Presiden, tentunya apa menjadi kebutuhan masyarakat Kabupaten ND bisa didorong dari pemerintah pusat, sehingga demikian bisa memberikan perubahan pembangunan di Kabupaten ND, terutama di infrastruktur jalan yang selama ini barangkali menjadi keluhan banyak masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten ND. Bahkan di kota juga kita masih keluhkan soal bagaimana infrastruktur jalan, apalagi saudara-saudara kita yang ada di pedesaan. Ini menjadi hal yang menjadi membutuhkan bantuan atau dukungan dari pemerintahan pusat, dalam ini lewat Bapak Wakil Presiden.
1: Oke, baik Bapak, terima kasih untuk waktunya. Sukses untuk giat hari ini selama kunjungan kerja Pak Wakil Presiden ke Kabupaten ND. Selamat pagi Bapak.
0: Baik, selamat pagi, salam sehat untuk kita semua.
1: Salam sehat.

0: beragam informasi yang disajikan secara mendalam, aktual, dan terpercaya. Kami hadirkan Warta Berita Daerah RRI ND, informasi cuaca BMKG, informasi lalu lintas, serta pembahasan isu-isu aktual melalui wawancara bersama narasumber yang berkompeten. Tidak hanya itu, Anda juga bisa menyimak Warta Berita Pro 3 RRI, Opini Publik, Halo RRI, di setiap Senin dan Jumat, Dialog Interaktif, Beranda Astacita, hingga informasi seputar program makan bergizi gratis setiap Sabtu. Kami mengundang Anda untuk menyampaikan aspirasi dan informasi seputar pelayanan publik, cuaca, maupun lalu lintas. Aspirasi dapat disampaikan dalam berbagai format audio, teks, video, siaran langsung, atau rekaman melalui line telepon, WhatsApp, pesan suara, chat di kolom komentar RRI Digital, serta Facebook dan juga Instagram RRI ND. Florata pagi ini hadir setiap hari pukul 5 hingga 10 waktu Indonesia Tengah melalui siaran terestrial di FM 100,5 MHz dan AM 783 kHz. Audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi mobile RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Info cuaca BMKG.
2: Pendengar, kami update informasi cuaca di kesempatan pagi hari ini akan disampaikan oleh Nanik Prakirawan BMKG Eltari Kupang. Ibu Nanik, selamat pagi. Selamat pagi. Oke, sayang sekali terputus pendengar, kami akan mencoba menghubungi kembali narasumber kami, Prakirawan BMKG Eltari Kupang, Ibu Nanik, yang akan melaporkan cuaca saat ini pendengar. Dan selain info cuaca, kami juga akan update informasi cuaca maritim bersama Prakirawan BMKG Tenau Kupang, M. Caesar Agni Pratama. Dan pendengar, tadi juga kami sudah update beberapa informasi wawancara untuk Anda pendengar dengan dua topik terkait dengan topik-topik pilihan yang sudah kami siapkan dan sudah kami hadirkan untuk Anda. Kita sudah update tadi tentang Wapres lakukan kunjungan kerja ke Kabupaten ND dengan Gabriel Dalla, PLT Sekda ND. Kemudian tur tekstil jadi supporting event dalam Festival Lamaholo dengan Antonius Buga Lianurat, STMM, Sekretaris Dinas Perindak Kabupaten Lembata. Dan untuk Anda yang tidak sempat mendengarkan hasil wawancara kami tadi mendengar dengan kedua narasumber kami, Anda bisa langsung ikuti di YouTube RRI ND. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe agar informasi-informasi dan juga video-video wawancara terbaru bisa Anda ketahui karena ada notifikasi yang akan masuk ke handphone Anda. Nah, pendengar RRI dimanapun Anda berada, kami masih akan mencoba menghubungi Prakirawan BMKG Eltari Kupang dan juga Tendau Kupang untuk melaporkan informasi cuaca untuk Anda.
1: RRI dengan esensi buku. Buku Atomic Habits, karya James Clear. Buku ini adalah panduan terperinci dan menginspirasi tentang bagaimana membentuk kebiasaan yang positif dan menghilangkan kebiasaan yang merugikan dalam hidup kita. Buku ini merinci prinsip-prinsip psikologis dan neuroscience di balik kebiasaan, menunjukkan kepada pembaca bahwa perubahan kecil atau yang disebut atomic habits dapat memiliki dampak besar dalam jangka panjang. Beberapa bahasan dalam buku ini diantaranya adalah kekuatan kebiasaan atomik. Buku ini membuka pembahasan dengan menguraikan kekuatan kebiasaan atomik. James Clear menekankan bahwa perubahan kecil yang konsisten dan terus-menerus dapat menghasilkan hasil yang signifikan dalam jangka waktu yang panjang. Ia memaparkan konsep agregasi kecil, di mana perubahan kecil secara kumulatif membentuk perbedaan besar. Pembaca diajak untuk melihat kebiasaan sebagai suatu proses daripada tujuan akhir, dan bahwa kebiasaan-kebiasaan atomik adalah kunci untuk meraih perubahan yang berkelanjutan. James Clear membahas hukum pertumbuhan yang tidak terlihat, yang mengilustrasikan bahwa kemajuan kecil seringkali tidak terlihat atau dirasakan dalam jangka pendek. Tetapi, seiring waktu, hasilnya dapat menjadi luar biasa. Ia menyatakan bahwa perbaikan 1% setiap hari dapat menghasilkan peningkatan signifikan dalam jangka waktu yang panjang. Pemahaman ini mendorong pembaca untuk fokus pada proses dan konsistensi, bukan hanya hasil akhir. Dalam buku ini, Clear memperkenalkan rumus perubahan yang memberikan pandangan mendalam tentang dinamika di dalam proses perubahan. Ia menjelaskan bahwa keinginan untuk berubah harus lebih besar daripada keinginan untuk tetap pada kebiasaan lama, dan kebiasaan baru harus lebih menarik daripada kebiasaan lama. Begitu juga rasa benci terhadap kebiasaan lama harus lebih besar daripada rasa benci terhadap kebiasaan baru yang diinginkan. Rumus ini memberikan pandangan yang lebih terinci tentang mekanisme perubahan. Clear juga menyoroti peran pentingnya lingkungan dalam membentuk kebiasaan. Ia menekankan bahwa lingkungan yang dirancang dengan baik dapat menjadi pendorong kebiasaan positif dan kemudahan perubahan. Pembaca diajak untuk memikirkan dan merancang lingkungan mereka agar mendukung kebiasaan yang diinginkan, sambil mengurangi atau menghilangkan godaan dari lingkungan yang tidak mendukung. Clear mengajarkan pembaca untuk berfokus pada proses lebih daripada hasil akhir, dengan menyajikan berbagai studi kasus dan contoh nyata. Ia membuktikan bahwa keberhasilan yang berkelanjutan berasal dari upaya konsisten dan perubahan kecil sepanjang waktu, dengan menjadikan perubahan sebagai kebiasaan, bukan sebagai pencapaian tunggal. Pembaca diarahkan untuk mencapai hasil yang lebih signifikan dalam jangka waktu yang panjang. Buku ini tidak hanya menyajikan prinsip-prinsip dan konsep-konsep, tetapi juga memberikan panduan praktis tentang cara mengimplementasikan Atomic Habits dalam kehidupan sehari-hari. Atomic Habits, karya James Clear, adalah sumber yang kuat dan relevan bagi siapa saja yang tertarik untuk meraih perubahan positif dalam hidup mereka melalui pembentukan

0: ada tuh toko apa yang mereka inginkan untuk pasar yang mereka cintai. Nah, selama 60 menit ke depan kita akan mengupas secara tuntas, mendengar, menampung aspirasi, harapan, dan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat The Tusoko, mulai dari pengembangan potensi pariwisata, sektor pertanian, hingga dukungan bagi UMKM lokal. Kami membuka ruang selebar-lebarnya bagi Bapak Ibu yang hadir di sini untuk menyampaikan aspirasinya. Skema kita pada pagi hari ini agak berbeda. Memang Bapak Ibu narasumber duduk di depan, biasanya kita mengawalinya dari depan yang berbicara, nanti baru kita yang bertanya. Tetapi pagi hari ini berbeda. Dari Bapak Mama yang duluan berbicara, apa yang kami inginkan sampaikan kepada Bapak Ibu narasumber kita ke depan. Kami ingin The Tusoko A, kami ingin pasar The Tusoko B, nanti mereka ingin jawab. Sepakat? Kurang semangat nih, sepakat? Oke, topik suara rakyat untuk pasar The Tusoko bersama anggota DPRD Kabupaten Ende, Bapak Ferdinandus Watu. Kita awali dengan tiga penanya dulu, atau yang ingin menyampaikan harapannya bisa langsung saya perkenalkan. Mulai dari ujung ada Kapi Pengelola Sarana Pasar, Bapak Sardi Cahyadi. Say hello dulu. Ini dia orangnya dari Dinas Perdagangan Kabupaten Ende. Kemudian kita geser ke sini, Ibu yang manis, saya biasa sapanya Kakak Ida, Sekretaris Dinas Hubungan Kabupaten Ende. Ada Ibu Ida Mudamite. Say hello dulu. Selamat pagi, kata Ibu Ida tadi tidak dengar, kan kurang kenceng. Oke. Jadi berkaitan dengan jalan ada Ibu Ida, berkaitan dengan standar harga ada Bapak Sardi, tapi kita kurang satu Ibu Mei dari DLHD terkait dengan TPE, PA, katanya masih OTW, masih dari NDK sih.
1: Ya, benar.
0: Oke. Dan otomatis anggota dewan wakil kita Bapak Nando yang akan menampung dan melanjutkannya di gedung DPR nanti di Altare. Kakak Lady siapkan mic untuk diarang dulu. Silakan. Apa yang ingin disampaikan? Pak tadi disinggung Ibu Christine mengenai TPA dan masuk parkiran. Sebagai yang lebih dahulu kami beri kesempatannya. Oke, dari depan dulu Bapak nanti sebutkan nama lengkap, kemudian perwakilan atau asalnya dari mana. Bisa pakai berdiri saja supaya

tahun 2025 itu dia bisa melampaui target yang sudah diberikan oleh pemerintah menjadi 65 juta.

chocolate.

fokus bersama, salah satu output dari pertemuan kita Lece Ina itu adalah terkait dengan usulan mekanisme dan prosedur, atau itu melalui jalurnya kelurahan, melalui ini, mohon secara teknis supaya bisa langsung tereksekusi. Itu yang kedua. Poin yang ketiga, berkaitan dengan beberapa usul yang ada, kami, saya sebagai anggota DPRD Kabupaten IND, lagi fokus juga untuk kita membantu bersama dengan dinas-dinas terkait untuk peningkatan penghasilan asli daerah. Sudah, Pak Roni juga sudah sampaikan, nih kami sudah kasih uang ini, tapi feedback ke kitanya apa? Jadi untuk itu, saya belum tahu nomenklatur yang pas, misalnya kita usul untuk penataan misalnya untuk jalan ini, dari sana sampai sini, konsepnya adalah usul penataan pas, ataukah seperti apa, supaya mana salah? Ini kan kita butuh lebih ke situ. Kadang misalnya usul tapi secara nomenklatur ibalah tuh. Jadi itu yang kita ingin dapat informasi tambahan dalam hubungan dengan usulan yang ada. Kalau bisa diperubahan, mohon koordinasi dengan kami di DPR berkaitan dengan usulan misalnya, karena nanti sebentar lagi kami akan membahas tentang perubahan untuk anggaran di tahun 2026. Nah, ini mungkin secara aspirasi sudah ada di SPD dulu, misalnya listrik sudah ada atau belum, begitu pula di Disperindak usulan, supaya kita jangan sampai, karena perubahan ini tergantung berdasarkan usulan, jangan sampai kita ibarat usul kami itu salah secara perencanaan. Mungkin ini saja dulu untuk sementara, kita lejin aku lelep.

0: penipuan ya, berkait dengan identitas ya, identitas. Nanti kalau bisa hari Selasa ya, hari Selasa ada berapa orang? Oke, 12 orang nanti langsung eksekusi untuk kalian punya seragam ya. Hari Selasa nanti saya bantu untuk eksekusi kalian punya seragam. Tinggal tuh ke ND, saya minta deh kamu rempah untuk orang itu, hukum masing-masing. Hanya mungkin teknis nanti tinggal informasi ini supaya yang pas kepada yang pas dengan perusahaan parkir dan lain-lain itu warnanya seperti apa supaya jangan sampai salah. Saya rasa mungkin itu saja ya. Terima kasih.
1: Belum yang untuk soal

1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

lengan tegak lurus. Makna mengangkat kelima jari di atas pundak adalah sebagai simbol pengamalan lima sila dalam Pancasila yang merupakan tanggung jawab bersama seluruh bangsa Indonesia.

Kembali dari kawasan Jalan Durian nomor 1 Ende, selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada, kembali bersua bersama kami yang bertugas di Florata siang ini. Saya Christian Senda, masih ditemani operator studio Dev Revaldi dan juga Kenny Seja. Dan untuk terus temani Anda pendengar RRI, sajian informasi dan juga acara-acara menarik lainnya akan kembali mewarnai Florata siang hingga nanti jelang pukul 14.30 menit waktu Indonesia Tengah. Dan saat ini pendengar RRI, kita akan mengetahui seperti apa persiapan kedatangan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Rakang ke SMPN Sendona 1 ND, dan kita akan mengetahui situasi terkini bersama rekan kami Rovinus Wulan.

0: Rovinu, silakan laporan Anda.
1: Baik, terima kasih Christine. Dapat kami informasikan pendengar saat ini persiapan kedatangan Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming. Persiapan dari sekolah dan juga sudah di lokasi sekolah sudah dilakukan sterilisasi baik dari tim Wapres, dari kepresidenan dan juga dari TNI Polri. Setiap tamu yang masuk ke lokasi sekolah dilakukan sterilisasi oleh pihak kepolisian Polres ND. Namun sebelumnya kami informasikan sejak pukul 7.30 pagi tadi, pasukan pengamanan dari Pas Pampres sudah memantau lokasi sejak pagi dan hingga saat ini lokasi sudah dinyatakan steril. Tinggal menunggu kesiapan kehadiran Presiden. Dan juga kami informasikan pada saat ini juga dari sekolah ataupun para guru dan siswa-siswi menempati di ruangannya masing-masing. Sementara persiapan dan penyambutan tidak seperti biasanya, penyambutan kehadiran Presiden langsung akan mengunjungi di ruang kelas siswa di SMP Negeri 1 Ndona. Untuk selanjutnya Presiden sesuai rundown acara akan melakukan pemantauan langsung pembagian makan bergizi gratis untuk para siswa dan selanjutnya juga ada pembagian paket seperti tas dan buku untuk para siswa di SMP Negeri 1 Ndona. Demikian juga pada kesempatan kehadiran Wakil Presiden juga para guru akan menerima paket bantuan sembako dari Wakil Presiden. Dan saat ini persiapan sudah maksimal, tinggal menunggu kehadiran Wakil Presiden di lokasi dan untuk persiapan aman dan kondusif. Kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih rekan Rovinus Wula untuk laporan Anda.
2: Guys, kamu tahu Fikri kan? Mm-hmm. Isi postingan di Instagramnya gini banget sih.
3: Nah itu, kemarin juga jadi omongan anak-anak di grup jadi perkuliahan agama deh. Udah gitu pakai ngotot pula.
2: Mabok ya dia?
3: Mabok agama tepatnya. Sebenarnya gak apa-apa sih kalau saling berbagi ilmu. Tapi bukan buat menyudutkan ya.
2: Nah, nih, lihat. Komen-komennya di media sosial juga pedes banget ya.
3: Mungkin maksudnya baik, mengingatkan. Tapi ya caranya aja tuh yang salah. Kan ada baiknya kita belajar bareng-bareng, bukan menghakimi. Apalagi pakai bawa agama lagi.
2: Ya, semoga Tuhan memberikan PUB hidayah deh. Amin.
3: PUB?
2: Pak Ustadz baru.

Indonesia tanggal 21 Juli 2025 dan jangan lewatkan live event nasional pada 23 Agustus 2025. Indonesia, Indonesia sesungguhnya Indonesiaisme.

0: Selamat siang pendengar RRI dimanapun Anda berada, kembali kita bersama di acara Kita Indonesia. Dan siang hari ini pendengar RRI sudah kami siapkan salah satu topik terkait dengan menjaga persatuan Indonesia di tengah keberagaman. Pendengar RRI, di siang hari ini kita akan bersama Ibu Dentiana Rero MPD sebagai Dr. Dentiana Rero, maksud kami dosen pendidikan sejarah FKIP Universitas Flores ND, di mana pendengar keberagaman suku, budaya, agama dan latar belakang menjadi kekuatan bangsa Indonesia, namun juga membutuhkan komitmen bersama untuk menjaga persatuan. Dan kita akan mengetahui seperti apa sejarah perjalanan bangsa Indonesia dalam membangun persatuan di tengah keberagaman. Saya sapa dulu untuk Ibu Denti, selamat siang.
1: Selamat siang, Ibu.
0: Ya, salam sehat, Bu.
1: Salam sehat, sehat selalu.
0: Iya, Ibu Desi ya, sorry.
1: Iya.
0: Oke, baik, Bu Desi. Di siang hari ini kita berbicara tentang menjaga persatuan Indonesia di tengah keberagaman. Dan untuk sejarahnya sendiri nih, Bu Desi, perjalanan bangsa Indonesia dalam membangun persatuan di tengah keberagaman ini seperti apa sejauh ini Anda melihatnya?
1: Oh, baik, terima kasih, Ibu. Sejarah perjalanan bangsa Indonesia dalam membangun persatuan di tengah keberagaman berlangsung melalui proses yang panjang ya, dengan penuh perjuangan. Sejak dahulu wilayah Indonesia itu terdiri atas berbagai suku, bahasa, budaya, dan kerajaan yang tersebar di banyak pulau. Meskipun berbeda-beda, masyarakat Nusantara memiliki pengalaman bersama ya, dalam menghadapi penjajahan yang kemudian menumbuhkan rasa senasib dan sepenanggungan. Yang diketahui bahwa pada awal abad ke-20 muncul berbagai organisasi pergerakan nasional seperti Budi Utomo, Serikat Islam dan Perhimpunan Indonesia yang membangkitkan kesadaran kebangsaan. Nah, di situ puncak semangat persatuan ditandai oleh Sumpah Pemuda. Ketika para pemuda dari berbagai daerah berikrar, bertanah air satu, berbangsa satu, dan berbahasa satu. Nah, dari situ semangat persatuan tersebut menjadi kekuatan utama dalam perjuangan melawan penjajahan hingga tercapainya proklamasi kemerdekaan Indonesia. Setelah merdeka, bangsa Indonesia menghadapi berbagai tantangan seperti pemberontakan daerah, konflik politik, dan perbedaan kepentingan antar kelompok. Nah, kita melihat untuk menjaga keutuhan bangsa, Indonesia menjadikan Pancasila sebagai dasar negara dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan pemersatu. Nah, pada masa pembangunan hingga era reformasi, persatuan terus diperkuat melalui pendidikan, pembangunan nasional, penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, serta penghargaan terhadap keragaman budaya. Nah, di era globalisasi dan perkembangan teknologi informasi saat ini, bangsa Indonesia tetap berupaya bagaimana menjaga persatuan dengan mengembangkan sikap toleransi, sikap gotong royong, dan sikap saling menghormati di tengah perbedaan. Maka dengan demikian, persatuan Indonesia tidak bentuk secara instan ya, melainkan melalui perjuangan yang didasari kesadaran bahwa keragaman itu merupakan kekayaan bangsa yang harus dijaga demi mencapai cita-cita bersama, Bu.
0: Baik, ini luar biasa ya, perkembangan persatuan di tengah keberagaman yang saat ini kita sedang jalani ya, di kehidupan berbangsa dan bernegara. Tentu ada nilai-nilai sejarah nih, Bu Desi, yang dapat kita pelajari untuk menjaga persatuan Indonesia saat ini. Nilai-nilai sejarahnya seperti apa nih, Bu?
1: Ya, baik, terima kasih, Bu. Nilai-nilai sejarah yang kita ketahui secara bersama bahwa yang pertama itu nilai persatuan dan kesatuan. Telah disampaikan saya tadi mengenai sejarah, disinggung bahwa ada peristiwa Sumpah Pemuda ya. Di situ mengajarkan bahwa perbedaan suku, agama, budaya, dan daerah tidak menghalangi bangsa Indonesia untuk bersatu demi tujuan bersama. Terus yang kedua, ada nilai semangat nasionalisme pada para pejuang kemerdekaan, menunjukkan bahwa rasa cinta tanah air yang tinggi dan mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Dan juga yang ketiga ada nilai toleransi dan saling menghormati. Ada nilai gotong royong dan kerjasama. Ada semangat rela berkorban. Ada mengutamakan musyawarah. Dan yang terakhir yang kita ketahui bahwa ada nilai mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Nah, kita ketahui bahwa Pancasila itu kan menjadi pedoman dalam menjaga persatuan, menghargai keberagaman, serta mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka dengan menerapkan nilai-nilai tersebut yang disampaikan tadi bahwa masyarakat Indonesia itu dapat memperkuat persatuan dan menjaga keharmonisan itu di tengah keberagaman yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia.
0: Baik, baik, tentu keberagaman Indonesia ini bisa menjadi kekuatan seperti itu ya, dan bukan menjadi sumber perpecahan. Mengapa demikian, Ibu?
1: Karena kita ketahui bahwa keberagaman Indonesia dapat menjadi kekuatan, bukan sumber perpecahan, karena perbedaan yang ada itu justru memperkaya kehidupan bangsa dan mendorong kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Mengapa? Karena yang pertama adalah memperkaya budaya nasional, Bu. Dengan memperkaya budaya nasional, di situ kita ketahui bahwa Indonesia itu kan ada beragam suku, ada bahasa, ada adat istiadat dan kesenian. Nah, di situ menjadikan Indonesia memiliki kekayaan budaya yang unik dan dikenal di seluruh dunia. Terus yang kedua, ada menumbuhkan juga sikap toleransi. Nah, kita ketahui bahwa hidup berdampingan itu dengan berbagai perbedaan melatih masyarakat bagaimana untuk saling menghormati, saling menghargai dan memahami satu sama lain. Terus yang selanjutnya, bagaimana kita memperkokoh identitas bangsa, Ibu. Nah, kita melihat bahwa keberagaman itu menjadi ciri khas Indonesia yang membedakan dari negara lain. Mengapa? Karena agar keragaman benar-benar menjadi kekuatan, setiap warga negara itu perlu menjunjung tinggi, seperti yang disampaikan tadi, adalah menjunjung tinggi nilai toleransi, menghormati perbedaan, menghindari diskriminasi, dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Maka dengan demikian, keberagaman itu akan menjadi modal penting untuk menjaga persatuan dan membangun Indonesia yang maju dan harmonis, memperkuat rasa bangga sebagai bangsa Indonesia.
0: Baik, tentu di realita kehidupan keberagaman saat ini tentu ada peran generasi muda yang luar biasa ya, Bu Desi. Nah, Anda melihatnya seperti apa? Peran generasi muda dalam menjaga semangat persatuan dan kesatuan di era digital saat ini, Bu?
1: Baik. Generasi muda itu kan memiliki peran yang sangat penting kalau kita melihat ya, dalam menjaga semangat persatuan di era digital. Mengapa? Karena mereka itu kan merupakan pengguna utama teknologi dan media sosial. Nah, peran di situ dapat kita wujudkan ada beberapa cara ya. Yang pertama, menggunakan media sosial secara bijak, karena generasi muda itu perlu memeriksa kebenaran informasi sebelum men-sharekan informasi tersebut ya, Ibu. Sehingga tidak ikut menyebarkan info itu ya, hoax ya, ujaran kebencian atau provokasi yang dapat memecah belah masyarakat. Terus yang selanjutnya, menumbuhkan sikap toleransi dan menghargai perbedaan. Di mana di ruang digital maupun kehidupan sehari, generasi muda dapat menunjukkan sikap saling menghormati terhadap perbedaan suku, agama, budaya maupun pendapat ya. Terus yang berikutnya, generasi muda juga menyebarkan konten itu yang positif. Nah, membagikan informasi yang benar-benar edukatif, inspiratif, dan mengangkat nilai persatuan serta keberagaman Indonesia sehingga dapat memperkuat rasa kebangsaan. Yang selanjutnya juga ada mengamalkan nilai-nilai kebangsaan. Nah, di situ kita melihat bahwa nilai-nilai Pancasila dan semangat Bhinneka Tunggal Ika perlu diterapkan dalam kehidupan nyata maupun di dunia digital. Dengan memanfaatkan teknologi secara bertanggung jawab dan menjunjung tinggi toleransi, generasi muda itu dapat menjadi garda terdepan dalam menjaga persatuan Indonesia di tengah keberagaman dan arus informasi yang sangat cepat, Ibu.
0: Baik. Baik, tentu ada juga nih untuk mencapai sebuah negara persatuan dalam keberagaman yang baik, tidak menutup kemungkinan ya kita akan menghadapi berbagai tantangan terbesar dalam menjaga persatuan bangsa di tengah perbedaan pandangan dan juga budaya seperti itu, Bu Desi. Nah, tantangan yang terbesar yang dihadapi saat ini seperti apa nih, Bu, menurut kacamata Anda?
1: Iya, terima kasih, Ibu. Tantangan terbesar ya menurut pengamatan saya ya, dalam menjaga persatuan bangsa di tengah perbedaan pandangan dan budaya, itu yang pertama, intoleransi terhadap perbedaan. Ketika seseorang atau kelompok orang tidak mau menghargai perbedaan agama, suku, budaya, atau pendapat, potensi konflik dan perpecahan menjadi lebih besar. Karena intoleransi. Terus yang kedua, penyebaran hoax dan disinformasi. Di era digital, informasi yang tidak benar dapat menyebar dengan cepat dan memicu kesalahpahaman, ada persangka, bahkan permusuhan antar kelompok. Dan selanjutnya ada fanatisme dan sikap eksklusif ya, menganggap bahwa kelompok sendiri yang paling benar ya, yang paling hebat atau yang paling unggul, dapat mengurangi rasa persaudaraan sebagai sesama warga negara. Ada juga polarisasi akibat perbedaan pandangan politik, di mana perbedaan pilihan politik seringkali menimbulkan perpecahan jika tidak disikapi dengan sikap dewasa dan saling menghormati. Baik. Ada juga kesenjangan sosial, ada juga kesenjangan sosial dan ekonomi, ada juga pengaruhnya globalisasi. Nah, ada juga kurangnya pemahaman tentang keberagaman. Nah, minimnya sekali ya pengetahuan mengenai budaya dan tradisi di era lain, sehingga dapat menimbulkan stereotip atau persangka yang menghambat persatuan. Nah, untuk menghadapi tantangan tersebut, maka diperlukan sikap toleransi, dialog yang terbuka, literasi digital yang baik, serta pengamalan nilai-nilai Pancasila dan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Maka dengan demikian, perbedaan pandangan dan budaya dapat menjadi sumber kekuatan yang memperkaya kehidupan bangsa, bukan menjadi penyebab perpecahan. Saya kembalikan.
0: Baik, dari tantangan tentu ada upaya ya yang harus dilakukan ya untuk menjaga keberagaman agar tetap baik adanya. Dan sebagai akademisi dosen sejarah FKIP ya Universitas Flores, dalam pendidikan sejarah tentu dapat membentuk ya rasa nasionalisme dan juga cinta tanah air bagi generasi muda sekarang. Nah, bagaimana penerapan ilmu pendidikan sejarah nih dalam realita mahasiswa ya dalam membangun nasionalisme nih di era digital saat ini, Bu?
1: Terima kasih. Pendidikan sejarah itu dapat membentuk rasa nasionalisme dan cinta tanah air bagi generasi sekarang, dengan membantu mahasiswa atau generasi muda memahami perjalanan bangsa, bagaimana menghargai perjuangan para pendahulu, serta menyadari pentingnya menjaga persatuan dan kemajuan Indonesia. Bagaimana cara pendidikan sejarah menumbuhkan nasionalisme? Yang pertama, mengenalkan perjuangan para pahlawan. Nah, melalui pembelajaran sejarah, mahasiswa bagaimana mengetahui pengorbanan para pahlawan dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Nah, hal ini menumbuhkan bahwa bagaimana rasa hormat, rasa bangga, dan keinginan untuk melanjutkan cita-cita mereka. Terus yang kedua, bagaimana menumbuhkan kesadaran identitas bangsa. Yang selanjutnya, bagaimana menanamkan nilai persatuan dan kesatuan. Dan yang berikutnya, bagaimana mengajarkan mereka untuk memperkuatkan nilai-nilai kebangsaan. Kita ketahui bahwa pendidikan sejarah ini bagaimana membantu menanamkan nilai-nilai Pancasila dan semangat Bhinneka Tunggal Ika sebagai pedoman hidup dalam masyarakat yang beragam. Karena pendidikan sejarah itu bukan hanya mempelajari peristiwa masa lalu, tetapi juga membentuk karakter, kesadaran kebangsaan dan rasa cinta tanah air. Nah, dengan memahami sejarah, generasi muda dapat lebih menghargai kemerdekaan serta berperan aktif dalam menjaga persatuan dan kemajuan Indonesia. Saya kembalikan, Bu.
0: Baik, yang terakhir nih, Bu Desi, apa yang menjadi harapan Anda untuk generasi muda agar selalu memelihara kebersamaan dalam keberagaman nih, Bu? Silakan.
1: Jadi harapan saya sebagai dosen ya, bahwa generasi muda harus belajar yang lebih baik dan jangan mendengar atau men-sharekan informasi-informasi yang di kategori masih hoax. Itu yang tidak perlu di-sharekan, karena kita ini adalah generasi muda yang garda terdepan. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Bu Desi untuk waktunya siang ini bersama RRIND.
1: Ya, terima kasih.
0: Ya. Salam Pancasila, Bu Desi. Selamat siang.
1: Salam Pancasila, selamat siang Ibu.
0: Baik. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, baru saja kita bersama ya, Ibu Densiana Rero, Dr. Densiana Rero, MPD, dosen pendidikan sejarah FKIP Universitas Flores ND. Dari pembahasan ini kita belajar bahwa persatuan Indonesia bukan hanya warisan sejarah, pendengar, tetapi tanggung jawab bersama untuk tetap terus kita jaga. Semoga keberagaman menjadi kekuatan yang memperkokoh bangsa Indonesia. Dan sampai jumpa di perbincangan berikutnya di acara kita Indonesia. Tetap bersama Prosatu RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.
2: Sorata siang ini.
3: Buang di mana plastik ini? Buang di sini saja. Cuma satu sampah juga. Pasti tidak bikin mati ikan-ikan di laut ini juga.
4: Sahabat, tahukah kamu bahwa Indonesia berada di urutan kedua sebagai penyumbang sampah plastik terbanyak di lautan? Semakin banyak sampah plastik di lautan, maka semakin besar ancaman bagi kelestarian ekosistem laut. Kamu nggak mau kan berenang bersama sampah di lautan?
3: Jangan buang di sini. Kalau semua orang bilang cuma satu sampah juga tidak bikin kotor, bisa-bisa ini laut sudah jadi lautan sampah. Mantanku saja saya buang pada tempat.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih terus setia bersama Pro1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Dan untuk terus temani Anda, pendengar RRI, kami hadirkan siaran ulang Talkshow Keindonesiaan, kolaborasi untuk mewujudkan pendidikan Indonesia yang berkualitas dan berkelanjutan.

datang di program Talk Show Keindonesiaan SMA Swasta Setiawan Dangaroro dengan topik kolaborasi untuk mewujudkan pendidikan Indonesia yang berkualitas dan berkelanjutan.

Harian Kreasi Bue Tagawo. Wanita yang anggun dan kuat. Tarian ini terinspirasi dari peran mulia wanita Nagakeo yang memiliki kedudukan sangat penting dalam struktur masyarakat budaya. Wanita dikenal tidak hanya sebagai sosok yang lemah lembut, tetapi juga tangguh, mandiri, dan penuh dengan dedikasi. Tarian ini dibuat

0: Mari kita beri aplaus yang paling meriah untuk teman-teman dari Sanggar Seni SMA Swasta Setiawan Nangaroro. Nah, pendengar dan juga pemirsa RRI ND dimanapun berada, tarian yang baru saja kita saksikan adalah tarian Boe Tagawo yang artinya wanita anggun dan kuat. Sebuah karya yang memadukan kekayaan budaya Nagekeo dengan sentuhan kreativitas generasi muda hari ini. Nah, pendengar dan pemirsa RRI ND dimanapun berada, apa yang baru saja kita saksikan tadi sebenarnya sangat relevan dengan tema talk show kita hari ini, sebab pendidikan yang berkualitas dan berkelanjutan tidak lahir begitu saja, tapi melalui proses panjang, kerja keras dan kolaborasi dari banyak pihak, sebagaimana harmoni gerak tarian tadi yang kita saksikan bersama. Ketika seluruh unsur tersebut bergerak bersama dalam satu tujuan, maka pendidikan tidak hanya mampu melahirkan generasi yang cerdas secara akademik, tapi juga generasi yang punya karakter, berbudaya dan siap menghadapi tantangan masa depan. Nah, inilah semangat yang akan kita bangun. Nah, inilah semangat yang akan kita bangun bersama melalui talk show keindonesiaan dengan tema kolaborasi untuk mewujudkan pendidikan Indonesia yang berkualitas dan berkelanjutan. Boleh dong tepuk tangannya. Nah, untuk membahas tema talk show ini telah hadir bersama kita tiga narasumber yang tentunya sangat relevan dan berkompeten di bidangnya. Ada Bapak Elias Sima selaku anggota DPRD Kabupaten ND. Sehat, Bapak. Guys, mohon maaf. Selaku anggota DPRD Kabupaten Nagekeo.
1: Ya, terima kasih. Selamat pagi untuk para pendengar dan selamat pagi untuk Pak Rian.
0: Iya, Rian Hidayat. Ya.
1: Selamat pagi untuk semua yang ada di aula ini. Terima kasih, sehat walafiat semua.
0: Baik. Tepuk tangannya dulu dong buat Pak Elias. Berikutnya kita juga siapa, Bapak Abdurrahman A.I. Rashid selaku Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT Wilayah 5. Assalamualaikum, selamat pagi Pak.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi. Salam hormat buat semua.
0: Oke. Satu lagi tentunya yang tidak bisa lepas dari sejarah berdirinya sekolah ini. Sang Living Legend. Ada Bapak Tobas Tibawa selaku tokoh masyarakat. Selamat pagi Bapak.
3: Selamat pagi. Hati senang sekali karena RRI ND ada di tengah-tengah kami. Membanggakan banget.
0: Terima kasih Bapak.
3: Provinsi RRI ND.
0: Terima kasih banyak Bapak. Nah, tidak lupa juga saya ucapkan selamat siang dan selamat datang kepada Bapak Kepala Stasiun RRI ND, Bapak Robin Hot Silmbolon. Selamat siang, selamat datang Pak. Ada juga Bapak Kepala Subbagian Tata Usaha, Bapak Zulfikar. Dan Ketua DWP RRI ND, Ibu Rosani Girsang. Tidak lupa juga saya sapa para pengurus komite dan juga para perwakilan dari pemuda serta perwakilan orang tua yang bisa hadir bersama kami siang hari ini. Saya minta aplausnya dulu dong. Saya juga ingin menyapa pendengar dan pemirsa RRI ND dimanapun berada, karena nantinya talk show ini akan bisa didengarkan melalui 100,5 FM dan juga bisa disaksikan tentunya melalui YouTube RRI ND nih. Dan saya Rian Hidayat yang akan memandu jalannya talk show ini sampai pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Sebelum kita mulai berbincang lebih jauh bagaimana terkait dengan pendidikan khususnya di SMA swasta Setiawan Nangaroro ini, saya ajak kita semua para narasumber dan juga para audiens yang ada di sini untuk sama-sama kita menyaksikan atau mendengarkan pemaparan maupun gambaran singkat tentang kondisi sekolah yang akan disampaikan oleh Kepala Sekolah SMA Swasta Setiawan Nangaroro, Bapak Yohanes Mutakasih.

0: selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Tentu dalam perlindungan dan penyelenggaraan Tuhan, kita dimudahkan untuk segala pekerjaan dan seluruh rutinitas kita pada hari ini. Perkenalkan saya Yohanes Mutakasih SPL, Kepala Sekolah SMA Swasta Setiawan Nangalulu. Perlu saya gambarkan bahwa Sekolah SMA S Nangalulu. Sekolah ini berdiri pada tahun 1987 dan secara sejarah atau histori, sekolah ini dibangun atau berdiri atas fondasi kuat, aspirasi dan komitmen masyarakat Nangalulu pada saat itu. Dan atas sejarah ini, kami meyakini dan percaya bahwa sekolah ini tetap eksis hanya karena atas dukungan masyarakat Nangalulu. Saya perlu sampaikan bahwa sekolah dari hari ke hari terus mengidentifikasi secara internal maupun eksternal perkembangan dan terutama pengembangan mutu pendidikan. Secara internal dan eksternal, sekolah menyadari bahwa ada beberapa peluang yang terus kami giatkan yang menjadi kekuatan bagi sekolah dalam mempertahankan eksistensi sekolah ini. Yang pertama adalah bahwa sekolah ini memiliki status akreditasi A. Lalu yang kedua, kekuatan yang kedua yang menjadi faktor internal kami adalah bahwa sekolah ini berada di lokasi pusat kecamatan, dan ini sangat strategis dan secara jarak mudah dijangkau oleh masyarakat ketika orang tua menyekolahkan anaknya. Selain itu, ada hal lain yang perlu kami sampaikan bahwa sekolah SMA Setiawan Nangalulu ini dalam rentang 39 tahun menuju Pancawindu tahun 2027, kami yakin umur sekolah ini sangat menjadi kekuatan bagi kami untuk supaya pada saatnya kami pertahankan dalam pengembangan peningkatan mutu pendidikan, baik itu di prestasi akademik maupun non-akademik. Kami menyadari bahwa sarana-prasarana pendidikan untuk pembelajaran kami masih sangat minim, dan itu tentu kami membutuhkan kolaborasi yang kuat, dukungan yang kuat untuk pemenuhan standar sarana-prasarana untuk pembelajaran di sekolah ini. Dengan penuh rasa hormat, saya menyampaikan terima kasih banyak untuk atensi, perhatian dan juga kolaborasi yang sudah kita bangun, terkhusus kepada RRI IND yang sudah berkolaborasi dengan kami, pihak SMA S Setiawan Nangalulu, yang pada hari ini akan melakukan kegiatan talkshow keindonesiaan dengan tema merajut kolaborasi demi peningkatan mutu pendidikan di SMA ini. Sekian saja, terima kasih atas kesempatannya. Kalau bisa saya titipkan satu harapan, karena salah satu kebutuhan yang paling mendasar di lembaga ini bahwa walaupun status sekolah kami itu terakreditasi A, tetap kami ini adalah sekolah yayasan dan semua aset sekolah ini adalah aset yayasan. Dan kami menyadari pada kesempatan ini bahwa kesulitan kami adalah mengakses bantuan pemerintah, khususnya bantuan pusat, hanya karena persoalan status kepemilikan tanah di sekolah ini masih belum dilegalkan secara hukum. Itu artinya urusan status kepemilikan tanah masih dalam proses izin membangun atau izin melaksanakan penyelenggaraan pendidikan. Sedangkan untuk status tanah yang sifatnya legal hukum seperti tertuang dalam sertifikat tanah belum kami proses. Mudah-mudahan ini menjadi kesempatan juga untuk urusan pengadaan sertifikat tanah itu dapat terwujud, sehingga seluruh penyelenggaraan pendidikan baik itu untuk kegiatan peningkatan untuk pembelajaran maupun non-pembelajaran itu dapat berjalan dengan lancar. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua.
1: Baik, kita sudah dengarkan bersama tadi bagaimana Bapak Kepala Sekolah dengan polos dan juga jujur sekali menyampaikan gambaran termasuk di dalamnya berbagai capaian juga kondisi saat ini serta tantangan yang dihadapi dalam mengabdi di dunia pendidikan yang tentunya menjadi dasar talk show kita siang ini. Saya ingin ke Pak Elias terlebih dahulu nih. Pak Elias, apakah kondisi sekolah ini yang dipaparkan tadi oleh Bapak Kepala Sekolah sudah mendapat perhatian yang cukup dari pemerintah daerah? Silakan.
2: Baik, ini pertanyaan ke pemerintah daerah. Daerah ada dua, daerah kabupaten dan daerah provinsi. Ya. Baik, untuk urusan kewenangan sekolah menengah atas pasti di tingkat provinsi. Tapi paling tidak bahwa sentuhan-sentuhan untuk penanganan infrastruktur lainnya yang menopang kegiatan-kegiatan pembelajaran di lingkungan luar dan sekitarnya ini, saya pikir kolaborasi dengan pemerintah daerah itu penting. Sehingga tema besar hari ini, menurut saya tingkatan partisipasi yang levelnya sudah agak tinggi nih. Kalau bicara tentang kolaborasi, mungkin tingkatan yang teratasnya adalah inisiatif. Kita bicara tentang mulai dari partisipasi dan seterusnya. Tapi hal yang paling serius mungkin perlu digaris bawahi adalah kalau bicara kolaborasi pasti bicara tentang kesetaraan. Masing-masing pihak, masing-masing unsur bicara menempatkan diri setara satu dengan yang lain, terutama kewajiban dan haknya, maka muncullah yang namanya kolaborasi. Sejauh kesetaraan itu masih terabaikan dan seterusnya, pasti ngomong kolaborasi orang masih mendorong bahwa ini wilayah tertentu dan seterusnya. Misalnya dalam kaitan dengan pertanyaan tadi, apakah pemerintah daerah memberikan perhatian? Saya pikir kita memberikan apresiasi kepada SMA Setiawan Nangaroro dalam keterbatasan-keterbatasan meraih akreditasi A. Kita patut memberikan aplaus dulu. Ini penting. Dan ternyata ketika ditelusuri, Bapak Thomas mengkisahkan bahwa ini adalah yayasan personal, ya. Lalu kemudian dengan beberapa menaungi beberapa sekolah, lalu kemudian hasilnya sungguh luar biasa. Nah, saya pikir ini menjadi perhatian serius juga pemerintah provinsi, ya, untuk memastikan bahwa SMA Setiawan Nangaroro ini tidak terlupakan. Setuju ya, saya pikir ya. Okay. Dan terima kasih RRI ND menghadirkan SMA Setiawan untuk sejagat, ya. Jadi bukan saja untuk perhatian pemerintah Kabupaten Nagikeo, pemerintah provinsi, tapi Indonesia, karena RRI hadir untuk Indonesia. Terima kasih.
1: Baik, Pak Elias, ada satu kata tadi yang bisa menjadi bahan diskusi menarik terkait dengan bagaimana kelangsungan pendidikan ini terlepas dari peran provinsi, ya. Artinya kalau kita bicara kesetaraan, semua berhak mendapat nih. Nah, dari kacamata Pak Elias sendiri, apa yang harus menjadi prioritas untuk membantu sekolah ini berkembang, Pak?
2: Oke, baik. Saya pikir ini bisa didistribusikan kewenangan. Ya, nanti pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten bisa share mana yang bisa di backup oleh APBD 2 kabupaten dan mana yang bisa di backup oleh APBD provinsi. Tentu urusan-urusan pendidikan itu ditangani oleh pemerintah dari dinas provinsi. Tapi urusan lainnya, kemarin saya bicara di SMA Negeri Aisesa, SMA Negeri 1 Aisesa, soal semansa, soal yang sama juga. Ketika saya pergi mendaftar anak, lalu kemudian kita berdiskusi singkat, ternyata sampai dengan hari ini sertifikat tanahnya juga belum juga bergerak. Lalu kemudian infrastruktur yang selama ini dibangun ada di luar penyerahan dan seterusnya. Ini bisa, mari bahkan saya mendorong komite bersama sekolahnya bisa. Kalau berurusan yang namanya perhatian bisa ke provinsi, tapi komite bersama sekolah bisa kita rapat dengar pendapat, berdiskusi dengan komisi 3 yang bisa membackup program-program yang bisa disentuh dari kabupaten. Karena ini soal nomenklatur. Tapi kan bisa didiskusikan tadi yang kita bicara soal kolaborasi, mana yang bisa diambil oleh dinas. Malam tadi saya berdiskusi dengan dinas Kadis P dan K Kabupaten Nagikeo. Minta untuk tolong di-share mana saja program-program prioritas yang didorong. Sama saja dibicarakan adalah program di PAUD, SD sampai dengan SMP. Saya tanya tingkat SMP, SMA sejauh ini kami masih ambil wilayah tentang ini. Saya pikir ini mungkin bisa didorong ke depan sehingga jangan ada coupling-coupling. Ya, jangan ada coupling bahwa ini urusan yang di provinsi sehingga kabupaten, tidak cuek-cuek saja. Menurut saya tidak boleh terjadi. Urusan pendidik tidak ada menjadi coupling-couplingan. Gitu. Sehingga mana yang bisa diambil menjadi wilayahnya kabupaten, mana yang bisa diambil di wilayah provinsi, itu kita kolaborasi kata kuncinya. Gitu. Saya pikir demikian.
1: Baik. Tepuk tangan dulu untuk Pak Elias nih. Luar biasa sekali jawabannya, bagaimana berlaku sebagai penengah ya, dan juga perpanjangan tangan meskipun dari tupoksinya provinsi ya, benar ya Pak, tapi tetap pemerintah daerah dalam hal ini DPRD tidak menutup mata, karena tadi kita mengambil satu kalimat penting yakni kolaborasi, artinya akan ada keberlanjutan-keberlanjutan berikutnya terkait dengan nasib pendidikan yang diemban atau tugas pendidikan yang diemban oleh SMA swasta Setiawan Nenggaroro sendiri. Berikutnya saya ingin Pak Abdurrahman dulu Pak. Nah Bapak selaku Kepala Cabang Dinas nih wilayah 5 NTT, bagaimana Bapak melihat posisi SMA swasta Setiawan Nenggaroro ini dibanding sekolah lain di wilayah ini Pak?
3: Baik, terima kasih. SMA swasta Katolik Setiawan, saya kali kedua mengunjungi tempat ini. Meskipun kemarin di awal saya tidak berkesempatan ikut dalam hardiknas yang diselenggarakan di sini, yang saya lihat bahwa sekolah ini cukup survive. Artinya di tengah keterbatasan, sekolah ini juga bisa mendapat banyak kursi. Saya ambil contoh, tadi saya sempat komunikasi dengan Bapak Kepala. Kurang lebih di tahun ajaran kemarin total siswa 197. Dari ukuran sekolah yang ada di kecamatan, 197 siswa juga cukup bagus. Karena mengingat jumlah sekolah kita semakin tahun semakin bertumbuh, semakin tambah banyak. Ini yang menjadi tantangan pertama. Karena bertambah banyaknya sekolah, dengan adanya sekolah pendukung yang kurang, sehingga siswa itu menjadi kita saling berebut soal siswa. Bagaimana cara kita menyikapi bahwa sekolah kita ini akan tumbuh dan lebih bagus ke depannya? Tentu ini perlu peran besar dari semua sektor, artinya dari kepala sekolah, komite, kolaborasi dengan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, pemerintah setempat, pemerintah daerah setempat, dan semua. Saya sepakat bahwa kita jangan kotak-kotakan urusan kependidikan, karena memang itu sejalan dengan apa yang kami rasakan selama ini. Cabang dinas ini baru dibentuk 8 bulan, Bapak. Kami terbentuk di bulan Oktober tahun 2025, yang kurang lebih 8 bulan ini kami sudah banyak melihat kunjungan ke hampir semua sekolah di 3 kabupaten ini. Wilayah yang cukup luas, mencakup ND, Ngada, dan Nagekeo. Tentu banyak hal yang sudah saya lihat dan sudah saya catat sebagai bahan masukan kami ke tingkat yang lebih tinggi. Bicara Setiawan, terkait dengan persoalan teknis yang terjadi di sekolah ini, misalnya soal sertifikasi tanah, SMA Negeri 1 SSA juga seperti itu. Artinya hampir 30% sekolah-sekolah kita di 3 wilayah ini nih belum memiliki sertifikat. Sementara sertifikat adalah faktor utama, adalah syarat utama dalam kita untuk mendapatkan bantuan revitalisasi, baik sarana prasarana, sarana pendukung, bahkan pengadaan peralatan komputer itu pun semua sudah berbasis sertifikat. Kenapa sertifikat itu penting? Sertifikat harus atas nama dan milik sendiri. Misalnya kalau pemerintah punya berarti milik pemerintah. Pemerintah daerah provinsi. Dalam hal ini kita di pemerintah daerah provinsi dari kewenangan kami, kami sudah banyak melakukan penata usahaan aset. Yang terakhir kemarin kita di SMA Negeri 1 ND, di SLBN ND, dan satu sekolah baru nanti akan menjadi sekolah SMK Negeri 8 untuk energi baru terbarukan di Sokorian. Itu SMK Negeri 8 itu sudah langsung kita proses hibah dan langsung proses sertifikasi. Kenapa dipandang perlu sertifikat dan penatausahaan aset ini? Kemarin kami berkolaborasi dengan Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai satu operat, apa namanya, perangkat daerah yang mengurusi semua aset provinsi yang ada di 22 kabupaten kota itu. Berarti aset-aset pemerintah provinsi yang sebelumnya tidak pernah diurus atau ada permasalahan sengketa tanah dan sengketa lahan dan sebagainya, ada yang berkaitan dengan hak ulayat yang belum terpenuhi, itu kita coba pelan-pelan untuk menata usahakan kembali. Jadi sudah mulai jalan sekian bulan ini, di tahun ini, dan SLBN IPND kita sudah mulai dapat, SMK Negeri 6 Wolocita sementara kita kejar, SMA Negeri 1 juga kita sudah mulai, terus nanti SMK Negeri 8 kita akan mulai lagi dan sudah mulai pembenahan, dan kami akan terus nanti. Jadi kami akan mengambil data semua sekolah yang belum sertifikat. Jadi dari kita start dari ND, habis itu saya ke Nagekeo, habis itu kita ke Ngada. Nanti PR yang di Ngada, di Nagekeo nanti kita akan kejar. Kenapa sertifikat ini menjadi poin yang paling penting? Karena di Permendikbud nomor 36 tahun 2014 mengisyaratkan apabila pembentukan, pembangunan sekolah baru, pemberhentian atau merger, itu semua dasarnya sertifikat. Nah, kalau sertifikat ini kita tidak miliki, berarti peluang untuk penutupan sekolah dan segala macam ke depan kita bisa akan terjadi. Maka itu penting sekali sertifikat tanah ini untuk kita dapatkan banyak, karena pembangunan sekarang dan bantuan itu kebanyakan sudah dalam bentuk investasi. Jadi mari kita kejar agar sekolah ini bisa dapat banyak perhatian, dapat banyak bantuan. Saya mungkin clue saja, karena di tahun 2026 ini kita Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk revitalisasi 1 triliun. Jadi kalau kita tidak kejar sekolah ini, tidak berbenah diri, tidak mengatur sertifikatnya, kita tidak mengurus, artinya kita bakal ketinggalan kereta. Nanti semoga apa yang menjadi harapan dari SMA Setiawan bisa terwujud. Nanti tentu dalam hal ini bantuan dari Bapak Thomas selaku tokoh masyarakat yang ada di sini, Bapak Elias Cima sebagai anggota DPR legislatif yang ada di Kabupaten Nagekeo, kami sangat harapkan bahwa kolaborasi kita terus berlanjut demi majunya SMA swasta Katolik Setiawan ini. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih. Kita beri tepuk tangan untuk penjelasan dari Pak Abdul Rahman tadi. Baik, Pak Abdul Rahman, ada satu kata menarik tadi yang harusnya menjadi pengantik lanjutan terkait dengan sertifikat. Kalau kita bicara sertifikat, artinya akan ada pengembangan lanjutan ke masa depan nih, Pak. Tapi tentu ketika kita berbicara tentang hak kita untuk pembangunan dan revitalisasi sebagainya, tentu kita harus menunjukkan bahwa sekolah ini punya kekuatan. Bukan begitu, Pak? Nah, tadi Bapak sempat jelaskan bahwa sudah dua kali ya kesini ya. Nah, menurut Bapak sendiri, apa kekuatan yang dimiliki sekolah ini untuk terus bertahan dan juga berkembang, Bapak? Silakan.
3: Secara operasional, sekolah ini sudah berjalan 39 angkatan. Sebentar lagi, Pancawindo. Berarti sekolah ini survive. 197 siswa ukuran di wilayah 5 dengan jumlah sekolah yang cukup banyak. Artinya sekolah pendukung kita juga kurang siswanya. Berarti kita juga cukup survive, Pak. Saya menggambarkan ada beberapa sekolah yang di bawah 50 siswanya dari kelas 1 sampai kelas 3. Hidup enggan, mati tak mau. Ya Bapak Ibu. Jadi kalau digolongkan bahwa Esma Setiawan sedang merangkak naik, dia ada di tengah-tengah. Nah, jadi menurut saya sangat disayangkan kalau sekolah ini tidak diperhatikan oleh kita semua sebagai tokoh-tokoh yang saya pikir bisa menunjang pendidikan. Artinya mutu pendidikan akan sejalan dengan kompetensi guru dan jumlah siswa yang ada. Karena sekolah itu cuma dua itemnya di dalam. Ada guru, ada siswa. Ketika ada sekolah, ada guru, tidak ada siswa, tidak bisa buat sekolah. Tapi kan itu nih, poin paling utama adalah siswa. Yang kedua guru. Ada guru, ada siswa, pasti ada guru. Jadi seperti itu.
1: Ya, baik, terima kasih. Kita beri aplaus untuk Bapak Abdul Rahman dulu terkait dengan penjelasannya tadi, dan semoga apa yang disampaikan tadi benar-benar hadiahnya atau rezekinya bisa menyentuh kepada SMA swasta Setiawan Ngeroro ini. Amin. Saya ingin ke living legend kita ini, seperti yang sudah saya sebutkan di awal, Bapak Thomas Tibaowa. Nah, Bapak, sebagai bagian dari sejarah berdirinya sekolah ini, benar Bapak ya? Nah, bagaimana Bapak melihat perjalanan dan perkembangan sekolah sampai hari ini, Bapak?
4: Baik, kalau bicara soal pendidikan Indonesia yang berkualitas dan berkelanjutan, saya perlu mengatakan begini, Indonesia jaya, NTT mantap, Nagekeo cerdas, Setiawan bebas dari kebodohan.
1: Beri aplaus dulu. Itu.
4: Kenapa saya katakan itu? Sejak awal perjuangan para masyarakat sekitar kota kecamatan Nangaroro, dan pada waktu itu belum ada satu tingkat SLTA yang ada di kecamatan Nangaroro, maka pada waktu itu perjuangan dengan dilakukan oleh para tokoh dan salah satu pastor peruki kami, Pater Niko Apeldo, melakukan musyawarah dan berbicara bagaimana untuk anak-anak di Kecamatan Nangaroro ini, dia harus menjadi anak yang pintar dan cerdas, memiliki keterampilan yang luar biasa. Maka gerakan itu dibangun dan bentuklah berdirinya SMA Santo Nikolaus pada waktu itu. Waktu itu masih nama SMA Santo Nikolaus. Dalam perkembangan zaman ada perubahan menjadi ganti SMA Setiawan Nangaroro. Dulu dibangun dengan kata apa adanya, apa yang masyarakat bisa, apa yang masyarakat bisa tolong, apa pemerintah yang terdekat, apa lembaga keamanan keimanan kita khususnya gereja di Nangaroro membantu. Dulu dibangun hanya 3 ruang kelas. Proses perjalanan sudah 39 tahun sampai detik ini SMA Setiawan Nangaroro punya perubahan yang luar biasa. Ini berarti ada gerakan-gerakan yang dilakukan oleh semua komponen, ya, kolaborasi oleh semua komponen. Ada komponen pemerintah, ada legislatif, ada masyarakat, dan semua itu bisa berjalan. Tiba-tiba berubahlah sistem pendidikan nasional, maka kewenangan itu dibagi lagi. Dulu cuma satu aja. Kewenangan itu dibagi lagi, TK, SD, SMP itu menjadi kewenangan kabupaten, lalu provinsi urus itu yang namanya SMA, MA dan SMK itu kewenangan provinsi. Saya perlu katakan bahwa kita beda-beda pilar, tapi kita punya satu tujuan. Karena lokus deliktinya SMA ini ada di wilayah Kabupaten Nagekeo. Jadi kita boleh beda pandangan, beda mekanisme aturannya, tapi kita satu dalam nilai perjuangan untuk mencerdaskan anak bangsa lewat lembaga SMA Katolik. Dan satu-satu SMA Katolik yang masih bertahan di bumi Nagekeo, yang dari dulu itu orang bilang mati hidup, hidup mati. Pernah SMA ini berdiri, lalu dia pernah tutup sekian tahun, berafiliasi dengan SMA Malesama Wolosambi. Ternyata ketika gebrakan di sini kembali lagi, maka SMA Setiawan Nangaroro berkelanjutan, lanjut terus, SMA Malesama mati. Tidak dilakukan operasi pendidikan pada waktu itu. Dia tidak bisa lanjut. Nangaroro justru dia maju. Dengan satu cara yang luar biasa oleh para pendidik, baik kepala sekolah maupun tenaga pendidik di sini maupun komite, perjuangan yang begitu gigi, maka yang gedung-gedung dibangun ini itu adalah perjuangan, ya, perjuangan, maka dapat bantuan dari pemerintah provinsi. Maka kita lihat ada gedung-gedung sudah agak berubah, tapi kolaboratif aktif masyarakat, komite, dan lembaga ini sendiri. Ya, kita lihat, saya bangga ketika saya ada di sini diundang untuk kita berdiskusi santai tentang pendidikan berkualitas khususnya SMA Setiawan. Tapi saya pikir jangan sampai ini jebakan untuk urus sertifikat ini. Tapi itu baik. Itu baik. Sebagai tokoh masyarakat, tokoh adat, kami pasti mendukung itu sepenuhnya. Sepenuhnya. Apa yang dikatakan oleh Pak Elias, ini punaan saya ini. Guru DPRD Nagekeo, punaan saya. Bapak Kepala Cabang sudah berbicara dari tema awal, sudah berbicara sertifikat. Saya pikir ketika kita, saya melihat dengan proses perkembangan yang melaju luar biasa SMA Setiawan ini, sekolah kecil tetapi dia punya tingkatan pendidikan dan membuat wawasan berpikir kita lebih luar biasa. Itu yang saya jempol. Itu yang saya jempol. Kenapa saya katakan saya jempol? Karena kita lihat, dia punya website, dia punya internet, disiplin. Ya, saya perlu katakan, saya amati dengan kacamata saya, disiplin itu luar biasa, baik tingkat gurunya, pendidiknya maupun muridnya itu. Jadi yang berikut, sekolah kecil ketika diberi kepercayaan untuk satu event level regional, Setiawan bisa dan luar biasa. Kemarin Hardiknas itu luar biasa, tapi itu kolaboratif aktif dari tokoh baik pemerintah maupun lembaga sekolah ini sendiri maupun komite dan warga masyarakat juga pemerintah kelurahan Nangaroro. Itu yang perlu saya sampaikan. Mungkin demikian dulu ya.
1: Baik Bapak, tepuk tangan dulu untuk Bapak Tobias nih. Nah, Bapak ini sempat mengelitik ketika Bapak tadi merasa dijebak begitu ya Pak. Tapi ada kalimat terusannya yang tadi Bapak sampaikan bahwa sebagai tokoh masyarakat, saya mendukung nih Pak. Nah, bahasa seperti ini tentu keluar tidak asal begitu Pak. Pasti dari hati kan untuk membantu nih. Nah, menurut Bapak sendiri, apa yang membuat Bapak tetap berkomitmen mendukung keberadaan sekolah ini hingga saat ini Bapak?
4: Ya, yang pertama itu beban moral. Ya, beban moral. Sebagai tokoh yang ada di dekat lembaga ini ada, lalu kita biarkan lembaga itu jalan sendiri, itu beban moral. Apa beban moral? Dari sisi tanggung jawab. Kita ingin sekolah ini lebih hebat daripada sekolah lain, maka kami tetap berpacu dan melodi di Setiawan ini. Itu beban moral.
1: Berarti ini
4: yang kedua, sebagai warga negara kita harus ambil bagian untuk turut mencerdaskan bangsa Republik Indonesia. Maka sebagai warga negara dan tokoh di dalam negara, walaupun yang di pusat mereka tokoh besar, kita di sini tokoh kecil, dengan kecilnya kita, kita tidak membuat diri itu terlalu lebih ke bawah atau di bawah dasar, tetapi kita harus mengimbangi yang besar. Sehingga kami bercita-cita Setiawan ini, SMA Setiawan ini harus bergerak lebih maju, bergerak lebih cepat, lalu tuntaskan, sukseskan pendidikan itu.
1: Amin. Berarti cita-cita ini ke depan akan tercapai begitu ya Pak? Amin. Kita beri tepuk tangan dulu untuk tiga narasumber kita yang sudah memberikan berbagai pandangan. Dan dari perbincangan kita tadi, kita bisa melihat bahwa perjalanan sekolah ini tentu tidak mudah. Di baliknya ada berbagai capaian, tentu masih ada sejumlah tantangan yang membutuhkan perhatian dan dukungan bersama. Lalu seperti apa bentuk kolaborasi yang dibutuhkan, siapa yang harus mengambil peran, dan langkah apa saja yang bisa dilakukan untuk mendukung kemajuan sekolah ini. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini yang nantinya akan dijawab pada sesi berikutnya. Nah, Bapak, kita jeda sebentar karena bisa dilihat audiens kita nih urat lehernya sudah pada tegang, terlalu serius. Kita bersama-sama menyaksikan penampilan dari Adi Patris Ajibia dan Yohanes B. Mega dengan lagu Rumah Kita.
5: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI

0: mantap.
1: Baik, sekali lagi kita beri aplaus untuk penampilan dari kakak Patrice Ajibia dan juga Yohanes Benegar. Nah, para adik-adik di sini mungkin penasaran tidak, kakak Patrice kalau nyanyi ini mic-nya selalu tarik-tarik gini nih. Ini teknik ya, teknik seorang penyanyi, dan mungkin audiens kita di sini belum tahu kalau kakak Patrice ini nih mantan bintang radio. Jadi beri aplaus dulu untuk kakak Patrice. Nah, dari lagu ini juga tadi mengingatkan kita semua bahwa sebuah rumah tentunya akan tetap kokoh jika penghuninya merasa memiliki. Begitu pula dengan dunia pendidikan, bahwa sekolah adalah rumah bagi lahirnya generasi masa depan. Karena itu, tanggung jawab tidak bisa kita bebankan pada satu pihak. Seperti yang dijelaskan tadi ya, bahwa sekolah ini sudah menjadi bagian dari perjalanan dunia pendidikan di Nagekeo selama puluhan tahun. Tantangan tentu tidak sedikit, tapi peluang untuk berkembang pasti ada apabila semua pihak bisa bergandengan tangan. Karena itu saya ingin mengajak narasumber kita, bukan hanya

0: mendesak yang harus dilakukan oleh sekolah ini dan tentunya oleh pengembangan sekolah ini, Bapak? Silakan.
1: Baik. Tantangan untuk berkolaborasi itu banyak sekali ya. Ya, jadi menurut saya tantangan ini tidak bisa didiamkan saja. Ya, kalau di pemerintahan tadi kita lihat ada soal segmentasi tadi, soal pembagian kewenangan dan ini yang membuat bahwa ruang-ruang untuk akses APBD 2 di tingkat kabupaten ini untuk menjangkau ke tingkat sekolah menengah atas ini cukup terbatas. Tapi hal yang paling serius juga tentang sertifikat tadi. Pemerintah ini kan mau mendorongkan revitalisasi, agenda-agenda revitalisasi. Programnya itu memastikan bahwa dibangun di atas tanah yang baik, tanah yang layak, tanah yang final sifatnya, statusnya, dan seterusnya. Tapi menurut saya, di tengah tantangan ini, yang dibutuhkan adalah inovasi. Ya, sekolah melakukan inovasi bersama-sama dengan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten. Inovasi ini bukan berarti kita silih menu. Ya, silih menu program misalnya yang tidak bisa dilakukan oleh pemerintah kabupaten, gimana caranya? Apa yang bisa dilakukan? Saya kasih contoh ya, saya lewat dari sana jalannya, ya ketika di penghujung situ jalannya rusak lagi gitu. Ada yang ini masuk sekolah, programnya enggak. Ada satu sekolah saya kunjungi, BPD-nya sederhana saja, permandikan nama jalan itu. Jangan jalan menuju sekolah, tapi jalan lingkungan. Sehingga menunya apa? Dana desa bisa masuk, program kabupaten bisa masuk. Nah, ini inovasi gitu. Kalau kita permandikan namanya adalah nama jalan menuju sekolah, tanggung jawab siapa? Nah, ini mesti inovasi-inovasi bisa dilakukan. Lalu inovasi kedua, dalam kaitan dengan sekolah tadi. Sekolah ketika menciptakan prestasi yang luar biasa, menarik, menjadi daya tarik program. Apapun hambatan situ pasti akan diselesaikan. Ya. Ciptakan prestasi setinggi-tingginya. Ya. Tapi prestasi ini tidak bisa hadir begitu saja. Iklim yang mendukung. Ya. Tentu tadi bicara tentang kolaborasi. Apa peran lingkungan sekitarnya? Apa peran orang tua? Apa peran komite? Hal-hal itu yang harus digerakkan secara terus-menerus supaya inovasi ini dimungkinkan. Inovasi dimungkinkan apabila iklimnya memungkinkan. Ya. Lalu yang berikut, saya melihat bahwa tadi disinggung oleh gereja, peran keimanan tadi, tanggung jawab keimanan. Wah keren, kolaborasi dengan lembaga-lembaga ini penting, lembaga keagamaan penting untuk memastikan bahwa kita tidak gersang, memastikan kita tidak hanya cerdas secara intelektual, tapi kualitas keimanan kita dikuatkan dengan penguatan spiritual. Saya pikir ini kolaborasi yang membentuk yang namanya pendidikan karakter, masuk sampai pada bagaimana melibatkan partisipasi gereja, partisipasi biarawan, partisipasi ulama untuk memberikan penguatan-penguatan supaya sekolah tidak hanya sekedar cerdas secara intelektual tapi juga inovatif. Itulah keunggulan kita yang menjadi daya tarik, tidak saja diburu program-program masuk sini, tapi orang masuk ke sini bahkan lebih dari 150-an, bahkan sampai sebanyak-banyak, menjadi sekolah rujukan, sekolah yang dicari. Kalau rumah sakit itu adalah rumah sakit rujukan, sekolah ini sekolah yang dituju. Ya, begitu. Terima kasih.
0: Baik, amin. Terima kasih. Kita doakan bersama apa yang tadi disampaikan oleh Pak Elias. Semoga terwujud ya ke depannya. Dan untuk Pak Abdurrahman, pertanyaan yang sama, apa tantangan yang paling mendesak yang harus segera dilakukan dan kolaborasi seperti apa yang harus kita sepakati di sini untuk kemajuan pendidikan SMA swasta Setiawan Ngaroro? Silakan, Pak.
2: Saya pinjam kalimat. Jadi sekolah rujukan, jadi sekolah tujuan. Nah itu yang poin paling penting. Karena semua sekolah hebat pasti berangkat dari nol, tidak ujuk-ujuk langsung jadi superior begitu. Artinya banyak hal yang kami kunjungi. Saya contoh ada beberapa sekolah, saya sebut saja tidak apa-apa ya. Nah, contoh Regina Pacis Bajawa. Regina Pacis itu dulu berlabelkan sekolah buangan. Tapi lihat sekarang, jumlah siswanya 1.300, dia punya aset begitu bagus dan tata kelola iklim pendidikannya, lingkungan pendidikannya betul-betul hebat. Sekolah itu masuk jam 6 pagi, bahkan pulang bisa sampai dengan jam 9 malam, Bapak. Tergantung situasi di sekolah. Apabila siswa tidak mencapai target yang ditentukan, dia akan tambah jam belajar. Jam pelajarannya itu bertambah, jam kerja tugasnya itu bertambah. Artinya, iklim itu bisa diciptakan di sekolah kita gitu. Nah ini ya, kolaborasi tidak saja di lingkungan kita sekitar, tapi kita harus keluar dari zona nyaman kita sekarang ini, kita keluar, kita kejar, kita cari informasi sebanyak-banyaknya. Galilah potensi sebanyak-banyaknya dari sekolah-sekolah yang sudah ini. Saya pernah sampaikan ke Bapak Kepala Regis, saya minta bahwa bolehkah tidak teman-teman kita dari sekolah-sekolah lain untuk studi banding. So, kami sangat terbuka. Mari kita sama-sama belajar. Kemarin dari Santo Vincentius Dona, Romo Selvas, sudah studi banding ke sana. Dan pulang dia akan ciptakan iklim itu. Dia akan bangun iklim yang baru. Yang ada di, yang tidak ada di sekolahnya, dia akan buat yang baru. Contoh, Surikara. Saya sebut lagi Surikara. Suradikara sudah punya jejaring sampai ke Cina, sampai ke Jepang, sampai ke Filipina, sampai ke India. Artinya, dari yayasan, dari sekolah, dari lingkungan Suradikara, mereka sudah punya alur. Jadi komite sudah betul-betul bekerja. Komite tidak hanya sebagai fungsi kontrol di sekolah. Kepala sekolah salah buat ini ditegur, tapi komite juga bisa membuka jejaring melalui media ikatan alumni dan segala macam, bisa menggali dana dari situ, bisa ikut memperjuangkan siswa-siswi kita untuk dapat beasiswa dari jejaring yang kita buat. Contohilah, mungkin informasi itu Setiawan juga bisa studi banding ke Surikara. Contoh SMK Negeri 1, ada satu sekolah SMK yang perlu saya sebut namanya, SMK Negeri 3 Eko Ae. Dari tadi kita bicara SMA, sekarang kita bicara SMK. Bagaimana di SMK Negeri 3 Eko Ae, dia punya lahan 12 hektar, dia manfaatkan lahannya itu betul-betul jadi lahan produktif. Dia punya tambak, ada 8 petak, 1 petak ukuran 50x50, dia jadikan tambak itu tambak bandeng. 1 petak profitnya setiap kali panen 15 juta. Kali 8 petak itu sudah. Dan 1 tahun 3 kali panen, Bapak Ibu. Jadi itu jualannya sudah jalan, Bapak Ibu. Jadi ada, nah ini yang entrepreneur, kewirausahaan. Siswa kita didik dari dalam kelas ke ruang prakteknya sampai ke pemasaran. Berarti kita mengharapkan output dari kita ini betul-betul output yang jago, yang punya daya saing, punya kehebatan. Saya kembali ke Regis. Regis kemarin itu di sistem penerimaan apa namanya, SPMB itu hampir 200 orang tersebar di semua perguruan tinggi negeri yang hebat. Ada UGM, ada UI, ada ITN, ITB, banyak sampai ke Undana, gitu. Ada banyak, ada yang kedokteran, ada yang teknik industri dan segala macam. Berarti sekolah adalah wadah, kepala sekolah adalah top leader. Bagaimana kepala sekolah menaikkan kompetensi guru? Jadi program Bapak Gubernur sekarang ada di Pergub 24 tahun 2026 tentang gerakan jam belajar. Bahwa Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur berharap kita masyarakat selain jam akademik di sekolah juga perlu ada 90 menit di jam 6 sore sampai dengan jam setengah 8 malam. Bapak Mama mendampingi anak-anak peserta didik, ya anak-anaknya, untuk mengulang mata pelajaran yang tadi pagi, tadi siang dia dapat di sekolah. Berarti tugas Bapak Ibu guru, wali kelas, guru pengampu mata pelajaran, bahwa perlu setiap saat, setiap hari memberikan mata pelajaran, tentu ada evaluasi akhirnya. Dan dikasih try out soal-soal, kisi-kisi soal yang banyak, agar sore hari, malam hari itu jam 6 sore sampai dengan jam setengah 8 malam itu, orang tua bisa mendampingi anak-anaknya itu. Mari kita gerakkan jam belajar dengan tagline meja belajar. Melki Joni ajak belajar. Tepuk tangan Bapak Ibu.
0: Baik, kita beri aplaus sekali lagi untuk Bapak Abdurrahman dengan penjelasannya yang cukup panjang ya, dan semoga memuaskan kita semua Nina. Berikutnya ke Bapak Tobias. Pertanyaan yang sama Pak, apa tantangan paling atau Mas Tobias? Apa tantangan paling mendesak yang harus segera dilakukan Pak, dan apa kolaborasi yang harus kita sepakati di sini untuk kemajuan pendidikan di SMA swasta Setiawan Anggeroro Bapak, silakan.
3: Baik, saya berpikir agak terbalik. Sistem pendidikan nasional yang formal itu berlatih seluruh perlakuan pendidikan itu diatur, ya, diatur. Dalam aturan itu pasti hanya untuk kurikulum-kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah. Tapi saya lihat ini satu tantangan untuk kita. Yang saya lihat belum kita lakukan, atau memang sudah lakukan.

0: penerus. Tapi ketika kita membiarkan soal budaya pendidikan dan budaya kearifan lokal itu tidak terinklud dalam sistem pendidikan nasional, maka itu menjadi, menurut saya, kita tidak menghargai budaya dan adat dalam konteks pendidikan itu sendiri. Mendewasakan anak cucu kita itu salah satu, karena anak terlahir dari budaya, anak terlahir dari adat, tetapi dia akan dewasa secara adat dan budaya. Itu penting. Kolaboratif apa? Kolaboratif itu yang perlu dilakukan itu, dan kita tahu ada pemerintah, ada legislatif, ada tokoh masyarakat. Tetapi secara undang-undang ada masyarakat sebagai penentu. Ya, penentu. Masyarakat sebagai penentu, ini kita kembali kepada keluarga. Karena anak itu dia harus dibentuk dari rumah sebelum dia keluar ke dunia lain. Pembentukan karakter ini menjadi inti lokus ketika dia berada di dunia pendidikan yang formal. Itu perlu ada gerakan, sehingga saya katakan bahwa masyarakat itu sendiri, baik komite, itu harus ambil bagian. Komite harus melakukan pertemuan rutin untuk mendukung program dari pendidikan itu sendiri, dari lembaga, misalnya SMA Setiawan itu sendiri. Itu penting. Tapi kalau itu tidak dikolaborasikan secara baik, maka yang dikatakan oleh Pak Kacar tadi, iklim pendidikan tidak akan terjadi secara sehat dan sempurna. Tidak akan terjadi secara sehat dan sempurna. Karena semuanya, ya, orang kita, contoh saja kita manusia ini, kalau mau happy harus berpikir yang positif. Tidak boleh negatif thinking. Kalau negatif thinking, berarti proses pelaksanaan kita, kegiatan kita sehari itu dia terganggu. Begitu pun lembaga sekolah Setiawan Manyaroro. Tidak boleh terbebani persoalan permasalahan yang membuat sekolah ini tidak akan maju. Nah, jadi kita harus mendukung, contoh begini, kolaborasi pemerintah dengan undang-undang aturannya, fisik pembangunan infrastruktur yang ada di SMA Setiawan itu perlu menjadi tanggung jawab utama, baik gedung maupun mebler dan lain sebagainya yang menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi. Bagaimana untuk masyarakat, kita menciptakan iklim yang kondusif sehingga tidak terjadi hal-hal yang sangat mengganggu. Kita lihat sekarang ini banyak anak sekolah yang merokok, ya kan? Banyak anak sekolah yang minum arak, kami di sini bilang arak tua atau alkohol. Banyak anak sekolah yang terjadi kekerasan di lingkungan-lingkungan yang lagi ada hajatan dan acara. Saya pikir komponen-komponen tadi yang saya sebutkan tadi itu berafiliasi penuh untuk kita masuk memberi pandangan yang sehat bagi anak-anak kita sehingga mereka tidak keluar jalur. Ya, mereka tidak keluar jalur. Itu tantangan, dan kita harus mengatakan Setiawan Manyaroro bisa.
1: Sebenarnya plus dulu ke Bapak Thomas tadi. Nah, Bapak, tadi kita sudah mendengarkan bagaimana penjelasan terkait gambaran terkini ya dari Bapak Kepala Sekolah. Saya ingin narasumber kita ini mendengarkan bagaimana pertanyaan yang akan disampaikan oleh adik-adik kita ini. Kemungkinan ada perspektif berbeda yang disampaikan dari Kepala Sekolah ini. Saya beri dua kesempatan bagi para penanya. Silakan bisa ajukan nama dan juga dari kelas berapa, mungkin silakan. Jangan tak, ya, satu. Satu lagi, silakan jangan takut, ya. Tidak ada yang gigit di sini.
2: Jadi, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya Yosefina Tugatute, biasa sapa saya Yosin. Saya dari kelas 10C. Jadi pertanyaannya itu, adakah program atau kebijakan yang saat ini menjadi perhatian utama

0: DPRD Nagekeo dalam mendukung pemerataan akses dalam pendidikan hingga ke wilayah terpencil, khususnya di Nagekeo. Terima kasih.
1: Baik, Bapak Elias boleh langsung dijawab?
2: Boleh.
1: Baik, terima kasih. Siapa namanya?
3: Yosin.
1: Yosin. Yosin. Baik, terima kasih. Pemerintah berkewajiban ya, berkewajiban untuk mendorong pemerataan akses pendidikan sampai ke pelosok-pelosok. Ya, jadi apapun keterbatasan yang dihadapi pemerintah saat ini tidak menjadi alasan. Tentu ada beberapa pendekatan yang dilakukan. Kalau dari pembiayaan-pembiayaan kita, keterbatasan di daerah, kita dorong untuk melalui revitalisasi di tingkat nasional melalui kementerian. Sehingga kita rapat kerja dengan dinas pendidikan selalu mengecek berapa sekolah di tahun ini yang mendapatkan revitalisasi, program revitalisasi dari kementerian. Apakah sekolah-sekolah itu ada sampai di pelosok-pelosok. Nah, pekerjaan yang paling penting adalah Dapodik. Ya, kemarin kita sudah berdiskusi, bahkan kita mendorong, kita menjemput sampai ke pelosok-pelosok, pastikan data-data Dapodikmu jangan bermasalah. Pastikan diproses secara baik, dan terutama operator sekolahnya itu dirawat. Ya, bapak-bapak para kepala sekolah nanti, itu kita bicara. Para-para kepala sekolah, tolong perhatikan yang namanya operator, karena jangan sampai tercecer. Ya. Kalau tercecer sedikit pun biasanya kementerian akan dengan sendirinya dia melihat data, karena basisnya adalah basis data. Kita mengejar dinas-dinas untuk memastikan mulai dari kesiapan SDM, tenaga gurunya diperhatikan, lalu kemudian infrastrukturnya diperhatikan, iklim pembelajaran kita cek. Kita bersyukur bahwa SD SMP Kabupaten Nagekeo menempati urutan kedua di tingkat provinsi. Sudah baca semua ya. Itu kolaborasi yang cukup baik, dan bahkan ada sekolah-sekolah pelosok yang juga mengangkat namanya. Tuh. Jadi terima kasih untuk selalu mengingatkan kami pemerintah supaya jangan sampai lupa dengan sekolah-sekolah yang jauh dari jangkauan.
4: Baik, terima kasih Pak Elias sudah menanggapi pertanyaan dari Adik Yosin tadi. Yang berikutnya mungkin silakan sampaikan nama, pertanyaannya ditujukan untuk siapa, silakan.
5: Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Alexandra Kristianti Wasa, biasa disapa Cindy. Sekarang saya duduk di bangku kelas 10B. Jadi pertanyaannya, apa langkah konkret yang bisa dilakukan siswa mulai sekarang untuk menjadi agen pembahan dalam meningkatkan kualitas pendidikan di lingkungan sekolah dan masyarakat? Sekian dan terima kasih dari saya.
6: Baik, karena pertanyaannya langsung ke langkah konkret. Langkah konkret Nona Cindy untuk siswa belajar. Sudah ada edaran untuk tidak menggunakan HP di sekolah. Bapak kepala sekolah siapkan loker HP-nya. Dari masuk pagi, pulang baru mereka bawa pulang. Terus terkait dengan pertanyaan tadi, adik-adikku, anak-anakku, tidak ada pekerjaan lain di dalam diri badan kalian, cuman satu, belajar. Kita akan terdegradasi kalau kita tidak belajar. Kita tidak kalah dengan orang-orang yang dari luar. Kita tidak kalah dengan anak-anak dari sekolah yang lain. Kecamatan Nangaroro juga punya kapasitas. Maka pertahankan kapasitas itu dengan belajar. Bapak ya, anak ya. Ya, jadi saya sedikit masuk ke yang pertanyaan sebelumnya, boleh? Terkait operator, Bapak Anggota DPR, Bapak Ilyas, karena memang masalah utama adalah di operator. Jadi kepala sekolah tuh betul-betul detail dengan operator. Banyak terjadi rapor kita turun. Banyak hal. Jadi kita kupas kembali, keberhasilan kepala sekolah ada di rapor pendidikannya. Di dalam rapor pendidikan, prosentase kenaikan dan penurunan itu betul-betul real. Itu hasil dasarnya tryout siswa, asesmen siswa, kompetensi guru, itu ada di dalam situ rapor pendidikan. Tentu kepala sekolah harus bekerja keras terkait hal tersebut. Bila mana dia turun, bila mana dia stagnan atau dia sudah naik, terus kita tingkatkan dia. Ada tiga kata kunci di dalam rapor pendidikan. Yang pertama, kita mengidentifikasi apa yang menjadi hambatan dan kekurangan kita. Yang kedua, kita merefleksi kira-kira bagaimana saya ke depannya. Yang ketiga, kita berbenah. Jadi Bapak kepala sekolah, sebagai kepala sekolah, sebagai top leader, betul-betul harus dari lingkungan pagar ini ke dalam wilayah dan teritori Bapak. Silakan majukan sekolah ini, naikkan standar kompetensinya, guru-guru. Informasi Bapak Ibu, September ini kita sudah harus tes kemampuan akademik. Nah ini yang paling jadi satu sorotan besar, bahwa TKA tahun kemarin kita urutan 3 terendah se-Indonesia. Jadi ini yang terus kami pacu. Dan tidak kalah juga sekolah-sekolah, ada Regina Pacis, ada Surikara, ada Ndawa, ada teman-teman dari SMA 1 dan segala macam, itu berada di level tengah Bapak Ibu. Cuman kita kebanyakan sekolah yang di bawah. Jadi kita tidak bisa mengangkat secara akumulatif. Jadi kita 3 terendah Bapak Ibu, berarti bukan berarti kita tidak bisa, tidak mampu. Ada sekolah-sekolah kita yang perform di saat itu, cuman kita tidak mampu dalam secara akumulatif. Terus TKA tahun ini akan dilaksanakan di bulan September. Tidak hanya siswa, tes kemampuan akademik. Kemarin Senin kemarin tanggal 8 Juni kami sementara TKA, tes kemampuan akademik guru. Guru pun dites kemampuan akademiknya. Berarti standar kompetensi itu betul-betul harus kita tingkatkan gitu. Jadi begitu saja mungkin dari.
4: Terima kasih Pak Abdurrahman sudah menjelaskan dengan begitu detail. Dan Ade jangan lupa tadi satu kata kunci, belajar ya. Jangan main HP terus nih. Nah, para narasumber kita tadi kita sudah mendengarkan bagaimana suara dari anak-anak. Saya rasa kurang afdol apabila kita tidak mendengarkan suara dari salah satu pelaku sejarah dari sekolah ini nih. Ada suara dari mantan guru, Bapak silakan mungkin bisa menyampaikan pertanyaannya, silakan nama dan juga ingin menyampaikan pertanyaan kepada siapa Bapak, silakan.
3: Iya, selamat siang pendengar RRI IND di mana saja Anda berada. NKRI harga mati setiawan selalu di hati. Saya Lukas Mawao, pencinta setiawan dan mantan guru di sini. Berbicara tentang pendidikan yang berkualitas, tentu perlu ada kolaborasi antara pihak vertikal dan horizontal. Vertikal di sini adalah pemerintah, horizontal di sini adalah masyarakat, dan vertikal adalah pemerintah. Kebetulan di depan sini ada Bapak Wakil Rakyat, Pak Elias, selamat siang, dan Bapak dari Dinas, dari Dinas P2K Provinsi tadi sempat menyatakan ada setiawan sudah 39 tahun berjalan atau merangkak. Sederhana pertanyaan saya Pak, kalau sekolah ini tidak didukung dari atas, berarti 39 tahun berjalan atau merangkaknya, kapan dia bisa berlari dan bangun untuk meninggalkan segala sesuatu? Nah, oleh karena itu saya pikir bahwa ini perlu ada dukungan dari atas juga. Sementara di bawah masyarakat bersama komite tenaga-tenaga pendidikan itu perlu ada perbaikan, ya, hal-hal yang berhubungan dengan pendidikan mereka sendiri. Kualitas guru yang diutamakan. Syair lagu tadi ada menyatakan begini, lebih baik di sini rumah kita sendiri. Ketahanan sekolah, ada guru, ada siswa. Hampir-hampir saja siswa di sini itu hampir tidak ada. Bagaimana ada ketahanan sekolah kalau siswa hanya 20? Baru-baru ini ada beberapa, saya minta maaf pada sekolah-sekolah lain atau lembaga-lembaga lain yang terus mencari siswa yang berkualitas untuk bawa di sekolah, dengan catatannya harus dibebas biaya. Ini perlu diharapkan itu orang tua dan kepada mereka itu, bahwa Setiawan butuh sekali siswa, kenapa harus lari keluar. Nah, berbicara bahwa ketahanan sekolah ini, di sini kami titip pesan buat Bapak Wakil Rakyat, mungkin ada sesuatu yang menjadi ketegasan atau prinsip bahwa siswa dari masing-masing sekolah itu tetap ada di sini, mungkin dengan cara-cara Bapak mereka untuk bagaimana supaya siswa itu tetap ada di sini. Saya kira itu saja satu dua hal yang sudah dapat saya sampaikan. Terima kasih, selamat siang.
4: Baik, kita beri aplaus dulu untuk mantan guru yang bisa dibilang salah satu saksi sejarah dari perkembangan sekolah ini. Dan pendengar dan juga pemirsa RRIND di manapun Anda berada, dari diskusi tentunya yang telah berlangsung, kita belajar bahwa pendidikan bukan hanya tanggung jawab sekolah atau pemerintah semata. Pendidikan adalah tanggung jawab bersama, dan pemerintah tentunya hadir melalui kebijakan dan program, legislatif melalui dukungan dan keberpihakan anggaran, serta masyarakat melalui kepedulian dan partisipasi nyata. Menjelang usia ke-40 tahun, SMA swasta Setiawan Nangaroro tidak hanya sedang merayakan perjalanan panjang pengabdiannya, tetapi juga sedang menatap masa depan. Masa depan yang membutuhkan komitmen, kolaborasi, dan dukungan dari semua pihak agar sekolah ini tentunya terus menjadi rumah belajar yang melahirkan generasi cerdas, berkarakter, dan juga berdaya saing. Sebelum kita akhiri talk show kita di siang hari ini, saya ingin meminta masing-masing narasumber saya untuk menyampaikan closing statement dalam satu menit. Apa komitmen dan harapan Bapak semua, tiga-tiganya yang ada di depan ini, untuk SMA swasta Setiawan Nangaroro yang akan memasuki usia 40 tahun pada tahun depan, Bapak? Silakan. Pak Elias dulu boleh.
7: Baik. Siap berkolaborasi. Itu komitmen. Ya, pemerintah tanggung jawab, tetapi secara pribadi kita siap berkolaborasi untuk menjadikan lembaga ini lembaga pendidikan unggul di Kabupaten Nagekeo. Kecil bukan berarti kerdil, kecil selalu menunjukkan kualitas. Saya pikir hal yang paling penting itu adalah menjaga mutu dan menjaga kualitas. Menjaga mutu dan menjaga kualitas ini ada hubungan dengan tadi yang ditanyakan oleh Bapak Lukas. Dengan sendirinya, meskipun ada sistem zonasi, ada zonasi untuk proses penerimaan pendidikan, tapi kalau kita unggul, semua akan lari di sini. Bapak kepala sekolah dan seluruh jajaran guru, mungkin ada ruang khusus nanti kita bisa berdiskusi bagaimana strategi-strategi untuk networking dan seterusnya supaya bisa dilakukan perobotan. Karena ini warisan, warisan orang tua senior, orang tua om semua ini. Saya pikir tugas kami generasi muda untuk melanjut merawatnya. Ya, saya pikir saya punya tanggung jawab juga untuk menjaga, merawat, dan ikut mendorong supaya sekolah ini menjadi sekolah rujukan juga. Terima kasih.
4: Ya, baik, terima kasih Pak Elias sudah menyampaikan closing statement-nya. Tapi sebelum kita lanjut ke Pak Abdurrahman dan juga Pak Thomas, kita lupa satu hal, bahwa ternyata tadi tanggapan atau masukan dari Bapak mantan guru belum kita layani. Nah, mungkin bisa dijawab tadi. Bagaimana? Pertanyaannya untuk Bapak Elias atau ke atau tiga-tiganya? Oke, sekarang dari perspektifnya Bapak Abdurrahman ya. Baik, Pak Abdurrahman silakan.
6: Terima kasih. Saya kira pertanyaannya langsung ke beliau. Mohon maaf Bapak. Kolaborasi Bapak. Perlu adanya kolaborasi. Bagaimana kita memajukan Setiawan ini, sama Setiawan? Artinya kolaborasi. Perlu dukungan dari semua sektor. Jadi jawaban kami hanya itu. Karena tugas kami adalah pengawasan dan pelayanan pendidikan. Jadi kami akan selalu mendorong dan ikut memajukan SMA Setiawan dan SMA, SMK, SLB di wilayah 5 Ngada, Ende, dan Nagekyo. Dan ini closing statement saya. Terima kasih.
4: Baik, kita beri aplaus dulu untuk Bapak Abdurrahman yang sekaligus menyampaikan closing statementnya. Dan yang terakhir, tidak lupa Bapak Thomas ini. Ini tokoh kunci berlangsungnya atau bagaimana nasib pendidikan di SMA swasta Setiawan Angaroro ini. Kita berikan kesempatan kepada Bapak Thomas untuk menyampaikan closing statementnya. Bapak silakan.
8: Baik, Setiawan ini sudah bagus, tapi kita harus bikin dia lebih bagus dan lebih luar biasa. Memang saya pinjam kalimat atau kata-kata bapak saya, sekolah ini kan kecil, tapi sekarang di NTT orang mengenal benar SMA Setiawan karena peran dan prestasinya. Oleh karena itu saya katakan begini, pembangunan pendidikan di SMA Setiawan, saya pinjam kata-kata bapak saya, kecil-kecil dikit-dikit, kecil banyak kali akan banyak juga. Ketika kita membangun sekolah ini secara bersama-sama dengan istilah tadi kolaborasi, asal kita jangan katakan sekolah ini hanya milik pemerintah, tapi ini sekolah Setiawan milik kita. Dan keterlibatan Yayasan Senjaya itu penting untuk masa depan sekolah ini. Asalkan, ini satu lagi, bapak saya bilang begini, kita hidup harus baku-baku baik. Tapi yang agak ke belakang ini agak keras dan kasar sedikit. Dia bilang begini, kita hidup harus baku-baku baik, asalkan kita jangan baku-baku naik. Ya, mungkin maksudnya baku naik dari sistem kemenangan. Pemerintah jangan mengatakan ini pemerintah punya, bapak mereka tidak perlu tahu. Tapi ketika bicara soal sertifikat tanah, pemerintah kan mesti tanya kepada tokoh adat, kan begitu dong? Nah, harus tanya, ini miliknya siapa? Ini hak adat buaya dari mana? Tapi semua tadi sudah singgung.

Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

0: Amin.
1: Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.

sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

0: Sesaat lagi kita ikuti dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta.
1: Kemudian membawa Kolombia unggul atas Uzbekistan. Pada babak tambahan waktu babak kedua, Jemintan Kampa mencetak gol ketiga untuk Kolombia di menit ke-90 plus 9. Hasil ini menjadikan Kolombia di puncak klasemen, sementara grup K dengan 3 poin.

0: Di sisi lain, Cristiano Ronaldo mencatatkan sejarah sebagai pemain kedua yang tampil dalam 6 piala dunia, hanya sehari setelah Lionel Messi menjadi pemain pertama. Ronaldo mengunci rekor ini saat memimpin Portugal dalam laga pembuka grup Piala Dunia 2026 melawan Republik Demokratik Kongo. Kedua pemain memulai debut Piala Dunia pada 2006 dan tidak pernah absen sejak itu. Piala Dunia 2026 diprediksi menjadi panggung internasional terakhir bagi Ronaldo yang kini berusia 41 tahun. Messi menandai laga bersejarahnya dengan hat-trick dalam kemenangan 3-0 atas Aljazair, yang juga merayakan penampilan ke-200-nya bersama Argentina. Sementara itu, kiper Mexico Guillermo Ochoa juga masuk skuad 6 Piala Dunia. Namun catatannya tidak dihitung setara karena ia hanya menjadi pemain cadangan pada 2006 dan 2010. Ronaldo dan Messi sama-sama tampil di Piala Dunia 2010, 2014, 2018, 2022, dan 2026.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
0: Dari arena tenis, petenis putri Indonesia Janice Chen dan Aldila Suciadi melaju ke perempat final ganda Nottingham Open 2026 setelah mengalahkan Anli Teresa Valentova dengan 6-4-6-4. Janice Aldila yang menempati unggulan ketiga tampil solid dengan memenangi servis pertama 89,5% di set pertama dan 83,3% di set kedua. Mereka memanfaatkan kesalahan ganda lawan dan mengkonversi peluang break point untuk meraih kemenangan. Hasil positif ini menjadi kebangkitan setelah mereka gagal di Italian Open, French Open, dan Libema Open. Selanjutnya di perempat final, Janice Aldila akan berhadapan dengan ganda Ceko Miriam Kolesciova, Jessica Malekova, yang mengalahkan Miyukato Makoto Ninomiya dengan 6-3-6-0. Janice Aldila berharap dapat mengulang kesuksesan mereka saat meraih gelar WTA 250 Chennai tahun lalu.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita ke informasi dari arena sepak bola tanah air. Komisi 13 DPR RI resmi menyetujui permohonan kewarganegaraan untuk Michael Baker dan Luke Fikri pada 17 Juni 2026. Berdasarkan rekomendasi pelatih timnas Indonesia John Hartman, kedua penyerang keturunan ini diproyeksikan memperkuat lini serang Garuda di Piala AFF 2026. Dokumen kini diteruskan ke Presiden untuk ditandatangani sebelum pengambilan sumpah WNI. Ketua BTN Sumarji menegaskan percepatan proses didasari kebutuhan taktis John Hartman.
1: Memang ini adalah permintaan John ya. Memang ini permintaan John. Ini adalah talents-nya John sendiri. Dan John betul-betul minta agar supaya kedua pemain ini segera bisa dinaturalisasi. Hari ini kedua pemain sudah sah resmi menjadi warga negara Indonesia. Sehingga ini adalah pilihan John dan kita ingin membuktikan bahwa pilihannya benar dan akan menghasilkan memperkuat tim ini di masing-masing posisi lebih kuat, lebih cepat dan bisa kedalaman ini lebih baik lagi itu Pak.
0: Michael Baker adalah penyerang Georgetown University dengan garis keturunan dari Yogyakarta dan Semarang. Sementara Luke Fikri adalah pemain sayap Manchester FC A-League Australia dengan garis keturunan dari Medan. Keduanya dipersiapkan untuk memperkuat timnas Indonesia.

0: Jakarta. Oknum tersebut membawa rivalitas klub Liga 1 Persib versus Persija ke dalam tribun saat timnas bertanding. Sehingga Beckham meminta agar supporter dapat memisahkan antara rivalitas klub dan dukungan untuk timnas Indonesia.
1: Karena kita menjadi pembelajaran juga buat supporter, harus lebih bijak juga mana yang dibedakan rivalitas, mana yang dibedakan dengan timnas, karena kita juga pastinya tidak mau ini kejadian ini terulang lagi, karena bukan hanya ke saya, pastinya dengan pemain lain juga. Jadi ini jadi contoh juga buat supporter mana yang harus kita bisa dengan lebih bijak, karena membela tim nasional itu adalah semua cita-cita pemain. Jadi saya harap ini jadi warning juga buat supporter, dukung di timnas itu jangan sampai membeda-bedakan klub. Dari manapun kita harus tetap support, dari manapun klubnya kita harus tetap support.
0: Ia juga berharap kejadian serupa menjadi yang terakhir dan tidak terulang kembali di masa depan. Beckham menekankan pentingnya satu bendera untuk timnas Indonesia, di mana rivalitas lokal seharusnya tidak terbawa ke dalam dukungan untuk tim nasional.

informasi dari arena bulu tangkis. Sebanyak 7 wakil Indonesia melaju ke babak 16 besar Macau Open 2026 yang berlangsung pada hari ini mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat. Wakil tersebut terdiri dari 3 tunggal putra, Pradiska Bagas Sujiwo, Ricci Duta Ricardo, Muhammad Yusuf. 2 ganda putra, Leo Roli Karnando, Daniel Martin, dan Ali Fatir Raihan, Devin Arta Wahyudi. Serta 2 ganda putri, Amalia Cahaya Pratiwi, Siti Fadia Silva Ramadanti, dan Isyana Sahira Meida Rinjani Quinara Nastin. Sementara itu, seluruh wakil tunggal putri Indonesia sudah dipastikan gugur di babak awal turnamen. Pertandingan babak 16 besar ini akan menjadi kesempatan bagi wakil Indonesia untuk memperebutkan tempat di perempat final.

0: masih dari Arena Net. Tunggal putra Awi Farhan berhasil bangkit dari kritikan dan kegagalan di Piala Thomas 2026 dengan menjuarai Australian Open 2026. Ia merebut gelar BWF Super 500 setelah mengalahkan wakil Tiongkok Dong Tian Yao di final dengan straight game 21-13, 21-13. Gelar ini menjadi bukti keberhasilannya keluar dari tekanan dan masa-masa sulit pasca hasil kurang memuaskan di Piala Thomas.
1: Ini tenaga saya banyak sekali buat semangat, buat membuktiin kalau mereka tuh semua salah gitu loh. Jadi ya memang itu bagus lah buat saya. Setelah saya sadari itu bagus. Singapura, Indonesia, saya masih belum merasa puas. Saya belum dapetin juara satunya gitu. Kayak mau juara tiga, juara dua itu semua kayak peringkat aja menurut saya. Karena juara cuma satu kan. Jadi di habis Australia saya baru bisa realize ternyata jalan yang Tuhan persiapkan buat saya tuh memang Tuhan mau saya di minggu terakhir saya masih mau nge-fight gitu. Jadi ketika bermain di Australia pun badan saya juga rasanya nggak fit, capek, tapi saya nge-push diri saya dan saya yakin sekali kepada rencana yang Tuhan kasih dan selagi ada kemauan semuanya pasti bisa kan.
0: Kegagalan sebelumnya memacunya untuk membenahi mental yang diibaratkannya seperti ilmu ketapel, di mana ia harus mundur sejenak untuk melesat lebih jauh. Pembelajaran mental ini menjadi titik balik pembuktian bagi Awi dan gelar ini menjadi momen kebangkitan penting dalam karirnya.

0: dari olahraga lainnya. Kemenpora bersama Komisi 10 dan Komisi 13 DPR bersinergi membuka jalan bagi prestasi anak bangsa untuk mencapai target di SEA Games, Asian Games, Olimpiade, dan Piala Dunia. Menpora Erick Thohir bersama jajaran melakukan deregulasi Permenpora dari 191 menjadi 4 pasal dengan memberikan beasiswa student atlet, sertifikasi guru olahraga, dan mendorong swasta berkolaborasi mengadakan kompetisi olahraga.
1: Cara RPJMN Bapak Presiden tahun 2025-2029 bahwa pembinaan prestasi olahraga diarahkan untuk meningkatkan prestasi Indonesia di tingkat regional dan internasional. Bagaimana bisa berkompetisi di SEA Games, Asian Games, Olimpiade, bahkan juga di Piala Dunia. Kami dari Kemenpora sudah menderogasi 191 aturan yang menjadi 4 aturan sekarang, terima kasih oleh Menteri Hukum yang mendukung, tidak lain untuk mendorong, memperkuat pembinaan olahraga dari akar rumput, beasiswa untuk para student atlet yang sedang didorong pada saat ini, sertifikasi kepada guru-guru olahraga, dan alhamdulillah kita bisa lihat sekarang peningkatan di banyak olahraga sendiri, mulai ada dampak guru-guru olahraga punya expertise keolahragaan itu. Di dalam Permenpora yang dilakukan, kita juga mendorong pihak swasta untuk mendorong banyaknya kompetisi. Kami mendorong dengan adanya terbangnya tanpa cabang-cabang olahraga melupakan pembangunan dari grassroots-nya.
0: Melalui kolaborasi ini diharapkan terus mendorong kualitas olahraga nasional agar lahir atlet-atlet Indonesia yang dapat mengibarkan merah putih di ajang internasional sebagai bukti kedikdayaan bangsa Indonesia.

0: Kabar dari Arena Tinju. Timnas Tinju Indonesia memasuki fase persiapan akhir menjelang kejuaraan yang berlangsung 3 hingga 16 Juli 2026 di Jakarta. Diikuti 400 petinju dari 36 negara dalam 18 kategori putra dan putri. Pelatih Patrick Wimbowo menyatakan Indonesia siap menjadi tuan rumah dan menghadapi turnamen internasional ini.
1: Tantangan kejuaraan bulan depan itu banyak kompetitor dari berbagai negara, yaitu Uzbekistan, Kazakhstan, India, Jepang, dan China. Kita sebagai pelatih tetap optimis karena kita sebagai tuan rumah, kita siap.
0: Persiapan dilakukan melalui evaluasi performa, pemantauan fisik, latihan intensif, sparring, uji tanding di Jakarta Boxing League hingga TC Internasional. Kejuaraan ini menjadi bagian dari program Road to Olympic menuju Olimpiade Los Angeles 2028. Para atlet junior dan U23 terus mengasah kemampuan untuk mencapai puncak performa saat bertanding. Target utama adalah memburu medali di rumah sendiri dan mengumpulkan poin krusial untuk kualifikasi Olimpiade.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: masih panas ini.
1: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
2: Mangkoknya Sen, tuker sih Sen. Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
2: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
2: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
2: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
2: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ay, ngeyel bener kamu ini, leh.
3: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam, atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era Dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan Dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
0: Ih, kamu bisa aja.
2: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

0: adalah masa depan bangsa. Mereka berhak tumbuh bahagia, sehat, cerdas, dan terlindungi. Mari bersama wujudkan Indonesia layak anak melalui pemenuhan hak-hak anak, perlindungan dari segala bentuk kekerasan, akses pendidikan dan kesehatan yang merata, serta ruang bermain yang aman dan ramah anak. Ikuti program Idola Anak RRI. Idola Anak RRI. Indonesia layak anak. Program edukatif untuk orang tua, pendidik, dan seluruh masyarakat dalam menciptakan lingkungan terbaik bagi anak-anak Indonesia. Idola Anak RRI, Indonesia Layak Anak, hadir setiap hari Minggu pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 RRI ND.
1: Selamat siang pendengar RRI dimanapun Anda berada dari kawasan Jalan Durian nomor 1 ND. Anda masih bersama kami yang bertugas di Florata siang ini. Saya Christine dan juga operator studio Antonius Budi Buko. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, semoga siang hari ini ya Anda selalu dalam keadaan baik, sehat, bahagia dan juga penuh semangat ya. Dan bagi yang sedang menikmati jam istirahat ya setelah beraktivitas sejak pagi tadi, untuk itu manfaatkan waktu ini untuk beristirahat sejenak dan juga bisa menikmati santap siang bersama keluarga, bersama rekan kerja maupun sahabat. Semoga makanan yang disantap hari ini ya bisa menambah energi untuk Anda melanjutkan aktivitas hingga sore nanti. Dan menemani waktu santai Anda siang hari ini pendengar, kami juga akan berbagi informasi dan juga tips menarik ya terkait dengan cuaca yang cukup dingin ya belakangan ini, yang mungkin tidak baik juga ya untuk kesehatan. Jadi perlu menjadi perhatian agar kondisi tubuh kita tetap prima pendengar RRI. Dan tips yang kami hadirkan untuk Anda ya, semoga bermanfaat. Di mana pendengar, terkait dengan cuaca dingin, banyak dari kita yang mengalami kedinginan, kemudian juga batuk pilek ya, seperti itu ya. Dengan adanya keadaan ataupun situasi ya seperti saat ini, pendengar perlu kita konsumsi ya makanan-makanan yang bergizi tentunya, dan juga minuman-minuman yang hangat untuk bisa

0: yang mengandung vitamin untuk bisa ya meningkatkan imunitas tubuh kita pendengar. Tetap jaga kesehatan karena tubuh yang sehat akan membuat aktivitas kita menjadi lebih lancar dan juga produktif. Selamat menikmati waktu istirahat dan santap siang Anda. Salam sehat, salam bahagia, dan tetap bersama Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.
1: Korata siang ini.
2: Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang,

kamu, apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar, khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan

0: dimanapun Anda berada, Kementerian Kesehatan Kemenkes mencatat sebanyak 39.672 kasus demam berdarah denyut terjadi di Indonesia hingga Mei 2026. Dari jumlah tersebut, 105 orang dilaporkan meninggal dunia. Direktur Penyakit Menular Kemenkes Prima Yosefin mengatakan tingginya kasus dan kematian DBD mendorong pemerintah memperkuat deteksi dini hingga pengendalian terpadu. Prima mengatakan Indonesia masih menjadi salah satu negara dengan beban kasus denyut terbesar di dunia. Berdasarkan data Kemenkes, Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah kasus tertinggi sepanjang 2026, tercatat lebih dari 9.000 kasus dengan 36 kematian terjadi di wilayah tersebut. Prima juga menjelaskan Indonesia menyumbang sekitar 3% dari total kasus denyut global, namun kontribusi kematian akibat penyakit tersebut mencapai 17% dari total kematian denyut di dunia. Pemerintah memperkuat tata laksana pasien, pencegahan, surveillance, serta respon cepat untuk menekan kasus denyut nasional. Prima mengatakan strategi tersebut didukung tata kelola, pembiayaan, kemitraan, riset, data, inovasi, kesehatan. Oleh karena itu, pendengar RRI, Kemenkes menargetkan angka kematian akibat DBD dapat ditekan hingga 0 kasus pada 2030 mendatang melalui RAN denyut. Selain itu, kasus denyut ditargetkan turun 25% pada 2030 dibandingkan kondisi nasional tahun 2021. Informasi ini kami kutip dari laman rri.co.id sekaligus menutup kebersamaan kita dalam sajian acara Musik Pelepas Lelah.
1: Sorata siang ini.
2: Bro, lu gak sendirian.
3: Enggak, Beb, lu gak sendirian.
2: Lu cuma butuh cerita, cuma butuh ngobrol sama gue.
3: Udah, sini ngobrol, gue dengerin.
2: Aduh, kalau lu gak kuat, lu cerita sama gue. Lu tuh punya teman banyak, tau gak sih?
3: Gak ada masalah yang gak selesai kalau lu cerita sama kita.
2: Lu cerita, kita beresin, kita nongkrong lagi.
3: Ya udah sini, nangis yang banyak. Enakan juga nangis sama kita-kita kan, daripada lu sendirian.
2: Ya elah, ayo, jangan nyerah. Masih ada gue, anak-anak, orang yang sayang sama lo. Lawan masalah lo.
3: Lu harus kuat kayak lu biasanya.
2: Oke, oke, lu diam dulu di sana. Gue sama anak-anak kesana sekarang.
3: Pokoknya, lu harus cerita sama gue, sama anak-anak. Kita kesana sekarang.
2: Lu gak sendirian, bro.
3: Beb, kita ada buat lo.
4: Beritahu mereka yang sedang tertekan atau depresi bahwa kita ada untuk mereka, karena seringkali mereka hanya butuh didengar. Ayo, lebih peduli kesehatan jiwa orang terdekat kita.

0: Anda. Teliti. Periksa kebenaran berita dan informasi. Dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat siang, saudara. Kita ikuti informasi cek fakta. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka mengumumkan dana bantuan dari pemerintah sebesar 100 juta rupiah. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tidak ditemukan informasi kredibel mengenai isu tersebut. Video asli pada unggahan merupakan hasil rekayasa dari kanal YouTube Wakil Presiden Republik Indonesia pada 22 Oktober 2025 lalu. Dalam video aslinya, Gibran tidak menyampaikan mengenai program dana bantuan, melainkan ia mengucapkan selamat Hari Santri Nasional yang diperingati setiap tanggal 22 Oktober. Setelah dicek menggunakan HIV moderation, surat Gibran mengumumkan program dana bantuan 100 juta rupiah terdeteksi dihasilkan AI dengan probabilitas 98,9%. Informasi cek fakta ini kami kutip dari laman komdigi.com.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Jangan lewatkan Bincang Budaya di Pro 1 RRI NG setiap hari mulai pukul 13 sampai dengan 14 waktu Indonesia Tengah.

0: Sesaat lagi kita ikuti Bincang Budaya Pro 1 RRI ND.
1: Selamat siang pendengar RRI dimanapun Anda berada, kembali di acara Bincang Budaya untuk edisi siang hari ini. Salam budaya untuk Anda semuanya pendengar RRI, dan siang hari ini pendengar RRI kami juga sudah terhubung ya bersama narasumber kita, Bapak Muhammad Zaini Ratuloli, SPD, Pembina Bengkel Seni Milenial Relima Flores Timur. Kita akan berbincang terkait dengan masa depan seni Nusa Tenggara Timur antara inovasi digital dan ruang kreatif seniman. Pendengar RRI, bagaimana perjalanan seni NTT menghadapi era digital dan seperti apa ruang kreatif yang dibutuhkan generasi seniman saat ini? Kita akan berbincang bersama narasumber kita. Saya sapa dulu Pak Zaini Boli. Selamat siang.
2: Selamat siang Ibu Kristi.
1: Ya, salam budaya Bapak.
2: Salam budaya, mari berkarya.
1: Mari berkarya. Baik, Pak Zaini, siang hari ini ya, bagaimana kita mau melihat terkait dengan masa depan seni di Nusa Tenggara Timur antara inovasi digital dan juga ruang kreatif seniman. Melihat perkembangan seni di NTT saat ini, bagaimana Bapak melihat ya masa depan seni NTT di tengah kemajuan teknologi digital saat ini?
2: Oke, kalau saya melihatnya begini, saya ambil ruang lingkup lebih sederhananya kami di Flores Timur dulu. Sebenarnya kita di NTT ini bisa hadir. Saya tidak bilang mustahil, tapi kita bisa hadir di ruang-ruang aktivitas bersama teman-teman di Indonesia. Tapi memang kita juga perlu misalnya mengupgrade grade gaya kita berkesenian. Salah satunya menghadirkan kesenian multimedia itu, dan yang lainnya kita terus membangun jejaring dengan teman-teman di Indonesia. Mungkin itu awalannya saya bisa jawab.
1: Oke, baik. Nah, sebagai pembina bengkel seni milenial nih, Pak Zaini, bagaimana Anda melihat generasi muda perannya dalam menjaga sekaligus mengembangkan seni budaya NTT nih, Pak? Khususnya di Flores Timur juga.
2: Kalau saya lihat, misalnya di NTT, khususnya di Flores Timur, anak-anak mudanya kalau bicara tentang kesenian, khususnya kebudayaan, seni-seni tradisi itu sebenarnya minat mereka tinggi ya di sana ya, minat mereka tinggi. Tapi mungkin yang banyak sering diperlukan itu ruang-ruang untuk mereka hadir. Tapi sebenarnya ruang-ruang untuk mereka hadir itu juga bisa diciptakan secara mandiri. Misalnya ketika hari ini pemerintah banyak melakukan efisiensi, maka mungkin di beberapa daerah ya, termasuknya di Flores Timur, itu kan mulai semacam festival budayanya mulai berkurang. Tapi sebenarnya lewat inisiatif-inisiatif masyarakatnya, generasi mudanya, hal itu juga tetap bisa ada dan bisa tumbuh gitu. Misalnya dulu kita hanya bisa berharap bahwa yang bisa menghadirkan panggung-panggung kreasi itu hanya pemerintah, maka hari ini di tengah efisiensi, seniman harus berpikir kreatif untuk bisa menciptakan panggungnya sendiri. Kebetulan kemarin saya juga baru menghadiri festival seni di Lato. Lato itu ada di dekat perbatasan Flores Timur dan Maumere. Jadi di sana tumbuh kreativitas yang mungkin memang kreativitas tradisi. Teman-teman yang menangkan seni tradisi mendapatkan ruangnya di festival seni siswa itu di Lato.
1: Baik, terkait dengan efisiensi anggaran, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa kreativitas ini tetap terus berjalan, begitu ya Pak Zaini ya?
2: Iya betul, okay. Karena memang kreativitas itu kan jadi modalnya seniman ya.
1: Baik, dari komunitas Anda sendiri nih, apa nih yang sudah dijalankan sampai dengan saat ini ya? Seni-seni teater mungkin ya, seperti itu, atau seperti apa nih?
2: Kebetulan di Bengkel Seni Milenial memang banyak memfokuskan pada seni teater, tapi seni teater yang juga tidak harus keluar seni teater pada umumnya, tapi mulai merambah kepada multimedia. Kami beberapa kali memainkan karya-karya yang juga bersentuhan langsung dengan multimedia, jadi menghadirkan multimedia sebagai artistik atau juga cerita dari pertunjukan itu. Jadi multimedia yang tidak hanya sekedar sebagai background dari pertunjukan, tapi juga bagian dari isi cerita. Jadi beberapa kali paling tidak tercatat sekitar 3 kali di tahun 2023 kami memainkan suara-suara ADGG. Itu pertama kali kami memainkan multimedia. Mm-hmm. Kemudian di tahun 2024 kami juga memainkan Bulan Terang Ikan Terbang, itu di Kupang. Kami dari Flores Timur terbang ke Kupang, diundang dalam acara Merkam Kota. Terus tahun 2025 kami juga memainkan multimedia dengan judul FOMO. FOMO itu aktivitas manusia hari ini yang gampang ikut arus gitu. Itu kami juga menghadirkan FOMO di Festival Teater Pelajar Flores Timur dan Festival Seribu Ketupat di Desa Lamanami di Flores Timur.
1: Baik. Jadi dalam hal ini ya, teknologi digital ini dimanfaatkan seperti itu ya, untuk para seniman, untuk bisa memperkenalkan karya seniman itu sendiri lebih luas begitu ya Pak Zaini?
2: Iya betul.
1: Baik.
2: Karena ini bagian kita juga bisa bertanya dengan karya-karya di luar.
1: Baik, dari sajian ya, dari multimedia seperti yang Anda jelaskan tadi, ini apa yang ditampilkan selain teater, atau ada tradisi-tradisi, legenda-legenda mungkin yang dihadirkan seperti itu Pak Zaini?
2: Kebetulan kalau Bengkel Seni Milenial lebih tertarik pada isu-isu sosial yang dekat di masyarakat. Misalnya tahun 2024 kami mengambil cerita diadaptasi dari kapal-kapal. Kapal-kapal ini cerita yang paling banyak dimainkan di Indonesia, ditulis oleh Arifin Jenner. Sudah banyak kelompok-kelompok teater memainkan ini di Indonesia, bahkan karya ini juga kalau tidak salah juga pernah dimainkan di luar negeri. Tapi saat kami memainkan kapal-kapal, kami alih-alihkan, kami atur strategi ulang dengan misalnya melihat kondisi sosial masyarakat yang ada di Flores Timur, yang mana mereka misalnya mata pencahariannya nelayan, kehidupannya keras, misalnya antara dua kampung itu masih sering terjadi tawuran. Jadi kami mengadaptasi itu. Karya-karya Bengkel Seni Milenial lebih banyak bicara tentang isu-isu sosial yang relevan yang terjadi.
1: Baik, tentu ada tantangan nih yang dihadapi para seniman NTT dalam memanfaatkan ruang digital sebagai media berkarya dan juga promosi seperti itu. Tantangan terbesar nih apa nih yang dihadapi selama ini, Pak Zaini?
2: Kalau kami di saya sendiri di Bengkel Seni Milenial, tantangannya memang SDM-nya yang terbatas gitu, SDM kami yang terbatas. Tapi mimpinya tidak terbatas gitu. Jadi untuk juga misalnya dari kekurangan-kekurangan kami juga mencoba berkolaborasi. Seperti di tahun 2023 kami juga sempat berkolaborasi dengan rumah dokumenter Klaten. Itu kami mengadakan workshop foto bercerita dan film pendek. Dan misalnya untuk juga terhubung dan terjaring, tahun 2023 salah satu anggota kami juga ikut belajar keluar ke Bandung, ke komunitas sekolah di Bandung untuk belajar lebih jauh tentang kesenian yang ada di luar. Itu juga di tahun 2024-2025 beberapa anak-anak kami juga belajar keluar untuk saling beradaptasi juga. Kalau saya sendiri juga di tahun misalnya tahun 2024, 2025 juga mengikuti beberapa program residensi. Karena misalnya dari pengetahuan kita yang terbatas, kita tidak boleh menyerah. Karena hari ini media sosial itu telah membuka ruang untuk kita misalnya mau belajar gitu. Tinggal kita tidak mengikuti itu, karena di media sosial itu terlalu banyak peluang untuk mengikuti residensi.
1: Baik, jadi ajang promosi juga ya terkait dengan seni bisa dituangkan di media sosial begitu ya. Baik, baik, apa Zaini, ruang kreatif seperti apa nih yang saat ini paling sangat dibutuhkan oleh seniman para di NTT ya, agar mereka ini bisa tetap terus berkembang dan juga berinovasi nih?
2: Kalau dibilang ruang kreatif ini, sebenarnya ruang-ruang kreatif itu kita bisa ciptakan sendiri, tapi bagaimana memanfaatkan informasi itu untuk misalnya terakses. Hari ini di Flores Timur itu ada beberapa kelompok yang sudah berapa kali ya ikut hadir di event-event yang nasional gitu. Salah satunya misalnya ada kelompok kecil di Desa Nobo itu, di Nobo itu empat gunung meletus Low Tobi yang asapnya dulu beberapa tahun kemarin itu sampai di ND katanya. Di situ ada kelompok kecil dari SMP Satap Nobo. Hari ini mereka sedang bersaing untuk ikut seni pertunjukan yang bisa ditampilkan di Jakarta. Sekarang mereka sudah sampai di tahap 100 besar dari seluruh Indonesia. Mudah-mudahan mereka bisa sampai di Jakarta nanti di 13 besar. Sementara misalnya kelompok teater di Hara Teater juga baru-baru ini tahun 2025 akhir itu juga mengikuti Festival Teater Indonesia yang pesertanya tidak banyak dan harus melewati jalur kurasi. Kemarin main di Lombok tahun 2025.
1: Baik, ini dipentaskan di Lombok, ini juga mengangkat karya terkait dengan potensi daerah begitu ya?
2: Di Lombok sendiri malam setidaknya apakah ini boleh kita sebutkan di radio ini, tapi di Lombok itu kebetulan selain mengangkat tradisi sebenarnya mau bercerita tentang bagaimana negara memperlakukan warganya di tahun 1965, dan yang biasa kita mendengar hanya versi dari pembantaian-pembantaian yang terjadi di Jawa maupun di Sumatera. Jarang orang membicarakan itu di versi di daerah Indonesia Timur, karena misalnya paling banyak mungkin di Bali yang diceritakan tentang bagaimana korban-korban dari akibat politik di 1965 itu kan banyak sekali orang yang jadi korban dari politik 1965. Waktu itu Nara Teater membawakan lakon judulnya 1965 itu novel dari Ambuga Lamongan, juga penulis dari Flores Timur juga yang sekarang tinggal di Kupang.
1: Baik, Pak Zaini, kita juga undang pendengar ya untuk bisa bergabung bersama kita siang hari ini yang mau mengetahui lebih jauh terkait dengan masa depan seni di Nusa Tenggara Timur antara inovasi digital dan juga ruang kreatif seniman. Kami undang Anda pendengar untuk bisa berinteraksi bersama kami di siang hari ini di line telepon yang sudah kami buka di 0821 4451 1957, dan juga di WhatsApp kami di 0821 3878 8786. Pak Zaini, kita jeda sejenak ya, jangan matikan, nanti kita akan kembali berbincang terkait dengan topik kita siang hari ini.
0: Info Florata. Ayam Rengki, hantaran pernikahan unik suku Lamaholot. Ayam Rengki atau Ayam Rokok adalah hantaran pernikahan unik yang hanya ada di suku Lamaholot Flores Timur. Ketika akan menikah, pihak laki-laki akan membawa barang hantaran ke pihak perempuan. Selain arak, makanan, hasil pertanian dan ternak, pihak laki-laki juga membawa satu atau dua ekor ayam bakar yang didandani memakai baju dari kertas. Dan uniknya,
3: Ayam tersebut menghisap rokok. Ayam rengki ini sebagai simbol laki-laki yang nantinya akan dimakan oleh om kandung atau saudara laki-laki ibu pengantin wanita, dan bisa juga sepupu ataupun satu garis keturunan dalam satu suku yang disebut belaki. Ayam rengki atau ayam rokok ini merupakan penghormatan dari mempelai laki-laki yang disebut anak opu kepada belaki. Belaki memiliki peranan istimewa dalam masyarakat Lamaholot dari kelahiran, pernikahan hingga kematian. Oleh karena itu, mereka berhak dilayani dalam pesta-pesta adat.
4: Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI Indy.

0: Selamat siang juga untuk Anda yang baru saja bergabung bersama Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Dan kami masih temani Anda dalam sajian Bincang Budaya, pendengar, terkait dengan masa depan seni NTT antara inovasi digital dan ruang kreativitas seniman. Dan kami masih nantikan partisipasi Anda di line telepon dan juga line WhatsApp hingga nanti jelang pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Baik, Pak Zaini masih semangat ya di siang hari ini, Pak?
1: Siap, masih siap.
0: Oke, baik. Pak Zaini, selain ruang kreatif ya, yang seperti sudah Anda jelaskan tadi, bagaimana cara selanjutnya agar kita bisa menjaga agar inovasi digital ini tidak menghilangkan seni budaya identitas seni tradisional di Nusa Tenggara Timur ini?
1: Sebenarnya apa kecanggihan teknologi atau multimedia ini, dia tidak menggeser apa tradisi, tapi sebenarnya lebih menguatkan. Tahun 2019 waktu itu saya ikut persamuan pembakti kampung. Di sana saya melihat bagaimana teman-teman dari Ambon itu mengadaptasi tarian bambu gila yang kita kenal sebagai tradisi yang ada di Ambon, tapi dia buat jadi ada bentuk koreonya. Jadi saya berpikir banyak misalnya tradisi-tradisi itu juga yang anak-anak mudanya juga sudah mulai tidak mau mendekat ke tradisi, tapi sebenarnya ada upaya kreatif di sana, hadir seniman bahwa ya budaya kan juga bukan bergeser ya, tapi dia bisa beradaptasi dengan kondisi yang ada hari ini. Jadi dia bisa masuk unsur-unsur kekiniannya gitu, misalnya kayak misalnya berbalas pantun itu misalnya pakai musiknya itu bisa, sangat bisa. Dan misalnya kayak bagaimana menghadirkan dongeng hari ini, misalnya kalau di masa kita mungkin orang hanya mendengar audio saja, tapi hari ini bisa hadir dengan audio visual gitu. Jadi misalnya banyak hal yang bisa kita gali dan kita kolaborasikan antara tradisi dan multimedia.
0: Baik, dan ini juga sudah ada yang bergabung ya siang hari ini. Saya bacakan dari Noskera. Ya, selamat siang. Saya mau bertanya, menjadi seorang seniman tentu bukan hal yang mudah karena karya yang dihasilkan perlu mendapat apresiasi dan dikenal masyarakat. Di era digital saat ini, berbagai tantangan muncul bagi para seniman. Apa upaya yang sudah dilakukan para seniman agar tetap bertahan, terus berkarya, dan juga memperkenalkan karya mereka kepada masyarakat luas? Terima kasih kakak penyiar, salam kenal untuk narasumbernya, selamat siang. Oke, Kak Pak Zaini, silakan.
1: Salam kenal juga untuk penanyanya. Kalau saya sendiri memang misalnya bergelut di kesenian, apresiasi itu penting, tapi misalnya tidak menjadi tujuan gitu. Ketika kita misalnya ingin bergelut di kesenian, maka karya itu yang lebih penting. Jadi apa kita terus bergerak berkarya, jangan sampai misalnya nanti jika kita misalnya buat 1-2 karya terus orang tidak apresiasi kita, terus akhirnya tidak menyerah. Tidak, kadang-kadang misalnya begini, sebagai seniman yang bergelut di Flores Timur, buat saya di Flores Timur ini apresiasi terhadap seniman tidak maksimal, tapi karya itu dia bisa menembus batas wilayah. Nah, hari ini penggunaan media sosial dan segala halnya itu juga bisa membantu kita membuat branding kita berkesenian. Kita jangan khawatir ketika misalnya di daerah kita tidak mendapat apresiasi, tapi ketika kita berkarya, maka teman-teman sesama seniman kita tidak terpatokannya misalnya di wilayah kita aja. Akan bisa mengapresiasi. Saya sebagai seniman yang saya bisa bilang kurang mendapat apresiasi di daerah sendiri, tapi saya seringkali mendapatkan kesempatan misalnya mengikuti residensi atau kegiatan-kegiatan literasi maupun seni itu saya hampir tiap tahun saya ada gitu. Misalnya di tahun sekarang saya mendapat kesempatan ikut akademi residensi akademi insin angsat yang ada di Lombok. Terus tahun ini saya juga mendapat kepercayaan dari Badan Bahasa untuk mengelola pampen untuk kegiatan literasi. Saya juga di tahun ini juga dapat kepercayaan juga dari Perpustakaan Nasional untuk menjadi relima. Itu bagian-bagian dari yang kita telah upayakan sebelumnya, bukan tiba-tiba hal itu datang gitu. Jadi misalnya kayak misalnya di literasi, saya bergerak juga sudah cukup lama, mungkin 10 tahun, 15 tahun sudah bergerak di literasi. Dan misalnya baru tahun ini misalnya saya baru bisa dapat bantuan dari Badan Bahasa, terus misalnya ditunjuk sebagai relawan literasi masyarakat gitu. Kalau misalnya sebelumnya itu hampir tiap tahun saya dapat kesempatan untuk mengikuti residensi ataupun kegiatan-kegiatan seni. Tahun misalnya 2024 itu selain dengan area teater, saya juga ikut di Lab Teater Ciputat. Lab Teater Ciputat yang saya membawakan Bulan Terang Ikan Terbang itu.
0: Okay.
1: Ikut dengan para teater itu ikut di Festival Teater Indonesia. Jadi untuk teman penanya tadi, apresiasi buat saya sih nomor sekian. Yang penting kita terus berkarya. Karena yang bisa melihat karya kita kan tidak harus di daerah kita gitu. Oh, bahwa ini senimannya terus berjalan. Kadang-kadang dari portofolio yang kita gerakkan terus, yang kita upayakan terus, itu juga bisa juga membuat branding, self branding sendiri gitu. Dan itu yang bisa kita pakai untuk misalnya kalau kita bicara kesenian, mau berkembang kemana ya kita harus berjejaring. Kita mau, kita tidak bisa hanya dari daerah kita aja gitu, tapi kita belajar juga bagaimana orang-orang bekerja dalam kerja-kerja kesenian. Hari ini misalnya kerja-kerja kesenian tidak bisa hanya punya karya yang bagus, tapi bagaimana misalnya membuat portofolio yang bagus, membuat perencanaan yang bagus, itu juga jadi penting gitu.
0: Baik, jadi
1: itu nanti ditambahkan.
0: Baik, ini luar biasa ya perannya, karyanya yang sampai dengan saat ini masih terus dipercayakan ya kepada Pak Zaini seperti itu ya. Dan intinya tadi seperti yang disampaikan bahwa apresiasi itu yang kesekian ya, tetapi bagaimana cara untuk tetap terus berkarya seperti itu ya, tanpa menghilangkan nilai-nilai tradisi yang ada begitu ya Pak Zaini ya. Baik. Dan peran komunitas seni sendiri ya, seperti Bengkel Seni Milenial, dalam menciptakan ruang belajar dan berkolaborasi bagi seniman muda seperti apa nih yang sudah dijalankan sampai ini?
1: Oke, untuk Bengkel Seni Milenial sendiri, sebenarnya Bengkel Seni Milenial ini kan dia sebuah SPU yang ada di sekolah swasta di SMK Turadewa. Tapi sebenarnya dia juga membuka ruang untuk misalnya kolaborasi. Tahun 2020 itu kita pernah kolaborasi dengan Teater Keliling. Teater Keliling ini salah satu kelompok teater yang cukup tua di Indonesia dan sudah sampai 1000 pementasan di dalam maupun di luar negeri. Tapi di tahun 2024 mendapat kesempatan untuk berkolaborasi dengan mereka. Selain itu misalnya Bengkel Seni Milenial ini juga menjadi pertemuan teman-teman mengenal sastra. Sejak berdiri Seni Milenial itu punya namanya Ngopi Puisi. Ngopi Puisi ini selain menjadi jembatan pengetahuan antara generasi muda dengan sastra, juga menjadi ruang pertemuan antara teman-teman seniman khususnya penggiat sastra yang ada di Flores Timur gitu. Dan kita sudah membuat itu selama 15 kali. Buatnya juga dalam beberapa kali kita gelar itu biasanya kita gelarnya di ruang-ruang publik seperti kafe gitu. Hal-hal yang seperti ini masih sangat jarang ada di Flores Timur. Mengapresiasi atau memberi ruang atau misalnya membuat kegiatan di ruang-ruang publik seperti kafe gitu. Selain itu ya kami buat kegiatan yang dia tidak hanya anggotanya dari SMP Surabaya tapi merangkum teman-teman. Jadi pernah juga melakukan kolaborasi dengan misalnya SMP

0: kuliah di Lombok, ketika pulang ke kampung itu kami biasanya juga ikut isi acara di acara mereka, atau misalnya dengan teman-teman di ujung Tanjung di Lamongan, kami juga berinteraksi dengan teman-teman itu dan masih banyak yang lainnya.
1: Baik, jadi ini tidak terbatas ya, terbuka untuk siapa saja yang mau membangun kolaborasi begitu ya. Oke, baik, pendengar RRI, bagi Anda yang mau berinteraksi kembali silakan ya di 0821 4451 1957, dan juga di WhatsApp kami di 0821 3878 8786. Dan apa yang menjadi harapan Anda nih Pak Zaini terhadap masa depan seni NTT agar mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional, dan juga harapan kepada pemerintah untuk para seniman, silakan.
0: Oke, harapan saya untuk kesenian di NTT khususnya di Flores Timur, bagaimana kita bisa saling, walaupun tadi saya bilang apresiasi itu nomor sekian, tapi saya mau bilang bisa saling mengapresiasi, karena misalnya anak-anak muda ini tetap pasti butuh dukungan. Dan saya termasuk yang sering juga menghadiri ruang-ruang pertunjukan yang dibuat oleh muda, dan kadang mungkin tidak dapat apresiasi luas karena kehadiran kita sesama seniman, sesama penggiat ini, itu lebih penting untuk anak muda bahwa mereka, kehadiran mereka, karya-karya mereka didukung gitu. Dan untuk misalnya anak-anak muda di NTT maupun di Flores Timur harus punya lebih keberanian lagi untuk berani mencoba residensi, karena peluang residensi itu banyak sekali ada di Indonesia.
1: Baik, untuk pemerintah?
0: Untuk pemerintah, terima kasih sudah menghadirkan beberapa ruang-ruang yang bisa membantu seniman tetap eksis. Ada, kalau di pusat itu ada Dana Indonesiana, kalau misalnya di NTT itu ada Badan Pelestari yang bisa dimanfaatkan teman-teman untuk juga mendapat bantuan dari pemerintah. Jadi sesungguhnya pemerintah juga tidak diam melihat dan pertumbuhan dari kesenian. Yang penting kitanya mau mencoba gitu.
1: Baik, Pak Zaini Boli, terima kasih ya untuk perbincangan kita siang hari ini. Tentu kita belajar bahwa perkembangan digital ini bukan hanya tantangan, tetapi juga peluang bagi seniman NTT, khususnya Flores Timur ya, untuk terus berkarya, berkolaborasi, dan juga membawa kekayaan budaya daerah ke ruang yang lebih luas. Terima kasih untuk waktunya, Pak Zaini.
0: Ya, terima kasih. Salam untuk teman-teman di UND, salam untuk teman-teman FTBM UND, salam untuk teman-teman RELIMA UND, salam untuk teman-teman di UND yang mendapat bantuan dari bahasa. Terima kasih. Selamat siang.
1: Baik, selamat siang. Salam budaya. Baik, pendengar RRI dimanapun Anda berada, kami akhiri kebersamaan kita dalam sajian Bincang Budaya untuk siang hari ini. Terima kasih atas partisipasinya Pak Noh yang sudah bergabung, dan kita akan jumpa lagi di lain kesempatan, tetap bersama Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

Info Florata. Jagung titi, makanan khas Lamaholot. Jagung titi adalah makanan khas masyarakat Adonara, Solor, Lembata, dan Alor. Jagung titi atau dalam bahasa Lamaholot, watakenain, merupakan makanan pokok bagi masyarakat Adonara di samping nasi. Proses pembuatan jagung titi di Flotim masih berlangsung secara manual. Jagung disangrai hingga setengah matang menggunakan priuk tanah atau tembikar. Kemudian ditempah atau dipukul dengan batu sebesar kepalan tangan manusia dewasa. Jagung dipukul sampai pipih atau menyerupai emping. Jika Anda berkesempatan untuk mengunjungi Flores Timur, tidak ada salahnya mencoba cemilan ini. Atau bisa juga Anda jadikan sebagai oleh-oleh ketika Anda kembali dan atau menjadi teman perjalanan selama berkunjung. Selanjutnya, biarkan lidah Anda bergoyang riang bersama renyah-nyah jagung titi. Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI Indy.

0: Waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita.
1: Selamat siang, saudara. Kembali Anda dengarkan Warta Berita Daerah untuk edisi hari ini, Kamis 18 Juni 2026 dengan Sari Berita. Tingginya aktivitas perdagangan di Pasar Detu Soko berdampak pada peningkatan pendapatan daerah. Badan Pusat Statistik Kabupaten ND mulai melaksanakan pendataan lapangan sensus ekonomi 2026. Bersama saya Christian Senda, kita ikuti berita selengkapnya. Tingginya aktivitas perdagangan di Pasar Detu Soko berdampak pada peningkatan pendapatan daerah. Pada tahun 2025, realisasi retribusi pasar tersebut bahkan berhasil melampaui target yang ditetapkan pemerintah daerah. Selengkapnya, Ricardus Kota melaporkan.
2: Kecamatan Datusoko, Pasar Datusoko, Kecamatan Datusoko, Kabupaten ND, pada tahun 2025 berhasil melampaui target yang ditetapkan pemerintah daerah. Kepala Bidang Pengelolaan Sarana Pasar, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten ND, Sardi Cahyadi mengatakan capaian tersebut menunjukkan aktivitas perdagangan di Pasar Datusoko terus berkembang dan menjadi salah satu pasar dengan potensi ekonomi yang cukup besar di Kabupaten ND.
3: Jadi pungutan untuk Datusoko,
2: selain melampaui target pada tahun 2025 hingga pertengahan tahun 2026, penerimaan retribusi Pasar Datusoko juga telah mencapai sekitar 39 juta rupiah dari target tahunan sebesar 59 juta 133 ribu rupiah. Sardi menjelaskan seluruh pungutan retribusi pasar dilakukan berdasarkan peraturan daerah nomor 1 tahun 2024 tentang pajak dan retribusi daerah. Seluruh penerimaan yang diperoleh disetorkan ke kas daerah sebagai bagian dari pendapatan asli daerah atau PAD Kabupaten ND. Pemerintah berharap peningkatan penerimaan retribusi dapat diikuti dengan dukungan masyarakat dalam menjaga ketertiban dan pengelolaan pasar sehingga manfaatnya dapat kembali dirasakan melalui pembangunan dan peningkatan fasilitas pasar. RRI ND Ricardus Kota melaporkan.
1: Sementara itu, Bupati Manggarai Barat dorong investor kembangkan infrastruktur docking kapal berkelanjutan di Labuan Bajo. Laporan Epi Wahab.
4: Menjadi kota pariwisata yang terkenal dengan keindahan wisata baharinya, tentu keberadaan kapal-kapal wisata yang juga menjadi daya tarik tersendiri dan transportasi penting bagi wisatawan saat hendak ke Labuan Bajo dan mengunjungi tempat-tempat spot wisata baharinya. Namun seiring berjalannya waktu, kapal-kapal wisata ini pula yang menjadi masalah terkait citra wisata di Labuan Bajo akibat berita tentang kapal tenggelam, karam, dan lain sebagainya. Menyadari hal tersebut, Bupati Manggarai Barat, Edi Stasius Endi, menyampaikan pentingnya keberadaan gelangan kapal atau docking sebagai langkah awal untuk mengantisipasi terjadinya kecelakaan kapal wisata.
5: Kenapa semuanya ini harus disiapkan? Supaya ada juga jaminan orang berlayar yang di atas kapal pinisi ada rasa nyaman, karena seluruh dokumen kelayakan itu pasti munculnya dari tempat-tempat docking. Sehingga dari awal kita mitigasi yang namanya risiko orang berwisata di laut. Sehingga cerita bahwa ada kapal tenggelam, saya kira ini menjadi pekerjaan rumah kita bersama untuk kita wujudkan, sehingga pariwisata yang sedang geliat di Labuan Bajo tidak akan menjadi pudar gara-gara kapal tenggelam yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
4: Dengan adanya tempat docking, pemerintah melalui instansi terkait akan dengan mudah dan leluasa untuk mengecek kelayakan kapal secara berkala pada saat kapal sedang melakukan docking. Dan Edi Stasius Endi juga menambahkan, pemerintah daerah Manggarai Barat terbuka untuk para investor yang ingin berinvestasi untuk pembangunan docking tersebut.
5: Menyiapkan tempat untuk investor yang mau membangun yang namanya docking.
4: Dengan keterbukaan terhadap investor terkait docking ini tentu akan membawa dampak positif baik pelaku wisata maupun wisatawan, dan jika pertumbuhan investasi baik dan meningkat tentu akan berdampak pula terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat di Manggarai Barat. Dari Labuan Bajo, Epi Wahab melaporkan.
1: Badan Pusat Statistik Kabupaten ND mulai melaksanakan pendataan lapangan sensus ekonomi 2026. Melalui metode door-to-door, petugas akan mendatangi rumah tangga dan pelaku usaha untuk memperbarui data sosial ekonomi masyarakat. Laporan Rahma Suci.
6: Pendataan door-to-door sensus ekonomi 2026 mulai dilaksanakan di Kabupaten ND. Kegiatan ini dilakukan dengan mendatangi langsung rumah penduduk maupun berbagai jenis usaha untuk memperoleh data terbaru mengenai kondisi sosial ekonomi masyarakat. Kepala BPS Kabupaten ND, Ima Deswantara mengatakan, seluruh bangunan akan menjadi sasaran pendataan mulai dari rumah tangga, kios, pasar, usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, usaha besar, hingga fasilitas ekonomi lainnya seperti bank, pelabuhan, dan juga bandara. Menurutnya terdapat 3 sasaran utama dalam pendataan sensus ekonomi 2026, yakni usaha keluarga atau rumah tangga, serta sektor pertanian. Ia juga menjelaskan pendataan terhadap pelaku usaha bertujuan untuk memperoleh gambaran terkini mengenai perkembangan dunia usaha di Kabupaten ND. Sementara pendataan keluarga dilakukan untuk memperbarui data kondisi sosial ekonomi rumah tangga. Selain itu, petugas juga akan mengumpulkan informasi terkait aktivitas pertanian guna memperbarui potret ekonomi petani yang ada di Kabupaten ND.
7: Karena kita mendata ini door to door, semua bangunan kita akan datangi, kita akan kunjungi, baik itu bangunan usaha, pasar, usaha besar, kios, bandara, pelabuhan, bank, dan sebagainya, termasuk keluarga, rumah-rumah penduduk, rumah keluarga, masyarakat.
6: Ia menambahkan seluruh proses pendataan kini dilakukan secara digital. Untuk pelaku usaha, petugas akan menanyakan profil usaha, jumlah tenaga kerja, kondisi keuangan, sumber permodalan, kepemilikan aset, hingga keterlibatan dalam program pemerintah. Sedangkan untuk rumah tangga, informasi yang dikumpulkan mencakup kondisi tempat tinggal, kesehatan, pendidikan, pendapatan, pengeluaran keluarga, serta kegiatan usaha dan pertanian yang dijalankan. BPS Kabupaten ND berharap masyarakat dapat menerima petugas sensus dengan baik dan memberikan data yang benar agar hasil sensus ekonomi 2026 mampu menggambarkan kondisi real masyarakat serta menjadi dasar perencanaan pembangunan yang lebih tepat sasaran. RRI ND Rahma Suci melaporkan.
0: Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND.
1: Siaran ini juga bisa Anda dengarkan melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Kita beralih ke berita lainnya. Bupati ND tekankan tanggung jawab kelola kendaraan dinas agar memenuhi aspek kelayakan dan keamanan dalam menunjang pelayanan pemerintahan. Laporan Nikolaus Makumeli.
8: Bupati ND Yosef Benediktus Badeoda SHMH menegaskan pentingnya pengelolaan kendaraan dinas secara tertib dan bertanggung jawab saat memimpin apel kendaraan dinas Kabupaten ND. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah memastikan seluruh aset daerah dikelola secara profesional dan akuntabel. Menurut Bupati Yosef, apel kendaraan dinas dilakukan untuk memastikan seluruh aset daerah tercatat dengan baik dan digunakan sesuai peruntukannya. Selain itu, kondisi kendaraan juga harus memenuhi aspek kelayakan dan keamanan dalam menunjang pelayanan pemerintahan. Ia menegaskan, pengelolaan aset daerah yang baik merupakan salah satu fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan profesional. Karena itu, setiap perangkat daerah harus memiliki komitmen yang sama dalam menjaga dan mengelola aset yang dipercayakan negara. Menurutnya, pengelolaan aset yang baik adalah bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan profesional. Bupati juga mengingatkan seluruh pengguna kendaraan dinas agar menjunjung tinggi disiplin dan integritas dalam menjalankan tugas. Kendaraan dinas menurutnya harus digunakan hanya untuk kepentingan kedinasan dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Ditambahkan Bupati Yosef, kendaraan dinas adalah fasilitas negara yang harus digunakan secara bertanggung jawab dan hanya untuk kepentingan kedinasan. Selain digunakan sesuai aturan, kendaraan dinas juga harus dirawat dengan baik agar tetap layak pakai. Bupati Yosef meminta seluruh pengguna memperlakukan kendaraan dinas sebagaimana menjaga milik sendiri, karena setiap rupiah yang digunakan untuk pengadaan dan pemeliharannya berasal dari uang rakyat yang harus dipertanggungjawabkan. Menurut Bupati Yosef, kesadaran dalam menjaga aset daerah akan berdampak langsung pada efektivitas pelayanan publik.
9: Kendaraan dinas bukanlah sekadar aset pemerintah, melainkan sarana pelayanan yang dipercayakan kepada kita untuk mendukung tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, setiap kendaraan dinas harus dikelola dengan baik, digunakan secara bertanggung jawab, serta dipelihara secara teratur agar selalu siap mendukung pelaksanaan tugas. Melalui apel kendaraan dinas ini, kita ingin memastikan bahwa seluruh aset daerah tercatat dengan baik, digunakan sesuai peruntukannya, serta memenuhi aspek kelayakan dan keamanan.
8: Pengelolaan aset yang tertib juga menjadi bagian dari upaya mewujudkan pembangunan Kabupaten Ende yang maju dan sejahtera. Ia berharap kegiatan apel kendaraan dinas dapat meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab seluruh aparatur pemerintah daerah. Komitmen bersama dalam menjaga aset daerah dinilai menjadi kunci untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik. RRI Ende Nikolaus Makumeli melaporkan.
1: Pemerintah menetapkan aturan terbaru tahun 2026 terkait perekaman KTP elektronik bagi warga usia 17 tahun ke atas. Dalam kebijakan, masyarakat yang belum melakukan perekaman hanya diberikan dispensasi selama 14 hari. Laporan Rovinus Wula.
10: Jika melewati batas waktu tersebut, sistem secara otomatis akan memblokir berbagai layanan administrasi kependudukan. Dampaknya, warga tidak dapat mengakses layanan seperti pencetakan kartu keluarga, mutasi pindah, hingga layanan publik seperti BPJS dan perbankan. Pelaksana tugas Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ende, Sarul Yaya, menegaskan hal ini saat ditemui RRI di ruang kerjanya di Ende. Ia menyebut kebijakan tersebut merupakan bagian dari penertiban data kependudukan secara nasional. Sarul mengajak masyarakat yang belum melakukan perekaman KTP elektronik untuk segera datang ke kantor Dukcapil. Menurutnya, warga yang telah berusia 17 tahun namun belum melakukan perekaman berisiko datanya dinonaktifkan langsung dari pusat.
11: Himbauan kepada masyarakat Kabupaten Ende dalam hal ini yang belum melakukan kegiatan perekaman KTP elektronik, saya mengharapkan yang pertama, datanglah ke kantor Dukcapil untuk melakukan perekaman KTP elektronik. Kalau bila mana dalam 17 tahun lewat belum melakukan perekaman KTP elektronik, maka datanya akan dinonaktifkan dari pusat dan tidak bisa berproses dokumen yang lainnya.
10: Ia menambahkan, jika data sudah dinonaktifkan, maka seluruh proses dokumen kependudukan lainnya tidak dapat dilakukan. Hal ini akan menyulitkan masyarakat dalam mengurus berbagai kebutuhan administrasi penting. Sarul mengingatkan masyarakat untuk tidak menunda mengurus dokumen kependudukan. Dengan adanya kebijakan ini, pemerintah berharap kesadaran masyarakat terhadap pentingnya administrasi kependudukan semakin meningkat. Langkah ini sekaligus menjadi upaya memperkuat validasi data penduduk secara menyeluruh. RRI Endero Finisvula melaporkan.
1: Kamar Dagang dan Industri Nusa Tenggara Timur mendorong penguatan kerjasama strategis dengan Darwin Australia. Langkah tersebut diarahkan untuk memperluas peluang pembangunan dan investasi yang saling menguntungkan bagi kedua wilayah. Laporan Su Imam.
12: Ketua Umum Kadin NTT Bobby Lianto mengatakan terdapat sejumlah sektor yang menjadi fokus pengembangan kerjasama tersebut, yakni bidang ekonomi, pendidikan, kebudayaan, pariwisata, olahraga, serta kebijakan pemerintah menjadi prioritas yang didorong bersama. Menurutnya, kedekatan geografis antara Nusa Tenggara Timur dan Darwin membuka peluang kolaborasi yang semakin luas. Kondisi tersebut dinilai dapat mempercepat pertukaran pengetahuan, investasi, serta pengembangan sumber daya manusia. Selain memperkuat hubungan ekonomi, kerjasama juga diharapkan mendorong peningkatan kualitas pendidikan dan kebudayaan. Pertukaran pengalaman serta program kolaboratif diyakini mampu memberikan manfaat bagi masyarakat kedua wilayah.
13: Pendidikan ini antar sekolah dan antar university, pendidikan tinggi. Itu pun apa yang bisa dilakukan selain bertukar pengalaman, bisa dilakukan exchange, student exchange, even bisa juga teacher exchange. Jadi pertukaran siswa, pertukaran mahasiswa, ataupun pertukaran dosen dan lain-lain, pengajar dan lain-lain. Sekolah, beasiswa juga bisa salah satu yang didorong.
12: Sektor pariwisata dan olahraga turut menjadi perhatian karena memiliki potensi besar untuk dikembangkan bersama. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kunjungan wisatawan sekaligus mempererat hubungan antara masyarakat secara berkelanjutan. Bobby menambahkan, Kadin NTT siap mendukung berbagai kebijakan yang memperkuat hubungan dengan Darwin pada masa mendatang. Melalui kerjasama yang terarah, peluang pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah diharapkan semakin terbuka luas.
1: Sekian warta berita siang ini mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Saya Christine Senda, selamat siang.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadi

0: dipukuli ayah, tubuhnya biru, kemarin berdarah. Setiap hari ayah selalu marah. Kasihan ibu hanya bisa pasrah.
1: Kekerasan dalam rumah tangga ikut menyakiti perkembangan jiwa anak-anak. Jika Anda mengetahui, segera amankan mereka atau lapor ke pihak berwenang.
2: Pencinta dangdut siap digoyang di sore hari. Kami temani waktu santai Anda bersama Rodangdut. Setiap hari dari pukul 14.30 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI ND. Deretan lagu dangdut terbaik dari yang klasik sampai yang lagi hits siap menghibur Anda, menemani dan bikin suasana makin hidup. Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
3: Dangdut adalah kita.
2: Bukan sekedar musik, tetapi juga teman setia di sela aktivitas Anda. Catat waktunya. Setiap hari dari pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah sampai pukul 16 di Pro 1 RRI ND. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
3: Dangdut adalah kita.
2: Goyang asik, inspirasi untuk kita semua.
3: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: buat pencinta dangdut, sesaat lagi Pro Dangdut akan hadir untuk Anda.
1: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
0: Pro 1 RRIND, kanal informasi dan inspirasi.

0: Apa kabar semuanya? Sore hari ini salam jumpa kembali di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Oke, sudah ada yang bergabung, kita sapa langsung pendengar. Halo, selamat sore.
1: Selamat sore, Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa dari mana?

0: siang.
1: Iya, juga sehat di sini sayang. Apa sore hari ini? Hah, mau minta lagu apa dulu?
0: Lagu dari Imam S. Arifin, Kaulah Segalanya.
1: Imam S. Arifin, Kaulah Segalanya.
0: Okay. Kaulah Segalanya.
1: Baik, untuk siapa lagunya?

0: Mbak Ramla yang ada di Buton Tengah. Halo, selamat sore.
1: Selamat sore, Nona Nia.
0: Iya, sore balik. Dengan siapa ini? Yeri ya?
1: Kayaknya sudah tahu.
0: Yeri di Detu Elu ya? Oke.
1: Iya.
0: Apa kabar Yeri Detu Elu?
1: Baik, Detu Elu hari ini cerah. Bagaimana di Ende?
0: Oh, Ende juga baik di sini, kakak.
1: Oh, puji Tuhan lah. Saya mau minta lagu yang berjudul Romeo Bercinta.
0: Oh, oke deh. Untuk siapa lagunya ini?
1: Nona Nia bersama operator. Selamat bertugas, tetap semangat sampai di penghujung acara nanti.
0: Oke.
1: Terima kasih banyak buat Ramla tadi atas senggolannya. Semoga sehat selalu bersama keluarga di Buton Tengah.

0: kasih. Selamat sore balik ya untuk Yeri di Datu Alu. Halo, selamat sore.
1: Halo, selamat sore.
0: Sore, dengan siapa dari mana?
1: Dengan Sari di Banjarmasin.
0: Sari, Banjarmasin. Apa kabar sore hari ini, Sari?
1: Alhamdulillah, kabarnya baik.
0: Baik ya. Oke, Sari, mau minta lagu apa?
1: Lagunya 7 Lapis Langit, Caca Handika.
0: Caca Handika?
1: Iya.
0: Judulnya apa?
1: 7 Lapis Langit.
0: Oh, 7 Lapis Langit, bukannya Mandi Kembang.
1: Enggak,
0: 7 Lapis Langit aja ya. Oke, iya. Deh, untuk siapa lagunya ini?
1: Lagunya

0: Terima kasih, selamat sore balik ya untuk Sari yang ada di Banjarmasin. Halo, selamat sore.
1: Selamat sore kan ya, Bang Rutang Rutara kita.
0: Iya, dengan siapa dari mana?
1: Dengan Putra Mus di Dato Mali kan ya.
0: Putra Mus di Dato Mali, apa kabar?
1: Kabarnya puji Tuhan baik.
0: Oke, mau minta lagu apa?
1: Lagunya Tersenyum Kembali dari Ike Nurjana.
0: Ike Nurjana, judulnya?
1: Tersenyum Kembali.
0: Oh, tersenyum ya. Oke.
1: Okay. Iya. Oke, okay, salam-salam yang pertama buat Kania bareng kooperator. Selamat sore, selamat bertugas. Terima kasih buat kamu tadi sapaannya. Selamat sore kembali, salam sayang selalu. Terus buat Kak Sari di Banjarmasin, selamat sore Kak Sari beserta Mas Galuh, Kak Nursia, Kak Rendi, buat Oma Ceril, Oma Deva, buat Bung Papi, Opa Dilordes, Bunda Ima, Olin, Widya, Ibu Elis, Maan, Abang Riko, Abang Jeki, Om Markus, Adenana, Bapak Ados, buat Ida juga selamat sore, Kak Marcel, Oma Deva, terus buat Mama Yanti, buat Bapak Ciko, Mama Ino, Bapak Mandaka, Ustaz Abdullah, dan singkatnya buat semua para pendengar setiap program satu, dengan ucapannya selamat sore, salam pedang-pedang-pedang adalah kita.
0: Oke.
1: Okay. Buat Kania, terima kasih, selamat sore.
0: Oke, okay, terima kasih, selamat sore balik. Halo, selamat sore. Prodangdut dengan halo, siapa dari mana?
2: Selamat sore, Prodangdut dan sudah adalah kita.
0: Dengan siapa ini?
2: Dengan orang jauh ini, kakak.
0: Siapa? Siapa?
2: Dari temennya sini.
0: Siapa ya dari Pulau Sumatera?
2: Hadi, nama saya Hadi.
0: Hadi? Hadi di Pulau Sumatera di mana tepatnya?
2: Tempatnya di Pulau Nias, kakak.
0: Di Pulau Nias? Kok jauh amat ya?

0: Benar, lewat udara ya, begitu dekat ya Kak Hadi ya, walaupun jauh di Polonia sana. Oke, Kak Hadi, minta lagu apa dulu?
1: Lagunya apa ya?
0: Terserah kakak, aku mau cari lagu.
1: Lagu aja ya, pasti.
0: Lagu apa? Hah? Lagu dangdut?
1: Iya, lagu inilah. Apa namanya itu, Satu Hati Sampai Mati.
0: Oh, Satu Hati Sampai Mati. Dari siapa yang nyanyi lagu itu?
1: Dari Mala Agatha.
0: Mala Agatha. Oke, aku cari dulu ya.
1: Oke.
0: Satu Hati apa tadi? Aku lupa.
1: Satu Hati Sampai Mati.
0: Oh, Satu Hati Sampai Mati. Wah, luar biasa ya kak ya.
1: Iya, Satu Hati Sampai Mati.
0: Oh, begitu. Oke deh, Satu Hati Sampai Mati, Thomas Arya bersama Elska Pitaloka, begitu.
1: Enggak, itu nanti kan lagu pop, jadi lagu dangdutnya dari Mala Agatha.
0: Oh, Mala Agatha. Wah, oke deh, dicari dulu.
1: Versi dangdutnya kan Mala Agatha.
0: Soleh, silakan untuk siapa lagunya ini? Oke, udah ketemu.
1: Pertama salamnya buat Kak Penyir,

0: bersama Kak Nia di studio.
1: Sama Kak Nia,
0: Okay.
1: Ada Bang Giri juga ya, ada dari di Banjarmasin. Ada siapa tadi itu yang sudah pada masuk tadi?
0: Ramla.

0: Salam kompak selalu. Halo, selamat sore.
1: Halo, selamat sore.
0: Iya, sore balik. Dengan siapa, dari mana?
1: Dari orang Kalimati.
0: Orang Kalimati, oh opa. Opa Delordes.
1: Opa Delordes, ya.
0: Oke, Opa Delordes di Kalimati, apa kabar?
1: Kabar baik, Antonia Nona. Lagi kabar apa di sana?
0: Ah, kabarku juga baik di sini. Semuanya pada happy happy.
1: Oke, puji Tuhan.
0: Oke. Minta lagu apa?
1: Saya lagi minta lagu Neben dengan Romeo dan Bercinta.
0: Oh, oke, siap. Baik, silakan. Mau bagi salam untuk siapa?
1: Iya, dalam terutama Antonia Nona, suaranya sangat khas. Juga dengan operator dan seluruh karyawan RRI yang bertugas hari ini. Terus yang sudah lewat tadi, Ade Yeri, Serpas, Marcel, Adi, salam kenal dari Pulau Andalas. Kemudian Tari, Ramla, di Buton, terima kasih sapaannya. Ibu Nur di Membawa, Oma Deva di Jakarta. Bunda Ima, Markus di Giliting Mere, Putra Mus, Bapak Manda, kemudian Maxi di Nona, dan lagi Oma Cerlin di mana itu ya?
0: Oma Cerlin di Bonawa.
1: Oh, di Bonawa ya, selamat beraktivitas dengan kiosnya, semoga kiosnya selalu laris. Dan semua fans RRI Pro Dangdut hari ini yang lagi pantau, selamat bertugas ya Ibu Nonania, dan salam sehat semua. Selamat sore.
0: Terima kasih, selamat sore balik ya untuk Opa Delordes di Kalimati. Halo, selamat sore.
2: Dangdut adalah kita, Kania.
0: Oke, ini sama siapa? Oh, Nursia, sorry.
2: Nursia,

0: Oke, mau minta lagu apa, Nursia?
1: Oh, boleh Nur minta lagu dari Iis Dahlia ya. Judulnya Ibarat Mencari Jarum di Lautan, gitu.
0: Ibarat cari.
1: Mencari jarum di lautan.
0: Oh, panjang banget ya judulnya.
1: Mencari jarum di lautan, apa itu judulnya? Okay. Gak tahu ini.
0: Baik.
1: Lagu yang pertama. Yang pertama buat Putra Mus yang sudah menyanyi.

0: itu beda. Beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku, dan budaya.
1: Kita itu sama, sama-sama ingin perdamaian, sama-sama ingin dihargai.
2: Berdamailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.

0: Ibu Budi.
1: Ini Ibu Budi.
0: Ini Bapak.
1: Ini Bapak Budi.
2: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda, dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.
3: Masih mau digoyang?
4: Masih mau digoyang?
3: Tetap bersama dengan Pro 1 RRIND. Anda mendengarkan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Andrew Friend, seorang warga negara Amerika Serikat, menciptakan dua edisi kamus bahasa Sasak Lombok, Nusa Tenggara Barat. Andrew Friend mengumpulkan kata-kata itu memerlukan waktu paling tidak 1 tahun. Dalam kamus tersebut, bukan hanya menerangkan arti kata demi kata, namun juga dilengkapi dengan kalimat bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Andrew Friend menargetkan dalam waktu 1 tahun mendapatkan 1000 kosakata sehingga dirinya mati-matian agar memenuhi target tersebut. Proses membuat kamus ini telah dilakukan pada tahun 2017 untuk kamus edisi pertama dan edisi kedua pada tahun 2020. Dirinya dalam membuat kamus tersebut bukan dilakukan seorang diri, melainkan dibimbing oleh seorang tetua Mamikmus di daerah Sel.

0: enemy reaches the battlefield.
1: Belum merdeka juga lu.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro. Game online.
1: Udah sono.
2: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja.
3: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.

0: masih mau digoyang?
1: Masih mau digoyang?
0: Tetap bersama dengan Pro 1 RRI ND. Anda mendengarkan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita.
2: Baik, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, sebelum kami menerima telepon Anda kembali ya, kita dengarkan satu informasi dari rekan kami, Nicholas Makumeli ya, terkait dengan persiapan kunjungan Wapres ke Pasar Modern ND. Niko, silakan laporan Anda.
3: Baik, pendengar Pro 1 dimana saja Anda berada, langsung dari Pasar Modern Bongawan ND, dapat kami informasikan bahwa pada saat ini tengah berlangsung persiapan-persiapan jelang kunjungan Wapres RI Gibran Rakabuming Raka yang sesuai agenda akan melakukan kunjungan atau peninjauan ke lokasi Pasar Modern Bongawani Ende pada pukul 17 atau jam 5 sore sebentar. Berdasarkan pantauan kami, nampak para petugas baik dari Paspampres, dari Dinas Disperinda Kabupaten Ende, serta masyarakat maupun pedagang yang informasi sebentar akan melakukan tatap muka atau dialog bersama Pak Wapres. Dan rekannya dari pantauan kami juga untuk saat ini arus lalu lintas yang berada tepat di depan pasar modern ini tetap ramai dan lancar karena belum dilakukan pemindahan jalur arus transportasi, mengingat kunjungan Wapres akan digelar pada pukul 17 atau 5 sore sebentar. Demikian rekannya laporan langsung dari Pasar Bongawani Ende. Kita kembali ke studio.
2: Iya, baik. Terima kasih rekan Nicholas Makumeli atas laporan Anda terkait dengan persiapan kunjungan Wapres ke Pasar Modern Bongawani Ende.
0: Masih mau digoyang?
1: Masih mau digoyang?
0: Tetap bersama dengan Pro 1 RRI ND. Anda mendengarkan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Anda mengalami masalah ketombe yang tak kunjung sembuh? Hati-hati, bisa saja itu merupakan tanda psoriasis. Psoriasis merupakan penyakit autoimun yang menyerang kulit. Stres dapat menjadi faktor utama yang memicu munculnya penyakit ini. Lalu, bagaimana cara mengobatinya?

0: Berada masih bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Halo, selamat sore.
1: Halo, selamat sore Mbak Nian. Dangdut adalah kita.
0: Oke, dengan siapa dari mana?
1: Ini dengan Oma Cherry.
0: Oh, Oma Cherry. Apa kabar Bu Anawa sore hari ini?
1: Puji Tuhan, kabar Oma baik dan sehat selalu. Bagaimana kabar sebaliknya?
0: Sebaliknya juga baik, Oma. Oma minta lagu apa, Oma?
1: Laksmana di laut.
0: Laksmana di laut. Yet Bung Stami ya.
1: Laksmana Raja di laut.
0: Oke. Silakan, mau titip

semuanya selamat sore. Nah, untuk Bung Papi di Walobaru, Bapak Maksi di Indona, Bung Oris di Kilo 4,

0: Bania, selamat sore.
1: Terima kasih balik, selamat sore ya untuk Oma Cherry yang ada di seputaran Boan Nawa Ende. Oke, di belakang Oma ada siapa lagi? Halo, selamat sore. Salam pro dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Selamat sore, Mbak Nia.
1: Sore balik. Dengan siapa dari mana?
2: Jawa Timur bergoyang.
1: Siapakah dia?
2: Mas Galuh.
1: Mas Galuh, apa kabar Mas Galuh?
2: Kabarnya baik, Mbak Nia.
1: Oke, Jawa Timur bergoyang. Sore hari ini kabar baik ya. Oke.
2: Iya.
1: Lebih dibuat goyang lagi, mau dengar lagu apa nih?
2: Lagunya Sayang.
1: Sayang judulnya.
2: Iya, Sayang dua itu kalau Nila Karisma kalau tidak salah ya itu.
1: Nila ya. Oke deh, baik. Oke oke. Ini spesial untuk siapa ada, nih? Ada spesial untuk siapa lagu sayangnya?
2: Iya, untuk sayangku Sari yang ada di Banjarmasin. Semoga bahagia selalu bersama keluarga dan tetap sehat. Mm-hmm. Ada Ramla, ada Mama Diva, ada Cikri, ada Opalo, ada Bang Markel, dan semuanya aja. Buat Mbak Nia, tetap semangat selalu. Semoga bahagia selalu bersama keluarga ya.
1: Iya.
2: Terima kasih Mbak Nia.
1: Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sayang ya, spesial lagunya dari Nila Karisma. Siapa lagi ya di belakang Mas Galuh dari Jawa Timur. Aduh. Halo, selamat sore. Salam pro dangdut. Dengan siapa dari mana?
3: Halo, selamat sore. Dan Mama kita dan Mama Oce di Bukit Anwar.
1: Apa kabar, Mama Oce?
3: Kabar baik.
1: Kabar baik ya, Bukit Tangor ya?
3: Iya.
1: Oke, silakan. Mau minta lagu apa?
3: Mbak Nia minta lagu dari Ona Sutra.
1: Ona Sutra, judulnya?
3: Iya, Titip Cintaku.
1: Titip Cintaku.
3: Cintaku, iya.
1: Oke. Baik.

keluarga di Manuri, yang tadi belum dia ada kursi yang membawa selamat sore buat Mas dari Waria. Ayuri Embai, selamat sore. Apa maksudnya Endona? Apa di Lorde?

0: untuk Mama Oce yang ada di Bukittanggor. Oke, di belakang Mama Oce ada siapa lagi ya? Kami masih beri kesempatan untuk Anda sebelum mengakhiri program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Oke, satu lagi. Halo, selamat sore. Dengan siapa, dari mana? Dengan siapa? Servas, apa kabar Mau Ponggo?
1: Kabarnya baik, kira-kira ini hari.
0: Amin. Oke, Bang Servas mau minta lagu apa?
1: Lagu Romeo Bertingkah.
0: Udah diputar tadi Romeo-nya.
1: Oh, saya baru pantau.
0: Oke, mengundurkan diri aja ya, Rano Karno.
1: Iya.
0: Oke deh.
1: Ya, oke.
0: Baik.
1: Ya, salam-salamnya yang pertama untuk Mbak Nia bersama operatornya, selamat sore.

0: kecuali. Terima kasih.
1: Oke, terima kasih ya untuk Bang Servas di Maoponggo. Dan sekaligus kami menutup kebersamaan kita di Pro Dangdut sore hari ini ya. Terima kasih selama kebersamaan Anda. Kita akan jumpa lagi tentunya selama sepekan ya, setiap hari di pukul 14.30 hingga pukul 14 waktu Indonesia tentunya. Terima kasih. Salam Pro Dangdut dan tetap stay bersama kami di Pro 1 RRND, kanal informasi dan inspirasi.

0: Semuanya jadi 20 ribu, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya nggak, Kak?
1: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
2: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
1: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini,

0: Insinyur Soekarno untuk Kuasa Indonesia.
1: Masih mau digoyang?
2: Masih mau digoyang?
1: Tetap bersama dengan Pro 1 RRIND. Anda mendengarkan Pro Dangdut. Dangdut adalah

0: Baik, pendengar Prosa, dimanapun Anda berada, kita ikuti kembali ya informasi dari rekan kami, Mawar Anjani, ya, terkait dengan kunjungan. Ya, terkait dengan kunjungan presiden, wakil presiden ya di Pasan Bengawani ND. Mawar, silakan laporan Anda. Halo Mawar.
1: Halo Kak Nia.
0: Ya, silakan laporan Anda. Halo Mawar, silakan.
1: Ya, ya halo, ya ya, siap, ya, siap.
0: Silakan, silakan laporan Anda sekarang.
1: Iya. Iya. Baik pendengar, selamat sore. Saya melaporkan langsung dari saat ini dari lokasi di Pasar Bengawani Ende. Terkait saat ini suasana di Pasar Bengawani mulai dipadati masyarakat yang ingin menyaksikan secara langsung kunjungan Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka. Aparat keamanan dan TNI Polri serta unsur pemerintah daerah tampak bersiaga di sejumlah titik guna memastikan kelancaran kegiatan. Di sekitar lokasi, para pedagang terlihat tetap menjalankan aktivitas jual-beli, namun antusiasme masyarakat menyambut kedatangan Wakil Presiden cukup tinggi. Banyak masyarakat yang di sekitar area menyambut kedatangan Wakil Presiden cukup tinggi. Sejumlah area pasar juga telah ditata, dibersihkan sebagian-bagian dari persiapan kunjungan kerja tersebut. Berdasarkan agenda yang terima, Pasar Bengawani menjadi salah satu lokasi yang akan dikunjungi Wakil Presiden saat ini. Saat ini semua masyarakat dan para TNI Polri sedang bersiap-siap menunggu. Hingga saat ini seluruh rangkaian persiapan masih berlangsung dan situasi di sekitar lokasi terpantau aman, tertib dan kondusif sambil menunggu kedatangan rombongan Wakil Presiden. Dari Pasar Bengawani ND, saya Mawar Rua untuk Pro 1 RRI ND, kembali ke studio.
0: Ya baik, terima kasih rekan Mawar melaporkan langsung ya dari Pasar Bengawani ND terkait dengan kunjungan Wakil Presiden Republik Indonesia.
2: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

0: adalah kita.
1: Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan Pro Dangdut edisi hari ini. Pro Dangdut akan kembali hadir besok di jam yang sama setiap Senin sampai dengan Minggu.

0: teliti. Periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Saudara, selamat sore. Kami sampaikan cek fakta untuk Anda. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, mengumumkan dana bantuan dari pemerintah sebesar 100 juta rupiah. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tidak ditemukan informasi kredibel mengenai isu tersebut. Video asli pada unggahan merupakan hasil rekayasa dari kanal YouTube Wakil Presiden Republik Indonesia pada 22 Oktober 2025 lalu. Dalam video aslinya, Gibran tidak menyampaikan mengenai program dana bantuan, melainkan ia mengucapkan selamat Hari Santri Nasional yang diperingati setiap tanggal 22 Oktober. Setelah dicek menggunakan Hive Moderation, suara Gibran mengumumkan program dana bantuan 100 juta rupiah terdeteksi dihasilkan AI dengan probabilitas 98,9%. Saudara, informasi ini kami kutip dari laman komdigi.go.id. Sekian cek fakta untuk Anda.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: 1 RRI ND bisa Anda dengarkan di ND FM.

0: Baik pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, saat ini kita akan ikuti bersama Beranda Asta Cita Berjaringan dari Pro 1 RRI Jakarta.
1: Atau Pemprov DKI Jakarta memperkuat kolaborasi bersama Netflix, layanan streaming film dan serial dalam rangka mewujudkan Vis Jakarta menjadi kota sinema. Dalam pertemuan dengan Netflix di sela-sela event Asia Pacific Video Operator Summit di Nusa Dua Bali, Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menegaskan Pemprov DKI siap mendukung kerjasama jangka panjang tidak hanya dalam produksi tetapi juga dalam mengembangkan industri perfilman. Sekian kilas berita.

0: Selamat sore pendengar Pro 1 yes. di seluruh Nusantara ya.
1: Ya, hadir di hari ini tentunya beranda Asta Cita Nasional dan nanti kami akan mengawali dari RRI Ambon
0: dengan tema memanfaatkan pembangunan bendungan untuk meningkatkan produksi pertanian di Provinsi Maluku.

persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas dan langkah strategis pembangunan nasional, menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri,

0: tadi selaku seorang petani.
1: Iya.
0: Berapa lama menjadi seorang petani, Pak, di Kecamatan Bula Barat nih, Bapak?
1: Jadi petani di Kecamatan Bula Barat mulai tahun 2008, Pak. Kata masuk 2008.
0: Iya. Bapak bertani tanaman apa saja yang Bapak tanam di sana, Bapak?
1: Ya, dong, sebagai petani tanamnya itu, Pak, itu majemuk. Ada tanam padi sawah, ada padi koko, jagung, kedelai, dan kacang tanah, dan umbi-umbian termasuk betatas, Pak, katong bertanam.
0: Ya, dari semua jenis tanaman ini, Bapak, apakah tanaman-tanaman ini Bapak tanam ini dengan bantuan irigasi atau bendungan?
1: Bendungan irigasi itu, Pak, ada bendungan irigasi, cuman sampai sekarang kurang maksimal, dan irigasinya ini yang dihambatan para petani, jadi berharap hanya di pada hujan saja, Pak.
0: Jadi posisi atau kondisi bendungan irigasi itu bagaimana, Bapak, sampai tidak berfungsi atau tidak maksimal saat ini, Bapak?
1: Ketika air datang itu menghantam dengan semua bendungan, banjir bandang pada putus semua dan rusak semua, Pak.
0: Ya, Bapak pengin tahu ketika bercocok tanam atau menanam tanaman hortikultura, kira-kira ada perbedaan dengan menggunakan irigasi dengan tidak menggunakan irigasi itu seperti apa?
1: Sangat jauh berbeda, Pak. Perbedaan sangat luar biasa. Ya, ketika seandainya ada irigasi, petani bisa mengatur ritme atau waktu dengan secara tepat dan hasilnya pun memuaskan. Padahal sekarang ini hanya berharap terkait dengan petada hujan, apabila kondisi atau musim menguntungkan, pada petani akan panen. Tapi kalau tidak menguntungkan, bisa jadi gagal panen, Pak, yang sering seperti itu.
0: Kalau dari dia punya hasil, bagaimana kira-kira untuk padi itu, kalau tanpa dengan irigasi, dengan irigasi itu perbedaannya seperti apa, Pak?
1: Perbedaan itu 41, Pak. Seandainya 1 hektar dapat 4 ton, kalau tidak ada hujan, itu mungkin bisa 1 ton dan berat. Tapi kalau ada irigasi, bisa 4-5 ton per hektar, itu pasti.
0: Bapak selama ini menjadi petani secara berkelompok atau secara mandiri?
1: Berkelompok, Pak, berkelompok. Iya.
0: Iya, mengingat betapa pentingnya keberadaan bendungan dan irigasi ini, diketahui saat ini bendungan atau irigasi tidak berjalan dengan maksimal. Lalu bagaimanakah kira-kira cara yang diambil atau ditempuh oleh Bapak dan kelompok tani Bapak untuk bisa bertahan dalam melakukan aktivitas bercocok tanam ini, Bapak?
1: Iya. Kita manfaatkan dan menggunakan bantuan dari Dinas Pertanian Kabupaten, termasuk pompa air dan alat-alat tanam itu ada bantuan dari Dinas Pertanian Kabupaten, Pak.
0: Kendala terkait dengan bendungan dan irigasi ini, apakah kelompok tani atau warga di sana sudah melaporkan ke dinas atau ke pemerintah yang berwenang begitu?
1: Sudah, sering kita mengadakan pertemuan kelompok, hasilnya disampaikan kepada kepala dinas maupun balai sungai. Namun sementara ini yang sering itu terkait dengan penanganan secara berkelanjutan itu dari balai sungai, Pak, sering membantu kita untuk menggali sedimen yang ada di bendung, tapi ternyata ini debit air yang tidak bisa mengairi persawahan, Pak, dari debit air, Pak, yang kurang memadai, Pak.
0: Apakah bendungan bergantung sepenuhnya kepada sungai di sana, Bapak, ya?
1: Betul, kalau sungai itu kering, pada umumnya tidak bisa mengairi sawah, atau hujan setengah bulan saja tidak ada hujan setengah bulan, Pak, katong petani sudah setengah mati ini, Pak.
0: Berarti kalau ketika tiba musim kemarau itu, otomatis debit air di bendungan itu tidak ada sama sekali, ya, Pak, ya?
1: Tidak ada sama sekali, seperti saat ini sudah mulai mengering, kita petani mau cari air saja menggunakan pompa air dari Dinas Pertanian, katong cari rawa-rawa yang ada stok air, katong masukkan pompa air untuk mengairi persawahan maupun di kebun, Pak, gitu.
0: Lantas, Bapak, ketika kondisi demikian, apakah ada pernah mendapat bantuan atau dibantu untuk ketersediaan air untuk pengolahan pertanian di sana, Bapak? Dari dinas terkait atau mungkin dari pemerintah daerah, begitu?
1: Iya, salah satu bantuannya, Pak, melalui pompanisasi alat pompa air saja. Tetapi ketika air rawa kering, pada akhirnya percuma, pompa air pun tidak akan berfungsi, Pak, begitu, karena tidak ada mata airnya, Pak.
0: Kalau berbicara tentang luas lahan atau areal yang sementara ditanami ini, seberapa banyak, Bapak, di sana?
1: Ini saat ini musim ini mau panen padi itu, Pak, sekitar 70 hektar. Sekarang saya sudah ada sawah ini. Ya, dengan teman-teman petani, para petani. Ya, alat sudah mulai gerak untuk panen sisa kemarau ini.
0: Berarti tidak ada kan air dari manapun begitu, ya, Pak, ya?
1: Iya, karena bendung satu ada bendung persiapan, airnya sudah kering betul, tidak bisa mengairi pertawahan, Pak.
0: Apakah sudah mencoba untuk membuat sumur bor gitu, Pak Sumardi?
1: Sumur bor sudah banyak Pak dari Dinas Pertanian, setiap Pak saat musim tentu ada bantuan dari sumur bor dari Dinas Pertanian. Cuman tetap saja namanya debit air itu mengurang, akan hasilnya pun juga kurang memadai Pak begitu.
0: Iya. Pak, untuk hasil-hasil yang selama ini diproduksi baik itu padi atau mungkin tanaman hortikultura yang lain, dijual kemana atau di dropping kemana gitu Pak?
1: Iya, sementara ini paling selama ini petani bisa lakukan itu dijual di Fak-Fak, di Sorong dan di Makassar juga bisa Pak, terkait dengan cili dan tomatnya itu Pak. Padi pun juga banyak pesanan Pak, padi beras pun juga banyak pesanan.
0: Kalau bisa diambil kesimpulan, selama ini yang didapatkan itu keuntungan kah ataukah bagaimana? Rugi atau bagaimana Pak?
1: Yang jelas Pak, pada umumnya setelah meskipun panen itu tetap akan merugi Pak. Keuntungan itu belum pernah. Balik modal saja itu untung-untungan kalau balik modal.
0: Iya. Anda kata kalau bendungan irigasinya normal-normal atau baik-baik saja, tentunya tidak ada pengaruh begitu ya Pak ya?
1: Iya betul Pak, begitu.
0: Baik, di penghujung bincang-bincang kita, mungkin apa yang mau disampaikan Pak Sumardi kepada pemerintah dan juga dinas terkait agar dinormalkan kembali fungsi dari bendungan dan irigasi di sana supaya bisa mendukung aktivitas pertanian dan juga dari sisi hasil panen dan sebagainya. Apa yang mau disampaikan kepada pemerintah dan dinas terkait Pak Sumardi, silakan.
1: Oke, terima kasih. Saya berharap kepada pemerintah daerah, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat, sekali masyarakat itu akan mengalami kesulitan, tentunya akan dilihat bersama-sama. Tidak harus dibebankan kepada daerah saja, tidak dibebankan kepada provinsi saja. Minim, paling tidak pusat pun juga punya kewenangan untuk membantu petani-petani yang ada di pelosok-pelosok desa ini Pak, begitu kira-kira. Ya.
0: Baik Pak, terima kasih untuk bincang-bincangnya bersama kami RRI Ambon. Semoga usaha Bapak, pertanian Bapak lancar, bendungan dan irigasi dapat berfungsi dengan baik lagi, agar hasilnya bisa dinikmati dengan baik pula oleh Bapak dan teman-teman kelompok tani di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak, terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pendengar, keberhasilan dan kesuksesan yang kita raih tentunya

0: Anda hasta cita.
1: Pendengar dari RRI Ambon, ya kita beralih ke RRI Fak-Fak.
2: Betul, dengan tema menanti tuntasnya saluran irigasi, masyarakat Bomberai merawat bendungan.

0: Ini menjadi salah satu harapan besar masyarakat dalam mendukung sektor pertanian, khususnya kebutuhan air bagi areal persawahan warga. Bendungan tersebut telah selesai dibangun dan menjadi langkah awal dalam penguatan infrastruktur pertanian di wilayah Bomberai. Meski demikian, proses pembangunan belum sepenuhnya rampung. Saat ini, pengerjaan saluran irigasi yang nantinya akan menyalurkan air langsung ke area persawahan masyarakat masih terus dalam proses pembuatan. Di tengah proses tersebut, masyarakat setempat menunjukkan kepedulian tinggi dengan tetap menjaga serta merawat bendungan agar kondisinya tetap baik dan siap dimanfaatkan secara maksimal ketika jaringan irigasi nantinya selesai dibangun. Saudara pendengar, untuk lebih jelasnya dalam acara Beranda Asta Cita, siaran berjaringan nasional produksi LPPRRI Fak-Fak, kami ajak Anda ikuti perbincangan kami bersama Ibu Sitiaro, salah satu masyarakat di Distrik Bomberai berikut ini. Iya Bu Siti, bagaimana nih pendapat Ibu sebagai masyarakat Distrik Bomberai terkait pembangunan bendungan dan jaringan irigasi yang baru dibangun di wilayah ini?
1: Baik, terima kasih. Dengan adanya pembangunan irigasi di Distrik Bomberai, kami khususnya masyarakat Bomberai sangat terbantu. Semoga dapat bermanfaat dengan adanya bangunan bendungan besar di Bomberai, ada saluran irigasi sehingga kedepannya dapat bermanfaat sebagai untuk petani-petani kita di khususnya di Distrik Bomberai.
0: Menurut Ibu, sejauh mana keberadaan bendungan dan irigasi ini dibutuhkan oleh masyarakat Bomberai, ya khususnya para petani ini, Bu? Silakan.
1: Untuk bendungan irigasi Distrik Bomberai sangat membantu masyarakat, cuma sampai saat ini belum bermanfaat karena saluran irigasi yang akan disalurkan ke sawah belum selesai, masih dalam proses saluran irigasinya. Semoga di tahun ini bisa selesai sehingga masyarakat juga dapat segera menerima manfaat air bendungan tersebut. Hanya alhamdulillah kita dengan komunikasi bendungan di Ibu Mrai masih dalam perawatan, pembersihan dan lain-lain sehingga bendungan tersebut masih terjaga dengan baik.
0: Ya, sebelum adanya pembendungan dan irigasi ini, apakah ataupun apa saja kendala yang biasa dihadapi masyarakat dalam mengelola lahan pertanian dan kebutuhan air, Bu?
1: Khususnya bagi petani atau pengguna air di Ibu Mrai dengan adanya pembangunan irigasi sehingga dapat angin segar dengan adanya bendungan ke depannya, secara otomatis petani persawahan atau membuka lahan persawahan itu tidak akan khawatir dengan kekurangan air karena dengan adanya bendungan dan saluran irigasi yang akan dialirkan ke sawah-sawah, semoga dapat berhasil dalam proses penanaman padi ke depannya karena sudah tidak berpikir kekurangan air. Semoga dengan jaring bendungan dan saluran irigasi dapat segera bermanfaat untuk kita semua yang ada di Bomberai.
0: Ya, menurut Ibu setelah pembangunan ini berjalan atau nantinya akan selesai, perubahan apa nih yang paling dirasakan oleh masyarakat?
1: Pembangunan irigasi setelah dalam proses pembangunan dan sudah selesai, jelas ada perubahan yang kami rasakan. Tentunya dengan adanya bendungan yang dulunya hanya hutan belantara, setelah dibangun mempunyai dampak positif ke masyarakat dari pekerjaan. Sekarang juga dengan adanya bendungan sudah jadi, ada namanya perawatan yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat sehingga bisa menjaga, merawat, mempunyai dampak ekonomi untuk yang menjadi perawatan atau menjaga bendungan di Ibu Mrai tersebut.
0: Ya, menurut Ibu, apakah pembangunan bendungan dan irigasi manfaatnya apa nih untuk kesejahteraan masyarakat? Seperti apa nih manfaatnya?
1: Dengan adanya bendungan irigasi di Desa Bumrai, untuk saat ini masih menjadi tempat pariwisata masyarakat Bumrai maupun luar Bumrai untuk bersantai, memancing, mandi-mandi sehingga dimanfaatkan sebagai tempat rekreasi untuk menghilangkan jenuh sejenak, sehingga kalau ke bendungan itu mendapatkan sunset tersendiri untuk bagi orang yang menikmati suasana hening.
0: Nah, bagaimana nih harapan masyarakat terhadap pemanfaatan bendungan dan irigasi ini ke depan?
1: Kedepannya untuk pembangunan bendungan dan irigasi di Desa Bumrai tentunya akan meningkatkan hasil pertanian dan mensejahterakan masyarakat, sehingga saat melaksanakan atau menanam padi tidak akan kekurangan air karena akan dialiri air dari bendungan tersebut.
0: Apa saja ataupun apa pesan atau harapan Ibu kepada pemerintah agar pembangunan ini benar-benar memberi manfaat jangka panjang bagi masyarakat Bumrai khususnya?
1: Pesan kami sebagai masyarakat untuk pemerintah, semoga bendungan Bumrai ini dapat terjaga dengan baik dalam jangka panjang, juga ada perawatan secara insentif sehingga bendungan di Bumrai bisa baik ke depannya, tidak ada perawatan-perawatan sehingga dia tetap terjaga bendungan tersebut.
0: Ya, menurut Ibu apa yang perlu dijaga bersama agar bendungan dan irigasi ini tetap berfungsi dengan baik?
1: Bendungan irigasi di Bumrai sangat perlu penjagaan yang baik sehingga bendungan dan irigasi tetap terjaga kebersihannya. Tentunya masyarakat juga ikut menjaga, bukan hanya pemerintah, masyarakat juga ikut menjaga sehingga bendungan tersebut bisa lebih baik kebersihannya, terus tidak merusak, tidak membuat hal-hal yang membuat bendungan itu menjadi rusak seperti itu.
0: Terakhir Bu, harapan ke depan?
1: Harapan ke depan, semoga bendungan ini segera bermanfaat untuk masyarakat, khususnya petani persawahan, pengguna air untuk pertanian, sehingga penerima manfaat dari bendungan yang ada di Desa Bumrai sangat merata, digunakan dari Kampung Onim Jaya, Kampung Onim Sari, Mekarsari, Pinang Agung, Kampung Wonerejo dan Kampung Bumi Moroh Indah. Itu harapannya sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat secara luas.
0: Ya pendengar, kehadiran bendungan di Distrik Bumrai membawa optimisme baru bagi masyarakat, terutama para petani yang berharap kebutuhan air untuk persawahan dapat terpenuhi secara lebih baik di masa mendatang. Nah, walaupun pembangunan saluran irigasi masih dalam proses menuju pengerjaan, semangat dan partisipasi masyarakat dalam menjaga serta merawat bendungan menjadi bentuk komitmen bersama agar fasilitas tersebut tetap terpelihara dan siap digunakan secara optimal. Nah, masyarakat pun berharap proses pembangunan irigasi dapat segera dilakukan sehingga manfaat bendungan benar-benar dirasakan dalam meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan warga di Distrik Bumrai. Hingga di sini jumpa kita dalam Beranda Asta Cita Produksi LPPR RI Fakfak. Sampai jumpa.
2: Beranda Asta Cita.
3: Pendengar, kita lanjutkan ya untuk berikutnya dari RRI Cirebon.
4: Iya, dengan tema merajut asa di aliran irigasi Cikesik berikut ini.

aliran irigasi Cikesi. Bertahun-tahun lalu, jika Anda berdiri di batas cakrawala daerah irigasi Cikesi saat musim kemarau, yang Anda lihat hanyalah hamparan tanah yang terbelah. Retakannya menganga, seolah menjadi meminta setetes air. Bagi ribuan petani yang menggantungkan hidup di bawah naungan DI Cikesi,

0: ya Pak Dibis. Kalau dulu sebelum adanya irigasi Cikesik ini yang mengaliri sawah di daerah sini, dulu tuh bagaimana Pak Dibis untuk aliran air untuk mengaliri sawah di sini?
1: Ya dulu itu rada kesulitan ya untuk pengairannya gitu, masih banyak yang kekurangan air. Soalnya ini kan untuk pesawahan, apalagi musim sekarang gak menentu, jadi banyak kurang airnya gitu.
0: Tapi setelah sekarang sudah dibangunnya daerah irigasi Cikesik ini, gimana nih dampak kepada petaninya untuk pengairan sawahnya?
1: Ya alhamdulillah sangat membantu. Jadi untuk pengairan sawah ya alhamdulillah sekarang gak sampai kekurangan kayak dulu. Lebih bagus lagi, lebih meningkat karena nggak kekurangan kayak yang sudah-sudah lah, yang bulan-bulan yang dulu.

Melalui Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS Cimanuk Cisanggarung, pemerintah melakukan intervensi besar-besaran untuk merehabilitasi saluran yang dulunya bocor dan mengalami pendangkalan parah.

bagaimana sebenarnya cetak biru pengelolaan air ini dirancang agar adil dan mendorong produktivitas? Kapim pun menemui Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan, Kabid Ops Mesuji, Cimanuk.

0: tingkat kehilangan air yang terjadi di sana, Pak?
1: Kalau posisi sekarang, memang ini kan sejarahnya daerah irigasi saya, mungkin mulai dari sejarahnya ya. Yeah. Kita itu kan memang daerah irigasi Cikesik itu kita laksanakan rehab beberapa tahun terakhir ya. Tepatnya mungkin mulai dari tahun 2020 sampai bertahap-bertahap sampai sekarang tahun 2026 ini. Mm-hmm. Nah, dari pekerjaan yang sudah kita laksanakan, dari tadinya mungkin masih saluran semi teknis atau belum teknis, yang sekarang mungkin udah beberapa lokasi kita sudah lining ya, sudah ini. Mm-hmm. Jadi efektif air yang masuk harusnya sudah terpenuhi sesuai kalau memang jadwal musim tanam di daerah irigasi Cikesik itu sebenarnya tidak bisa terpenuhi secara menyeluruh, walaupun mungkin ada ya, seperti irigasi itu kan tidak hanya untuk padi ya Pak, ada juga untuk palawija dan juga tebu di sana. Jadi untuk pemberian airnya secara kita dari bendung ke saluran, efektifnya harusnya sudah mendekati 100% lah Pak, kalau harusnya untuk yang pemberian airnya. Namun demikian kan tidak seluruhnya yang turun ke sawah ya Pak ya, ada tadi seperti palawija dan tebu tadi, mungkin begitu Pak.
0: Mm-hmm. Tapi setelah proyek ini berjalan Pak, ini berarti sangat besar ya Pak peningkatan efisiensi debit air yang sampai ke petak-petak sawah petani di sana ya Pak ya?
1: Iya, ya faktor kehilangan airnya kan biasanya kalau salurannya itu ada yang bocor atau yang memang masih saluran tanah. Untuk saluran tanah mungkin ya kita masih di bawah 75% lah kan, kalau udah salurannya di lining atau apa dan sekarang udah dinormalisasi juga, itu udah di atas 75% lah kemampuan dia mengalirkan air. Jadi faktor kehilangan airnya sudah berkurang jauh, berkurang setelah kita melakukan rehab ini Pak.
0: Benar. Baik Pak Kabid, dari total luas daerah irigasi Cikesik itu berapa sih Pak? Berapa hektar lahan pertanian di wilayah Cirebon yang kini teraliri air secara optimal Pak setelah adanya perbaikan ini Pak? Perkiraan berapa?
1: Secara ya, ini, iya, secara ini kan luas daerah irigasi Cikesik ini kan 6.924 hektar secara luas ya.
0: Ya.
1: Namun memang ya seperti kami sampaikan tadi bahwasannya dari kesepakatan rencana tanam di daerah irigasi ini memang tidak seluruhnya irigasi. Yang untuk MT1 kemarin kita itu sesuai rencana mereka itu 4.264 hektar. Terus untuk palawija 2.251. Untuk tebu 267 hektar. Nah, dari rencana yang tanah, rencana luas tanam itu realisasinya di MT1 alhamdulillah itu terpenuhi Pak. Berarti sesuai rencana yang disepakati oleh kelompok tani atau petani kita di daerah irigasi Cikesik ini 100% terrealisasi kemarin itu Pak di MT1.
0: Apakah ada area idle Pak, lahan tidur yang kini bisa difungsikan kembali di sana Pak?
1: Kami mungkin dapat menyampaikan saat sekarang memang kan belum seluruhnya yang maksimal saluran itu kita rehab ya, memang kini kan masih berjalan ya Pak ya. Untuk areal-areal yang lahan tidur sebenarnya itu sekarang kan memang dibilang bukan lahan tidur itu, mereka malah petani menanam palawija ya. Kalau dari data yang kami punya, itu mereka nanam palawija. Mungkin juga ada beberapa yang mungkin di kita di sini kan palawijanya kan bawang, mungkin dia juga tumbuh-tumbuhan lainnya ya Pak ya.
0: Yeah.
1: Nah, kedelai gitu kayaknya. Nah, tapi pada prinsipnya sesuai dengan rencana tata tanam yang kemarin dengan luasan 4.264 itu terrealisasi. Nah, untuk yang lahan tidur itu dibilang ya, kami dari luasan data yang kami punya itu boleh dimanfaatkan lah, walaupun itu untuk palawija dan juga mungkin ada tanaman tebu ya sekitar 267 hektar Pak Iskandar.
0: Baik Pak Kabid, terima kasih Pak Kabid atas waktunya untuk RRI Cirebon. Pak Kabid, selamat siang Pak Kabid. Ya.
1: Selamat siang Pak Iskandar, terima kasih. Mudah-mudahan kedepannya kita lebih baik benar bisa melayani daerah situ dikasih kedepannya Pak.
0: Ya, amin. Terima kasih Pak Kabid.

Si, kalimat itu menjadi kunci. Air dialirkan secara matematis ke tempat yang paling membutuhkan. Akar-akar padi

0: Anda Asta Cita.
1: Anda baru saja menyimak beranda Asta Cita Nasional dari RRI Cirebon.
2: Cirebon,
1: ya?
2: Betul. Dan sekarang kita lanjutkan ke RRI Banten.
1: Dengan tema peran bendungan dan irigasi dalam mendukung ketahanan pangan Banten berikut ini.

dimanfaatkan sepanjang tahun, termasuk saat musim kemarau. Air yang tersimpan kemudian disalurkan melalui jaring irigasi ke lahan-lahan pertanian untuk memenuhi kebutuhan tanaman. Dengan pasokan air yang lebih terjamin, petani dapat meningkatkan intensitas tanam, mengurangi resiko gagal panen, dan menjaga produktivitas hasil pertanian. Berikut dialog kami bersama Kepala Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air KPISDA BBWS C3 Banten.

0: pendengar, kembali lagi di Beranda Asta Cita bersama saya Lela Rahma pendengar. Untuk tema kita di siang hari ini adalah peran bendungan dan irigasi dalam mendukung ketahanan pangan Banten. Dan narasumber adalah Bapak Ridwan Fauzi Rahman ST Master of Engineering selaku Kepala Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air BBWSC 3 Banten. Pendengar, Pak Ridwan, ini kenapa sih Pak pembangunan bendungan ini dianggap penting untuk mendukung ketahanan pangan di Banten ini Pak?
1: Terkait dengan untuk pembangunan bendungan ini memang sangat vital sekali, karena dengan program ketahanan pangan ini kan artinya di sini terkait dengan produktivitas pertanian. Nah, produktivitas pertanian ini juga yang paling utama itu adalah ketersediaan air. Di sini ketersediaan air itu juga kan harus dijaga, artinya di sini air itu tidak berlebihan dan tidak kekurangan, karena kalau berlebihan nanti akan banjir, sedangkan kalau kurang itu nanti akan kekeringan. Nah, di sinilah peran vital dari bendungan dan jaringan irigasi. Bendungan ini bisa membuat tampungan air, menampung air. Terus kemudian dari jaringan irigasi ini juga bisa mengalirkan air ini hampir sampai ke lahan-lahan sawah, hingga semua area persawahan ini bisa terairi dengan baik.
0: Baik, terima kasih. Tadi sempat disinggung terkait untuk bendungan seperti itu ya Pak ya. Pak Ridwan, saat ini bendungan apa saja Pak yang sudah beroperasi dan manfaatnya yang sudah dirasakan oleh petani seperti apa ini Pak?
1: Untuk di wilayah kami, terutama untuk di Provinsi Banten ya, di BBWSC 3 ini, bendungan saat ini yang sudah terbangun dan sudah beroperasi itu ada dua Bu. Ada yang pertama mungkin yang dekat dengan sini dan kota Serang ini ada bendungan Sinanghela. Dan bendungan Sinanghela ada dengan tampungan sekitar 9 sampai 10 juta meter kubik. Terus kemudian ada satu lagi di Kabupaten Lebak, itu ada bendungan Karian. Nah, itu bendungan Karian tampungannya jauh lebih besar. Itu bisa sampai sekitar 300 juta meter kubik.
0: Kalau untuk ketersediaan airnya saat ini

0: seperti itu ya Pak ya. Ini apakah dengan adanya bendungan Pak, hasil panen petani bisa meningkat? Bisa dijelaskan seperti apa ini Pak pengaruhnya Pak?
1: Ini juga dengan adanya bendungan itu juga pasti nanti akan berhubungan dengan produk, tingkat produktivitas ya, produktivitas pertanian gitu kan. Karena dengan adanya bendungan ini gitu kan, kita suplai air atau ketersediaan air itu bisa dijaga. Dengan adanya ketersediaan air gitu kan, risiko untuk gagal panen itu bisa dihindari atau dikurangi. Nah, terus kemudian juga area luasan gitu kan yang bisa diairi juga pada saat musim kemarau itu biasanya kan kalau tidak ada bendungan itu juga kan ketersediaan airnya sedikit, area sawah yang bisa diairi itu kan sawahnya kan pasti berkurang. Gitu kan. Tapi dengan adanya bendungan ini, area sawah yang bisa diairi juga bisa tetap terjaga sehingga area sawah itu juga pada saat itu bisa tetap berproduksi. Nah, akhirnya ya produksi pertanian atau produksi beras gitu kan, padi gitu kan bisa tetap terjaga dan bisa ditingkat.
0: Selanjutnya ini Pak, terkait untuk pemerintah ini Pak. Pemerintah saat ini kan sedang mendorong swasembada pangan ya. Seperti apa peran bendungan dalam mendukung program tersebut ini Pak Ridwan?
1: Betul, saat ini pemerintah sedang menggalakkan program sesuai dengan aspek pemerintahan Prabowo ya, Presiden Prabowo untuk swasembada pangan. Nah, di sini untuk dukungan bendungan itu tadi yang jelas nanti ada dukungan untuk ketersediaan suplai air irigasi, karena ketahanan pangan ini tidak lepas dari daerah irigasi untuk pertanian Bu. Nah, itu dukungan untuk ketersediaan air juga, lagi-lagi untuk ketersediaan air irigasi itu juga sangat didukung oleh adanya bendungan ini. Terus kemudian juga dari situ juga kita melakukan operasi juga, ada operasi dan pemeliharaan sehingga bisa proses suplai air ke daerah-daerah sawah itu bisa tetap terlaksana dengan baik.
0: Apakah ada pembangunan bendungan lagi nih Pak? Karena katanya akan ada pembangunan bendungan lagi, di mana nih Pak?
1: Di kami juga di BBWC 3 saat ini ya, untuk rencana pembangunan bendungan itu ada sekitar 5 bendungan, rencana pembangunan bendungan ya. Yang pertama mungkin ada di daerah Kabupaten Serang, di daerah Kabupaten Serang Cilegon. Di sana ada rencana bendungan Cidanau Bu, gitu kan. Nah, di situ di kami untuk proses desainnya sudah cukup apa ya, sudah cukup lengkap lah gitu kan. Tapi kan memang proses pembangunan bendungan ini cukup panjang ya, karena nanti ada pembebasan lahan segala macam. Nah, rencana kami di sana di bendungan Cidanau, terus kemudian ada juga di daerah ini apa Pasir Kopo Bu. Ada bendungan Pasir Kopo itu daerah Sungai Cisimet, lebih damar kalau nggak salah. Terus kemudian juga ada bendungan Cilawang, terus kemudian bendungan Tanjung. Bendungan Tanjung itu daerah ini sih, daerah hulunya Sungai Cidurian Bu, Sungai Cidurian. Terus kemudian ada rencana pembangunan bendungan Ciliman ya, daerah Sungai Ciliman juga, daerah bagian hulu Ciliman. Untuk bendungan ini mesti lokasinya itu juga daerah-daerah bagian-bagian hulu.
0: Baik, terima kasih Pak Ridwan ya untuk perbincangan kita di siang hari ini. Dan untuk rencana-rencana pembangunan bendungan berikutnya semoga berjalan dengan lancar ya Pak ya, dan semakin memberikan banyak manfaat kepada masyarakat Pak.
1: Baik, terima kasih.
0: Demikian pendengar untuk Beranda Sukacita di siang hari ini dengan tema peran bendungan dan irigasi dalam mendukung ketahanan pangan Banten, dengan narasumber Bapak Ridwan Pauji Rahman ST, Master of Engineering selaku Kepala Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air KPISDA BBWSC 3 Banten.
2: Sebagai infrastruktur strategis, bendungan dan jaringan irigasi tidak hanya menjamin ketersediaan air bagi lahan pertanian, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan. Sinergi antara pemerintah, pengelola sumber daya air, dan masyarakat diharapkan dapat terus menjaga serta mengoptimalkan pemanfaatan bendungan dan irigasi demi kesejahteraan petani dan

0: Anda Sajita Nasional untuk hari ini ya di Kamis 18 Juni 2026.
1: Iya, dan setelah ini masih ada beragam informasi kami akan hadirkan sekaligus juga nanti menuju ke pukul 16 ya
0: di...
1: untuk Warta Berita Kota.
0: Betul sekali.
1: Tetap bersama kami di Jakarta
0: sore ini.

0: Aktif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.
1: Satu RRI ND bisa Anda dengarkan di ND FM.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: The Power of Positive Thinking karya Norman Vincent Peale adalah salah satu buku paling terkenal dalam literatur pengembangan diri. Buku ini membahas konsep dan manfaat berpikir positif dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini dimulai dengan pengenalan konsep berpikir positif sebagai kekuatan yang dapat mengubah hidup seseorang. Norman Vincent Peale menjelaskan bahwa berpikir positif bukan hanya tentang melihat sisi cerah dari situasi, tetapi juga tentang mengembangkan keyakinan dalam diri kita bahwa kita dapat mengatasi tantangan dan mencapai tujuan kita. Peale mengatakan bahwa keyakinan dalam diri adalah fondasi dari segala sesuatu yang kita lakukan dalam hidup kita. Tanpa keyakinan dalam diri, kita cenderung meragukan kemampuan kita sendiri dan menyerah pada hambatan. Oleh karena itu, pengembangan keyakinan dalam diri adalah langkah pertama dalam perjalanan berpikir positif. Peale membedakan antara pola pikir positif dan pola pikir negatif. Pola pikir positif melibatkan fokus pada solusi, mempercayai kemampuan diri sendiri, dan melihat peluang dalam setiap situasi. Di sisi lain, pola pikir negatif cenderung memusatkan perhatian pada masalah, meragukan diri sendiri, dan mengasumsikan yang terburuk dalam segala hal. Buku ini menekankan bahwa kita memiliki kekuatan untuk memilih pola pikir kita, dan berpikir positif adalah kunci untuk mengubah hidup kita. Peale mengajarkan bahwa kekhawatiran adalah bentuk pikiran negatif yang dapat menghambat kemajuan kita dan merusak kesejahteraan kita. Dia menawarkan berbagai strategi untuk mengatasi kekhawatiran, termasuk membagi masalah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, memfokuskan perhatian pada solusi, dan berdoa. Peale juga mengingatkan kita bahwa kekhawatiran adalah bentuk imajinasi yang buruk, dan kita harus belajar untuk mengalihkan pemikiran kita ke hal-hal yang positif. Peale mengakui bahwa kemarahan adalah emosi yang alami, tetapi kita harus belajar untuk mengelolanya dengan bijaksana. Dia menyarankan untuk mengubah kemarahan menjadi tindakan positif, seperti mencari solusi, mengubah situasi, atau mengubah persepsi kita tentang situasi tersebut. Ini adalah cara untuk menghindari bahwa kemarahan kita mengendalikan kita. Norman Vincent Peale menekankan pentingnya kata-kata dalam membentuk pikiran kita. Dia menjelaskan bahwa kata-kata yang kita ucapkan kepada diri sendiri dan orang lain memiliki kekuatan untuk membentuk pola pikir kita. Oleh karena itu, kita harus berbicara secara positif kepada diri sendiri dan menghindari bahasa yang meragukan atau negatif. Dia mengajak pembaca untuk berhenti menggunakan kata-kata seperti tidak bisa atau tidak mungkin dan menggantinya dengan kata-kata yang positif dan memotivasi. Selain itu, doa adalah aspek penting dalam buku ini. Peale menjelaskan bahwa doa adalah cara untuk menghubungkan diri kita dengan kekuatan yang lebih besar dan menguatkan keyakinan dalam diri kita. Dia menyarankan untuk berdoa secara teratur, meminta bimbingan, kebijaksanaan, dan kekuatan dalam menghadapi tantangan hidup. Doa membantu kita merasa lebih tenang, yakin, dan penuh harapan.

0: disebarkan juga langsung kepada seluruh dunia, dari timur sampai ke barat, dari utara sampai ke selatan. Saya sekarang tidak terutama sekali berbicara sebagai presiden mandataris, tidak sebagai presiden perdana menteri, tidak sebagai presiden panglima tertinggi. Saya berbicara di sini sebagai penyambung lidah rakyat Indonesia. Saya berbicara di sini sebagai presiden pemimpin besar revolusi Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, empat perkataan ini bukanlah sekadar satu rangkaian kata ilmu bumi. Dari Sabang sampai Merauke bukanlah sekadar menggambarkan satu geografi begrip. Dari Sabang sampai Merauke bukanlah sekadar satu geographical entity. Ia adalah merupakan satu kesatuan kebangsaan. Ia adalah satu national entity. Ia adalah pula satu kesatuan kenegaraan, satu state entity yang bulat kuat. Ia adalah satu kesatuan tekad, kesatuan ideologi, satu ideological entity yang amat dinamis. Ia adalah satu kesatuan cita-cita sosial yang hidup laksana api unggun, satu entity of social consciousness like a burning fire. All the social conscious of men prayed for our victory.
1: Insinyur Soekarno, untuk Oase Indonesia.

0: Selamat sore saudara. Dari ND Kota Pancasila, Anda mendengarkan Warta Berita Koran Nusantara 6 dari Kupang, ND dan Atambua. Edisi hari ini Kamis 18 Juni 2026 dengan berita utama. Umat Hindu di Ruteng, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai melaksanakan persembayangan Hari Raya Galungan dengan penuh hikmat di Pura Agung Wasogiri Nata. Meski atmosfer Piala Dunia 2026 sudah mulai terasa di Kota Kupang, namun sejumlah pemerhati sepak bola menilai keseruannya berbeda dari gelaran sebelumnya. Namun, TVRI Nusa Tenggara Timur meyakini gelombang euforia nonton bareng akan semakin memuncak menjelang fase perempat final hingga partai puncak. Warta berita ini selengkapnya disampaikan oleh Antonia Nona. Umat Hindu di Ruteng, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai melaksanakan persembahyangan Hari Raya Galungan dengan penuh hikmat di Pura Agung Wasogiri Nata. Selengkapnya laporan Mario Alberto.
1: Ratusan umat Hindu di Ruteng, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai melaksanakan persembahyangan Hari Raya Galungan dengan penuh khidmat di Pura Agung Wasogiri Nata pada Rabu 17 Juni 2026. Perayaan Hari Raya Galungan yang dimulai pukul 11.30 WITA tersebut diikuti sekitar 115 umat Hindu yang berasal dari berbagai latar belakang profesi. Suasana kekusyukan begitu terasa sejak awal persembahyangan berlangsung. Persembayangan dipimpin oleh Jero Mangku Wayan Sudiana. Pantauan RRI di lokasi, umat Hindu tampak mengenakan busana adat serba putih sambil membawa sesajen yang ditata rapi di atas anyaman lengkap dengan dupa untuk dipersembahkan dalam sembayang. Anak-anak, remaja hingga orang dewasa mengikuti seluruh rangkaian ibadah dengan tertib dan penuh penghayatan. Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia Kabupaten Manggarai I. Gede Caya Widiarta mengatakan Hari Raya Galungan merupakan hari suci umat Hindu yang melambangkan kemenangan Dharma atau kebenaran melawan Adharma, yakni kejahatan dan ketidaktahuan. Menurutnya, Hari Raya Galungan menjadi momentum penting bagi umat Hindu untuk melakukan introspeksi diri, memperkuat spiritualitas, serta meningkatkan rasa syukur kepada Ida Syang Hyang Widiwasa atas segala karunia kehidupan. Ia menjelaskan esensi Hari Raya Galungan terletak pada kemenangan spiritual melalui penyatuan kekuatan rohani agar manusia memiliki pikiran yang jernih dan mampu membedakan antara perbuatan baik dan buruk dalam kehidupan sehari-hari.
2: Om Swastiastu, pada hari ini, hari Rabu, itu galungan. Umat Hindu di secara umum di Indonesia melaksanakan upacara perayaan yang disebut dengan Hari Raya Galungan untuk menganjatkan puji syukur atas berkat dan rahmat Tuhan, atas semesta yang diberikan, yang telah memberikan kehidupan kepada umat Indonesia. Ada dua hal yang harus dibangun dan harus dipahami sebagai umat Hindu. Ada dua sifat manusia. Yang pertama, manusia memiliki sifat-sifat dewa, sifat-sifat kebijaksanaan, sifat-sifat baik, sifat-sifat yang rendah hati, jujur, setia, dan sebagainya. Ini sifat-sifat. Kemudian yang kedua, sadar bahwa manusia memiliki kesempurnaan, kekurangan sempurnaan. Dari kekurangan sempurnaannya inilah muncul-muncul yang sebenarnya sifat-sifat raksasa, sifat-sifat di luar kebenaran. Iri, dengki, nafsu, korupsi, dan sebagainya.
1: Pemimpin upacara memberikan tirta atau air suci kepada umat. Air suci tersebut diusapkan ke wajah dan kepala sebagai simbol penyucian diri sebelum diminum sesuai tata cara ibadah umat Hindu. Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung aman dan tertib dan penuh suasana kekeluargaan hingga persembahyangan selesai dilaksanakan. Dari Manggarai, Mario melaporkan.
0: Badan Pusat Statistik Kabupaten ND mengajak masyarakat dan pelaku usaha untuk berpartisipasi aktif dalam Sensus Ekonomi 2026. Keberhasilan sensus disebut bergantung pada dukungan seluruh pihak. Selengkapnya laporan Ricardus Kota.
3: Kepala BPS Kabupaten ND, Imade Suantara, menegaskan keberhasilan sensus ekonomi 2026 tidak dapat dicapai oleh BPS sendiri. Menurutnya, diperlukan dukungan pemerintah daerah, dunia usaha, organisasi masyarakat, media, hingga masyarakat umum. BPS meminta masyarakat memberikan data yang benar, lengkap, dan jujur kepada petugas sensus yang akan melakukan pendataan langsung ke lapangan.
4: Kami mengajak seluruh pihak untuk menjadi mitra BPS dalam menyukseskan sensus ekonomi 2026 dengan memberikan data yang benar, lengkap, dan jujur kepada petugas sensus.
3: BPS juga memastikan seluruh data yang diberikan masyarakat akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan statistik. Untuk memudahkan sosialisasi, BPS mengusung slogan TIR, yakni terima petugas sensus, isi dengan benar, dan rahasia terjaga. RRI ND Ricardus Kota melaporkan.

0: Meski atmosfer Piala Dunia 2026 sudah mulai terasa di Kota Kupang, namun sejumlah pemerhati sepak bola menilai keseruannya berbeda dari gelaran sebelumnya. Namun, TVRI Nusa Tenggara Timur meyakini gelombang euforia nonton bareng akan semakin memuncak menjelang fase perempat final hingga partai puncak. Selengkapnya laporan Alotani.
1: Terkait euforia Piala Dunia 2026, saya melihat ada hal yang beda. Hal yang beda, Piala Dunia kali lalu itu dia euforianya lebih, ya. Itu kelihatan sekali. Saya tidak tahu penyebabnya.
2: Pemerhati olahraga sepak bola Kota Kupang, Seling Nganggus, mengungkapkan adanya suasana berbeda euforia Piala Dunia 2026 dari gelaran sebelumnya ketika diwawancara RRI di Kupang, Rabu 17 Juni 2026. Ia menduga ada sejumlah kendala yang menghambat, diantaranya jadwal pertandingan saat dini hari dan pada jam-jam kerja. Faktor lain yang menurut Seling Anggus adalah kondisi ekonomi NTT lagi tidak baik-baik saja dan daya beli masyarakat menurun. Ia berharap pemerintah mendorong semua pihak menyemarakkan nonton bareng Piala Dunia agar masyarakat dapat menikmati dengan gembira.
1: Mungkin yang pertama soal waktu tayangnya, mungkin waktu tayang itu juga berpengaruh, tetapi saya kok lebih melihat kepada situasi ekonomi kita Indonesia, apalagi NTT sekarang, mungkin tidak baik-baik saja, daya beli itu mempengaruhi euforia itu, apalagi sekarang bertepatan dengan anak-anak masuk SMP, masuk SMA, masuk SD, mungkin itu juga sangat berpengaruh. Pengaruh lainnya juga daya beli, itu sangat berpengaruh, ya, itu kombinasi antara waktu tayang.
2: Sementara itu, Kepala TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur, Jeffrey, kepada RRI, Rabu 17 Juni 2026 menilai euforia masyarakat menyelenggarakan dan menyaksikan nonton bareng pesta bola Piala Dunia 2026 di NTT cukup tinggi. Ia menuturkan hal tersebut tergambar dari sejumlah permintaan nonton bareng ke TVRI NTT terus meningkat. Kepala TVRI NTT optimis atmosfer ini akan semakin nampak jelang babak perempat final hingga final.
3: Saya lihat euforia kawan sangat antusias gitu dengan adanya Piala Dunia ini. Dalam perjalanan beberapa daerah pun malah minta banyak lagi sekarang titik nonton bareng yang telah minta izin ke TVRI udah hampir 200-an. Tapi itu naik terus gitu. Nah, karena semua tempat juga kan diperbolehkan untuk nonton. Jadi semakin banyak tempat-tempat yang nonton itu luar biasa. Apalagi ya sekarang-sekarang kan sampai jam segini pun masih tetap siaran langsung ya. Tetap ada gitu. Nah.
2: Kepala TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur, Jeffrey, lebih lanjut menuturkan terkait Piala Dunia, TVRI saat ini bekerja sama dengan DTH atau TV satelit yang penyelenggaranya sejak TV digital beroperasi adalah terkonsentrasi di wilayah pinggiran atau pegunungan. Menurut Kepala TVRI NTT, mitra yang digandeng adalah Transmission dan MNC atau Kavisen dan Indovision. Sasaran utama penonton adalah daerah blank spot dan daerah 3T. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anda mendengarkan Warta NTT Sore. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Saudara, pemerintah Kabupaten Timur Tengah Utara melalui Dinas PRKPP membangun kembali rumah warga yang hanyut terbawa banjir dan rumah janda yang tidak layak huni. Selengkapnya dilaporkan Steph Kosat.
4: Pemerintah Kabupaten Timur Tengah Utara melalui Dinas PRKPP membantu membangun kembali satu unit rumah bagi Hieronymus Kosat setelah bencana banjir menghancurkan rumahnya pada tahun 2025 dalam program RLH Tulus. Rumah tersebut dibangun di Dusun 3 RT 11 Desa Kiola. Selain itu, Pemkab TTU juga membangun rumah layak huni bagi seorang janda yakni Veronica Neno karena rumahnya tidak layak dan ditemukan sendiri oleh Bupati TTU saat melakukan kunjungan kerja di Kecamatan Lemuti. Setelah kungker, Bupati Valen menemukan Maria sedang memanen asam, lalu ditanya di mana rumahnya dan Maria menunjukkan sebuah rumah reot berdinding bebak dan berlantaikan tanah. Setelah selesai membangun rumah, Pemkab TTU akhirnya menyerahkan dua unit rumah kepada para penerima manfaat di Desa Keola. Pada kesempatan itu, Bupati TTU Yosef Valentinus de la Selekebo menyampaikan bahwa program rumah layak huni terima kunci plus sanitasi diharapkan dapat memberikan tempat tinggal yang aman, sehat dan nyaman bagi warga yang sebelumnya kehilangan tempat tinggal akibat bencana.
5: Patut bersyukur karena dua unit rumah yang diberikan kepada Mama Maria dan juga Bapak Hiro, saya sangat dengan Romo bisa memberkati. Minggu lalu atau di tanggal berapa itu kita batalkan karena memang tidak ada Romo. Tinggal perlahan nanti isinya supaya di sesuai kebutuhan, kalau ada rezeki silahkan diisi. Yang jelas pemerintah memberikan sudah satu paket dengan sanitasi atau WC. Jadi pemerintah maunya satu paket. Dan di TTU pemberian rumah ini tuntas. Dari rumah benar-benar terima kunci dan sanitasi diberikan.
4: Salah satu penerima, Hirunus Kosat, menyampaikan rasa syukur dan senang atas bantuan yang diberikan pemerintah daerah. Menurutnya, rumah baru tersebut menjadi harapan baru bagi keluarganya untuk menjalani kehidupan yang lebih baik ke depan. Pada kesempatan itu, Hiro menyampaikan ucapan khusus untuk Bupati TTU atas bantuan rumah layak huni yang telah diberikan kepada mereka. Karena tahun 2025 lalu, rumahnya yang berukuran 6x8 terbawa banjir dan setelah itu, warga desa Kiola bergotong royong membangun rumah darurat baginya. Dari TTU, Steph Kosat melaporkan.
0: Kapolda NTT lantik Brigjen Pol Faizal sebagai Wakapolda NTT. Upacara pelantikan berlangsung Rabu 17 Juni 2026 pagi di lapangan Bayangkara Mapolda NTT. Selengkapnya laporan Vince Zakarias.
6: Kapolda Nusa Tenggara Timur Irjen Polisi Rudi Darmoko memimpin langsung upacara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Brigjen Polisi Faizal sebagai Wakapolda Nusa Tenggara Timur yang berlangsung Rabu 17 Juni 2026 di lapangan Bayangkara Mapolda Nusa Tenggara Timur. Pelantikan tersebut dilaksanakan berdasarkan keputusan Kapolri nomor Kep-669/5/2026 tanggal 7 Mei 2026 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Polri. Prosesi pelantikan ditandai dengan penyematan tanda jabatan. Prosesi pelantikan ditandai dengan penyematan tanda jabatan oleh Kapolda Irjen Polisi Rudi Darmoko kepada Wakapolda yang baru. Dilanjutkan pengambilan sumpah jabatan, penandatanganan berita acara pelantikan dan berita acara sumpah jabatan serta fakta integritas sebagai bentuk komitmen terhadap tugas dan tanggung jawab yang akan diemban.
7: Harap saudara mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Allah, saya bersumpah.
8: Demi Allah, saya bersumpah
7: bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia,
8: akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia
7: yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
8: dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
7: tahun 1945
8: serta akan menjalankan
7: segala peraturan perundang-undangan
8: dengan seluruh-lurusnya
7: demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara.
6: Sementara itu, terpisah Kabit Humas Polda Nusa Tenggara Timur Komisaris Besar Polisi Hendy Novika Chandra mengatakan pelantikan Wakapolda merupakan bagian dari dinamika organisasi Polri dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas serta memperkuat pelayanan kepada masyarakat. Menurut Kabit Humas, pelantikan menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi seluruh jajaran Polda Nusa Tenggara Timur dalam menghadapi berbagai tantangan tugas kepolisian yang semakin kompleks. Pantauan RRI upacara pelantikan berlangsung dengan tertib, hikmat, dan penuh semangat kebersamaan, mencerminkan soliditas keluarga besar Polda Nusa Tenggara Timur dalam mendukung pemimpin yang baru, terwujudnya pelayanan Polri yang semakin dekat dengan masyarakat.
0: Memprihatinkan temuan angka kasus baru penyebaran HIV/AIDS di Kabupaten Belu periode Januari-Mei 2026 tercatat sudah sebanyak 24 angka kasus. Selengkapnya laporan Ferdi Asi.
9: Memprihatinkan penyebaran penyakit HIV/AIDS di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Temuan angka kasus baru penyebaran HIV/AIDS di Kabupaten Belu periode Januari hingga bulan Mei 2026 Batam sudah tercatat mencapai 24 kasus. Tahun 2025, temuan angka kasus baru HIV/AIDS di perbatasan Belu yakni mencapai sebanyak 54 kasus. Berbagai faktor penyebab perilaku seks bebas di kalangan orang tua bahkan anak-anak remaja pelajar juga menjadi temuan penderita HIV/AIDS di Belu. Ada juga penyebab adalah para pekerja migran setelah bekerja keluar daerah asal kembali kumpul keluarga, kemudian menyebarkan penyakit mematikan tersebut. Sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS KPA Kabupaten Belu Yosep Siri kepada RRI di Atambua Senin 15 Juni 2026 mengatakan cukup memprihatinkan temuan angka kasus baru yang terjadi di Belu. KPA Belu bersama Dinas Kesehatan sudah melakukan berbagai upaya sosialisasi ke tingkat masyarakat. Dianjurkan melakukan seks aman bagi penderita, dianjurkan menggunakan alat kontrasepsi, setia kepada satu pasangan, termasuk tidak diperkenankan berganti-ganti menggunakan jarum suntik.
10: Dan kebanyakan dari yang ada data yang ada ini, kenapa di Belu ini banyak, salah satu masalahnya itu kebutuhan ekonomi. Untuk bagaimana cepat dapat uang, salah satunya itu melakukan itu.
9: Prostitusi terselubung itu?
10: Ya, terselubung banyak. Dibilangnya kita tidak bisa pastikan. Kita dari Satpol, misalnya dari pariwisata, sudah memasuk ke tempat-tempat yang misalnya baik homestay maupun penginapan. Mereka memasuk, tapi jangan sama orang tersinggung macam tadi. Namanya kamu tahu kan, kampung perempuan nakal di sini. Rahasia ini dari Satpol.
9: Nah, iya.
10: Kadang-kadang. Tapi ya, begitu mereka menurut rahasia, ternyata di situ tidak ada orang. Ini kan transaksi istilahnya terselubung. Tempat transaksi terselubung ini bukan di homestay atau penginapan saja. Kadang di rumah-rumah penduduk juga. Hanya kita tidak tahu apakah mereka itu bebas dari virus ini atau tidak, itu kan kriteria atau dia untuk mengatur itu paling kurang kita harus tes itu, tes darah.
9: Berbicara untuk upaya penanggulangan HIV/AIDS di Belu, namun masih diperhadapkan keterbatasan menyangkut dukungan anggaran yang bisa dilakukan sebatas sosialisasi.
0: Kawasan industri garam nasional Rotendao siap beroperasi. Produksi perdana ditargetkan Agustus 2026. Selengkapnya laporan Raja Ewaldus.
11: Pemerintah terus memperkuat ketahanan industri garam nasional melalui pembangunan kawasan sentra industri garam nasional atau KESAIN di Kabupaten Rotendao, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Proyek strategis nasional yang berlokasi di Kecamatan Rote Timur dan sebagian wilayah Kecamatan Landuleko tersebut kini telah mencapai progres 100%. General Manager PT Nindya Karya, Erwan Adriansyah, kepada RRI mengatakan seluruh pekerjaan pembangunan kawasan tambak garam telah selesai sesuai target. Meski demikian, produksi garam belum dapat langsung dilakukan karena masih terdapat tahap pemeliharaan sejumlah tanggul yang harus dipastikan kuat dan berfungsi optimal. Erwan menjelaskan produksi garam direncanakan mulai dilaksanakan pada 18 Agustus 2026. Menurutnya, kesiapan tanggul menjadi faktor penting untuk menjamin keberlangsungan proses produksi dan menjaga kualitas kawasan tambak garam yang telah dibangun.
12: Dan untuk tahap 1, kita sudah mencapai di posisi 100%. Tinggal kita sekarang kan ada beberapa pemeliharaan, ada penyempurnaan tanggul, rata-rata tanggul, penyempurnaan. Sudah persiapan untuk pengaliran air itu nanti terakhir. Kalau produksi target kita mungkin di 18 Agustus kalau
11: saya. Erwan menambahkan PT Nindya Karya hanya bertanggung jawab pada pembangunan infrastruktur tambak garam mulai dari saluran masuk air hingga ke meja kristal. Sedangkan proses produksi dan pemasaran garam nantinya akan dilaksanakan oleh PT Garam sebagai badan usaha milik negara yang ditunjuk pemerintah.
12: Kalau untuk ke produksi sebenarnya lebih tepatnya ke orang PT Garamnya. Kalau kan sampai dengan air masuk ke meja kristal.
11: kehadiran kawasan sentra industri garam nasional atau KESAIN di Rotendao diharapkan mampu memperkuat produksi garam dalam negeri, mengurangi ketergantungan impor, sekaligus membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat setempat. Selain menjadi proyek strategis nasional, KESAIN juga diproyeksikan menjadi salah satu pusat produksi garam modern terbesar di kawasan timur Indonesia. Dari Kabupaten Rotendao, Provinsi NTT, Raja Ewaldus RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Umat Hindu di Ruteng, Kecamatan Langge Rembong, Kabupaten Manggarai melaksanakan persembayangan Hari Raya Galungan dengan penuh hikmat di Pura Agung Waso Girinata. Meski atmosfer Piala Dunia 2026 sudah mulai terasa di Kota Kupang, namun sejumlah pemerhati sepak bola menilai keseruannya berbeda dari gelaran sebelumnya. Namun TVRI Nusa Tenggara Timur meyakini gelombang euforia nonton bareng akan semakin memuncak menjelang fase perempat final hingga partai puncak. Saudara, sekian Warta NTT sore ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Antonia Nona mengucapkan terima kasih. Selamat sore.

0: Digital Platform, RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform, dan Online Learning Platform, dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact, and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Baik pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, kita akan ikuti informasi update ya terkait dengan informasi cuaca wilayah Sika, Indi, dan Nagekyo yang akan dilaporkan oleh rekan kita dari rekan kita Adrizal ya, Prakirawan BMKG Franseda Sika.
2: Info cuaca BMKG.
1: Selamat sore Adrizal.
3: Selamat
1: sore. Oke, sore Adrizal.
3: Selamat sore.
1: Oke, apa kabar sore hari ini?
3: Di Tuhan baik semuanya.
1: Oke, luar biasa baik. Informasi terupdate sore hari ini, informasi cuaca untuk wilayah Sika, Indi, dan Nagekyo di edisi Kamis 18 Juni 2020 seperti apa? Silakan.
3: Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selamat sore para pendengar RRND. Kami dari BMKG Sika akan memberikan pembaharuan informasi cuaca untuk wilayah Kabupaten Sika, Ende, dan Nagekyo yang berlaku untuk hari Jumat, esok hari 19 Juni 2026. Untuk kondisi cuaca sendiri secara umum, pada tiga kabupaten tersebut, pada siang hingga sore hari, cuaca diperkirakan cerah berawan. Kemudian, pada malam hingga dini hari, cuaca diperkirakan berawan hingga cerah berawan. Suhu udara sendiri berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius, dengan kondisi angin dominannya bergerak dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan rata-rata berkisar antara 10 hingga 30 km per jam. Sementara itu, untuk kondisi tinggi gelombang perairan, tinggi gelombang di perairan utara Pulau Flores berkisar antara 0,5 hingga 1 meter, yang masih masuk dalam kategori rendah. Sedangkan untuk perairan selatan Pulau Flores, tinggi gelombangnya berkisar antara 1 hingga 1,3 meter, yang termasuk pada kategori sedang. Kami menghimbau kepada masyarakat untuk tetap mewaspadai dampak dari kekeringan yang dapat memicu kelangkaan air bersih serta bencana hidrometeorologi seperti kebakaran hutan dan lahan. Selain itu, kami juga menghimbau untuk waspada akan potensi angin kencang yang dapat terjadi sewaktu-waktu yang dapat menyebabkan pohon tumbang. Kemudian, agar tidak mudah akan berita hoax, pastikan seluruh informasi cuaca valid hanya dari BMKG. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Selamat sore. Kami kembalikan ke RRND. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Adrizal informasi cuaca sore hari ini. Selamat beraktivitas kembali.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

sudah mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.

mengatakan bahwa kebutuhan kosmetik kini mencakup seluruh kelompok usia, mulai bayi hingga lanjut usia. Dan kondisi tersebut membuat potensi pasar kosmetik nasional semakin besar dan terus berkembang. Dan pendengar, Taruna berharap bahwa industri kosmetik nasional tidak hanya menjadi raja di negeri sendiri. Menurutnya bahwa pembaruan peraturan BPOM nomor 8 bertujuan menyiapkan industri nasional agar mampu menguasai pasar global melalui peningkatan standar dan kualitas produksi.

Kami bertugas bersama pimpinan dan seluruh staf RRI ini menyampaikan selamat bagi Anda yang menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga ibadah Anda diridhoi Allah Subhanahu wa taala.

0: RRI ND dengan fakta-fakta surah dalam Al-Qur'an.
1: Surah Al-Asr. Surah ini diawali dengan lafaz Al-Asr yang berarti masa atau waktu. Sebuah pengingat tentang betapa berharganya detik-detik kehidupan yang terus berjalan dan tidak akan pernah kembali. Surah ini mengajarkan bahwa manusia berada dalam kerugian jika tidak mengisi waktunya dengan hal-hal yang bermanfaat. Namun, ada pengecualian bagi mereka yang memiliki iman, melakukan amal soleh, dan aktif menasihati satu sama lain untuk kebenaran dan juga kesabaran. Di bulan suci Ramadan ini, mari kita renungkan dan hidupkan pesan surah Al-Asr dalam setiap langkah

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: hanya mau kasih putih kau muka ni dan bikin bening macam perpisa.
1: Ah, kekasihan. Bagaimana Suni? Mati Suni.
0: Memang kau itu kan cari hal, eh? Hobi itu tergiur dengan hal-hal sembarang, nak.
1: Sama kau sudah cantik lagi nih. Sudah bening lagi nih, kan ya.
0: Jangan nangis. Biperiksa ke dokter siapa sudah? Sekarang.
2: Bijaklah memilih kosmetik. Perhatikan kemasan produk sesuai standar, memiliki izin kosmetik, dan mencantumkan tanggal kadaluarsa. Cantik boleh,

rasa cemas berlebihan karena hasrat menyimpan barang yang tidak dipakai begitu tinggi? Mungkin Anda mengalami hoarding, yaitu hobi menyimpan barang yang sudah tidak digunakan lagi, dan ini termasuk bentuk dari obsessive compulsive disorder atau OCD. Seseorang yang mengalami hoarding cenderung tidak dapat membuang barang bekas tersebut karena menganggap akan membutuhkannya di lain waktu. Hoarding dapat memengaruhi kualitas hidup seseorang, seperti sering mengalami stres, merasa malu di kehidupan sosial, dan menciptakan lingkungan

Pendengar masih bersama saya Nia dan juga rekan operator ya, ada Budi Ricardus. Baik, kami masih hadirkan informasi untuk Anda pendengar ya dari laman erari.co.id. Program makan bergizi gratis MBG dari Badan Gizi Nasional BGN ya kembali disalurkan kepada kelompok rentan di Kabupaten Flores Timur. Sebanyak 32 paket makanan bergizi dibagikan kepada anak stunting, ibu hamil, ibu menyusui dan balita di kantor lurah Waihali GG, Kecamatan Larantuga, Senin 8 Juni 2026. Penyaluran bantuan tersebut bertujuan mendukung pemenuhan gizi masyarakat sekaligus mempercepat upaya penurunan angka stunting di wilayah Flores Timur. Dan program ini menjadi salah satu langkah pemerintah dalam meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak sejak dini. Pendengar, seluruh rangkaian penyaluran program makan bergizi gratis ya berlangsung aman, tertib dan lancar. Pemerintah berharap program ini dapat terus menjangkau masyarakat yang membutuhkan dan memberikan dampak positif bagi peningkatan kualitas kesehatan generasi mendatang.

mengenai ibu hamil yang harus diketahui oleh suami. Dikutip dari LifeWell, wanita mungkin akan mengalami kenaikan berat badan sekitar 11 sampai 15 kg selama hamil. Menurut Dr. Yuslam Edi Vidianto SPOG, dokter spesialis kandungan dan kebidanan di Mayapada Hospital Jakarta Selatan, berat janin dikatakan normal bila disesuaikan dengan minggu kehamilan. Bila kurang, sudah pasti bayi tidak berkembang dengan baik. Namun, jika berlebihan, juga harus dicurigai dan diwaspadai. Dikhawatirkan terjadi masalah kesehatan pada si ibu. Berat janin sampai usia 20 minggu, normalnya 250 gram. Memasuki usia 20 sampai 28 minggu adalah 1,8 kg. Di atas

Baik pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, terima kasih saat ini masih bersama kami Pro 1 RRD. Kita beralih ke informasi berikutnya. Kebiasaan mengunyah sirih pinang masih banyak dijumpai di masyarakat Nusa Tenggara Timur NTT. Dan tradisi ini kerap dikaitkan dengan anggapan bahwa sirih pinang dapat membuat gigi lebih kuat dan sehat. Namun dokter gigi Mercy Batu yang bertugas di Puskesmas Suri Sina Bacawa kepada RRI mengatakan bahwa anggapan tersebut tidak sesuai dengan temuan medis, dan ia menegaskan bahwa secara kesehatan klaim tersebut lebih tepat disebut mitos. Menurutnya, meskipun ya daun sirih memiliki sifat antiseptik alami, campuran sirih pinang terdiri dari beberapa bahan lain, diantaranya pinang, kapur, dan kadang tembakau yang masing-masing memiliki dampak berbeda bagi kesehatan mulut. Dokter gigi Mercy juga menjelaskan bahwa pinang mengandung zat arecolin yang bersifat toksik bagi jaringan mulut. Nah, dalam jangka panjang bahwa zat ini dapat memicu penebalan jaringan atau fibrosis di rongga mulut. Dan pendengar Pro 1 ya, ia menjelaskan juga bahwa kebiasaan ini dalam jangka panjang dapat menyebabkan berbagai masalah ya, seperti perubahan warna gigi, penumpukan karang gigi, hingga kekakuan pada rahang. Jadi pada kasus tertentu pasien ya bahkan mengalami kesulitan membuka mulut secara normal. Tapi meski demikian, pendengar, dokter gigi Mercy mengajak masyarakat untuk tetap menghormati tradisi yang ada. Dan ia menyarankan agar kebiasaan tersebut dilakukan dengan lebih bijak, yaitu dengan mengurangi frekuensi dan tetap menjaga kebersihan gigi serta mulut secara rutin.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

Baik, pendengar Prosa dimanapun Anda berada ya, saat informasi kembali kami hadirkan sebelum kami pamit ya dari ruang dengar Anda. Pepes telur asin ya menjadi salah satu olahan tradisional yang banyak digemari karena cita rasanya yang memang gurih dan juga khas. Nah, pendengar, perpaduan telur asin dengan bumbu rempah yang dibungkus daun pisang tentunya mampu ya menghasilkan hidangan lezat yang cocok disajikan sebagai lauk sehari-hari. Nah, ini bisa menu malam ini ya, pendengar. Oke, agar pepes telur asin memiliki rasa yang lebih nikmat dan tekstur yang sempurna, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan saat proses pembuatannya. Yang pertama, pilih telur asin berkualitas baik ya, dengan tingkat kematangan yang pas. Telur asin yang baik memiliki kuning telur berwarna cerah, berminyak dan tidak terlalu asin sehingga rasa pepes tetap seimbang. Kedua, gunakan bumbu segar seperti bawang merah, bawang putih, cabai kemiri dan daun kemangi. Bumbu yang masih segar tentunya akan menghasilkan aroma yang lebih harum dan rasa yang lebih kuat saat dikukus. Lalu langkah yang ketiga, tambahkanlah bahan pelengkap seperti tahu ya, jamur ataupun daging cincang untuk memberikan variasi tekstur dan memperkaya cita rasa pepes ya. Bahan tambahan ini juga membuat hidangan lebih bergizi. Dan keempat, gunakan daun pisang yang telah dilayukan terlebih dahulu di atas api atau air panas. Nah, cara ini membuat daun lebih lentur sehingga tidak mudah sobek saat digunakan untuk membungkus adonan. Dan selanjutnya, kukus ya pepes hingga matang sempurna agar bumbu meresap ke seluruh bahan. Dan tentunya pendengar ya, Anda bisa langsung mengakses ya atau membacanya di laman rri.co.id terkait dengan tips agar pepes telur asin lebih enak dan menggugah selera. Informasi tersebut sekaligus menutup kebersamaan kita di Florata sore hari ini, edisi Kamis ya, 18 Juni 2026. Saya Nonania dan juga rekan Budi Ricardus. Mengucapkan terima kasih untuk pamit ya, dan pendengar yang pasti Anda tetap stay bersama kami Pro 1 RND, karena program-program acara di Florata malam hari ini akan terus menemani Anda bersama tim kreatif ya di Florata malam ini sesaat lagi dari pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Sekali lagi saya Nia bersama rekan Budi undur pamit dan sampai jumpa.

Meski memiliki banyak manfaat untuk mengonsumsi telur setengah matang, terdapat beberapa bahaya yang harus kamu waspadai. Antara lain, yang pertama ada infeksi bakteri Salmonella. Mengonsumsi telur setengah matang meningkatkan risiko paparan bakteri Salmonella. Sebetulnya bukan hanya anak ataupun bayi yang perlu menghindari makan telur setengah matang. Seorang

of Pediatrics menyebutkan bahwa infeksi salmonella lebih sering terjadi pada anak berusia di bawah 4 tahun. Adapun penyebaran bakteri ini lebih sering berasal dari produk makanan seperti daging ayam, telur, dan susu.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI.

pendengar. Beragam informasi dan juga lagu-lagu hiburan akan kami hadirkan ya untuk menemani Anda di malam hari ini. Di antaranya sesaat lagi ya, kami akan menghadirkan informasi terkait regenerasi kepemimpinan TNI diperkuat melalui sertijab strategis ya, yang kami kutip ya dari laman rri.co.id. Pendengar, TNI kembali melakukan regenerasi kepemimpinan melalui serah terima jabatan strategis. Kegiatan ini berlangsung di Mabes TNI Cilacap, Jakarta Timur pada hari Rabu 17 Juni 2026. Kepala Staf Umum Kasum TNI Letjen TNI Rikard Tampu Bolon mewakili Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto memimpin

2 Marsdia TNI Arif Budi Widianto ya menyerahkan jabatan dan Sesko TNI kepada M. Khairil Lubis. Jabatannya selanjutnya adalah jabatan Pangkogap Wilham 2 diserahkan kepada Marsa TNI Muzaffar. Dalam kesempatan tersebut, Panglima TNI menegaskan regenerasi menjadi bagian penting pembinaan organisasi. Langkah tersebut menjaga kesinambungan, pengabdian, dan juga kesiapan TNI. Panglima TNI, kata Letjen TNI Richard, kaderisasi penting menghadapi dinamika lingkungan strategis global. Dan melalui sertijab TNI memperkuat profesionalisme dan juga kualitas organisasi. Upaya tersebut mendukung kesiapan menjaga kedaulatan

hari Rabu, Pesona Budaya Flobamora. Mengangkat kekayaan seni budaya dan kearifan lokal Flobamora dalam satu jaringan siaran. Hadir juga drama radio, kisah kehidupan yang dekat dengan realitas, disajikan penuh emosi dan pesan moral, menghadir setiap hari. Pukul 21.10 waktu Indonesia Tengah hingga menuju pukul 22 waktu Indonesia Tengah, Komunitas Bicara, ruang suara komunitas, diskusi inspiratif, dan gagasan untuk perubahan sosial, hadir setiap Senin, Selasa, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Ruang Rindu,

Mendengar informasi berikut ya, kami hadirkan terkait dengan Kementrans usulkan anggaran 1,9 triliun rupiah untuk program 2027. Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi mengusulkan penambahan anggaran 2027. Usulan tersebut mencapai 1,9 triliun rupiah untuk mendukung program kerja. Nilai itu meningkat dibandingkan usulan sebelumnya sebesar 970 miliar rupiah. Penyesuaian dilakukan berdasarkan kebutuhan program pembangunan transmigrasi. Menurut Viva Yoga, tambahan anggaran diperlukan untuk mendukung target pembangunan. Program transmigrasi diharapkan berjalan lebih optimal dan juga terukur. Dan dalam rapat sebelumnya, Komisi 5 menilai anggaran perlu ditingkatkan. Langkah itu agar program kerja kementerian dapat terrealisasi. Viva Yoga mengapresiasi dukungan Komisi 5 terhadap program prioritas. Menurutnya, dukungan tersebut memperkuat pembiayaan pembangunan nasional.

Pernahkah Anda mencicipi kompiang? Kompiang adalah kudapan favorit orang Manggarai. Kudapan ini berwarna khas kuning kecoklatan dengan taburan longa atau wijen dan berbentuk bulat. Sudah menjadi kudapan favorit di Manggarai sebagai teman minum kopi baik saat pagi maupun sore hari. Kompiang merupakan kuliner yang dibawa oleh perantau Cina ke Manggarai pada awal abad ke-20. Awalnya, kompiang hanya diproduksi untuk kebutuhan konsumsi keluarga. Namun, pada tahun 1983, kompiang mulai dibuat untuk diperjualbelikan. Hingga saat ini, tersedia banyak ragam pilihan kompiang, dari coklat, keju, sampai ikan, yang disediakan di beberapa toko-toko khusus yang menjual kompiang saja. Untuk Anda yang berkunjung ke Manggarai, Anda dapat membawa pulang kompiang sebagai oleh-oleh. Selain kompiang dapat bertahan lama, ketika dihangatkan, rasa kompiang tidak berbeda jauh dengan saat pertama.

0: Ah, capek juga kita nih puter-puter kampung.
1: Iyalah.
0: Eits, apa tuh? Ah, paling juga kucing.
1: Masa kucing gitu?
0: Kalau tak percaya, tanya.
1: Oi, paling apa kucing?
2: Kucing.
0: Tuh, kucing.
1: Itu orang. Kucing tuh.
0: Wah, benar maling. Pukul kentongannya.
1: Salah gimana?
0: Itu orang mati. Maling tuh dua-dua. Sini.
3: Nah, ingat ya, pukul kentongan dua-dua atau dua kali berulang-ulang jika ada maling.

0: Pendidikan adalah salah satu cara untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Melalui pendidikan, pengetahuan seseorang akan bertambah dan akan sangat bermanfaat untuk mempelajari keterampilan yang berguna di dunia kerja. Dengan demikian, pendidikan bisa dimasukkan sebagai investasi pembangunan yang hasilnya bisa dinikmati di kemudian hari. Sehingga pendidikan memiliki peran yang sangat penting bagi semua negara dan juga masyarakat, karena pendidikan bisa mengurangi kemiskinan. Pendidikan berpotensi besar memberikan dampak pada peningkatan maupun pengurangan kemiskinan. Mengentaskan kemiskinan dengan jalur pendidikan akan berimplikasi terhadap kesejahteraan lahir dan juga batin. Dua kesejahteraan ini menegaskan pentingnya aspek material dan juga spiritual. Dengan demikian, langkah pengentasan kemiskinan dan juga ketimpangan harus dilakukan secara bersama, bertahap, dan juga berkelanjutan.
1: Halo?
2: Iya, halo?
1: Apa betul ini dengan Ibu Diana?
2: Bukan.
1: Maaf, ini siapanya Ibu Diana ya?
2: Ini sama pacarnya. Ada apa ya?
1: Tolong ya, Mas. Bilang sama pacarnya untuk bayar tunggakan pinjol. Ini sudah jatuh tempo nih.
2: Ah, maaf, Mbak. Dulu emang Diana pacar saya. Sekarang sudah putus. Gak lagi pacaran. Gunakan jasa pinjol secara bijak.

pendampingan, penyaluran kegiatan mendapat pendampingan dan juga pengawasan melalui komunikasi sosial Komsos yang dilakukan Babinsa Koramil 162402 Adonara.

kemiskinan di perdesaan menjadi salah satu tema utama dari kerja bersama pemerintah Indonesia era Presiden Joko Widodo. Pada 2018, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pertanian Kementan membuat gebrakan baru guna mengentaskan kemiskinan di kawasan perdesaan, yaitu program bekerja atau bedah kemiskinan rakyat sejahtera. Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, program bedah kemiskinan ini adalah bagian dari program padat karya tunai yang berbasis kepada sektor pertanian. Karena sektor pertanian saat ini menjadi ujung tombak untuk menekan angka kemiskinan, khususnya di desa, serta dapat mengangkat kesejahteraan petani. Program ini disebut sesuai dengan nawacita kelima, diimplementasikan melalui konsep kawasan Rumah Pangan Lestari, KRPL, dengan menjangkau 1.000 desa di 100 kabupaten. Angka kemiskinan secara agregat diharapkan mampu ditekan sesuai target pemerintah menjadi 1 digit atau di bawah

0: Puri, kamu udah cantik banget. Berubah ya pulang-pulang dari Korea. Hidung mancung, dagu lancip, pipi tirus, iepo-iepo debak.
1: Iya. Maaf gak bisa ngomong banyak-banyak, masih recovery.
0: Itu yang kamu tempelin di wajahmu, plastik kiloan apa plastik laundry sih?
1: Aku tuh operasi plastik, bukan daur ulang plastik di wajah.
0: Loh, padahal bagus toh, kalau plastik bisa didaur ulang, gak banyak-banyakin sampah di sungai dan lautan. Melindungi ekosistem yang ada dan menjaga bumi kita. Tapi, kalau kamu operasi plastik, menjaga pandangan aku sih.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi.

0: melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Stop fubbing. Fubbing adalah sebuah istilah tindakan acuh tak acuh seseorang di dalam sebuah lingkungan karena lebih fokus pada gadget daripada membangun sebuah percakapan. Istilah ini mulai booming bersamaan dengan boomingnya smartphone di pasaran. Kapasitas smartphone yang mempunyai banyak aplikasi seperti game dan jejaringan sosial membuat orang betah berlama-lama memegang handphone. Memiliki gadget terbaru dengan berbagai fasilitas memang sah-sah saja. Surfing dan mengecek seluruh media sosial yang kamu miliki juga tidak masalah. Asal tidak dilakukan di tempat dan waktu yang mengharuskan kamu untuk bersosialisasi di dunia nyata. Stop fubbing saat berkumpul dengan orang banyak. Stop fubbing saat bersosialisasi. Jangan biarkan gadget membuat kita yang dekat menjadi jauh. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pun berada saatnya kami akhiri kebersamaan kita dalam musik dan informasi, dan saat ini kami akan mengajak Anda untuk bergabung bersama Pro 3 Jakarta. Kita mengikuti Warta
1: Pukul 19 Waktu Indonesia Barat.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Anggaplah yang terendah adalah 10 bulan ke depan, artinya sampai dengan bulan April. Juli sampai April itu 10 bulan ke depan. Itu cukup, sedangkan bulan Maret itu sudah panen puncak.
2: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 17 dan 18 Juni 2026 memutuskan untuk menaikkan BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,75%.
0: Pemerintah memastikan ketersediaan pangan tercukupi menghadapi musim kemarau panjang tahun ini. Bank Indonesia kembali menaikkan suku bunga atau BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,75%. KJRI di Johor Bahru menangani pemulangan 4 nelayan WNI setelah dibebaskan otoritas Malaysia. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 18 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pemerintah memastikan ketersediaan pangan seperti beras akan tercukupi dalam menghadapi El Nino atau musim kemarau panjang tahun ini. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
1: Sedangkan bulan Maret itu sudah panen puncak.
3: Presiden Prabowo Subianto menerima laporan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengenai kondisi pangan nasional dan kesiapan menghadapi potensi El Nino tahun 2026. Dalam pertemuan di Istana Kepresidenan Jakarta, Amran melaporkan stok beras nasional saat ini mencapai sekitar 5,2 juta ton. Pemerintah juga mencatat potensi panen sekitar 10 hingga 11 juta ton. Selain itu, cadangan beras yang tersimpan di rumah tangga, hotel, dan restoran diperkirakan mencapai 12,5 juta ton. Dengan kondisi itu, pemerintah menilai kebutuhan pangan nasional masih aman untuk beberapa bulan ke depan.
1: Anggaplah yang terendah adalah 10 bulan ke depan, artinya sampai dengan bulan April. Juli sampai April itu 10 bulan ke depan. Itu cukup, sedangkan bulan Maret itu sudah panen puncak. Jadi dampak El Nino Godzilla sebagaimana disampaikan oleh BMKG, insya Allah itu bisa kita mitigasi risikonya.
3: Amran mengatakan pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah untuk mengantisipasi dampak El Nino. Upaya tersebut diantaranya pembangunan embung, pompanisasi, sumur dalam, optimalisasi lahan rawa, hingga program cetak sawah. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Suwandi mengatakan, pemerintah daerah juga telah diminta melakukan pemetaan wilayah rawan kekeringan dan memperkuat sistem peringatan dini.
4: Pak Menteri Pertanian sudah menyuratin ke seluruh gubernur, ke bupati-bupati, ke daerah, dan tentunya koordinasi dengan Mendagri untuk menggerakkan dan melakukan langkah-langkah antisipasi. Suratnya 9 Maret yang lalu, supaya masing-masing daerah kita lakukan mapping. Mapping daerah-daerah langganan kekeringan yang selama ini kering, 5-10 tahun terakhir kekeringan, kita deteksi dan lakukan langkah-langkah.
3: Pemerintah optimistis ketahanan pangan nasional tetap terjaga meski menghadapi potensi musim kering pada tahun ini. Beragam langkah antisipasi yang telah disiapkan sejak awal tahun akan membantu menjaga produksi pertanian tetap berjalan. Dengan demikian, pasokan beras nasional diharapkan tetap terjaga dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi hingga masa panen berikutnya. Dari Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Afriani Respati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia untuk kedua kalinya di bulan Juni 2026 kembali menaikkan suku bunga atau BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,75%. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
2: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia memutuskan untuk menaikkan BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,75% suku bunga deposito.
5: Bank Indonesia tak terduga menaikkan kembali suku bunga atau BI rate di bulan Juni ini sebesar 25 basis poin menjadi 5,75%. Suku bunga fasilitas deposit dan fasilitas pinjaman juga naik 25 BPS masing-masing menjadi 4,75% dan 6,5%. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers hasil rapat Dewan Gubernur BI yang berlangsung pada tanggal 17 dan 18 Juni 2026. Perry mengatakan keputusan menaikkan lagi suku bunga untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah dan langkah antisipasi terhadap laju inflasi di tahun 2026-2027.
2: Kenaikan ini sebagai langkah lanjutan untuk makin memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah di tengah tetap tingginya ketidakpastian global, serta sebagai langkah preemptif untuk menjaga inflasi pada tahun 2026 dan 2027 tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5 ± 1% yang ditetapkan pemerintah.
5: Keputusan Bank Indonesia di luar ekspektasi pasar yang memperkirakan BI akan mempertahankan suku bunga dalam RDG di bulan Juni ini setelah menaikkan BI rate pada 9 Juni kemarin. Menanggapi kenaikan suku bunga BI yang kedua di bulan ini, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengatakan BI masih fokus pada upaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah karena saat ini pasar masih menahan diri jelang pengumuman penyedia indeks global MSCI akhir pekan besok.
6: Pasar Indonesia ini sedang menunggu data dari apa? Dari MSCI. Jadi MSCI ini apakah memutuskan masih mempertahankan ya pasar saham kita di emerging market atau ya menurunkan menjadi frontier market, kemudian apakah masih membekukan konstituen ya atau dicabut. Nah ini yang paling penting, sehingga apa, kalau seandainya kemungkinan besar MSCI ya mengeluarkan satu keputusan yang tidak diinginkan oleh pasar, Bank Indonesia sudah mengantisipasi dengan menaikkan suku bunga.
5: Sementara itu, nilai tukar rupiah sepanjang hari ini bergerak melemah hingga penutupan perdagangan. Berdasarkan data Bloomberg, hari ini rupiah ditutup turun sebesar 0,18% atau 32 poin ke posisi Rp17.794 per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li melepas sebanyak 24.456 peserta batch 3 program pemagangan nasional angkatan yang menjadi upaya pemerintah meningkatkan kompetensi lulusan perguruan tinggi agar lebih siap memasuki dunia kerja. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
7: Kalau batch 3 itu peserta magangnya 24.000 sekian.
8: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li telah melepas sebanyak 24.456 peserta batch 3 program pemagangan nasional angkatan ketiga. Di mana program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kompetensi lulusan perguruan tinggi agar lebih siap memasuki dunia kerja. Yasir Li mengatakan setelah menyelesaikan program magang, para peserta akan memperoleh kesempatan kerja, di mana kesempatan itu untuk mengikuti sertifikasi kompetensi yang difasilitasi oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Menurutnya, layanan tersebut diberikan agar peserta tidak hanya memperoleh sertifikat magang dan portofolio pengalaman kerja, tetapi juga memiliki sertifikasi kompetensi yang dapat meningkatkan daya saing di pasar kerja. Yasir Li mengungkap hasil evaluasi terhadap peserta batch 1 juga menunjukkan dampak positif terhadap peningkatan kompetensi peserta. Dalam pelaksanaan batch 3 ini, Kemenaker bekerjasama dengan 2.381 perusahaan dan 999 kementerian atau lembaga sebagai mitra. Dengan jumlah peserta yang mengikuti batch terakhir mencatat 24.456 orang.
7: Ada 8.000-an mitra. Kalau batch 3 itu peserta magangnya 24.000 sekian. 24.456 mitra perusahaannya 2.381 mitra kementerian atau lembaga 999. Jadi banyak sebenarnya.
8: Lebih lanjut, Koordinator Nasional Permagangan Lulusan Perguruan Tinggi yaitu Anwar Sanusi mengatakan tujuan dilakukannya program ini mencakup tiga hal, yaitu meningkatkan hard skill dan soft skill, memberikan pengalaman kerja, dan membuka peluang karir permanen bagi para fresh graduate.
9: Ada tiga hal yang kita ingin tuju. Yang pertama adalah tentunya kita ingin meningkatkan kompetensi para peserta pemagangan, baik kompetensi yang sifatnya hard skill maupun yang sifatnya adalah soft skill. Kemudian yang kedua, kita ingin memberikan pengalaman bekerja, experiential learning, sebagai bagian yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas kompetensi dalam rangka menutup kesenjangan antara kompetensi yang dibutuhkan dalam pekerjaan dengan kompetensi bidang yang dimiliki oleh peserta. Dan yang ketiga adalah ingin membuka peluang karier permanen bagi lulusan perguruan tinggi, terutama fresh graduate, yakni maksimal 1 tahun.
8: Kemenaker juga mendorong pemerataan peserta di berbagai daerah agar manfaat program dapat dirasakan lebih luas. Selain itu, pemerintah juga berupaya memperluas bagi lulusan dari berbagai latar belakang pendidikan, termasuk penyandang disabilitas. Kemenaker juga akan terus memantau perkembangan para peserta setelah program berhasil melalui mekanisme pelacakan untuk melihat tingkat penyerapan mereka di dunia kerja setelah 3 hingga 6 bulan mengikuti program magang nasional. Dari Jakarta, Heru Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Lembaga Penyiaran Publik atau LPP RRI menjalin kerjasama dengan Yayasan Pemerhati Kanker Indonesia untuk melakukan sosialisasi tentang pencegahan kanker dan tumor bagi pegawai RRI. Laporan selengkapnya bersama dengan Yorike Fitri.
10: Khususnya kalau di Indonesia sendiri, Bapak Ibu, penyakit kanker ini sudah menjadi pembunuh terbanyak nomor 1 bagi kaum pria maupun kaum wanita di Indonesia.
11: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia bekerjasama dengan Yayasan Pemerhati Kanker Indonesia atau YPKI menggelar sosialisasi pemahaman dan pencegahan kanker serta tumor sejak dini bagi pegawai Radio Republik Indonesia. Kegiatan yang berlangsung di Auditorium Yusuf Rono Dipuro hari ini diikuti sekitar 50 peserta dan menghadirkan konsultan kesehatan YPKI Afina Putri sebagai pembicara. Dalam pemaparannya, Afina mengatakan kanker merupakan salah satu penyakit dengan angka kematian tinggi yang dapat menyerang pria maupun wanita tanpa memandang usia. Menurutnya, kanker terjadi akibat perubahan sel normal menjadi sel tidak normal yang terus berkembang dan dapat menyebar ke bagian tubuh lain jika tidak ditangani sejak dini. Afina menjelaskan sebagian besar kasus kanker dipicu faktor luar seperti pola hidup tidak sehat, makanan mengandung pengawet, paparan zat kimia seperti asap rokok, serta polusi udara. Karena itu, masyarakat diimbau menerapkan gaya hidup sehat, menjaga pola makan, dan melakukan pemeriksaan deteksi dini untuk mengurangi resiko penyakit tersebut.
12: Penyakit yang menyeramkan dan sebagainya, tapi lebih tahu detailnya lagi kanker itu seperti apa, dan juga faktor pemicunya, juga tahu deteksinya bagaimana, gejalanya juga bagaimana, dan juga terutama bisa tahu juga untuk pencegahannya seperti apa supaya terhindar dari penyakit kanker dan tumor gitu.
11: Sementara itu, salah seorang peserta seminar, Dana, mengaku kegiatan tersebut sangat bermanfaat karena menambah pemahaman mengenai kanker dan tumor. Ia juga memperoleh informasi mengenai jenis penyakit, faktor pemicu, gejala, pencegahan, hingga pengobatan yang kini semakin berkembang. Menurut Dana, materi yang disampaikan oleh pembicara mendorong dirinya untuk menerapkan pola hidup lebih sehat di lingkungan keluarga. Ia juga berencana untuk mengurangi konsumsi makanan kemasan serta meningkatkan kesadaran keluarga tentang pentingnya pencegahan dan deteksi dini kanker.
13: Yang paling penting dari semuanya sebenarnya pencegahannya adalah dari makanan. Jadi untuk apa yang kita konsumsi itu sangat harus diperhatikan.
11: Selain memberikan sosialisasi mengenai pemahaman dan pencegahan kanker serta tumor, YPKI juga mengadakan pemeriksaan kesehatan bagi para peserta. Kegiatan ditutup dengan pemeriksaan gula darah sebagai upaya meningkatkan kesadaran pegawai di lingkungan RRI terhadap pentingnya deteksi dini dan pemantauan kondisi kesehatan secara berkala. Dari Auditorium Yusuf Rono Dipuro, Yorika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama dengan RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali informasi dari Tanah Suci. Semangat untuk menelusuri jejak perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membuat banyak jemaah haji tetap berupaya mencapai Gua Hira di puncak Jabal Nur. Syariful Alam laporkan selengkapnya langsung dari Tanah Suci. Alam.
15: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan perjalanan menuju Gua Hira di Jabal Nur menjadi pengalaman tak terlupakan bagi jemaah haji Indonesia. Hal itu dikatakan oleh Febrian, salah satu jemaah haji Indonesia asal Temanggung. Ia menuturkan pendakian menuju lokasi bersejarah tempat Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama membutuhkan waktu lebih dari satu jam dengan medan berupa ribuan anak tangga dan jalur bebatuan yang cukup menantang. Berikut keterangan dari Febrian.
16: Tahu berapa kilonya nggak tahu ya. Kayaknya dekat, cuma perjalanannya itu panjang, bikin capek. Tapi harus semangat.
17: Jadi tampak jelas Rasulullah itu bagaimana bisa dibandingkan zaman dulu sama sekarang?
16: Harusnya sih. Tapi kalau tadi itu saya nggak tahu ya. Kalau awalnya itu pas zaman Nabi itu lewatnya mana, itu kan belum tahu toh. Kalau sekarang itu kan lebih dimudahkan kan gitu. Ya lebih panjang, perjalanannya lebih panjang, cuma ya lebih enak sih. Kayak naiknya itu gak terlalu tinggi-tinggi amat gitu loh.
17: Gua Hira ya, pengalaman pertama ke Gua Hira itu bagaimana?
15: Dan meski melelahkan, semangat para peziarah tetap tinggi. Bahkan Februari menyaksikan jumlah jemaah lansia turut mendaki hingga ke puncak Jabal Nur untuk menyaksikan langsung Gua Hira. Sampai di puncak, Februari bersama rombongan melaksanakan sholat subuh bersama sambil menikmati pemandangan kota Mekah dari ketinggian. Baginya, ziarah tersebut menjadi pengingat akan keteguhan dan pengorbanan Rasulullah SAW dalam menyebarkan ajaran Islam. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam, Media Center Haji, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci Arab Saudi, kita beralih ke tanah air. Meskipun selama di Tanah Suci, pelayanan dari PPIH sudah baik, namun ke depan harus ada perbaikan dari berbagai sektor, sehingga penyelenggaraan ibadah haji tahun depan semakin maksimal. Laporannya disampaikan Dani Sumpena. Dani.
18: Ya. Hampir 40 hari berada di Tanah Suci, jemaah haji Jawa Barat berangsur-angsur dipulangkan melalui debarkasi Jakarta Bekasi. Berbagai pengalaman dan cerita selama menjalankan ibadah haji menjadi hal yang tidak dapat terlupakan, termasuk pelayanan dari petugas PPIH di Tanah Suci. Salah seorang jemaah asal Kota Bekasi, Haji Sanusi, yang baru tiba di debarkasi Jakarta Bekasi menuturkan, selama menjalankan ibadah haji, pengalaman spiritual yang sangat memadai mendalam. Meskipun menurut Sanusi pelayanan PPIH sudah baik dan memuaskan, namun ke depan diharapkan ada perhatian atau perbaikan di berbagai sektor, termasuk penambahan petugas untuk lansia ketika di Armusma. Hal ini sangat penting karena ke depan kita akan melayani jemaah yang banyak. Sementara itu pendengar, selepas kedatangan kloter 14 asal jemaah haji Kabupaten Bogor subuh tadi, situasi dan kondisi debarkasi Jakarta Bekasi sepi dari aktivitas jemaah. Kegiatan kepulangan di asrama haji akan terlihat besok subuh dengan kedatangan kloter 15 asal jemaah haji Kota Bekasi. Dari Debarkasi, Jakarta Bekasi, dari Sumpena, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Presiden Rusia Vladimir Putin menyebut ASEAN telah membuktikan diri sebagai organisasi yang memiliki pengaruh besar tidak hanya di Asia Pasifik tetapi juga di tingkat global, terutama dalam kemitraan bersama Rusia selama 35 tahun. Laporan selengkapnya bersama dengan Retno Mandasari.
1: Asosiasi Negara-Negara Yugoslavia Asia.
2: Presiden Rusia Vladimir Putin resmi membuka KTT ASEAN Rusia ke-35 Kamis pagi di Kazan. Pada pertemuan itu, Presiden Putin menegaskan komitmen negaranya memperkuat kemitraan strategis dengan ASEAN, serta menilai hubungan kedua pihak telah berkembang menjadi faktor penting bagi stabilitas kawasan Asia Pasifik di tengah dinamika geopolitik global yang semakin kompleks. Menurut Presiden Putin, ASEAN telah membuktikan diri sebagai organisasi regional yang memiliki pengaruh besar tidak hanya di Asia Pasifik tetapi juga di tingkat global. Ia menilai keberhasilan ASEAN didukung oleh komitmennya terhadap hukum internasional dan penghormatan terhadap kepentingan bersama negara-negara anggota.
3: Prinsip-prinsip inilah yang menjadi dasar hubungan Rusia dengan ASEAN. Hubungan tersebut telah berkembang menjadi kemitraan strategis yang di tengah turbulensi geopolitik saat ini berfungsi sebagai faktor stabilitas penting di kawasan Asia Pasifik serta berkontribusi pada pembentukan arsitektur keamanan yang seimbang dan kerjasama yang setara serta saling menguntungkan.
2: Sementara Presiden Filipina Ferdinand Marcos pada kesempatan yang sama mengatakan, sebagai Ketua ASEAN 2026, Filipina menggarisbawahi tiga prioritas utama dalam hubungan ASEAN dan Rusia ke depan, yaitu perdamaian dan keamanan, kemitraan ekonomi yang lebih dinamis, serta penguatan hubungan antar masyarakat.
4: Di tengah ketidakstabilan geopolitik yang serius, pentingnya kerjasama antara Rusia dan ASEAN tidak dapat dilebih-lebihkan. Ancaman lintas negara seperti terorisme, perdagangan ilegal, dan penipuan daring tidak mengenal batas negara. Karena itu, respons kita juga harus bersifat lintas batas.
2: KTT ASEAN Rusia ke-35 dihadiri sejumlah kepala pemerintahan negara ASEAN, di antaranya Presiden Filipina Ferdinand Marcos, Sultan Brunei Darussalam Hassan Al-Bolkiah, serta Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong. Menteri Luar Negeri Sugiono turut hadir pada KTT ini sebagai kepala delegasi RI mewakili Presiden Prabowo Subianto. Guided by our chairship team. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Let us choose well. Thank you.
0: Masih terkait dengan informasi dari mancanegara, Konsulat Jenderal RI atau KJRI di Johor Bahru, Malaysia, menangani pemulangan 4 nelayan warga negara Indonesia asal Bintan, Kepulauan Riau, setelah 3 WNI tersebut dibebaskan otoritas Malaysia. KJRI di Johor Bahru menjelaskan pada 31 Mei lalu dilaporkan 2 kapal nelayan Indonesia, yaitu KM Baruna Jaya dan KM Hayang 3, dengan total 6 awak kapal ditangkap polis marin Malaysia di perairan sekitar Pulau Aur, Johor, yang diduga memasuki wilayah perairan Malaysia tanpa izin dan tidak membawa dokumen perjalanan. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Euforia Piala Dunia 2026 tidak hanya dirasakan para pecinta sepak bola, tetapi juga membawa berkah bagi pelaku usaha warung kopi, di mana tingginya antusiasme masyarakat mengikuti nonton bareng pertandingan turut mendorong peningkatan jumlah pengunjung dan omset penjualan. Raihan Putri melaporkan selengkapnya.
5: Euforia Piala Dunia 2026 menjadi berkah bagi pelaku usaha dalam meningkatkan omset penjualan dengan menggelar nonton bareng pertandingan Piala Dunia. Salah satu warung kopi di Kota Medan, Asokaya Kopi, menghadirkan suasana nobar dengan dekorasi bendera negara peserta serta TV dengan ukuran layar besar untuk menarik minat pengunjung. Karyawan Asokaya Kopi, Muhammad Dimas, mengatakan konsep nonton bareng sudah menjadi bagian dari warung kopi tersebut sejak awal dibuka. Menurutnya, Asokaya Kopi sudah rutin menggelar nobar untuk berbagai kompetisi sepak bola seperti Liga Inggris, Liga Spanyol, hingga Liga Champions. Namun untuk Piala Dunia 2026, pihaknya melakukan persiapan khusus dengan memasang atribut dan bendera negara peserta guna menambahkan semarak suasana. Dimas menambahkan antusiasme masyarakat terhadap nobar Piala Dunia cukup tinggi. Hal itu terlihat dari meningkatnya jumlah pengunjung terutama pada malam hari saat pertandingan berlangsung. Kondisi ini turut berdampak positif pada peningkatan penjualan di warung kopi tersebut.
6: Kopi kami ini yang dari dulunya, dari awal buka itu, yang itu nobar dia, tidak ada yang lain. Piala Dunia baru tahun ini yang adakan kami. Persiapannya untuk memeriahkan aja itu lah, masang bendera kan di malam hari ini. Mungkin ada tambahan lagi
5: Sementara itu, salah seorang warga yang mengikuti nonton bareng di warung kopi, Azra Al-Ghifari, mengaku lebih memilih menyaksikan pertandingan bersama dibandingkan menonton sendiri di rumah. Menurutnya, suasana kebersamaan dan euforia yang terciptakan saat mendukung tim favorit menjadi daya tarik utama nobar di warung kopi. Selain itu, tersedianya makanan dan minuman membuat pengunjung dapat menikmati pertandingan dengan lebih nyaman.
7: Jadi di warkop itu yang pertama paling berasa itu di euforianya. Jadi kan nonton bola itu nggak sekedar nonton, tapi menikmati euforia. Jadi yang udah pasti di warkop itu rame-rame sama-sama menang euforia dibandingin nonton di rumah sendiri. Sekaligus juga sambil nonton enaknya makan. Jadi di warkop itu udah include kita bisa pesan makan dan minum.
5: Lebih lanjut, Azra juga mengapresiasi siaran Piala Dunia 2026 yang dapat disaksikan secara gratis melalui TVRI. Menurutnya hal tersebut sangat membantu para pecinta sepak bola, terutama yang memiliki keterbatasan biaya untuk berlangganan layanan siaran berbayar. Ia menilai kehadiran siaran gratis membuka kesempatan lebih luas bagi masyarakat untuk menikmati pertandingan Piala Dunia, mengingat banyak kompetisi sepak bola internasional saat ini hanya dapat diakses melalui layanan berlangganan pribadi. Demikian dari RRI Medan, Raihan Putri melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Selamat malam mendengar Prosa dimanapun berada. Kembali Anda ikuti program siaran dari Prosa RRND, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, saatnya kami akan menghadirkan mimbar agama Islam ya untuk malam hari ini dengan topik dengan syukur bahagia bertabur bersama penyuluh agama Islam Kementerian Agama Kabupaten ND, Abdul Aziz Yasin SSY.

Segala puji hanya milik Allah Rabbi, segala zat yang maha ghafur, zat yang maha syukur, yang telah memberikan beribu-ribu nikmat yang tidak terukur. Di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, sampai nikmat sehat wal afiat. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda alam, yakni habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarganya, para sahabatnya, itba'ut tabi'in, dan sampai pada kita selaku umatnya yang insyaallah selalu istiqomah mengikuti serta mengamalkan sunnah-sunnahnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin wal muslimat, para pendengar Pro 1 RRI ND yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tema yang akan disampaikan pada siaran mimbar agama Islam kali ini adalah dengan syukur bahagia bertabur. Bersyukur adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Perintah ini tercantum dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 152 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fadhkuruni adzkurukum washkuruli wa la takfurun. Yang artinya, maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Ayat tersebut merupakan perintah Allah agar kita bersyukur atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah berikan, dan melarang kita untuk mengkufuri nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Demikian juga dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 7, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, sesungguhnya azabku sangat pedih. Dua ayat tersebut menunjukkan dua keadaan manusia, bersyukur atau kufur nikmat. Keadaan yang memaksa setiap orang dipastikan ada pada salah satunya. Artinya, bila seseorang bersyukur, maka tentu dia tidak kufur. Dan sebaliknya, bila seseorang kufur, maka pasti ia tidak bersyukur. Tentu kita berharap menjadi bagian dari hamba-hamba Allah yang bersyukur, meskipun Allah telah berfirman bahwa hanya sedikit orang yang bersyukur. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Allah lazu fadlin 'alan nasi walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Yang artinya, sesungguhnya Allah pemberi karunia kepada manusia, tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Quran surah Al-Baqarah ayat 243. Semoga kita termasuk golongan yang sedikit itu, golongan yang selalu bersyukur atas karunia serta nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, hanya orang terpilih saja yang dapat bersyukur. Oleh karena itu,
menjadi penting bagi kita untuk secara mendalam memahami apa itu bersyukur dan berusaha sekuat tenaga agar dapat termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin wal muslimat, para pendengar Pro 1 RRI Ende di mana saja berada, syukur adalah kata yang berasal dari bahasa Arab syakara yashkuru syukran tashakkaru, yang berarti mensyukurinya, memujinya. Syukur diartikan sebagai rasa terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur juga berarti mengingat akan segala nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Syukur adalah pengakuan spiritual atas segala karunia dari Tuhan, sehingga orang yang bersyukur akan secara totalitas mengakui segala hal kenikmatan yang dirasakan adalah semata-mata sebagai bentuk kemaha kasih sayangnya Allah pada hamba-hambanya. Dengan demikian, syukur adalah pengakuan penuh bahwa segala yang diberikan Allah oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sepenuhnya merupakan kebaikan untuk kita. Maka segala apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan akan diterima dengan rela hati tanpa terkecuali. Meyakini dengan sepenuh hati apapun bentuk pemberian Tuhan itu adalah sebuah kebaikan, menerima keseluruhannya tanpa seleksi. Maka bagi orang yang bersyukur, sehat atau sakit adalah kebaikan, kaya atau miskin adalah kebaikan, bahkan kesuksesan atau kegagalan adalah kebaikan, akan selalu ditemukan hikmah kebaikan dari segala kejadian. Satu contoh ilustrasi sederhana, seorang yang tertinggal pesawat pasti akan sedih dan kecewa. Ia merasa waktu terbuang percuma, dan juga tiket hilang tak bisa digunakan, dan kesempatan di depan mata terbang melayang. Akan tetapi, begitu mengetahui pesawat tersebut jatuh, bersyukurlah ia. Tiba-tiba ia merasa menjadi orang yang terpilih, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari peristiwa tersebut. Nah, mestinya kebersyukuran itu telah terungkap sejak awal, telah yakin sepenuhnya bahwa apapun kejadiannya, Allah Subhanahu wa taala hadirkan kebaikan di sana. Jadi, pengakuan yang sangat dalam ini akan menjadi sebuah kekuatan yang memiliki daya dorong dan pengaruh yang begitu besar bagi yang mengakuinya. Rasa syukur yang teramat dalam akan memancar dalam sikap yang selalu optimis, pikiran yang selalu positif, perbuatan yang senantiasa terjaga dari segala tindak yang salah. Bonusnya adalah semakin orang bersyukur, bahagia akan semakin bertabur. Orang bersyukur akan bertutur dengan santun, akan bersikap dengan bijak. Orang yang bersyukur akan mampu berpikir dengan jernih dan bertindak dengan cermat. Kaum muslimin wal muslimat, para pendengar Pro 1 RRI Ende yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur adalah sebuah pilihan sikap dan tindak yang tidak dapat hadir begitu saja. Diperlukan upaya yang terus menerus dan menyeluruh sehingga dapat menjadi seorang hamba yang senantiasa bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena bersyukur itu merupakan ekspresi totalitas seorang hamba kepada Khaliknya, maka bersyukur ini hendaknya dilakukan secara menyeluruh, meliputi berbagai dimensi kemanusiaan.
Ahmad Quraish Shihab menegaskan bahwa syukur mencakup tiga dimensi. Yang pertama, syukur dengan hati, yakni adanya kepuasan batin atas segala anugerah yang diberikan Allah.

dari Allah Subhanahu wa taala. Segala kenikmatan yang kita rasakan adalah pada hakikatnya bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Hati kita harus mengakui bahwa penghasilan yang diperoleh, kesehatan yang dirasakan, kehadiran pasangan, adanya anak cucu dan keturunan, rezeki yang tidak terduga, pekerjaan, makanan, minuman, udara segar dan sebagainya, semua itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur dengan lisan, yakni dengan mengucapkan atau mengungkapkan terima kasih atas kenikmatan itu, mengucap hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin, merupakan cara lisan dalam mensyukuri nikmat Allah. Bila nikmat itu melewati perantara manusia, maka sampaikan juga ucapan terima kasih kepadanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, yang artinya terhadap nikmat Tuhan nyatakanlah dengan bersyukur. Quran surah Ad-Duha ayat 2. Dengan demikian berkeluh kesah atas segala kehendak Allah termasuk kufur nikmat. Semoga kita terhindar dari hal demikian. Kaum muslimin wal muslimat, para pendengar Pro 1 RRIND yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahagia adalah ekspresi kebersyukuran. Orang yang senantiasa bersyukur akan bahagia. Apapun kejadian yang menimpa, selalu disyukuri. Bahkan situasi sulit sekalipun, tetap disyukuri. Hal ini dapat terjadi karena keyakinan yang kuat bahwa Allah Subhanahu wa taala akan selalu memberikan yang terbaik untuk hambanya. Maka tidak ada sedikit pun keraguan yang menyertai segala takdir yang menimpanya. Selalu ada alasan positif yang mendorongnya untuk senantiasa bersyukur segala peristiwa yang terjadi. Tentu tidak mudah mensyukuri situasi sulit. Tetapi ketika dilihat secara positif, maka situasi sesulit apapun akan menjadi baik. Sebuah kebaikan akan membawa pada bahagia. Itu janji Allah yang akan menambah kenikmatan bila kita bersyukur. Seperti saat kepala sakit, disyukuri karena bagian lain dari tubuh masih sehat. Saat kesulitan, disyukuri sebagian suatu kenikmatan yang Allah hadirkan untuk menguji kita. Apakah bersyukur atau tidak? Bersyukur pada hakikatnya ditujukan hanya kepada Allah saja. Akan tetapi berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yashkurullaha man la yashkurun nas, yang artinya tidak dikatakan bersyukur pada Allah bagi siapa yang tidak tahu berterima kasih pada manusia. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. Hadis tersebut memberi petunjuk bahwa kita pun diperintahkan untuk mengekspresikan syukur kita kepada manusia. Karena bila kita tidak bersyukur kepada manusia, maka sama saja dengan tidak bersyukur kepada Allah. Bersyukur kepada manusia dapat dilakukan dengan mengucap terima kasih, dengan diiringi dengan perbuatan yang lebih baik dari apa yang telah dilakukan orang lain kepada kita. Bersyukur kepada manusia sama dengan mudah memberi, maka kufur kepada manusia dapat dimaknai sebagai kikir. Bersyukur kepada manusia berarti menjaga lisan dari menyakiti hati orang. Bersyukur kepada manusia berarti membantu orang lain menghadirkan bahagia. Mari kita tentukan termasuk ke dalam golongan atau kategori manakah kita. Bersyukur pada hakikatnya memanfaatkan segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita untuk melakukan ketaatan kepada

Allah Subhanahu wa taala, menampilkan senyum tulus kepada tetangga yang berbagi makanan yang nilainya tak seberapa, adalah ekspresi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengucap terima kasih atas sekecil apapun nafkah yang diberikan suami pada istri adalah ekspresi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Menegakkan salat dalam kondisi sakit adalah ekspresi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Merasa bersyukur dengan sakit itu dapat menggugurkan dosa-dosa. Menahan marah pada saat ada kesempatan terbuka untuk marah adalah ekspresi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memaafkan orang yang telah berbuat aniaya kepada kita adalah ekspresi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya, orang yang senantiasa bersyukur akan menemukan rasa bahagia. Rasa bahagia itu akan menyeruak kembul, memenuhi selaksa jiwa. Hatinya akan senantiasa tenang dan tentram, damai, karena selalu berada dalam bingkai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yakinlah, dengan bersyukur bahagia akan bertabur. Kaum muslimin wal muslimat, para pendengar Pro 1 RRIND yang dirahmati Allah, marilah kita senantiasa berusaha sepenuh jiwa untuk mensyukuri segala nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita, bersyukur atas segala nikmat yang ada dengan hati, lisan dan perbuatan kita. Dan mari kita luruskan niat baik kita agar syukur kita bukan karena ingin bahagia, melainkan mengharap kedekatan dan ridha Allah Subhanahu wa taala semata. Demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf atas kekhilafan tutur kata. Semoga Allah membimbing kita semua ke jalan yang benar dan menjadikan kita hamba-hambanya yang selalu bersyukur atas kenikmatan dan anugerah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum.

0: tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi.

0: Platform RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sindir-sindir saya tuh di Facebook. Saya ada lihat kau punya postingan tuh. Kau nih maksudnya apa, eh?
2: Kau mulai sembarang. Kau tuduh rewo-rewo. Memangnya kau lihat tuh ada posting kau penama, kah? Ada sebut kau penama? Itu tuh sakopas kuat sebijak, teman. Jangan terlalu sensitif, kau.
1: Kau mulai sudah, eh? Jangan putar balik, jangan macam-macam dengan saya, eh? Posting di media sosial tuh hati-hati, jangan pukul tiang kena tembok, teman. Kau tahu tuh sapu otak.
2: Santai seko, slow darling baby. Terus marah-marah. Kau nih curiga yang terpenting. Sapu waktu dan hidup tuh berharga untuk berbuat baik dan positif. Buat apa toksik kita pun hidup dengan berbagai hal buruk dan negatif?
3: Biasakan berpikir dan bertindak positif. Jangan asal menuduh dan berprasangka buruk terhadap orang lain. Jadilah pembawa kedamaian bagi sesama.

0: Pendengar Pro 1 dimanapun berada, sesaat lagi kami akan menghadirkan pesona budaya Flobamora yang akan kami hadirkan ya hingga pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Dan kita akan ikuti bersama program pesona budaya Flobamora ini yang akan dipandu oleh rekan-rekan yang ada di RRI Atambua.
1: Pendengar Pro 1 RRI Atambua, tetap bersama kami. Sesaat lagi kami akan menemani Anda semuanya di pesona budaya Flobamora.
2: 91,5 Pro 1 Atambua. Kanal informasi dan inspirasi.

Selamat malam pendengar. Di mana saja berada, kita berjumpa kembali dalam Pesona Budaya Pulau Bamora bersama saya Antikima yang akan menemani Anda dalam perjalanan budaya yang syarat makna dari berbagai daerah di Pulau Bamora. Dan melalui ragam tradisi yang diwariskan turun-temurun, kita diajak untuk bisa lebih mengenal dekat identitas, filosofi hidup, dan semangat kebersamaan masyarakat NTT yang terus lestari sampai dengan saat ini. Dan di edisi kali ini pendengar, kami sudah menyiapkan 3 sajian budaya untuk Anda dari RRI Kupang. Kita akan mengulas tentang tradisi gali tulang masyarakat Sumba, sebuah ritual adat yang menjadi bentuk penghormatan kepada leluhur. Kemudian dari RRI ND, kita akan menggali makna Spirito Jogo Wagasama di Kabupaten Nagekeo, nilai persatuan dan gotong royong yang terus hidup dalam kehidupan masyarakat. Dan dari Atambua, dari RRI Atambua, kami akan hadirkan tentang merayakan kehidupan dalam budaya olah mayangsari, olah mangsari, tradisi yang syarat dengan pesan kebersamaan, kemudian rasa syukur dan penghormatan terhadap kehidupan.

Pendengar di mana saja berada, kami akan hadirkan terlebih dahulu dari RRI Atambua, di mana di tengah kehidupan masyarakat yang kaya akan adat dan tradisi, ada budaya yang mengajarkan tentang pentingnya mensyukuri kehidupan dan mempererat hubungan antar sesama, yaitu budaya olah mangsari. Tradisi ini menjadi ruang kebersamaan masyarakat untuk merayakan kehidupan, kemudian memperkuat solidaritas sosial, juga menjaga nilai-nilai budaya yang sudah diwariskan oleh para leluhur yang akan dihadirkan oleh Arda Faik.

diperlihatkan turun-temurun oleh masyarakat. Di tengah kondisi alam yang merbatu dan kering, masyarakat Pura memiliki cara unik untuk bertahan hidup yang dikenal dengan sebutan Olang Mangsari. Budaya ini tidak hanya

0: Putri Fabiola MSI, Ketua Majelis Jemaah Elim Dadi Wira, sekaligus pelaksana kegiatan Festival Olang Mangsari. Olang Mangsari merupakan filosofi hidup masyarakat Pulau Pura. Secara harfiah, Olang Mangsari berarti mencari hidup, sebuah cara masyarakat setempat memanfaatkan seluruh potensi alam untuk mempertahankan kehidupan.
1: Pura itu salah satu pulau yang ada di Alor. Tuh, mereka punya budaya yang unik. Itu budaya disebut Olang Mangsari. Olang Mangsari itu sendiri, dia punya arti itu cari hidup. Jadi dari kata Olang Mangsari, artinya cari hidup. Nah, aktivitas cari hidup ini melingkupi tiga hal. Jadi cara orang Pura bertahan hidup, mempertahankan kehidupan itu dengan cara yang unik itu melingkupi tiga hal, yaitu kehidupan yang ada di darat, kehidupan yang ada di laut, dan di udara atau di atas pohon tuak.
0: Di daratan, yang didominasi batu dan tanah kering, masyarakat Pulau Pura mengandalkan jagung dan kacang sebagai sumber pangan utama yang diolah secara tradisional.
1: Pura itu sangat berbatu, sulit sekali untuk tanaman bisa tumbuh, jadi mereka hanya bisa budidaya jagung dan kacang. Itu sebagai sumber pangan utama masyarakat Pura. Jadi mereka cari hidup dengan bergantung pada tanah yang ada, dengan pengolahan jagung. Kemudian mereka kelola itu dengan cara tradisional. Selain itu juga berkaitan dengan laut. Orang Pura itu juga sangat menggantungkan kehidupan mereka di laut. Dan mereka cari hidup dan menggantungkan kehidupan di laut itu dengan cara tangkap ikan yang sangat tradisional.
0: Selain petani, laut menjadi sumber kehidupan penting bagi masyarakat Pulau Pura. Mereka menangkap ikan dengan cara-cara tradisional yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Orang Pura itu juga sangat menggantungkan kehidupan mereka di laut, dan mereka cari hidup dan menggantungkan kehidupan di laut itu dengan cara tangkap ikan yang sangat tradisional. Mereka punya satu alat tangkap ikan yang namanya bubu. Itu sangat ramah lingkungan, dan selain dengan bubu, mereka juga pakai alat tangkap ikan yang tradisional seperti mereka panah, mereka memancing, pakai suka tradisional, dan

0: daratan dan lautan, masyarakat Pulau Pura juga menggantungkan hidup pada pohon tuang. Dari pohon inilah mereka memperoleh nira yang diolah menjadi berbagai produk bernilai ekonomi dan budaya.
1: Selain itu juga mereka menggantungkan hidup dengan pohon tuang. Mereka bertahan hidup di sana itu walaupun berbatu, kering, tandus, tapi tumbuh banyak sekali pohon tuang. Dan hampir sebagian besar laki-laki di Pura itu mereka bekerja berprofesi itu sebagai pengiris tuak, dan air tuak, air nira itu mereka kelola menjadi minuman tradisional, minuman budaya yang biasa kita kenal slofi. Memang kalau slofi ini agak sedikit kontroversi ya Ibu, tapi kalau di Pura slofi itu bagi mereka itu kehidupan mereka. Jadi dari slofi ini mereka kemudian kelola menjadi anggur perjamuan, mereka kelola itu lebih, dan dari hasil dari kopi ini yang mereka pakai kasih sekolah anak, pakai untuk mempertahankan kehidupan mereka. Salah satu bagian dari pohon lontar yang mereka manfaatkan itu seluruh daunnya itu dipakai untuk menganyam kerajinan tangan niru, bakul, kopi, tas oleh perempuan-perempuan di sana. Jadi perempuan-perempuan itu mereka menganyam daun lontar, laki-laki itu mereka mengiris tuak. Jadi semua yang ada di dalam pemberian Tuhan yang ada pada mereka, mereka manfaatkan dengan cara yang unik. Dan mereka sangat bergantung dengan cara hidup yang sangat menggantungkan diri pada alam. Seluruh aktivitas kehidupan ini yang disebut Olang Mangsari itu, Ibu. Cari hidup. Mereka punya cara pola bertahan hidup yang tradisional ini yang disebut Olang Mangsari.
0: Namun seiring perkembangan zaman, berbagai keterampilan tradisional mulai ditinggalkan generasi muda. Kondisi ini menjadi perhatian serius gereja dan masyarakat adat.
1: Nah, kenapa kemudian gereja penting sekali untuk memberi perhatian? Kita perlu adakan festival Olang Mangsari dan seterusnya. Karena semakin seiring perkembangan zaman, banyak sekali orang muda yang meninggalkan aktivitas cara hidup yang unik ini. Orang muda mereka tidak tahu panjat tuak, banyak sekali orang muda yang mereka tidak tahu ambil ikan dengan bubu, tidak bisa lagi menganyam bubu. Bubu itu alat tangkap ikan dari bambu yang mereka anyam. Dan ketika mereka taruh di laut, itu bisa dapat ikan dalam jumlah yang cukup, tetapi tidak merusak alam sama sekali. Tidak egois, tidak ambil secara serakah, tidak ambil lebih. Anak muda sudah banyak yang meninggalkan itu. Menenun, banyak yang meninggalkan itu. Mereka sudah tidak tahu lagi cara untuk menenun. Nah, gereja melihat ini kalau kita membiarkan, kita tidak rayakan ini dalam satu festival, satu kegiatan seremonial tiap tahun untuk kita memperkenalkan budaya ini, mungkin bisa hilang.

0: dari tahun 2022 jadi tahun 2026 ini sudah kelima. Sudah event tahunan wajib yang sudah diagendakan juga oleh Dinas Kebudayaan, Pariwisata. Jadi ini sudah program rutin wajib tiap tahun selalu kita lakukan. Mulai dari tahun 2022 yang awalnya kita masih berjalan sendiri sampai sudah mendapat dukungan dari berbagai pihak.
1: Dalam festival ini, berbagai aktivitas budaya ditampilkan secara langsung. Mulai dari menganyam, membuat bubuk, menangkap ikan secara tradisional, hingga menampilkan produk-produk UMKM masyarakat.
0: Di dalam kegiatan Lamang Sari ini juga kita ada pemberdayaan UMKM masyarakat, itu juga ada di dalam. Jadi melibatkan semua masyarakat Pura, mereka punya produk UMKM, hasil dari mereka cari hidup, mereka memanfaatkan segala hal. Jadi di dalam produk UMKM itu yang kita pasarkan itu pengolahan jagung, terus ada anggur yang tadi air minuman tradisional yang dikelola menjadi anggur, menjadi kopi. Kita rendam lagi dengan ginseng untuk kita tidak lihat dari mirasnya, tapi itu menjadi minuman budaya, minuman kesehatan kalau dikonsumsi secukupnya. Kemudian ada juga anyaman-anyaman yang kita pasarkan, tenunan-tenunan yang kita pasarkan. Jadi hasil kreativitas orang Pura itu kita tunjukkan juga di situ. Dengan bagaimana mereka proses untuk mengelola semua pemberian Tuhan di sana bagi mereka. Jadi kita memperkenalkan orang tahu ini kehidupan orang Pura, ini cara hidup orang Pura. Tetapi yang paling penting tadi saya bilang bahwa harus ada revitalisasi budaya. Ini harus tetap dijaga.
1: Tahun 2026, Festival Olang Mang Sari memasuki penyelenggaraan yang kelima.

0: ceritanya tentang Vermedi. Vermedi itu tentang bubuk. Jadi nanti kita akan membuat semua masyarakat pengunjung itu melihat dan menyaksikan langsung bagaimana mengambil bubuk, bagaimana mengolah itu bubuk, bagaimana kita atur, pokoknya tahun ini kita fokusnya itu tentang bubuk. Jadi kita penting sekali untuk kita terus angkat melalui Festival Olang Mangsari, kita angkat. Jadi di dalam Festival Olang Mangsari itu kita tidak hanya pergi dan kita melakukan berwisata dan lain tidak, tapi ada demonstrasi, pertunjukan secara langsung, kegiatan yang berkaitan dengan cara hidup kita tampilkan semua. Pengunjung-pengunjung datang dan mereka bisa mencoba, oh menganyam ini begini, buat bubuk ini begini, menangkap ikan dengan cara tradisional ini begini. Jadi kita kasih mereka untuk mereka bisa mempunyai pengalaman sendiri. Setiap pengunjung yang hadir, mereka bisa kenal apa itu Olang Mangsari dan tidak hanya kenal, tapi mereka bisa mengalami Olang Mangsari itu di dalam hidup.
1: Lebih dari sekedar atraksi budaya, Festival Olang Mangsari membawa pesan penting tentang rasa syukur, pelestarian lingkungan, dan penghargaan terhadap kearifan lokal yang diwariskan leluhur.
0: Jadi pesan yang kami mau sampaikan dalam setiap kami melakukan kegiatan Olang Mangsari bahwa di setiap tempat pemberian Allah itu ada berkat di sana yang kembali lagi kepada kita, kita mau kelola itu, kita mau manfaatkan itu atau tidak. Ya, tahun ini kami ambil tema Orang Pura merayakan kehidupan pemberian Allah dengan berolang mangsari itu yang kemarin. Kita punya tema juga Ibu, kita pun tema ini merayakan kehidupan dalam budaya Olang Mangsari. Jadi kita mau mengajak masyarakat bahwa kehidupan pemberian Allah itu selalu bisa kita rayakan. Karena dalam setiap hal yang Allah kasih, tempatkan kita di mana, itu ada berkat tersendiri yang Allah siapkan untuk kita. Dan kita harus menjadi berkat bagi orang lain melalui berkat yang Allah kasih dalam kehidupan kita. Dalam Olang Mangsari, ini tidak hanya mau simpan berkat itu untuk kami, tetapi kami mau membagi itu dalam kehidupan orang lain. Kemudian ketika mereka pulang dari Olang Mangsari, ada kesan yang tidak terlupakan bahwa di setiap tempat yang kita kunjungi ada kehidupan yang indah yang Allah siapkan.

Festival Olang Mangsari bukan hanya perayaan budaya masyarakat Pulau Pura, tetapi juga sebuah pengingat bahwa manusia dan alam dapat hidup berdampingan dalam harmoni. Dari tanah berbatu, laut yang luas hingga pohon tuak yang menjulang, masyarakat Pulau Pura membuktikan bahwa kehidupan dapat terus tumbuh melalui kearifan lokal yang dijaga dengan penuh syukur. Inilah semangat merayakan kehidupan dalam budaya Olang Mangsari

0: Pendengar di mana saja berada, demikian persembahan Pesona Budaya Floba Mora dari RRI Atambua tentang merayakan kehidupan dalam budaya Olang Mangsari. Dan dari Atambua kita akan menuju ke RRI Kupang, di mana setiap daerah memiliki cara tersendiri untuk menjaga hubungan antara generasi yang hidup dengan para leluhur yang sudah mendahului. Nah, di Pulau Sumba, penghormatan kepada leluhur diwujudkan melalui sebuah tradisi yang unik dan penuh makna, yaitu tradisi gali tulang masyarakat Sumba. Dan tradisi ini bukan hanya sekedar memindahkan ataupun membersihkan tulang belulang leluhur saja, tetapi menjadi simbol penghormatan, ikatan kekeluargaan, dan pelestarian warisan budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dan seperti apa selengkapnya akan disampaikan oleh Christine Gegong.
1: Orang meninggal yang tidak sempurna, seperti orang kecelakaan, yang meninggal bekas parang, yang meninggal bekas ini tenggelam dalam air, dan lain sebagainya, apabila bilang meninggal yang tanpa sakit lah istilahnya dalam ajaran budaya. Nah, di situ arwah ini mereka belum bisa diterima di sisi Maha Kuasa karena mereka meninggal dalam berlumuran darah.
2: Sumba bukan hanya dikenal karena bentangan alamnya yang eksotis, tetapi juga karena kekayaan budaya yang tetap terjaga hingga kini. Di tengah perbukitan savana yang membentang luas, masyarakat Sumba hidup berdampingan dengan tradisi yang diwariskan secara turun-temurun. Salah satunya adalah kepercayaan kepada Marapu, ajaran leluhur yang menjadi pedoman hidup dan membentuk cara pandang masyarakat terhadap alam, kehidupan, hingga kematian. Selamat malam Bapak Mama Bah Saudara. Pesona Budaya Floba Mora Produksi RRI Kupang mengangkat topik tradisi gali tulang masyarakat Sumba bersama Ketua Organisasi Kepercayaan Marapu Sumba Barat, Bapak Cornelis Billy. Bagi masyarakat di Tanah Humba, kematian bukanlah akhir dari kehidupan. Kematian dipandang sebagai perjalanan menuju alam para leluhur, tempat arwah melanjutkan keberadaannya dan tetap terhubung dengan keluarga yang masih hidup. Karena itu, setiap prosesi kematian memiliki makna mendalam dan dijalankan dengan penuh penghormatan. Menurut Ketua Organisasi Kepercayaan Marapu Sumba Barat, Bapak Cornelis Billy, masyarakat Sumba percaya bahwa arwah orang yang meninggal diyakini akan menempuh perjalanan menuju alam leluhur. Namun, perjalanan tersebut tidak selalu berjalan mulus. Masyarakat Sumba percaya bahwa seseorang yang meninggal secara tidak wajar, seperti akibat kecelakaan, kekerasan, atau sebab-sebab lain yang tidak lazim, akan menghadapi kesulitan dalam perjalanan arwahnya.
1: Makna dalam ritual penggalian tulang di situ, dalam ajaran Marapu ada yang disebut larasia dan laramate, dalam artian perjalanan para roh orang mati disebut larasia dan laramate. Di dalam ajaran Marapu diyakini bahwa orang yang sudah meninggal itu akan berjalan di hari akhirat ke sana. Nah, arwahnya diterima oleh sang pencipta. Nah, terus tulangnya dikubur secara resmi dalam ajaran budaya adat. Nah, seperti orang yang meninggal yang tidak sempurna, seperti orang kecelakaan, yang meninggal bekas parang, yang meninggal bekas ini tenggelam dalam air, dan lain sebagainya, apabila bilang meninggal yang tanpa sakit lah istilahnya dalam ajaran budaya. Nah, di situ arwah ini mereka belum bisa diterima di sisi Maha Kuasa karena mereka meninggal dalam berlumuran darah. Berarti mereka dikasih jalan di hari akhirat itu, mereka bisa berjalan pincang atau tidak normal lah dalam bahasa adat Sumba itu dibilang larasia dan laramate. Berarti mereka itu masih ada perlu penyembuhan.
2: Setiap tulang yang dikubur sementara akan tetap berada di tempat peristirahatan tersebut selama bertahun-tahun menunggu waktu yang dianggap tepat untuk dilaksanakan ritual pemulihan. Bagi masyarakat Sumba, ritual ini bukan sekedar pemindahan tulang belulang, melainkan upaya memulihkan martabat dan perjalanan arwah agar dapat memperoleh tempat yang layak di sisi para leluhur.
1: Ya, jadi mereka yang meninggal seperti itu, mereka dikubur itu bisa disebut rang, dikubur sementara. Di situ ada perjanjian bahwa tempo dalam 3 tahun ada pemulihan arwah. Berarti arwah mereka di ritual dipanggil supaya arwah mereka itu bisa kembali. Nah, ketika mereka kembali, di situ kita lakukan penyembuhan. Berarti dia sudah sempurna penyembuhan. Berarti tidak pincang lagi, tidak ada lagi yang luka-luka. Mm-hmm. Berarti dalam ritusnya, di situ baru kita gali tulangnya. Nah, tulangnya kita gali kembali, berarti dia dinyatakan meninggal secara sempurna. Mm-hmm. Dalam bahasa adatnya disebut rupumanu keporewabi. Berarti dia sudah sah. Berarti dia meninggal secara sempurna yang disebut rupumanu keporewabi dalam bahasa adatnya. Mm-hmm. Berarti dia sudah sembuh, tidak luka lagi. Baru kita lakukan pengantaran kepada arwahnya supaya diterima oleh Maha Kuasa. Sepertinya yang saya bilang, kalau dia meninggal bekas kecelakaan, berarti dia hanya bikin ritarango. Hmm. Ritarango itu berarti samanya seperti kita kubur di tanah atau kita bikin penguburan Kristen biasa. Nah, di situ ketika kita pemulihan, kita panggil arwahnya, berarti nanti batu kuburnya dia segi empat, tutupnya di atas. Itu disebut dalam bait adatnya, dia bilang korokata kobenini. Beda tadi yang dikatakan ritarango. Ritarango itu berarti kubur sementara. Iya, kalau memang pada saat pemindahan tulang, di situ, misalnya, tulangnya itu, ya kalau menurut kami sih belum pernah ada tulang itu yang kehilangan dalam ajaran meraku. Biar kita kubur sama dia 3 tahun, 4 tahun, atau 5 tahun di dalam kuburan, belum tentu kubur ini tulang orang mati itu langsung laku. Nah, kenapa dia tidak laku? Karena dia masih tunggu pemulihannya. Nah, ketika kita pemulihan, kita pindahkan dia pun tulang, nanti tulangnya sudah resmi, berarti dia bisa berubah tulangnya. Tulangnya bisa laku. Bagi orang yang belum sempurna, arwahnya belum dipanggil, dia punya tulang tidak akan mungkin hilang salah satunya.
2: Ritual penggalian tulang memiliki pantangan yang tidak boleh dilanggar. Dalam tradisi masyarakat Sumba, prosesi sakral ini harus dipimpin oleh seorang rato atau tokoh spiritual yang memahami aturan adat dan kepercayaan Marapu. Pelaksanaannya dilakukan pada waktu yang telah ditetapkan berdasarkan pertimbangan adat. Selain itu, keluarga juga wajib memenuhi berbagai persyaratan, termasuk menyediakan hewan kurban sesuai ketentuan yang berlaku. Hewan-hewan tersebut dipersembahkan sebagai bagian dari ritual penghormatan kepada leluhur, sekaligus sebagai simbol pemulihan dan penyempurnaan perjalanan arwah menuju alam Marapu.
1: Yang memimpin tradisi tersebut adalah para rato. Para rato-rato yang disebut sebagai imam Marapu. Hmm. Jadi kami sebagai rato-rato itu, kami yang lakukan ritualnya. Hmm. Misalnya ada keluarga lain yang merasa seperti itu, dia bukan seorang rato. Berarti dia harus panggil rato untuk melakukan ritualnya. Biar dia orang gereja sekalipun, baik dia orang-orang gereja Kristen atau Katolik, ketika leluhur ini, arwah orang ini tidak dipulihkan, berarti dia harus ikut tata cara adat budaya. Cara adat berarti pemulihan arwah. Nah, biar orang gereja sekalipun, dia akan panggil rato untuk melakukan ritual tersebut, penggalian tulang serta pemulihan arwah. Kita perlu percaya sama Marapu untuk melakukan ritual pemulihan arwah. Bulan 4 sama 5. Di bulan ini juga tidak dilakukan sembarangan. Pada saat bulan sudah mau mati, berarti kita memanggil arwahnya itu di tengah malam. Tidak boleh ada bintang, tidak boleh ada yang terang, tidak boleh ada bulan. Nanti kita lakukan ritual pemanggilan arwah itu di yang gelap-gelap, supaya arwah itu bisa kelihatan dia turun, dia datang. Begitu. Lagi di bulan-bulan lain tidak bisa. Ya, pantangan-pantangan lain itu untuk pemulihan arwah itu, untuk kita gali tulang, ya tidak boleh melakukan yang yang boleh bilang larangan-larangan yang seperti apa, arwah belum turun, tidak boleh kita bilang belum ada tanda kaki di situ, kita tidak boleh bilang oh ini sudah ada. Padahal ketika para ratu lihat itu apa abu-rabuk yang dorang sudah perbaiki, yang sudah diguling seperti yang di Mawalas, di situ dilihat bekas kaki. Kalau belum ada, berarti para ratu juga tidak bisa melakukan harus itu. Jika pantangan-pantangan itu yang boleh bilang konsekuensinya, berarti terjadi kepada para tuan-tuan apa acaranya, termasuk para ratunya. Ratu itu bakalan ya mungkin tidak sempurna menjadi ratu, dia akan fatal di pertengahan jalan, berarti bisalah mati begitu dalam ajaran aku. Jika kita mau melakukan untuk istilahnya yang penting dia jalanin ritusnya. Kasihan, contoh macam banyak hal sekarang kejadian. Para ratu-ratu dulu sudah melakukan ritualnya, mereka sudah bilang sudah sempurna. Nyatanya belum sempurna. Sampai sekarang kami sebagai ratu baru sekarang, bekas-bekas kami punya orang tua dulu, kami perbaik ulang, kami lakukan pemulihan ulang. Itu sesudah ritual baru karan kubur-kubur tersebut. Ketika pemulihan arwah itu, dia arwah sudah betul-betul sempurna dia turun, berarti kita lakukan pembongkaran kubur seperti itu. Kalau dia belum turun, berarti kita tidak bisa lakukan pembongkaran. Simbol adat tertentu, adat itu hanya seperti kalau kita gali tulang, ya seperti kita siapkan dia punya kain untuk pakai bungkus dengan ayam jantan kecil dengan satu ekor babi yang belum, istilahnya babi yang baru mau makan, istilahnya babi kecil sedang yang belum berdosa istilahnya. Ketika kita lakukan malam pertama kita gale, nah terus malam caranya itu hanya satu ekor babi, nah ketika kita kubur kembali sama dia untuk dikubur berarti tertentu keluarga punya mampu. Tapi kalau ajaran adatnya sih batas 3 ekor yang dipotong. Tahapan ada 3 tahapan, itu kebanyakan sudah status tercermin dari status keluarga. Kadangkala di dalam ajaran ini banyak melampaui batas ajaran budaya, ajaran adatnya. Sebenarnya aturan adatnya batas 3 ekor. Nah, tetapi karena keluarga merasa mampu, di situ kami juga para ratu tidak bisa ngomong harus kurang. Dia bilang oh itu bisa, ini harus potong sekian, misalnya 5, 7 ekor, 8 ekor bakalan sampai 10. Jadi kita bilang ya ini bebannya ada di keluarga, bukan kita yang beban. Selagi aturan adatnya yang kami lakukan itu hanya cuma 3 ekor kerbau. Iya, kita penguburan itu di penguburan baru istilahnya. Itu pemilihan hewan itu yang berdosa, babi juga babi belum berdosa. Nah, ketika kita penguburan tergantung dilihat dari segi umur, status umurnya orang, umurnya sih yang digali tulangnya. Kalau dia sudah orang tua ya berarti kerbau yang agak lumayan besarnya. Kalau dia masih anak muda ya kerbau mungkin lewat pergelangan tangan.

0: Bagi masyarakat Sumba, ritual penggalian tulang bukan sekedar tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi. Di balik setiap doa, persembahan dan prosesi adat yang dijalankan, tersimpan harapan agar arwah memperoleh ketenangan dan diterima oleh para leluhur. Ritual ini menjadi wujud penghormatan terakhir dari keluarga, sekaligus sarana untuk menyempurnakan perjalanan spiritual mereka yang telah berpulang. Melalui ritual inilah, arwah diyakini dapat melanjutkan perjalanannya menuju tempat peristirahatan terakhir bersama para leluhur di alam Merapu.
1: Sekarang banyak tantangan bahwa di situ ini Merapu ini ada-ada saja, Rato ini ada-ada saja, kan begitu. Mereka belum tahu apa itu makna dari kita gali tulang, karena belum ada musyawarah besaran di situ kita menceritakan bagaimana apa persyaratan gali tulang dalam ajaran Merapu. Jadi situ sedikitnya hanya segelintir saja yang tahu di dalam, khususnya di Kabupaten Sumba Barat, bahkan di Pulau Sumba, begitu. Di situ sebenarnya karena keluarga tersebut, misalnya dia sudah Kristen atau dia sudah Katolik, sumedal agama, orang tersebut sedikit sakit atau tidak mati secara beruntunan, masa ini kali besok lagi mati. Nah misalnya kalau memang ini leluhurnya tadi kecelakaan dari oto atau kena potong parang, nah di situ akan terjadi itu kematian, meninggal yang sama seperti begitu. Dia juga tetap, orang meninggal tersebut akan jatuh, kecelakaan dari oto, baik dia tenggelam di air, itu meninggal ada saja. Jadi bakalan di situ sebenarnya ada penuntutan arwah bahwa arwah leluhur tadi itu yang pertama jatuh ini apa meninggal bekas parah, arwahnya belum disempurnakan. Nah dari situ hasil musyawarah tersebut di antara para rato ketika kami diperlu dari masing-masing agama, di situ kita menyatakan bahwa sebenarnya kami lakukan ritual bukan berarti mengajak kalian untuk kembali di Merapu. Kami hanya berpikir karena kasihan ketika regenerasi nanti, kalau kita belum lakukan penyempurnaan, berarti regenerasi nanti akan meninggal seperti begitu lagi.
0: Demikian pesona budaya Floba Muara produksi RRI Kupang. Beta Christine, sampai jumpa.

Pendengar, demikian pesona vlog Mora dari RRI Kupang. Selanjutnya kita beralih ke RRI ND. Di tengah dinamika kehidupan masyarakat modern, nilai-nilai kebersamaan dan persatuan tetap menjadi fondasi penting dalam kehidupan sosial. Dan masyarakat Nagakeo mengenal filosofi hidup yang disebut Tojogo Waga Sama, sebuah spirit yang mengajarkan pentingnya persaudaraan, gotong royong, dan kesediaan untuk berjalan bersama dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan, dan bagaimana makna spirit tersebut terus diwariskan dan diterapkan sampai dengan saat ini. Kita akan ikuti persembahan dari RRI ND yang disampaikan oleh Lerikara.

0: Selamat malam mendengar RRI ND, RRI Kupang dan juga RRI Atambua dimanapun Anda berada. Senang sekali, saya Lili Kara kembali hadir menemani Anda dalam program Pesona Budaya Flobomora. Mendengar, Nusa Tenggara Timur memiliki beragam warisan budaya yang syarat nilai kehidupan, kebersamaan, dan kearifan lokal. Salah satunya adalah filosofi To'ojo Gowagasama dari Kabupaten Nagekeo yang hingga kini masih menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat. Lalu apa makna yang terkandung di balik filosofi tersebut dan bagaimana relevansinya dalam kehidupan masyarakat saat ini? Kami ajak Anda untuk ikuti wawancara singkat kami dengan Willy Produs Lasa, pemerhati budaya Nagekeo. Apa Willy, ini bisa dijelaskan arti dari To'ojo Gowagasama ini dalam kehidupan masyarakat Nagekeo?
1: Terima kasih Bu Lili. Semangat untuk teman-teman Pro 1 RRND sebut To'ojo Gowagasama. Kalimat ini juga menjadi salah satu kalimat budaya yang menunjukkan bahwa dari beberapa etnis di Kabupaten Nagekeo, kita ketahui ada etnis Nage, etnis Keo, dan etnis Toto. Yang sebut waga itu ada sebut juga wangga, B-A-N dan double G-A. Ada juga yang sebutnya waga. Nah kalau waga itu yang kita sebut dengan istilah nge-e, itu bagian Nage. Terus ada sebagian dari Keo Tengah, bagian Gunung Lado Lima dan lain-lain. Itu mereka nyebutnya waga. Sedangkan di Keo Tengah bagian ke gunung, terus bagian Mauponggo, terus bagian Toto dan daerah sekitarnya, itu menyebutnya wangga.
0: Jadi ada sedikit perbedaan ya,
1: sama.
0: Tapi artinya sama begitu.
1: Iya.
0: Ya?
1: Artinya sama, karena perubahan antara T dan Nge dan K. Begitu juga ada penyebutan Jao, Ngao, Ngaku, dan Aku. Dan begitu. Demikian untuk mengenal budaya Nagekeo, kita harus mengenal dulu bahasa. Sehingga kita bisa mengenal kalau misalnya dari Polai penyebutannya itu menggunakan nge-e, berarti To'ojo Gowagasama. Terus kalau ke Keo mereka menyebutnya To'ojo Gowagasama, itu kita nyebut dengan T. Sama juga dengan Toto. Toto itu daerah irisan antara Kabupaten Ende dengan Kabupaten Nagekeo. Demikian juga untuk Ngao juga penyebutan dari keluarga besar kita yang daerah irisan antara Kabupaten Ngada dan Kabupaten Nagekeo. Ada yang sebutnya Jao, ada sebut juga Ngao.
0: Okay.
1: Ya, lahirlah kalimat kalimat ini To'ojo Gowagasama menjadi salah satu hashtag atau iconic of Nagekeo. Jadi itu kekuatan besar yang luar biasa duduk bersama oleh tokoh-tokoh adat yang luar biasa. Kita pikir-pikir malam mereka duduk sampai siang dan bunyi gong kena, musik-musik tradisional, pokoknya tarian-tarian, kuliner-kuliner lokal juga saat itu juga pasti mereka habiskan untuk merumuskan kata-kata seperti ini, sehingga tidak ada ketersinggungan dari beberapa etnis lainnya. Seperti itu Bu Lili.
0: Oke. Jadi ini kalau mau diartikan To'ojo Gowagasama ini artinya seperti apa ini Pak Willy?
1: Oh iya Bu Lili, terima kasih. Jadi kita coba pilihkan perkata ya. Kalau To'o saya pikir juga hampir sama dengan bahasa Ende, bahasa Jawa. Ya kita hampir sama. To'o rakare bahasa Ende, To'o kita. Nah kata To'o itu bisa juga membangunkan orang dari tempat tidur. To'o sudah, To'o sih sudah jam 7, jam 8 kita kerja,
0: betul.
1: Kita bangun, kita kepu dan lain-lain. Artinya membangunkan. Yang kedua juga, tapi itu pun sambil dengan sentuhan tubuh, demikian pegang di bahu atau di kaki atau kae, To'o sih, aji, To'o sih, bisa begitu ya.
0: Iya, iya betul Pak Willy.
1: Yang kedua juga ada kata To'o yang berarti mengajak. Mari sudah, To'o sih kita kae misa, To'o sih kita kae ngaji, nah To'o sih kita kae sembahyang, misalnya begitu. To'o sih kita ada pertemuan, seperti itu, artinya mengajak.
0: Mengajak ya.
1: Yang berikut juga, To'o juga yang membangunkan orang dari tempat duduk. Bisa sedang duduk, dia duduk di tikar, kita bangun dia sambil pegang bahunya. Eja, To'o sih. Nah, seperti itu. Itu kata To'o, artinya bisa juga membangunkan, bisa juga mengajak orang untuk ayo berjalan. Dan juga To'o juga bisa memberi satu makna yang bahwa misalnya kita keluarga besar, misalnya To'o kita sama-sama misalnya, jangan satu orang sendiri, Mae, jangan satu orang sendiri, To'o kita sama-sama. Jadi dia juga semacam mengajak juga dalam komunitas komunal tertentu, bisa juga individual. Nah, itu kata To'o. Nah, terus Jogo, Jogo artinya dia sebenarnya satu rangkaian kata dengan kata To'o tadi, dia satu rangkaian bersama. To'o Jogo. Jogo artinya bersama-sama, dia dalam kesendirian tapi dia dalam sekumpulan orang, komunitas atau sekelompok masyarakat adat ataupun di perkotaan. Kita melihat di arus untuk di era digitalisasi, era ya gini, To'o Jogo pakai sahabat tidak ada yang mereka bermain dengan To'o Jogo sama dua jari, karena sudah era digital. Orang dengan PKWA, pakai Facebook, halo teman kita berkumpul di sini. So, kalau orang dulu gong, pukul gong atau mengajak atau dari pakai bahasa adat, woi dari atas, dari bawah, dari sebelah kanan, sebelah kiri, kita ke sana misalnya. Gitu itu. Tapi sekarang tinggal pakai WA group atau apapun WA, sudah selesai orang berkumpul. Nah itu perbedaannya. Nah, To'o Jogo artinya to'o sudah, jalan sudah. Mari kita sama-sama. Sudah sifatnya mengajak. To'o kita Jogo-Jogo, mari kita sama-sama. Nah, dari rangkaian To'o Jogo Waga Sama, saya boleh menjelaskan kepada seluruh masyarakat adat, teman-teman Gen Z, milenial, bahwa Nagekeo itu punya kata yang sangat santun. Ini sudah bagian dari sebuah ajakan secara budaya kultur. Karena di sini kami Nagekeo itu ada istilahnya, ada anak-anak yang masih kecil kami sebutnya dengan Nuwangura. Terus misalnya sudah levelnya SMA kami sebutnya Nuwanuka. Terus usia 50 ke atas kami sebutnya itu Ame, Kae Ame. Terus yang sudah 60-70 ke atas rambut putih kami menyebutnya Ame Kae. Nah, kalau empat pilar ini dari usia kecil sampai dengan orang dewasa saling menghargai, maka kita pasti akan kerjasama dikomando oleh orang-orang tua. Dan orang tua mengomandoi anak-anak muda dan anak muda mengikuti. Ada istilah tiga bantu tungku juga. Maksudnya ada kaitan dengan To'o Jogo Waga Sama.
0: Iya, iya, betul. Bapak.
1: Jadi, ada tiga pilar di sini. Yang paling pertama, sa'o tidak sekedar rumah. Sa'o artinya rumah, tapi tidak sekedar rumah. Di sa'o tuh, di rumah tuh ada rumah tua, ada rumah Indo, ada sa'o mere, ada bilatonitu. Terus di rumah juga ada orang sebut, ada misalnya tiang induk, tiang nok dan macam-macam. Terus pasti ada orang yang dituakan di rumah itu. Yang kedua, ada istilahnya tanah tidak sekedar ulayah. Bahwa tanah tidak sekedar betul yang Tuhan ciptakan betul untuk kita, tapi kepemilikannya dibagi lagi dalam bentuk yang namanya ini tanah mewatu. Jadi tanah itu juga tidak sekedar hak ulayah, tapi ada kepemilikan begitu. Yang terakhir, orang tidak sekedar komunitas. Maksudnya ketika orang berkumpul, orang bercerita dalam sebuah rumah, di depan rumahnya ada halaman tanah tadi, itu tidak sekadar orang, tapi mungkin orang-orang itu adalah orang-orang yang bermartabat, berkarakter, dan orang-orang moselaki, orang-orang tua-tua adat, tokoh-tokoh adat yang membicarakan sesuatu tentang adat. Jadi tiga batu tungku itu rumah, tanah, dan orang. Seperti itu, Bu Lili.
0: Oke. Okay. Ini kalau diterjemahkan oleh masyarakat Nagekeo dalam kehidupan sehari-hari ini seperti apa ini, Pak Willy?
1: Terima kasih, Bu Lili. Saya coba sedikit memberi semangat untuk masyarakat adat Nagekeo, seluruh anak-anak bukapa Nagekeo. Spirit artinya semangat. Semangat dalam kebersamaan. Semangat membangun bersama. Semangat untuk

0: menerapkan bahasa ibu. Maka Dinaga Keo di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melalui NGO itu mengangkat kembali bahasa-bahasa ibu di sekolah-sekolah. Untuk apa? Ini pendekatan budaya secara emosional. Anak-anak lebih senang dengan bahasa daerah. Seperti itu. Nah, tetapi kalau sudah di kota, ini agak sulit karena ya namanya di kota, anak-anak lahir di kota dan jarang ke kampung. Mereka tidak pernah ke kampung. Mereka merasa risih kalau ke kampung. Okay. Jadi spirit Tojogo Makassama hari ini di Naga Keo untuk di kampung-kampung masih sih, masih terpelihara, masih dilindungi, masih dilestari dan kita masih terasa. Tapi kalau sudah masuk ke perkotaan, saya sungguh yakin ini hampir 25% sudah tidak ada lagi. Karena anak-anak sekarang sudah ramai dengan gadget, dengan HP, Android. Jadi sulit sekali, contoh kita mau minta tolong, misalnya kita perintah, bukan perintah, minta tolong, adek tolong kok ambil piring kita makan. Kalau dia sementara pegang HP, itu sulit sekali dia berdiri dan mengambil piring.
1: Ini menjadi keprihatinan semua orang begitu ya Pak Willy.
0: Iya. Nah itu yang menurut saya menjadi seorang pemerhati Arena Gekeo. Saya melihat seperti itu. Kan saya suka bergaul dengan anak-anak kecil dan anak-anak muda.
1: Apa solusi yang tepat begitu untuk mengatasi permasalahan seperti ini? Supaya spirit ini tetap ada begitu ya. Tidak hanya hidup di kampung-kampung, di desa-desa, tetapi mulai dari kota juga. Ini tetap memegang spirit tersebut.
0: Dengan spirit Tojogo Makassama ini, kami terus terang terlepas dari sebagai seorang pemerhati, kita juga bergerak di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, khusus di bidang kebudayaan. Itu tepat, sering menyelenggarakan festival-festival seni budaya itu dalam nuansa daerah, kultur daerah. Misalnya salah satu lagu Anak Kekakia tadi itu menjadi lagu wajib yang harus dinyanyi oleh anak-anak tingkat SD misalnya. Nah dengan demikian kita mendorong Bapak Ibu gurunya untuk coba menerjemahkan dan membuat sinopsis dibaca di pada saat ajang festival atau pegelaran-pegelaran musik misalnya. Itu sering kita lakukan hampir setiap tahun. Nah yang kedua juga dengan kerjasama teman-teman dari Yayasan NGO untuk kembali belajar bahasa ibu di sekolah-sekolah. Nah ini salah satu juga pendekatan emosional untuk anak-anak supaya mengenal apa tuh bahasa daerah. Sehingga ketika mengenal bahasa daerah, pasti budaya dia akan mengikuti. Itu pasti dengan sendirinya. Contoh, misalnya di salah satu acara di Bo'obae yang sekarang cukup menjadi ya heritage of culture misalnya Atu ya, tinju tradisional kita sebutnya Atu di Bo'obae. Itu anak-anak kecil itu dihadirkan pada saat Atu, mereka menyaksikan walaupun saling bertarung tapi yang terakhir kita baku peluk kembali kita sebagai saudara. Nah makna dari Atu itu artinya sebenarnya nenek moyang dulu mengajak menjadi ketangkasan ya, kebersamaan kita dari kampung ke kampung setelah panen dan lain-lain. Mari kita buat kegiatan ini untuk menyatukan antara teman dan teman sebagai sahabat-sahabat, keluarga, kakak adik dan sebagainya. Nah untuk Naga Keo untuk mengejar kembali ketertinggalan ini karena sudah tergerus zaman dengan era milenial dan Gen Z, kami dari dinas terus bergerak untuk anak-anak tuh kita hindari main gadget di jam-jam tertentu.
1: Jadi diatur begitu ya jadwalnya.
0: Iya. Jadi Bapak Bupati, Bapak Wakil, Bupati dan seluruh stakeholder pimpinan OPD, hampir seluruh pimpinan OPD Naga Keo di dinas-dinas terkait itu mendukung gerakan ini supaya anak-anak di rumah diberikan waktu untuk belajar, diberikan waktu juga untuk mereka bermain dan ada satu waktu mereka pegang HP. Terus juga ada kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler sore-sore misalnya. Jadi anak-anak diikut serta supaya dia jangan terlalu sibuk dengan HP atau Android untuk bermain. Sekarang lagi tren tuh dengan Free Fire atau Mobile Legend dan lain-lain. Permainan anak-anak cukup seru. Itu juga sangat mengganggu mental-mental anak. Juga di sisi rohani, itu anak-anak kita didorong untuk mengikuti OMK. Jadi mereka setiap sore ada kegiatan-kegiatan kerohanian. Dari SD, apalagi sekarang lagi mau menjelang sambut baru, anak-anak lagi sibuk. Jadi kami Naga Keo cukup gencar sekali untuk hal yang satu ini, supaya anak-anak tuh tidak terlalu lama menggunakan HP. Karena itu juga sangat buruk. Yang paling pertama untuk kesehatan anak-anak, mata yang pertama. Yang kedua juga ini permainan-permainan atau fitur-fitur game ini kan sangat menimbulkan emosional. Contoh Free Fire, misalnya mereka saling tembak-tembak. Kalau dia kalah misalnya, itu kan dia juga emosi bisa banting HP, bahkan tidak mau makan dan lain-lain. Seperti itu, Bu Lili. Itu yang kami lakukan di Kabupaten Naga Keo. Kami sedang bergandengan tangan semua stakeholder, teman-teman.

0: dari NGO-NGO, terus pimpinan-pimpinan perangkat daerah, kami bekerja sama sekarang lagi gencar untuk bagaimana anak-anak tuh lebih dekat dengan kegiatan-kegiatan yang positif, tidak terlalu satu hari dengan HP seperti itu.
1: Pendengar RRI, di bagian perbincangan kami dalam Pesona Budaya Fomomora malam ini dengan topik menggali makna spirit To'o Jogo Wagasama di Nagikyo. Semoga perbincangan ini menambah wawasan kita tentang kekayaan budaya daerah, sekaligus menginspirasi kita untuk terus menjaga dan juga mewariskan nilai-nilai luhur budaya kepada generasi mendatang. Saya Leli Kar mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda, dan kita akan kembali berjumpa dalam Pesona Budaya Fomomora di edisi-edisi berikutnya. Selamat malam dan sampai jumpa lagi.

0: Pendengar di mana saja berada, sampailah kita di penghujung siaran berjaringan Pesona Budaya Flobamora malam ini. Dan dari tradisi gali tulang masyarakat Sumba, kita belajar tentang penghormatan kepada leluhur. Dari Spirito Jogo Wagasama di Nagekeo, kita memahami pentingnya persatuan. Dan melalui budaya olah mangsari, kita diajak untuk mensyukuri kehidupan dan mempererat kebersamaan dalam masyarakat. Semoga berbagai nilai luhur yang terkandung dalam tradisi-tradisi ini bisa terus dijaga, diwariskan, dan tentu saja bisa menjadi inspirasi bagi generasi masa kini maupun yang akan datang. Saya Yanti Kima pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Pesona Budaya Flobamora. Sampai jumpa pada edisi berikutnya.
1: Terima kasih, baru saja Anda ikuti program Pesona Budaya Flobamora.

Baik, pendengar Pro 1 dimanapun berada, kembali kita ikuti ya program siaran Pro 1 RRI ND di FM 100,5 MHz ya. Baik itu melalui siaran terestrial ataupun melalui audio streaming di www.rri.co.id atau juga di aplikasi RRI Digital. Dan pendengar, saatnya kami akan menghadirkan Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.

Moril lewat lagu. Dan mendengar di malam hari ini kita akan menikmati ya rangkaian lagu-lagu dari era 2000-an ya. Nah, yang sudah kami siapkan di sini ada Irwan Syah dengan Pecinta Wanita, kemudian Komang dari Raim Laude, ada Peter Pan dengan Kupu-kupu Malam, Ribas Lelaki yang Menangis, kemudian Dudi Oris dengan

0: Sudah ada Yeri yang ada di Datu Elu. Halo, selamat malam Yeri.
1: Selamat malam Johanna.
0: Iya, silahkan Yeri malam hari ini mau dengarkan lagu apa nih?
1: Getaran Cinta.
0: Getaran, debaran cinta ya dari Siti Nurhaliza.
1: Oh, debaran. Hmm. Sorry, saya salah dengar tadi.
0: Oke, dari Siti Nurhaliza ya.
1: Iya.
0: Oke deh, Yeri. Salam-salamnya malam hari ini untuk siapa nih?
1: Buat Johanna bersama Bang Rian Valen Krianu, selamat bertugas sampai penghujung acara nanti.
0: Terima kasih.
1: Dan jangan lupa jam 12 malam pulang hati-hati ya, tengah malam.
0: Oke, terima kasih Yeri.
1: Lanjut. Yang lainnya ada temanku Hadi di Pulau Nias. Mm-hmm. Selamat malam. Ada Oma Deva di Jakarta, Oma Ceril di Bonawa, Sipri di Boawai, ada Bang Jabox di Talibura, Nano di Koting, Ida di Mage Tegar, ada Widya, ada Bunda Ima di Maomere, Oma Ceril di Bonawa, ada Sipri, ada Om Papi di Walawaru, Ama Marcel di Wawaria, Tedinda di Bogor, Mama Hilda di Nanganasa, Opa Delordes di Kalimati, ada Wiga di Wonosobo. Untuk semua keluarga besar saya yang berada di Kampung Lepkes maupun di Teobera, selamat malam, selamat beristirahat. Singkatnya saja, semua pendengar setia Pro 1 RRI yang lagi pantau malam ini, dengan ucapan selamat malam, selamat beristirahat. Semoga lagu-lagu Ruang Rindu pada malam ini bisa menghibur kita untuk beristirahat malam. Buat Johanna, terima kasih.
0: Baik, selamat malam. Terima kasih, selamat malam ya buat Yeri yang ada di Datu Elu. Oke, buat semua pendengar ya, dimanapun berada ya, sehat selalu ya. Khusus juga buat Yeri ya yang ada di Datu Elu, mudah-mudahan sehat ya, batuknya cepat hilang ya. Baik, selamat malam juga nih ya, saya ucapkan untuk Bunda Ima yang ada di Maumere, Olin, kemudian juga Kakak Ida yang ada di Maga Tegar ya. Buat Nano juga ya, hilang-hilang ya Nano ya. Kemudian untuk Bung Marcel, Bapak Nasrun, Bapak Bung Sipri, kemudian juga Bapak Manda yang ada di Maunori, Mama Oce, siapa lagi nih ya, buat semua pendengar ya, buat yang ada di bagian timur ya, paling timur ya, di Indonesia ya, buat Kakak Puja yang ada di Bintuni, selamat malam. Buat Tete Dinda juga ya. Baik, pendengar Pro 1 dimanapun berada, kita langsung ke lagu ya. Dari, oke deh, ini langsung disambut ya Tete Dinda ya, gayung bersambut nih. Baik, selamat malam Ruang Rindu, Tete.
2: Selamat malam kembali Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Beruntungnya.
0: Mantap ya, langsung dibalas nih ya.
2: Langsung direspon.
0: Oke, Tete.
2: Leli Kara.
0: Bukan Leli.
2: Oh, bukan Leli. Johanna.
0: Iya.
2: Aduh, kalau Johanna tuh memang ini apa namanya, cepat gitu dia responnya.
0: Kebetulan.
2: Jadi apa namanya, kadang nunggu-nunggu gitu ya, tapi ternyata keberuntungan emang nggak
0: terpihak ya. Lagi beruntung aja.
2: Gimana?
0: Oke, Tete. Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan Tete juga sehat ya.
2: Iya, sehat sekali. Mm-hmm. Jadi bola malam ini di dini hari, di pagi sekali ya.
0: Iya.
2: Jam 5 ya, bukan di dini hari ya, di pagi ya.
0: Di situ jam 5, kita jam 6 nih. Iya.
2: Waktu ini jam 6 ya.
0: Iya, Kanada versus Qatar ya.
2: Iya, sudah masuk pagi kalau di ND ya, di bagian tengah ya.
0: Iya.
2: Oke.
0: Ada Irwansyah dengan pecinta wanita, kemudian Komang dari Raimla Ode, Peter Pan dengan kupu-kupu malam, Ribas lelaki yang menangis, Dudi Oris dengan Aku Rindu, kemudian Chef Ben hancur, Kotak dan Pelan-Pelan Saja, dan Cross Bottom nih dengan Maaf.
2: Coba dong, tante pengen denger Komang deh, udah lama tuh.
0: Oke deh Komang ya.
2: Komang, iya.
0: Kalau
2: dengar nama Komang ini, dia aslinya orang Bali kah atau bukan? Bali kah?
0: Bali.
2: Iya kan, orang Bali kan?
0: Iya.
2: Iya betul. Akhirnya doa terbaik dari Tete buat Johanna, iya, dengan
0: siapa
2: ini bertugas?
0: Dengan Abang Rian Valen Krianes nih.
2: Abang Rian Valen
0: Krianes. Rian Valen Krianes.
2: Rian Valen Krianes. Panjang sekali pun
0: iya,
2: nama ya.
0: Dia pun nama terlalu panjang.
2: Dia pun nama terlalu panjang. Agak-agak belibet-belibet. Johanna, sekali lagi dari Teteh thank you banget. Johanna selalu berbaik hati untuk buka telepon langsung respon gitu ya. Buka telepon langsung direspon gitu maksudnya. Oke. Teteh mau jumpa ucapan selamat malamnya antaranya untuk Yeri ya, selamat malam Yeri. Ya. Ada juga Bang Bung Servas. Bapak Maksi, Om Pati juga selamat malam, Oma Cheryl, Kakak Olin, dan Bapak Franz, Bapak Manda, dan siapa lagi kah? Bapak Andreas. Oke lah. Oh, Ibu Wigati, ada juga Bang Nasrun ya di Sulawesi Tengah.
0: Oke.
2: Okay. Dari Teteh cukup dulu yuk. Dilanjut. Okay.
0: Terima kasih. Selamat malam juga Teteh ya. Salam buat keluarga, sehat selalu, bahagia selalu tentunya. Baik, pendengar Pro 1 dimanapun berada, kita akan kembali lagi ya. Saya akan menunggu telepon, deringan telepon dari Anda ya. Setelah kita nikmati Siti Nurhaliza dengan Debaran Cinta dan juga Komang dari Raimla Ode.

0: Ini kira-kira berapa lama lagi nih kita sampai di Labuan Bajo nih?
1: Mungkin 4 jam lagi kayaknya nih.
0: Bro, sepertinya kau mengantuk nih. Kita berhenti dulu.
1: Hai, kau tenang saja, saya masih kuat.
0: Hai, kau mengantuk itu tuh. Sebaiknya kita istirahat saja dulu. Nanti baru kita lanjut.
1: Hai, kau cerewet nih. Kau tenang, kau jangan ragu. Nanti saya nyetir sampai Labuan Bajo.
0: Kau jangan paksa kok. Takutnya nanti itu microslip tuh.
1: Microslip? Apa lagi tuh?
2: Microsleep adalah sesi tidur singkat yang hanya berlangsung kurang dari 30 detik. Saking singkatnya, sejumlah orang yang mengalami microsleep kerap tidak menyadarinya. Otak manusia umumnya baru bisa mengingat sesi tidurnya setelah istirahat lelap selama 1 menit. Ketika memaksakan diri untuk tetap terjaga, beberapa orang biasanya mengalami microsleep selama beberapa kali dalam waktu yang berdekatan. Kondisi ini biasanya dialami pengendara yang kurang tidur atau kelelahan. Jadi, istirahatlah dulu sejenak jika Anda merasa ngantuk atau kelelahan.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: dan juga semua pendengar yang lagi pantau yang tidak sempat kami sebutkan ya namanya satu persatu nih, kita dua per dua saja ya. Oke, sudah ada ya penelpon berikutnya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Kak Yohan.
0: Iya, malam juga putramu.
1: Tahu juga ya ternyata.
0: Biar dihalus-halusin, biar dikasar-kasarin, tetap saja putramu.
1: Mantap ya. Luar biasa coy.
0: Iya, karena kita kan biasa di luar juga tuh coy.
1: Betul. Oh iya kak, ini lagu tahun berapa ini?
0: 2000-an nih.
1: 2000-an sampai sekarang ya?
0: Tidak, sampai 2010 nih.
1: Boleh saya pilih sendiri kan?
0: Apa nih lagunya, sudah ada yang disiapkan di sini nih kan
1: bermain. Ayo mas, bagi siapkan semua sekali-sekali pilih sendiri boleh.
0: Malam ini ikutan list saja ya. Ada Irwan Syah dengan Pecinta Wanita, kemudian Peter Pan dengan Kupu-Kupu Malam, Ribas dengan Lelaki Yang Menangis, Dodi Oris dengan Aku Rindu, ada Safe Band dengan Hancur, Kotak dengan Pelan-Pelan Saja, dan Cross Bottom dengan Maaf.
1: Kupu-Kupu Malam.
0: Kupu-Kupu Malam. Oke deh.
1: Iya.
0: Salam-salamnya untuk siapa nih?
1: Oke, yang pertama buat Kak Ana, bareng Kak Fator, selamat malam, selamat bertugas. Terus buat Ramla di Bupan, selamat malam, selamat beristirahat. Dan buat teman-teman fans RIND, ada Ibu Dinda, Ibu Wijati, Ibu Puja, buat Angki, buat Mas Rung, buat Katenya, dan buat teman-temanku di seluruh Daratan Forest ya, dari Sabang sampai Merauke dan juga dari Nyangas Singapura Hope, dengan ucapannya selamat malam, salam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Oke,
1: buat Kak Iwan, terima kasih, selamat malam, selamat bertugas.
0: Iya, terima kasih, selamat malam ya buat putramos. Selamat beristirahat ya, mudah-mudahan mimpi indah nih malam hari ini. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu, selamat malam Mbak
0: Yohana. Iya, Oma, apa kabarnya? Kiosnya sudah tutup atau masih buka nih Oma?
2: Sudah tutup, sudah ditutup.
0: Oke, dingin ya Oma ya.
2: Iya.
0: Oke, Oma, malam hari ini mau dengarkan lagu apa nih Oma?
2: Aku Rindu, apa
0: sih? Aku Rindu dari Dodi Oris.
2: Iya.
0: Oke deh Oma.
2: Salam-salamnya untuk Majokana. Semoga semangat selalu Tuhan Ember.
0: Amin, terima kasih.
2: Pulangnya hati-hati di jalan.
0: Terima kasih Oma.
2: Kutu balik untuk diri malam dan semua pendengar ya, Ruang Rindunya lebih pantau. Saya ucapkan selamat malam semuanya, selamat terima kasih, selamat malam.
0: Baik, terima kasih, selamat malam Oma ya. Lagunya Dodi Oris. Baik, pendengar Pro 1 dimanapun berada, kita ke penelpon berikut ya sebelum kita ke lagu nih. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Oh, suaranya loyo banget.
0: Mengarah ke batuk pilek nih.
3: Waduh, kasihan.
0: Soalnya cuacanya lagi dingin nih, Bunda.
3: Sama di sini juga, di Momere juga lagi dingin banget kalau malam.
0: Iya, kalau siangnya panas, malamnya pasti dingin sekali.
3: Iya, tapi ini tunggu dulu, suaranya ini sudah lupa-lupa.
0: Iya, Kak.
3: Iya.
0: Dengan
3: ada Joanna ya?
0: Iya, betul.
3: Oh iya. Soalnya apa ya? Ini belum bisa di sini.
0: Oke, ditunggu nih Bunda beberapa
3: ya,
0: hari
3: semoga lagi. Semoga secepatnya ya, soalnya susah benar kita main tebak-tebak, nelpon kan tidak bisa pantau tuh.
0: Ini lagi diusahakan untuk segera mungkin ke Almeren.
3: Mudah-mudahan secepatnya.
0: Oke, Bunda. Lagu
3: sebenarnya kalau Bunda itu tiap malam, tiap hari itu di Prodangdut, cuman kadang belum beruntung, tidak beruntung.
0: Kalau
3: malam
0: cepat.
3: Ini baru beruntung.
0: Berarti kalau cepat nih, Bunda.
3: Ya, seperti itu. Soalnya masih lalang buana di lain-lain tempat, jadi Bunda suka lalang buana jadinya.
0: Selagi masih kuat ya.
3: Ada Jana.
0: Iya.
3: Lagu apa yang disiapkan malam ini?
0: Ada Irwansyah dengan Pecinta Wanita, Ribas dengan Lelaki Yang Menangis, Safe Band dengan Hancur, Kotak dengan Pelan-Pelan Saja, dan Cross Bottom dengan Maaf.
3: Maaf.
0: Oke deh.
3: Iya.
0: Walaupun belum Lebaran atau belum Natalan ya.
3: Iya, karena kita setiap hari itu kan kita tanpa sadari kata-kata yang buat mungkin tersinggung teman-teman atau keluarga. Jadi kita selalu memaafkan, sebelum orang memaafkan kita harus memaafkan duluan.
0: Oke, sungguh mulia ya kalau seperti itu.
3: Iya.
0: Oke,
3: ya, salamnya dulu.
0: Silakan.
3: Salam pertamanya tentunya ya buat adik Johanna bersama operatornya. Selamat malam, selamat bertugas, semoga sehat selalu, Tuhan memberkati bersama kru-kru semua yang ada di ND. Selamat malam, salam sehat dan selamat beristirahat. Ada Oma Ceril sekeluarga, ada Om Papi. Om Papi masih gabung kah?
0: Oh, selama saya berdinas saya belum pernah dengar lagi nih Om Papi.
3: Iya,
0: suaranya.
3: biar di Surasika juga tidak pernah gabung di sini. Jadi salam buat Om Papi ya, semoga sehat selalu. Buat teman-teman Om Marcel, ada Yeri, ada Putra Tenga, ada Bang Nasrun, ada Oma Deva, Bunda Wigati, terus ada Bapak Maxi, Bapak Manda, Bapak Ingrid, ada teman-teman yang di Momere semuanya tanpa terkecuali. Selamat malam, selamat beristirahat, semoga sehat selalu kita semua. Dan semua saja para pendengar setiap Pro 1ND, selamat malam semua, selamat beristirahat, Tuhan memberkati. Buat adik Johanna, terima kasih, selamat malam.
0: Baik, terima kasih. Selamat malam buat Bunda ya. Mimpi baik, mimpi indah ya. Baik, sebelum saya menerima penelpon lagi ya, kita langsung ke Kupu-Kupu Malam dari Peter Pan, kemudian juga Dudi Oris, Aku Rindu, dan Cross Bottom dengan Maaf.

kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

0: aja mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Eh, ada diskon. Belanja lagi,
0: Sampai akhirnya...
2: Kiki, bayar utang, oi.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
4: Kiki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

Digital Platform, RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform, dan Online Learning Platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya,
1: pilih
0: terus?
1: Yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

Hari ini saya akan memberikan satu tips ya untuk Anda, bagaimana menerapkan pola makan agar tidur lebih nyenyak ya di malam hari. Nah, pendengar, aktivitas seharian yang padat membuat tubuh membutuhkan banyak istirahat untuk mengembalikan ya energi. Walau begitu, tidak sedikit ya orang kesulitan untuk tidur lebih nyenyak meski merasa lelah. Dengan begitu, Anda harus mengubah ya kebiasaan agar mendapatkan tidur yang menyegarkan. Salah satu hal yang dapat Anda lakukan untuk mendapatkan tidur yang lebih nyenyak selain berolahraga adalah perubahan pada pola makan. Nah, cara mengatur porsi makanan dan apa yang dikonsumsi sehari-hari agar mempengaruhi siklus tubuh saat istirahat. Ada beberapa cara ya yang perlu Anda terapkan nih sebelum Anda tidur malam agar tidur Anda lebih nyenyak dengan pola makan ini. Nah, makan yang sehat dengan porsi yang tepat dapat membantu Anda untuk mendapatkan tidur yang lebih nyenyak. Dan seseorang yang melakukan diet tinggi karbohidrat dan rendah lemak akan mengalami perubahan pada gerakan mata cepat saat tidur atau REM. Nah, hal tersebut dapat membuat Anda tidur dengan tenang jika pola makan diatur dengan baik. Walau begitu, Anda tetap harus menyeimbangkan antara olahraga, jadwal tidur, dan pola makan. Nah, jika Anda melakukan ketiganya secara bersamaan, dipastikan bukan hanya tidur menjadi lebih nyenyak ya, tetapi juga badan dan pikiran menjadi lebih segar. Yang pertama ya, perlu pemilihan jam makan nih pendengar. Hal pertama yang dapat Anda perhatikan supaya mendapatkan tidur yang lebih nyenyak di malam hari adalah pemilihan jam makan yang tepat. Hindari makan terlalu malam atau terlalu dekat dengan jam tidur ya, sebab hal tersebut dapat mengacaukan proses metabolisme tubuh terhadap makanan. Alhasil, Anda mungkin akan mengalami gangguan pencernaan ketika tidur. Pastikan juga ya porsi makanan yang masuk ke dalam tubuh. Usahakan untuk tidak makan terlalu banyak atau terlalu sedikit di siang hari. Seseorang yang terlalu banyak makan siang dapat membuatnya tidak nafsu makan malam hari ya, dan tidur dengan perut kosong. Sementara makan yang porsinya kecil di siang hari dapat meningkatkan nafsu makan di malam hari, sehingga terjadi dorongan untuk makan malam dengan porsi berlebihan ya. Nah, hal-hal tersebut dapat menyebabkan gangguan pencernaan dan mengganggu tidur malam Anda. Jika Anda mempunyai kebiasaan seperti itu ya, bisa Anda rubah ya, Anda ubah pola makan Anda di malam hari sebelum tidur.

0: Elsa, Elsa, kamu minggu besok free nggak? Pantai yuk.
1: Ah nggak ah, panas. Mending ke hutan pinus aja. Yuk, gimana? Lebih adem.
0: Hutan pinus ya? Sebenarnya lagi malas jalan naik aku tuh. Capek soalnya.
1: Kamu tahu nggak sih kemarin?
0: Tolong ya.
1: Ini penting loh. Promo.
0: Aku lagi ngomong penting loh.
1: Iya, apaan sih?
0: Gitu aku belum selesai ngomongnya.
2: Gimana? Gak enak banget kan? Lagi asik ngomong.

itu sangat penting ya dilakukan supaya mendapatkan tidur yang lebih nyenyak. Beberapa orang mungkin tidak merasakan dampak dari mengkonsumsi terlalu banyak kandungan kafein ya. Namun sebagian orang juga mempunyai batas toleransi kafein yang rendah sehingga agak kesulitan ya tidur di malam hari. Jika kamu ada atau Anda ya seorang yang terbilang mempunyai toleransi rendah

muka Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia. Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan

hadap melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

alkohol. Meskipun disebutkan ya, konsumsi sedikit alkohol itu bisa membuat tubuh menjadi lebih rileks dan juga mengantuk. Konsumsi terlalu banyak juga dapat menimbulkan rasa tidak nyaman dan gelisah ya. Anda mungkin akan tertidur

jadi tidak pulas. Selain alkohol, sebaiknya hindari juga terlalu banyak konsumsi cairan sebelum tidur ya, karena dapat menyebabkan Anda sering bangun di malam hari untuk pergi ke kamar kecil. Kemudian yang berikutnya adalah perbanyak karbohidrat ya. Dengan memperbanyak konsumsi karbohidrat dapat membuat kamu terhindar dari insomnia ya, sehingga tidur lebih nyenyak. Disebutkan apabila seseorang yang mengkonsumsi makan malam dengan kandungan karbohidrat kompleks akan tertidur lebih cepat dibandingkan dengan orang yang tidak. Alasannya adalah makanan dengan karbohidrat kompleks bisa meningkatkan kadar serotonin yang membuat tubuh menjadi lebih rileks. Anda bisa memilih roti gandum dan sereal dengan susu untuk memenuhi asupan karbohidrat di malam hari. Selain itu juga segelas susu hangat dengan campuran madu juga bisa Anda coba ya, agar mendapatkan tidur yang lebih nyenyak lagi.

merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi

dan platform digital yang mempermudah masyarakat dalam mengurus administrasi kependudukan, perizinan, layanan kesehatan, perpajakan, serta layanan publik lainnya. Hadir setiap Selasa, minggu pertama dan ketiga, pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah. Literasi digital.

Di sebuah desa hidup seorang cendekiawan, di mana setiap hari cendekiawan tersebut menerima keluhan yang diucapkan oleh banyak warga desa. Hal tersebut terus berulang-ulang hingga membuat cendekiawan melakukan sebuah tindakan. Ia mulai mengumpulkan semua orang desa dan menceritakan sebuah lelucon. Semua orang tertawa dengan lelucon yang dibawakan cendekiawan tersebut. Hari kedua, ia pun melakukan hal yang sama dan masih menceritakan lelucon yang sama dengan hasil akhir para penduduk desa tertawa terpingkal-pingkal. Hari ketiga, cendekiawan kembali menceritakan lelucon yang sama. Namun apa yang terjadi pendengar? Respon yang diberikan oleh penduduk desa sedikit berbeda dari dua hari sebelumnya. Salah satu penduduk desa mulai bertanya, kenapa cendekiawan membacakan cerita lelucon yang sama? Mereka mulai merasa bosan dan merasa tidak lucu lagi. Cendekiawan pun menjawab dengan sedikit kalimat, jika pada lelucon yang sama kalian bisa bosan dan tidak bisa tertawa kembali, namun kenapa dengan masalah yang sama tetap saja bisa buat kalian menangis? Penduduk desa tersebut terlalu memikirkan satu masalah dalam hidupnya tanpa mencari jalan keluar. Yang mereka lakukan hanyalah mengeluh-mengeluh tanpa ada tindakan. Tanpa sadar, kita juga sering seperti para penduduk desa yang suka mengeluh terhadap masalah yang dihadapi. Bahkan, kita kerap berfokus terhadap masalah, bukan bagaimana cara untuk menyelesaikannya. Hal inilah yang membuat kita tetap berada di posisi yang sama. Jika mungkin, kita berani mencoba untuk menyelesaikan masalah. Dan tentu saja, ketika kita melakukan hal tersebut, kebiasaan mengeluh tidak ada di dalam diri. Ayo pendengar, mulai sekarang cobalah untuk lebih banyak mencari jalan keluar dari masalah daripada berpusing ria terhadap permasalahan yang sedang dialami dan tidak memikirkan bagaimana cara menyelesaikannya.

Pendengar, dengan terdengarnya irama ini, maka selesailah sudah kebersamaan kami menemani Anda lewat program siaran hari ini. Kami akan kembali menjumpai Anda besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah di frekuensi yang sama, FM 100,5 MHz. Akhir kata, saya Joanna dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda mengikuti siaran kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa lagi.

Pro 1 dimanapun Anda dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, stasiun ND, radio publik milik bangsa, dipancar luaskan melalui frekuensi FM 100,5 MHz. Kembali mengudara pada pagi hingga malam di edisi hari ini, Jumat 19 Juni 2026. Dari Jalan Durian nomor 1, penyiaran Darin Hidayat dan kerabat kerja tim Sabungan yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara.

1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

lakukan dengan mengangkat 5 jari di atas pundak dengan lengan tegak lurus. Makna mengangkat 5 jari di atas pundak adalah sebagai simbol pengamalan 5 sila dalam Pancasila yang merupakan tanggung jawab bersama seluruh bangsa Indonesia. Salam Pancasila. Satu RRI ND bisa Anda dengarkan di ND

0: 01 RRI ND dari pukul 5 lebih 5 menit waktu Indonesia Tengah sampai dengan 5 lebih 55 menit waktu Indonesia Tengah, sebagai pengingat bahwa hidup selalu punya harapan dan setiap hari layak dijalani dengan syukur.
1: Mutiara Pagi,
0: Mutiara Pagi menemani

Selamat pagi pendengar Pro 1 RRIND dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan kepada pendengar kami umat muslim dimanapun berada yang senantiasa mendengarkan Pro 1 dari hari ke hari. Dan pagi ini saya Rian Hidayat, juga rekan saya Pak Isareng akan menemani Anda dalam Florata Pagi dari pukul 5 waktu Indonesia Tengah hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dan pagi ini untuk membuka atau mengawali kebersamaan kita, kami akan hadirkan sebuah mutiara pagi bagi pendengar kami umat muslim dimanapun berada dengan topik konsep Hifzul Bi'ah atau menjaga lingkungan dalam Maqasid Al-Syariah yang akan disampaikan oleh Ustaz Fatur Rahman Ola, Sarjana Sosial selaku Penyuluh Agama Islam dari Kemenag ND. Dan nanti di pukul 6 setelah Warta Berita Daerah, kami akan hadirkan Piala Dunia yang berlangsung hari ini antara Qatar melawan Kanada. Dan di pukul 9 nanti juga pendengar, kami akan hadirkan pertandingan Meksiko melawan Korea Selatan. Dan untuk mengawali kebersamaan kita, seperti yang sudah saya sampaikan, saya akan memberikan atau menghadirkan ke ruang dengar Anda sebuah mutiara pagi bagi pendengar kami umat muslim dimanapun berada. Tapi sebelum itu, kita awali dengan ungu dengan salawat.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasuluhu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Faya ibadullah, ittaqullah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minas syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya senantiasa untuk tidak lupa dan selalu mengajak semuanya untuk meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur atas nikmat tanah, atas nikmat air, dan atas nikmat udara yang selama ini kita manfaatkan dan selalu menjadi kebutuhan utama untuk keperluan kita. Salawat serta salam juga tidak lupa kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan syukur atas nikmat Allah tersebut yang berupa tanah, air, dan udara, dan juga mengajarkan kita untuk melestarikan semuanya. Dan pada kesempatan kali ini saya mengajak kita semua, termasuk saya sendiri, untuk meningkatkan ketakwaan kita, meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, baik ketakwaan kita terhadap ketakwaan ritual, ketakwaan sosial, maupun ketakwaan ekologis. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai pendahuluan, salah satu persoalan yang sangat serius di masa kini, baik pada skala global maupun nasional, adalah terjadinya kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kelalaian dan ketidakmampuan manusia dalam mengelola alam dan lingkungan di sekitarnya. Penggunaan dan pembuangan gas emisi yang berlebihan, baik yang berasal dari pabrik, perusahaan, maupun dari alat-alat transportasi, penggunaan alat-alat rumah tangga yang mengeluarkan CO2 yang berlebihan, serta penebangan liar terhadap hutan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kerusakan lingkungan kita. Saat ini permasalahan lingkungan hidup bukan lagi menjadi permasalahan satu atau dua negara saja, namun telah menjadi tanggung jawab bersama seluruh manusia di dunia. Al Gore dalam bukunya Inconvenient Truth, The Crisis of Global Warming, mengingatkan bahwa akan bahaya yang akan muncul dari fenomena pemanasan global. Berbagai upaya telah dilakukan guna mengantisipasi akan krisis lingkungan ini. Indonesia sendiri telah mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup, yang kemudian disempurnakan dengan diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup. Kemudian terdapat undang-undang yang terbaru, yaitu Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Meski undang-undang telah mendukung upaya antisipatif terhadap perlingkungan dan pengelolaan lingkungan hidup tersebut, pada kenyataannya dalam aplikasinya belum bisa diimplementasikan secara maksimal. Lingkungan yang sehat dan bersih masih jauh dari harapan, padahal hidup sehat berawal dari lingkungan yang sehat pula. Maka dari sinilah bisa dimengerti bahwa betapa pentingnya mengubah cara berpikir, tidak semata saintis tetapi juga etis dan teologis. Salah satu langkah yang dapat ditempuh untuk terlibat dalam menyelesaikan permasalahan lingkungan adalah mengkajinya melalui pendekatan agama. Sejauh ini, agama belum dianggap memiliki kontribusi yang cukup dalam penanggulangan krisis global. Setidaknya, ada beberapa alasan mengapa pendekatan agama penting untuk dilakukan. Yang pertama, terbatasnya sumber daya yang disediakan oleh alam.
Yang kedua, keseimbangan adalah prinsip utama dalam penciptaan alam semesta dan saling berkaitan antara satu unsur dengan unsur yang lain. Dan yang ketiga, paham materialistik dan kurangnya hubungan antara manusia dan alam menjadikan manusia cenderung mendevaluasi alam. Di Indonesia, pendekatan agama dalam konteks pemeliharaan lingkungan menjadi penting karena memang faktanya Indonesia adalah negara dengan penduduk yang mayoritas beragama Islam. Yusuf Al-Qaradawi adalah salah satu pakar Islam yang mencoba menggali dan meneliti teks-teks agama yang dikaitkan dengan lingkungan. Dalam kapasitasnya, sebagai ulama yang peduli lingkungan, dia telah menuangkan berbagai pemikirannya tentang lingkungan hidup dalam sebuah karyanya yang berjudul Riayat Al-Bi'ah fi Syariah Al-Islam. Menurut Yusuf Al-Qaradawi, menjaga lingkungan hidup atau hifz al-bi'ah sama dengan menjaga hifz al-nafs, hifz al-akal, hifz al-nafs, hifz al-mal. Rasionalitasnya adalah bahwa jika aspek-aspek jiwa, akal, keturunan, dan harta rusak, maka eksistensi manusia dalam lingkungan menjadi ternoda. Al-Qaradawi menggunakan istilah hifz al-bi'ah sebagai konsiderasi dalam merumuskan konsep fikih lingkungannya. Bagi kalangan akademisi Islam, khususnya dalam bidang maqasid al-as'ariyah, berkat pemikiran Yusuf Al-Qaradawi inilah telah dianggap berkontribusi penting dalam pengembangan perluasan cakupan maqasidul syar'i. Oleh karena itu, dalam kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang bagaimana pandangan Yusuf Al-Qaradawi tentang fikih lingkungan di dalam kitabnya Riayat Al-Bi'ah fi Syariat Al-Islam, dan bagaimana pandangan Yusuf Al-Qaradawi tentang hifz al-bi'ah sebagai bagian dari maqasid al-syariah. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, secara etimologi term al-maqsid dalam bentuk pluralnya al-maqasid bermakna al-hadh, al-gharadu, al-matlub, al-ghayah, dan kata al-maqsid dalam bahasa Inggris makna dengan n, telos, dalam bahasa Greek Yunani finalite, dalam bahasa Prancis zweck. Sedangkan secara terminologi para pakar memberikan definisi dengan redaksi yang berbeda namun mengacu pada esensi yang sama. Al-Ghazali merupakan seseorang dengan intelektual Islam yang baik, juga menyebutkan maqasid al-syariah dengan istilah mahlaha. Beliau mengatakan al-maslahatu fahiya ibaratun fil al-asli an jalbi manfaati au daf'i madarrah walasna na'ni bihi dhalik fa inna jalbal manfaati wa dafa'a al madarrati maqasid al khalqi wa salahu al khalqi fi tahsili maqasidihim lakinna na'ni bil maslahatil muhafazat ala maqsud al syar'i wa maqsud al syar'i min al khalqi khamsah wa huwa an yahfaza alaihim dinahum wa nafsahum wa akalahum wa naslahum wa malahum fa kullu ma yatadammanu hifza hadhihi al usul al-khamsati fahuwa maslah wa kullu ma yufawwitu hadhihi al-usula fahuwa mafsadatun wa dafa'uha maslah. Al-Satibi tidak secara tegas mendefinisikan istilah maqasid al-syariah. Ia lebih menekankan kepada tujuan dari maqasid al-syariah itu, yaitu untuk kemaslahatan hidup di dunia dan akhirat. Alal Al-Fasi mendefinisikan maqasid al-syariah dengan tujuan akhir dan rahasia-rahasia yang dicanangkan syariat di balik setiap ketentuan hukumnya. Senada dengan definisi Alal Al-Fasi, Ibnu Asyur menyatakan bahwa maqasid al-syariah adalah makna-makna dan hikmah-hikmah yang senantiasa menjadi perhatian syariat dalam seluruh atau sebagian besar pensyariatan hukum. Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa maqasid syariah adalah rahasia, makna, dan hikmah yang berada di balik setiap ketentuan hukum yang disyariatkan Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ahli fikih berpandangan bahwa maqasid al-syariah semakna dan sinonim dengan al-masalih. Abdul Malik Al-Juwayni
adalah salah satu ulama yang menggunakan istilah al-maqasid dan al-masalih al-ammah dalam arti yang semakna. Ramadan al-Buti dalam kitab Dawabit al-Maslaha fi al-Syariah al-Islamiyah menjelaskan secara lebih rinci terkait lima kriteria agar maslahah dapat dijadikan dalil sebuah hukum. Yang pertama, masuk dalam cakupan al-maqasid al-syariah yang lima. Kedua, tidak bertentangan dengan nas al-Quran. Dan yang ketiga, tidak bertentangan dengan nas al-sunnah. Abdul Wahhab Khalaf menegaskan bahwa sunnah yang bisa dijadikan hujjah oleh kaum muslimin dan wajib untuk diikuti adalah jika muncul dari Nabi dalam konteks Nabi berstatus sebagai seorang Rasul yang bertujuan untuk sumber pensyariatan atau hukum. Keempat, tidak bertentangan dengan kias. Dan yang terakhir, kelima, tidak bertentangan dengan maslahah lain yang tingkatannya lebih tinggi atau bobotnya lebih kuat dan mendesak. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk mewujudkan kemaslahatan ini maka harus diperhatikan lima hal pokok, yaitu yang pertama agama, yang kedua jiwa, yang ketiga akal, yang keempat keturunan, dan yang kelima harta. Lima hal inilah yang dinamakan maslahat atau disebut sebagai kulliyat al-khams. Terjadi perbedaan pandangan di antara ulama klasik dalam hal jumlah pasti yang masuk dalam kategori daruriyah. Adapun perkembangan selanjutnya, banyak para pakar, utamanya Maqasidiyun, mengembangkan konsep kulliyat al-khams, yakni keadilan, kesetaraan, kemerdekaan, sosial, ekonomi, dan politik, menjadi isu dalam pengembangan Maqasid al-Syariah. Konsep lima hal pokok tersebut tidak lain merupakan konsep yang ditawarkan oleh Al-Ghazali sendiri. Al-Qardawi adalah salah satu seorang ulama yang menolak pembagian kulliyat al-khams hanya pada lima hal. Pembagian seperti itu hanyalah fokus kepada kemaslahatan individu seorang. Hal yang senada juga disampaikan oleh Jamaat At-Taya. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Dalam pandangan ekologi perspektif Maqasid al-Syariah, maka Tahajabir al-Alwani memasukkan tema relasi antara agama dan ekologi. Ia merumuskan tiga esensi tujuan Maqasid yang kemudian disebut sebagai Al-Maqasid al-Syariah al-Ulya, yang artinya Maqasid peringkat tinggi. Yang kedua, yaitu Tauhid monoteis, Tazkiyah pensucian, dan Umran peradaban. Dimensi umran menyentuh kepada dimensi alam semesta, sehingga menuntun manusia untuk senantiasa melestarikan alam dan terus menjaganya dengan baik sebagai wujud dari tazkiyah dan tauhid. Mustafa Abu Suwai menggunakan konsep Maqasidus Syariah untuk menyampaikan bahwa menjaga alam dan melestarikannya adalah tujuan tertinggi syariat. Dalam pandangannya, komponen maqasid yang lima tadi adalah dasar menuju tercapainya tujuan tertinggi syariat, yaitu keharmonisan seluruh makhluk di alam semesta. Muhammad Salasi dalam Al-Tashri' Al-Islami fi Al-Hifz ala Al-Bi'ah memposisikan penjagaan terhadap lingkungan, yakni Al-Fidh ala Al-Bi'ah tadi, merupakan penjamin atas realisasinya pilar yang lima dari maqasid syariah. Sehingga maqasid al-bi'ah memiliki cakupan yang lebih luas, yakni meliputi menjaga keseimbangan lingkungan atau al-tawazun, mencegah kerusakan alam atau ifsad, realisasi fungsi penjagaan bumi, istikhlaf, pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam atau intifa' wa al-at-tanmiyah, sarana meningkatkan iman, al-inqiyad, dan menjamin keselamatan publik atau al-amn al-qawmi. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lantas bagaimana konsep etika dan fikih lingkungan dalam pandangan Yusuf Al-Qardawi? Yusuf Al-Qardawi merupakan salah satu ulama kontemporer yang berpikiran progresif dalam agama Islam. Ulama kelahiran di Safat Turab Mesir ini menguasai berbagai disiplin keilmuan. Hal itu terbukti dari banyaknya karya yang telah ia publikasikan, baik dalam bidang fikih, usul fikih, akhlak, ulumul Quran, dan lain sebagainya. Tuntutan berfikir modernis yang dilakukan oleh Yusuf Al-Qardawi dipengaruhi oleh realitas keadaan ketika itu, bukan disebabkan oleh kelompok organisasi tertentu yang ia ikut di dalamnya. Namun di satu sisi, dalam hal pergerakan,
Yusuf Al-Qaradawi terlibat aktif dan cenderung radikal, sementara dalam hal pemikiran fikihnya ia lebih lentur dan modern. Gagasan-gagasan Yusuf Al-Qaradawi dalam persoalan lingkungan ia tuangkan dalam sebuah kitab berjudul Riayat Al-Bi'ah fi Syariatil Al-Islam. Ia menggarisbawahi dua hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, Allah telah menyediakan alam untuk pemenuhan kebutuhan-kebutuhan manusia, kemaslahatan manusia, dan penunjang keberlangsungan hidup manusia. Dan yang kedua, alam dengan berbagai macam jenisnya memiliki hubungan erat antara satu dengan yang lain. Hubungan inilah yang menjadikan eksistensi alam terus ada. Mereka menjalankan fungsinya masing-masing sesuai dengan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yusuf Al-Qaradawi telah merumuskan beberapa etika lingkungan dalam Islam tentang hubungan manusia dan lingkungan serta upaya manusia dalam menjalankan misi sebagai khalifah fil ard. Yang pertama, berbuat ramah terhadap lingkungan mencakup etika manusia, tumbuh-tumbuhan, hewan, etika pemeliharaan air, dan etika pemeliharaan tanah. Ihsan adalah sebuah konsep yang dijadikan landasan oleh Yusuf Al-Qaradawi dalam menggagas konsep agama ramah lingkungan, yang dimana yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab dalam sebuah hadis Arba'in An-Nawawi yang kita sering ketahui bahwa ihsan adalah anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Sebagaimana juga yang dijelaskan dalam sebuah hadis yang artinya, sesungguhnya Allah telah menetapkan ihsan atau berbuat baik kepada setiap sesuatu. Menurut Yusuf Al-Qaradawi, istilah al-ihsan mempunyai dua makna, yaitu al-ihkam yang artinya melindungi, dan al-itqan yang artinya menjaga dengan sempurna, dan makna kasih sayang, memperhatikan, menghormati, dan memuliakan. Kedua, menjaga lingkungan dari perusak. Ada atau tidak motif alasan terjadinya perusakan lingkungan, motif kekerasan, motif amarah, dan motif sewenang-wenangan atau motif yang lainnya, ketiganya dilarang oleh Islam. Bahkan Nabi mengancam dengan adanya siksa jika hal itu dilakukan. Ada dalam sebuah hadis Nabi yang mengatakan, seorang perempuan masuk ke dalam api neraka karena mengikat kucing dan ia enggan memberinya makan, dan juga dia tidak membiarkannya bebas agar kucing itu mencari makan di atas bumi. Menurut Yusuf Al-Qaradawi, alasan perempuan tersebut masuk neraka adalah kerasnya hati dan kosong dari rasa kasih sayang kepada makhluk-makhluk yang lemah. Lebih jauh, Yusuf Al-Qaradawi memasukkan pelaku perusakan alam dengan golongan Ahlul Al-Tughyan. At-Tughyan yang artinya orang-orang yang zalim, yang mendapatkan ancaman di akhirat nanti. Ketiga, menjaga kebersihan lingkungan. Islam adalah agama yang paling memperhatikan persoalan kebersihan, karena kebersihan bukan semata-mata berfungsi untuk kesehatan, tetapi media untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Yusuf Al-Qaradawi menganalogikan kesucian dengan sholat. Jika sholat adalah pembuka pintu surga, maka kesucian adalah pembuka ibadah-ibadah rutin harian seperti sholat. Seorang muslim telah dikatakan sah melaksanakan ibadah sholat jika ia melakukannya dalam keadaan suci dan tidak berhadas kecil maupun besar. Dari penyampaian di atas, maka kita dapat mengetahui bahwa persoalan lingkungan merupakan moral manusia. Oleh karena itu, Yusuf Al-Qaradawi menitikberatkan akan pentingnya akhlak kepada lingkungan. Etika lingkungan yang ia tawarkan mengandung prinsip-prinsip yang menjadi landasan dalam fikih lingkungan, yaitu prinsip hormat dan kasih sayang kepada alam, prinsip tanggung jawab, dan prinsip kesederhanaan, dan juga prinsip keadilan. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita tahu salah satu hal penting dalam kajian hukum Islam adalah tujuan syariah. Abu Al-Ma'ali Al-Juwayni melontarkan ide Maqasidus Syariah. Dia juga melontarkan itu sebagai konsep baru yang memiliki kepastian dalil dan melampaui perbedaan mazhab fikih. Bahkan usul fikih itu sendiri yang bersifat zanni. Konsep inilah yang kemudian dikembangkan oleh salah satu murid Al-Juwayni, yaitu Al-Ghazali. Al-Ghazali Hujjat Al-Islam dalam kitabnya Al-Mustasfa min Usul Al-Fiqih
menegaskan bahwa tujuan syariat, yakni maqasidus syariah, adalah memelihara tujuan syarak yang mencakup lima hal tadi. Ya, artinya al-usul al-khamsah yang bermaksud adalah lima hal pokok yang telah disebutkan sebelumnya. Lima hal tersebut adalah memelihara agama, hifzul al-din, memelihara jiwa, hifzul an-nafs, memelihara akal, hifzul al-akal, memelihara keturunan, hifzul nasal, dan memelihara harta, hifzul mal. Maqasidus syariah yang mencakup lima hal ini juga disebut sebagai al-maslahah. Setiap hal yang dimaksudkan untuk memelihara kelima unsur tersebut adalah maslahah. Demikian pula, setiap hal yang bertujuan menghindarkan kelima unsur tersebut dari hal-hal yang merusak dan membahayakannya juga dinamakan maslahah. Konsep maqasidus syariah secara ringkas berarti mewujudkan kebaikan atau kemaslahatan atau jabr al-masalih dalam mencegah kerusakan dan al-mafasid. Maka konsep maqasidus syariah yang dirumuskan oleh para ulama klasik sejak abad kelima Hijriah tersebut selama hampir 10 abad tetap eksis tanpa perubahan mendasar, baik dalam konstruksi konsep maupun dalam urutannya. Seiring dengan perkembangan zaman, dinamika masyarakat, serta kompleksitas permasalahan sosial, konsep maqasidus syariah yang digagas para ulama, terutama Al-Ghazali dan Al-Satibi, melalui karyanya Al-Muwafaqat, perlu diperluas cakupan dan maknanya. Setidaknya diperlukan reinterpretasi terhadap Al-Usul Al-Khamsah yang dirumuskan oleh Al-Ghazali. Gagasan tersebut semacam ini antara lain ditawarkan oleh Hasan Hanafi melalui pendekatan linguistik, yakni dengan menafsirkan ulang konsep maqasid al-syariah tersebut agar lebih relevan dan kontekstual. Pemikiran lain yang menggaungkan kontekstualisasi adalah Jasser Auda, yang menawarkan pemahaman menyeluruh dengan paradigma integratif terhadap maqasidus syariah, sehingga hukum Islam mampu memberikan solusi atas berbagai konsep kekinian. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu bagaimana memelihara lingkungan sebagai bagian maqasidus syariah yang kita masukkan dari al-khamsah tadi menjadi yang keenam? Maka konsep dan rumusan maqasidus syariah yang disusun oleh para ulama klasik bertolak dan berlandaskan pada nas-nas atau teks-teks yang terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Misalnya prinsip menjaga jiwa berlandaskan pada berbagai ayat, seperti dalam Quran Surah Al-Ma'idah misalnya ayat 32, Quran Surah An-Nisa, Quran Surah Al-Isra ayat 31, serta berbagai ayat dan hadis lain yang terkait. Demikian pula prinsip memelihara harta atau hifzul mal yang berlandaskan dalam Al-Quran antara lain semisal Quran Surah An-Nisa ayat 29, Quran Surah Al-Baqarah ayat 188 dan Al-Isra juga ayat 29, serta ayat-ayat dan hadis yang lain yang berkaitan dengan perlindungan harta, baik secara langsung maupun tidak langsung, baik secara eksplisit maupun implisit. Hal yang sama juga berlaku bagi unsur al-usul al-khamsah lainnya. Berdasarkan hal tersebut, nas yang berkaitan dengan pemeliharaan alam dan lingkungan juga cukup banyak. Ayat yang bersifat tegas dan eksplisit antara lain Al-A'raf ayat 56. Sementara itu ayat-ayat lain secara implisit melarang manusia melakukan kerusakan di muka bumi, seperti Quran Surah Ar-Rum ayat 41, Quran Surah Al-Baqarah ayat 60 dan 205. Adapun hadis yang berkaitan dengan pemeliharaan lingkungan dan alam, antara lain hadis tentang kebersihan yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis riwayat Imam Al-Tirmizi, hadis riwayat Imam Al-Bukhari yang telah disebutkan sebelumnya tentang anjuran penanaman pohon, hadis riwayat Imam Ahmad tentang pengelolaan tanah, serta hadis-hadis lain yang secara implisit memerintahkan pemeliharaan lingkungan atau melarang perbuatan perusakan. Apabila menjaga atau memelihara jiwa, bahkan satu jiwa saja, telah ditetapkan sebagai bagian dari al-usul al-khamsah dalam maqasidus syariah,
maka menjaga lingkungan dan melestarikan alam secara substantif memiliki makna yang lebih luas daripada sekedar menjaga jiwa. Pelestarian lingkungan pada hakikatnya sama dengan menjaga keberlangsungan bumi. Melestarikan alam berarti menjaga ekosistem, menjaga sumber daya alam dengan memanfaatkannya secara proporsional, serta tetap menaati ketentuan hukum yang berlaku. Pelestarian alam dan lingkungan hidup juga bermakna menjaga keanekaragaman hayati dan secara tidak langsung melindungi hewan-hewan yang hidup di dalamnya atau di sekitarnya agar tidak terganggu, apalagi mengalami kepunahan. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerusakan dan perusakan lingkungan seperti penebangan hutan secara ilegal serta eksploitasi sumber daya alam yang tidak taat aturan telah terbukti berdampak pada terjadinya berbagai bencana alam. Banjir bandang dan tanah longsor kerap terjadi dari waktu ke waktu dengan korban jiwa yang tidak sedikit. Banjir di beberapa wilayah Sumatera misalnya pada akhir tahun 2025 misalnya telah menelan ribuan korban jiwa. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulan Bencana, pada Jumat 16 Januari di tahun 2026, jumlah korban jiwa akibat banjir tersebut mencapai 1.198 orang. Fakta ini menunjukkan bahwa perusakan dan kerusakan lingkungan berdampak signifikan terhadap keselamatan jiwa manusia, bahkan juga terhadap hewan-hewan yang hidup di wilayah terdampak. Eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan mengakibatkan degradasi lingkungan dan kegersangan bumi yang pada gilirannya berdampak pada pemanasan global dan perubahan iklim. Kondisi ini menyebabkan terganggunya keseimbangan alam. Oleh karena itu, memelihara dan melestarikan lingkungan tidak hanya berkaitan dengan menjaga jiwa, tetapi juga berhubungan erat dengan menjaga keturunan atau hifzul nasl dan juga menjaga harta hifzul amal. Plus aspek menjaga keturunan dalam pelestarian lingkungan tercermin dalam upaya menjaga kualitas hidup, menjaga keseimbangan alam, serta memastikan bumi tetap layak huni bagi generasi yang akan datang. Dengan demikian, pelestarian lingkungan pada hakikatnya merupakan upaya menjaga keberlangsungan kehidupan manusia, keberlangsungan generasi penerus, dan keberlangsungan seluruh makhluk hidup di muka bumi. Melestarikan lingkungan juga berarti menjaga harta atau hifzul mal dan keberlangsungan aktivitas ekonomi. Menjaga bumi dari eksploitasi berlebihan pada hakikatnya merupakan upaya menjaga stabilitas ekonomi. Memang, eksploitasi sumber daya alam kerap dilakukan dengan alasan memperoleh keuntungan ekonomi. Namun dampak negatif yang ditimbulkannya seringkali jauh lebih besar daripada manfaat yang diperoleh. Penebangan hutan dan penggerukan sumber daya mineral misalnya telah mengakibatkan bencana banjir di berbagai wilayah seperti Sumatera yang tidak hanya menelan korban jiwa, tetapi juga menimbulkan kerugian ekonomi yang sangat besar. Bencana tersebut menyebabkan hilangnya sumber mata pencaharian ribuan orang, mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat, bahkan menghentikan denyut nadi perekonomian di wilayah-wilayah yang terdampak. Paparan tersebut menunjukkan bahwa kerusakan lingkungan dan alam secara langsung berimplikasi pada kerusakan harta benda. Padahal, menjaga harta sekecil apapun nilainya secara personal merupakan bagian dari maqasidus syariah juga yang telah dirumuskan oleh para ulama terdahulu dan dipedomani oleh umat Islam selama berabad-abad. Dengan demikian, menjaga alam dan lingkungan sesungguhnya memiliki nilai yang jauh lebih tinggi dalam konteks perlindungan harta saja, karena menyangkut kepentingan kolektif dan keberlangsungan kehidupan sosial ekonomi masyarakat secara luas, bukan sekadar kepemilikan individual. Oleh karena itu, memposisikan pemeliharaan alam dan lingkungan sebagai bagian dari maqasidus syariah pada urutan ke-6 atau menambah dari hifzul bi'ah ke bagian dari al-khams tadi bukanlah suatu hal yang berlebihan. Paparan normatif dan argumentasi rasional di atas telah memberikan landasan pemikiran yang cukup kuat apabila konsep pemeliharaan lingkungan yakni hifzul al-bi'ah dimasukkan ke dalam kerangka al-usul al-khams dalam maqasidus syariah.
maka pengembangan fikih lingkungan secara komprehensif akan menjadi lebih sistematis dan kokoh karena didukung oleh landasan epistemologi yang kuat dan relevan dengan tantangan zaman. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam syariat Islam diberlakukannya setidaknya untuk tiga tujuan dari maqasidus syariah tadi, yaitu pemenuhan hak dasar, hak-hak dasar manusia yang sangat mendasar, yaitu ad-daruriyah al-khams, aturan hukum normatif yang menjadi turunan dari hak dasar dan bersifat sekunder atau al-hajiyah, dan norma etik yang bersifat komplementer atau tahsiniyah. Ulama klasik merinci pemenuhan hak dasar manusia yang sangat elementer, yakni ada daruriyah al-khams, yaitu hifz an-nafs, jaminan keselamatan jiwa, hafzul akal, pemeliharaan akal dari zat yang merusak pikiran, hifz ad-din, jaminan keberlangsungan agama, hifzul mal, hak atas kepemilikan harta, dan hifzul al-ird, yakni jaminan atas nama baik kehormatan atau martabat manusia. Sebagian ulama menyebut hifz an-nasal atau pemenuhan hak atas berketurunan dan reproduksi dimaksudkan untuk menjaga keberlangsungan dan keberlanjutan spesies manusia itu sendiri. Tapi yang perlu kita tekankan bahwa tujuan syariat Islam atau maqasidus syariah tidak lain adalah kemaslahatan bagi makhluk itu sendiri. Salah seorang pakar maqasidus syariah, yakni Syekh Ahmad Ar-Raisuni, dalam kitab Nadhariyah Al-Maqasid Inda Al-Imam As-Sattibi, dalam bukunya halaman 19 mengatakan, Inna maqasid as-syari'ati hiyal ghayatu allati wudi'ati as-syari'atu li'ajli tahqiqiha limaslahatil ibadi. Yang secara artinya kita tahu bahwasannya sesungguhnya maqasidus syariah adalah ragam tujuan atau maksud Tuhan dalam memformulasikan syariat adalah demi kemaslahatan hambanya. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pakar maqasidus syariah lainnya juga dikemukakan dalam Syekh Nuruddin Al-Khadibi mengatakan bahwa maqasidus syariah merupakan tujuan, sasaran, kehendak, semangat, visi, dan hikmah syariat itu sendiri. Norma-norma yang tertuang dalam maqasidus syariah berasal dari sumber hukum Islam seperti Al-Quran dan Hadis secara harfiah, atau hasil kandungan keduanya, atau mafhum. Pada prinsipnya, syariat Islam itu didesain untuk membawa kemaslahatan. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwa karena begitu dekat syariat dan kemaslahatan sebagai tujuan syariat maqasidus syariah, syariat itu sendiri sepenuhnya ialah kemaslahatan. Senada dengan para ulama-ulama klasik mengatakan sebelumnya, pada perkembangan selanjutnya tujuan syariah atau maqasidus syariah juga berkaitan erat dengan lingkungan. Ulama kontemporer memasukkan hifzul al-bi'a atau konservasi lingkungan dalam konteks maqasidus syariah seiring dengan kondisi perubahan iklim dunia yang mereka hadapi. Bagi ulama, pandangan keagamaan hari ini yang menyangkut aspek ibadah, ranah muamalah, bidang sosial, perkembangan sains, dan juga aspek lain dalam kehidupan manusia tidak cukup hanya menekankan sudut pandang abad pertengahan yang teoritis atau awal abad modern yang bertumbuh pada antroposentris dengan pikiran-pikiran pada ulama klasik yang teosentris, tetapi juga perlu mempertimbangkan perspektif ekologis. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Syekh Nuruddin Al-Khadimi menyebutkan bahwa perhatian Islam terhadap isu lingkungan atau perubahan iklim setidaknya tampak pada banyak ayat Al-Quran, hadis Nabi, dan juga kaidah-kaidah syariat. Semuanya menunjukkan perhatian Islam yang demikian besar terhadap lingkungan yang mengamanahkan tindakan ramah manusia, ramah hewan, ramah lingkungan, baik darat, laut, maupun udara. Dalam konteks maqasidus syariah,
Pemeliharaan lingkungan merupakan upaya dan ikhtiar manusia untuk menahan diri dari tindakan destruktif yang mengancam keselamatan lingkungan, serta merusak dan mencemari darat, laut, dan udara. Dunia menjadi rumah bersama makhluk hidup. Nuruddin Mukhtar Al-Khadimi dalam buku Fikih At-Tahadda Ar-Ru'ya Maqasidiyah dalam bukunya halaman 50 mengatakan, wa min hadzal qabili kadzalika ziyadatu kulliyati hifzil bi'ah min mujmali mulawwisatiha wa mufsidi wal mufsidatiha allati tataddadu salamatul muhiti wa naqawatu al ajwa'i wa sunanu istislahi al ardi wa ima wa i'mariha wa inma'iha. Yang artinya dari sisi ini penting untuk menambahkan pelestarian lingkungan dari segenap faktor yang mencemari dan merusak lingkungan yang membuat keselamatan lingkungan udara yang bersih bebas polusi, upaya-upaya perbaikan, pemakmuran berkelanjutan dan pengelolaan bumi terancam. Banyak sekali ayat Al-Quran dan hadis Nabi yang menunjukkan hifzul albi'ah atau amanat konservasi alam sebagai bagian dari tujuan syariat Islam atau maqasidus syariah. Misalnya dalam surah Al-Baqarah ayat 205, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal harsa wal nasla wallahu la yuhibbul fasada. Apabila berpaling dari engkau atas berkuasa, dia berusaha untuk berbuat kerusakan di bumi serta merusak tanaman-tanaman dan ternak, Allah tidak menyukai kerusakan. Dari sinilah dapat dipahami bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak merestui tindakan perusakan alam dan perusakan terhadap hewan dan tumbuhan. Semua itu adalah tindakan perusakan mafsadat yang ditolak oleh syariat Islam. Kemudian kami juga sampaikan sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memberikan mandat besar pada penghijauan dan penanaman pohon. Islam tidak pernah memandang sia-sia langkah pelestarian lahan hijau sekalipun kiamat semakin dekat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Anas ibn Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in qamati sa'atu wa fi yadi ahadikum fasilah, fa in istata'a an la taquma hatta yagrisaha falyagrisha. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika terjadi hari kiamat sementara di tangan salah seorang dari kalian ada satu benih

Islam, salah satunya adalah visi pelestarian lingkungan. Ini sangat penting untuk memberikan perspektif ekologis dalam pandangan keagamaan. Tanpa semangat pelestarian lingkungan, kita sulit menemukan pandangan keagamaan dengan wawasan ekologis yang memadai dari tokoh agama sekalipun. Tanpa wawasan ekologis yang menjadi bagian dari maqasidus syariah, seseorang bisa keliru memahami dan menangkap pesan keagamaan dengan baik, sebagaimana dikatakan oleh Imam As-Satibi dalam kitab Al-I'tisam halaman 121, "Man lam yatafaqqah fi maqasidus syariati fahimaha ala ghairi wajhiha." Barang siapa yang tidak mendalam pemahamannya mengenai maqasidus syariah, maka ia akan terjebak memahami syariat tidak sesuai dengan substansi atau tujuan syariat. Maka demikian penyampaian pada malam hari ini. Semoga kita semua mengingat misi peradaban manusia, yakni untuk menjaga dan melestarikan lingkungan dari aktivitas-aktivitas yang merusak dan mencemari alam secara sembarangan. Barakallahu li walakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Summa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

0: RRIND dengan sejarah masjid yang ada di dunia.
1: Pernahkah Anda membayangkan salat di atas laut yang biru? Di kota Jeddah, Arab Saudi, berdiri Al-Rahma Mosque yang lebih dikenal sebagai Masjid Terapung. Disebut demikian karena saat air laut pasang, masjid ini tampak seolah-olah mengapung di atas permukaan Laut Merah. Dibangun pada tahun 1985, masjid ini memadukan arsitektur klasik Islam dengan sentuhan modern. Saat matahari terbenam, cahaya jingga yang memantul di permukaan laut menghadirkan suasana ibadah yang begitu menenangkan. Masjid ini menjadi bukti bahwa spiritualitas dan juga keindahan alam bisa berpadu dalam harmoni yang luar biasa.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library.
3: Pendengar Pro 1 RRIND dimanapun Anda berada, menjelang pukul 6 waktu Indonesia Tengah, kami ajak pendengar kami umat Katolik untuk bersama-sama mendaraskan doa Angelus. Segera download RRIND.

0: Kudus. Amin.
1: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus.
2: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

berkata, "Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.

sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

0: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
1: Marilah kita berdoa.
0: Ya Tuhan, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya kami karena sengsara dan salib-Nya dibawa kepada kebangkitan yang mulia
1: oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra

0: Selamat pagi saudara, Anda sedang mendengarkan Warta Berita Daerah RRI ND edisi Jumat 19 Juni 2026 dengan Sari Berita. Wakil Presiden Gibran pastikan lokasi koperasi Desa Merah Putih Niobula dipindah. Pelaku UMKM di ND berharap pasar modern Bongawani segera diresmikan setelah ditinjau Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka saat kunjungan kerja di Kabupaten ND. Bersama saya Rian Hidayat, inilah berita selengkapnya. Berita pertama pendengar, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka memastikan lokasi pembangunan koperasi Desa Merah Putih di Desa Niobula, Kecamatan Datosoko, Kabupaten ND akan dipindahkan. Keputusan tersebut disampaikan saat kunjungan kerjanya ke SDI Wolomoni, Kamis siang. Selengkapnya laporan Ricardus Kota.
1: Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Raka Buming Raka memastikan lokasi pembangunan Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP di Desa Niowula akan dipindahkan. Keputusan tersebut menyusul polemik yang muncul setelah rencana pembangunan koperasi berada di area sekolah dan sempat berdampak pada lingkungan SDI Wolomoni. Saat meninjau sekolah tersebut, Wapres Gibran menegaskan penentuan lokasi pembangunan harus dikaji secara matang dan melibatkan masyarakat.
2: Menurutnya, pembangunan tidak boleh merugikan warga maupun mengganggu kegiatan belajar mengajar.
3: Tolong dalam penentuan titiknya itu benar-benar bisa dikaji, melibatkan warga, diskusi dengan warga. Jangan sampai ada yang terdampak, jangan sampai ada yang dirugikan. Apalagi ini kan area sekolah, kegiatan belajar mengajar itu jangan sampai terganggu. Tapi ini tadi sudah diputuskan, lokasinya akan dipindah.
2: Penolakan terhadap lokasi pembangunan sebelumnya juga disampaikan tokoh adat Desa Niowula, Gregorius Masa. Ia mengatakan masyarakat adat sejak awal menilai lokasi sekolah tidak layak dijadikan tempat pembangunan koperasi karena lahan tersebut telah diserahkan khusus untuk kepentingan pendidikan.
4: Dengan masyarakat kami menolak bahwa layak tempat di lokasi sekolah itu tidak layak. Hanya kami dari muslahi kami mempertahankan bahwa ini kan tanah kami yang memberi dan kami tidak mau membangun apapun yang ada di sekolah. Kan kami memberi hanya untuk lembaga pendidikan, hanya untuk sekolah.
2: Gregorius menambahkan sikap tersebut telah disampaikan dalam sejumlah pertemuan bersama pemerintah desa dan masyarakat. Dengan keputusan pemindahan lokasi KDMP, masyarakat berharap kegiatan belajar mengajar di SDI Wolomoni dapat berlangsung lebih nyaman tanpa terganggu aktivitas pembangunan. RRI ND Ricardus Kota melaporkan.
0: Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka melakukan kunjungan kerja ke SMPN 1 Ndona Kabupaten ND Kamis 18 Juni 2026. Dalam kunjungan tersebut, Gibran menyoroti kondisi ruang kelas yang gelap dan langsung meminta staf pendamping menyediakan lampu untuk segera dipasang. Laporan Rufinus Bula.
5: Langkah cepat itu dilakukan setelah Wapres melihat langsung kondisi ruang belajar yang minim penerangan. Ia menilai fasilitas tersebut perlu segera dibenahi agar aktivitas belajar mengajar siswa tidak terganggu. Kepala SMP Negeri 1 Ndona Sofia Ere mengaku terharu dan gembira atas kunjungan orang nomor 2 di Indonesia tersebut. Menurutnya kehadiran Wapres menjadi momen bersejarah bagi sekolah yang dipimpinnya. Sofia mengatakan kunjungan itu terasa istimewa karena berlangsung menjelang berakhirnya masa jabatannya sebagai kepala sekolah pada 25 Juli 2026. Ia mengaku tidak menyangka SMP Negeri 1 Ndona terpilih sebagai lokasi kunjungan di tengah banyaknya sekolah lain yang berada di wilayah perkotaan. Ia menjelaskan, dalam pertemuan tersebut, Gibran juga berdialog dengan para siswa terkait pelaksanaan program makan bergizi gratis. Berbagai pertanyaan mengenai program itu dijawab oleh pihak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang turut mendampingi kunjungan. Selain membahas MBG, pihak sekolah menyampaikan sejumlah kebutuhan sarana pendidikan. Salah satunya yang menjadi perhatian utama adalah kondisi ruang kelas yang gelap akibat keterbatasan penerangan. Menurut Sofia, setelah mendengar penjelasan pihak sekolah, Wapres langsung meminta staf pendamping untuk membeli lampu yang dapat segera dipasang. Respon tersebut disambut antusias oleh guru dan siswa yang hadir.
6: Saya menangis karena tempat yang dikunjungi di sini, ini tempat masa jabatan saya yang nanti di tanggal 25 Juli berakhir, yeah, untuk satu periode di sini. Yeah. Jadi saya merasa sangat senang sekali, gembira, dan juga sedih. Yeah. Sedih karena orang yang paling ini bisa mengunjungi di sini. Sementara anak sekolah-sekolah di kota kan. Saya sangat senang, gembira, sedih, bahagia sekali. Hal-hal yang diperbincangkan tadi selain wawancara dengan anak, tanya tentang makan, makanan yang BPJ. Kalau untuk kami sekolah tadi berkaitan dengan ruangan-ruangan yang gelap. Jadi ruangan gelap tadi sudah dipanggil mungkin staffnya. Hari ini juga mereka langsung belikan sebuah lampu untuk setiap tiga kelas. Lalu yang tadi di sini sempat saya sampaikan menyangkut lapangan olahraga.
5: Tidak hanya soal penerangan, pihak sekolah juga mengusulkan pembangunan lapangan olahraga untuk menunjang aktivitas siswa. Usulan itu mendapat respon positif dan akan ditindaklanjuti oleh pihak terkait. Sofia menjelaskan, kerusakan lampu kelas kerap terjadi meski setiap tahun sekolah mengalokasikan dana pemeliharaan melalui dana BOS. Ia menyebut sebagian lampu cepat rusak karena saklar sering dimainkan siswa. Bahkan ada lampu yang pecah akibat saat kegiatan sekolah. Kunjungan kerja Wapres Gibran ke SMP Negeri 1 Ndona menjadi momentum bagi sekolah untuk menyampaikan kebutuhan fasilitas pendidikan secara langsung. Sejumlah persoalan yang selama ini dihadapi sekolah pun mendapat perhatian dan ditindaklanjuti. RRI Enderovinus Vula melaporkan.
0: Berita selanjutnya, pendengar, pelaku UMKM di ND berharap pasar modern Bungawani segera diresmikan setelah ditinjau Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka saat kunjungan kerja di Kabupaten ND. Laporan Nikolaus Makumeli.
7: Kunjungan kerja Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka di Kabupaten ND Kamis 18 Juni 2026 disambut antusias oleh warga dan para pelaku UMKM. Salah satu lokasi yang dikunjungi adalah Pasar Modern Bungawani yang saat ini telah memasuki tahap akhir pengerjaan. Dalam kunjungan tersebut, Wapres Gibran meninjau secara langsung kondisi bangunan pasar yang dibangun menggunakan dana APBN. Kehadiran Wapres memberi harapan baru bagi para pedagang yang menantikan pemanfaatan fasilitas tersebut. Salah seorang pelaku UMKM, Idris, menyampaikan apresiasi kepada pemerintah atas pembangunan pasar modern Bungawani. Menurutnya, keberadaan pasar yang representatif akan mendukung aktivitas perdagangan dan meningkatkan kenyamanan para pedagang. Mewakili para pelaku UMKM yang menyampaikan terima kasih kepada pemerintah yang telah menyediakan fasilitas bangunan pasar modern tersebut. Meski demikian, Idris berharap pemerintah dapat segera meresmikan dan mengoperasikan pasar tersebut. Ia menilai peresmian pasar sangat dinantikan agar para pedagang dapat segera menempati lapak yang telah disediakan.
8: Saya mewakili para pelaku UMKM atau para pelaku usaha menyampaikan terima kasih kepada pemerintah daerah, kepada pemerintah pusat, juga kepada pemerintah daerah yang mana telah memfasilitasi bagi kami pasaran modern ini. Namun kami sangat mengharapkan agar pemerintah segera meresmikan agar kami bisa melaksanakan aktivitas jual beli tempat ini. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan sekali pada pemerintah untuk segera diresmikan.
7: Para pelaku UMKM optimis pasar modern Bungawani akan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Selain meningkatkan kenyamanan berusaha, pasar tersebut juga diharapkan menjadi pusat aktivitas perdagangan yang lebih tertata dan modern. RRI Enda Nikolaus Makumeli melaporkan.
0: Pendengar, investasi di Manggarai Barat harus berdampak bagi warga. Laporan Epi Wahab.
9: Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur merupakan sebuah kota di Barat Flores yang mana dikenal sebagai salah satu pariwisata populer di Indonesia. Pembangunan penataan kota maupun penyediaan fasilitas umum layaknya kota wisata giat dilakukan, baik pemerintah pusat maupun daerah, dan begitupun dengan pertumbuhan investasi. Hal ini dikatakan langsung Edisius Endi, Bupati Manggarai Barat, kepada media.
10: Pasca ditetapkan Labuan Bajo sebagai salah satu 5 DSP di tahun 2019 oleh Pak Presiden Joko Widodo, pertumbuhan investasi di Labuan Bajo itu sangat meningkat.
9: Dia juga menambahkan salah satu investasi yang meningkat dan gencar di Labuan Bajo adalah pembangunan hotel dan juga restoran, yang tentu selain menunjang Labuan Bajo sebagai kota pariwisata, juga sebagai pertanda berkembangnya dan majunya Labuan Bajo yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi masyarakat.
10: Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, akan berkembang dan akan maju, karena dengan ada hotel, maka pasti akan ada dampak terhadap masyarakat, baik petani, tenaga kerja, para pelaku UMKM, karena dia ada saling mengangkat. Tentu harapannya bahwa ada lagi hotel-hotel lain yang pada gilirannya membuat Labuan Bajo ini menjadi lebih maju dan lebih baik dari hari ini.
9: Bupati Manggarai Barat tersebut juga berharap dengan adanya kemajuan investasi dan pembangunan hotel yang ada saat ini, masyarakat juga dapat melihat ini sebagai sebuah peluang dengan meningkatkan keterampilan, kemampuan, dan mempersiapkan diri untuk siap menjadi tenaga kerja yang pasti akan dibutuhkan dan juga meningkatkan kualitas UMKM bagi para pelaku usaha di Labuan Bajo. Dari Labuan Bajo, Epi Wahab melaporkan.
11: Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND.
0: Pendengar, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP3MI Provinsi Nusa Tenggara Timur mencatat tingginya pemulangan jenazah pekerja migran dari Malaysia. Hingga pertengahan Juni 2026, puluhan jenazah telah dipulangkan ke berbagai kabupaten di wilayah Nusa Tenggara Timur. Laporan Su Imam.
12: Kepala BP3MI Provinsi NTT, Suratmi Hamida mengatakan sebanyak 75 peti jenazah telah dipulangkan dari Malaysia. Data tersebut dihimpun hingga 15 Juni 2026 melalui proses pemulangan yang difasilitasi pemerintah bersama pihak terkait. Dijelaskan dari jumlah itu hanya 2 pekerja migran tercatat berangkat secara prosedural dan memiliki dokumen resmi. Sementara sebanyak 73 jenazah lainnya merupakan pekerja migran non-prosedural yang bekerja tanpa mekanisme penempatan resmi. Ia melanjutkan, Kabupaten ND menjadi daerah dengan jumlah pemulangan jenazah pekerja migran terbanyak dibandingkan kabupaten lainnya di NTT. Tercatat sebanyak 12 peti jenazah dipulangkan ke ND sepanjang periode pemulangan yang dilakukan tahun ini. Setelah ND, Kabupaten Malaka menempati urutan berikutnya dengan 6 peti jenazah yang telah dipulangkan. Disusul Kabupaten Timur Tengah Selatan dan Kabupaten Belu.
13: Kenapa banyak ya? Jadi 95% itu rata-rata karena sakit. Nah, pekerja kita ini yang meninggal ini kan memang secara lamanya bekerja, mereka sudah lama kerja di sana. Tapi memang masuknya itu akibat dari pola migrasi keluarga, pola migrasi tradisional yang itu, jadi ikut merantau ikut saudaranya yang duluan membuka jalan ke Malaysia. Pola migrasi keluarga ini nih rata-rata sudah diberangkat secara non prosedural.
12: Suratmi Hamida mengingatkan masyarakat agar menggunakan jalur resmi ketika hendak bekerja ke luar negeri nantinya. Menurutnya, penempatan secara prosedural memberikan perlindungan hukum dan memudahkan penanganan ketika terjadi masalah. Ditambahkan, BP3MI NTT terus memperkuat sosialisasi kepada masyarakat mengenai risiko bekerja melalui jalur non-prosedural di luar negeri. Langkah tersebut dilakukan untuk menekan kasus pekerja migran bermasalah serta mencegah bertambahnya korban dari NTT.
0: Informasi berikutnya, pendengar, keberhasilan layanan Propuan dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga dukungan berbagai pihak dan pemerintah. Kabupaten Manggarai Timur kini memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk memastikan perlindungan dan pendampingan bagi korban berjalan optimal. Selengkapnya, laporan Rahmat Suci.
14: Layanan Propuan yang diluncurkan pemerintah Kabupaten Manggarai Timur terus diperkuat melalui kerjasama lintas sektor guna meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan. Kepala Dinas P2 KBP3A Manggarai Timur, Ranata Kristiani Agas, mengatakan Propuan memang telah menyediakan saluran pengaduan berbasis teknologi. Namun menurutnya layanan tersebut tidak akan berjalan efektif tanpa dukungan dan keterlibatan berbagai pihak.
15: Propuan ini kan lebih ke saluran teknologi, saluranya sudah siap, tetapi punya tidak akan bermanfaat kalau tidak disampaikan, atau misalnya kami DP2 KB berjalan sendiri-sendiri saja, ini tentu tidak akan terjalan. Sehingga kebetulan kemarin saat launching Propuan itu kita ada momen bersama rapat penguatan gugus tugas layak anak, di mana di situ kita menyampaikan itu menjadi bagian dari tanggung jawab moral dari seluruh jajaran gugus tugas layak anak yang ada di Kabupaten Manggarai Timur.
14: Ia menambahkan sejumlah pihak yang dilibatkan antara lain dinas sosial, dinas kesehatan, berbagai organisasi perangkat daerah, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, serta aparat penegak hukum. Selain mendukung layanan kesehatan dan pengaduan, keterlibatan berbagai pihak juga diharapkan mampu menjangkau masyarakat yang berada di wilayah dengan keterbatasan akses internet atau blank spot. Melalui kolaborasi lintas sektor ini, pemerintah Kabupaten Manggarai Timur berharap layanan perempuan dapat semakin mudah diakses dan mampu memberikan perlindungan yang lebih cepat bagi perempuan dan anak korban kekerasan. RRI Ende Rahma Suci melaporkan.
0: Pendengar, sebelum mengakhiri warta berita pagi ini, kami hadirkan mini feature dengan judul Pesona Bukit Watu Nariwowo, Surga Tersembunyi dengan Pemandangan yang Menakjubkan di Ngada bersama reporter Ferry Soo.

0: Bukit Watu Narivovo atau yang lebih dikenal dengan sebutan Bukit Avatar yang terletak di Desa Beja, Kecamatan Langa, dengan pesona matahari terbit maupun terbenam yang memanjakan mata setiap pengunjung dengan udara yang segar dan kabut yang tipis menjadi magnet buat siapa saja untuk menikmati pesona alam yang ada di Kabupaten Ngada. Pesona Bukit Avatar menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan lokal maupun mancanegara yang ingin menikmati pemandangan alam sambil berjalan kaki menyusuri tanaman bambu serta hijaunya pepohonan sambil menikmati hamparan bukit dan rumah adat dari kejauhan berbalut kabut tipis dengan udara yang segar. Selain keindahan alamnya, Bukit Avatar juga dikenal sebagai tempat yang kaya akan keanekaragaman flora dan fauna. Pengunjung dapat menemukan berbagai jenis tanaman endemik dan burung-burung yang berkicau indah di sekitar bukit. Beberapa trekking trail yang tersedia di sekitar Bukit Avatar memungkinkan para wisatawan untuk menjelajahi keindahan alam secara lebih dekat. Bagi wisatawan yang datang ke Bukit Avatar, akan berjalan kaki sepanjang kurang lebih 2 km dengan sedikit tanjakan, tetapi dihiasi tanaman liar yang penuh warna. Mencapai puncak Bukit Avatar, para pengunjung bisa rehat sejenak sambil menikmati hamparan padang savana yang hijau serta perbukitan yang memanjang. Selanjutnya melanjutkan perjalanan menuju puncak Bukit Avatar melalui jalur yang sudah disiapkan dengan pengamanan yang memadai demi keselamatan pengunjung. Pengunjung asal Belu Dobrito dan Esri Laka mengatakan, pesona Bukit Avatar sangat luar biasa dan perlu dipromosikan lagi agar semakin banyak wisatawan yang datang berkunjung. Mereka berharap agar aspek keselamatan bagi pengunjung dilengkapi lagi sehingga dapat menjadi destinasi nasional maupun internasional untuk peningkatan pendapatan daerah dan juga warga sekitar Bukit Avatar.
1: Pertama kali kami ke sini dan ini luar biasa sekali. Yang pertama, pelayanan dari pengelola ini sangat bagus.
2: Sangat
1: dari ramah. Informasi dari kita mau bayar berapa, terus ketersediaan sarana parkir, barang-barang kita simpan aman. Terus saat kita ke atas, banyak masyarakat itu hampir semua tahu menjelaskan tentang lokasi ini. Jadi saya sangat percaya ini tempat ini ke depan akan sangat populer dan banyak orang akan berkunjung ke sini. View alamnya ya saya tidak bisa
2: sangat
1: dengan kata luar biasa.
2: Orang bilang karya Tuhan paling bagus.
0: Wisata Bukit Avatar dapat diakses dengan menggunakan kendaraan roda 4 dan roda 2 dari Kota Bajawa dengan waktu tempuh 30 menit dan sangat cocok bagi wisatawan yang merindukan tempat wisata yang indah dan mempesona. Sejumlah penginapan dan homestay di sekitar area Bukit Avatar juga tersedia untuk memenuhi kebutuhan penginapan para wisatawan. Dengan pesona alam yang memukau, keunikan budaya dan kemudahan akses, Bukit Avatar di Bejawa Flores, Nusa Tenggara Timur layak dijadikan destinasi wisata bagi mereka yang mencari pengalaman berbeda di tengah keindahan alam Indonesia.
3: Pendengar, demikian warta berita daerah dalam Florata pagi ini. Untuk informasi selengkapnya Anda bisa kunjungi laman resmi kami yakni rri.co.id. Saya Rian Hidayat mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Tetap bersama kami pendengar, karena setelah lagu Mars Garuda Pancasila dikumandangkan, kami ajak Anda untuk bergabung bersama RRI Pro 3 Jakarta untuk menyaksikan dan juga mendengarkan Pesta Bola Dunia 2026, pertandingan antara Timnas Kanada melawan Timnas Qatar. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

Persaingan Grup B memasuki fase yang semakin menentukan di Pesta Bola Dunia 2026. Tuan rumah, Kanada, akan kembali mendapatkan dukungan penuh supporternya saat menghadapi Qatar dalam laga penting di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Akankah Kanada memanfaatkan keuntungan bermain di kandang untuk meraih 3 poin berharga, atau Qatar yang berhasil membawa pulang hasil penting dan...